0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ahlan wa sahlan.
1: Ahlan bi.
0: Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama dengan Amira
1: dan Salma
0: di MK Kids, Anak Soleh Keluarga Indonesia. Wah, kayaknya Amira udah lama banget gak nyapa teman-teman semua. Pastinya juga teman-teman udah kangen banget sama Amira, soalnya Amira juga kangen sama teman-teman. Kalau Salma udah berapa lama nih gak nyapa teman-teman?
1: Udah seminggu kayaknya, Kak.
0: Seminggu? Kemarin sama Kak Zahra ya?
1: Iya.
0: Sekarang itu hari apa sih, Salma?
1: Hari Sabtu.
0: Hari Sabtu kan, karena ya. MK Kids juga tayangnya di hari Sabtu. Berarti kayaknya sekarang teman-teman lagi pada ngapain ya kalau Sabtu? Kalau Sabtu pagi biasanya Salma lagi ngapain deh?
1: Lagi olahraga.
0: Lagi olahraga. Wah, rajin banget ya kalau Salma. Kalau Amira Sabtu pagi biasanya lagi menyapa teman-teman MK Kids. Kalau teman-teman MK Kids, kalau di Sabtu pagi ini lagi ngapain sih? Amira pengen tahu. Amira pengen tahu teman-teman itu sekarang lagi ngapain. Terus kalaupun emang teman-teman jalan-jalannya kemana? Karena biasanya kan kalau weekend biasanya ada yang suka jalan-jalan kan, Salma?
1: Iya, jalan-jalan.
0: Betul. Kalau Salma biasanya kalau weekend selain olahraga ngapain lagi?
1: Makan sama main.
0: Oh, makan sama main. Nah, biar Amira dan Salma tahu teman-teman MK Kids lagi pada ngapain. Gimana sih caranya? Salma tahu gak? Atau mau Amira yang kasih tahu?
1: Kak Amira aja deh.
0: Caranya itu teman-teman isi daftar hadir. Betul gak, Salma?
1: Betul.
0: Cara isi daftar hadir itu gampang banget teman-teman. Teman-teman tinggal ketik nama, usia, terus alamatnya juga. Terus jangan lupa juga untuk bilang hadir. Terus juga teman-teman boleh banget untuk cerita-cerita. Dan boleh juga kalau mau unjuk suara. Unjuk suaranya itu bisa berupa nyanyian, terus berpuisi, berpantun, terus apa lagi ya, bercerita. Atau teman-teman mau ngapain lagi ya, pokoknya bisa ngapain aja ya, sama
1: perkenalkan diri.
0: Bisa. Isi daftar hadirnya juga lewat voice note ya, Salma?
1: Iya, bisa.
0: Iya, karena bisa selain banget lewat pesan, teman-teman juga bisa kirim lewat pesan suara dengan format yang tadi, yaitu nama, usia, dan juga alamatnya. Terus jangan lupa juga bilang hadir. Nanti tinggal kirimkan ke 0811-224-1027. Nah, kayaknya ini udah ada yang isi daftar hadir dari awal, dari sebelum kita sapa-sapa tahu.
1: Wah, siapa tuh siapa?
0: Ada siapa ya? Bisa tebak gak, Salma?
1: Novia bukan?
0: Bukan.
1: Siapa?
0: Dari N.
1: N Nafisa.
0: Betul. Ini kayaknya Nafisa tuh selalu bersemangat gitu ya tiap Sabtu.
1: Iya,
0: karena isi daftar hadir tuh cepet. Bahkan kadang sebelum Amira dan Salma ataupun Kak Zahra menyapa, tapi Nafisa udah isi daftar hadir.
1: Masya Allah.
0: Katanya gini nih, assalamualaikum kakak-kakak dan teman-teman MK Kids. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, kabar Nafisa baik. Aku Nafisa, umur 8 tahun, dari Cicadas, Bandung. Terus katanya, hadir. Ini seperti biasa ya, kalau Nafisa isi daftar hadir, pasti selalu haknya banyak banget. Terus katanya gini nih, aku lagi camping sama keluarga besar.
1: Seru banget ya.
0: Iya, katanya Nafisa juga bilang seru banget. Campingnya itu di dekat sungai. Terus aku tuh udah sarapan pagi sama makan kentang goreng dan minum susu.
1: Wah, enak banget. Masya Allah.
0: Iya, terus katanya ada air terjunnya juga.
1: Air terjun. Wow, kita bisa berenang di sana gak ya?
0: Bisa gak ya? Gak tau nih, kita kan belum lihat air terjunnya. Coba deh, Nafisa ajak kita dong buat ikut jalan-jalan sama Nafisa, iya gak?
1: Ya, soalnya aku ingin ikut.
0: Betul, biar kita juga bisa tahu gimana sih serunya camping di dekat air terjun. Karena pasti air terjun juga seger banget kan ya. Itu pasti airnya banget. Itu benar-benar seger, terus dingin gitu ya.
1: Tapi kalau pagi-pagi aku gak mau deh, takut demam.
0: Takut demam, soalnya kenapa?
1: Airnya dingin banget.
0: Bener-bener karena airnya dingin ya.
1: Iya.
0: Karena airnya dingin kadang kita kedinginan gitu ya kalau pagi-pagi.
1: Iya.
0: Terus Salma selain jalan-jalan biasanya Salma ngapain juga? Salma suka ngapain selain jalan-jalan, selain olahraga gitu kalau tiap Sabtu?
1: Ada tugas sih.
0: Ada tugas. Oh, berarti Salma ngajarin tugas.
1: Iya.
0: Kalau teman-teman yang lain gimana nih? Amira penasaran. Apa kegiatan yang biasanya dilakukan sama teman-teman di hari Sabtu? Kenapa?
1: Ada yang isi daftar hadir lagi loh, Kak.
0: Hah? Ada lagi? Ada siapa?
2: Ada Marzia hadir. Nama aku Marzia. Usiaku 11 tahun. Aku alamatnya di Balai Endah, Bandung. Aku kegiatannya olahraga dan permainan di sekolah seru sekali. Kayaknya aku langsung pulang. Kadang aku sarapannya sama telur ceplok. Berangkatnya 7:30 pagi. Pulangnya 10:30 siang.
0: Wah, kayaknya seru banget ya membayangkan pulang pergi sekolah gitu ya. Apalagi kayaknya Marzia ini sangat-sangat senang gitu. Karena kenapa coba? Karena di sekolah itu bertemu sama teman-temannya.
1: Iya.
0: Terus pastinya juga kalau sama teman-teman tuh pasti main-mainin yang seru banget kan?
1: Iya.
0: Apalagi kalau temennya itu banyak, jadi lebih rame lagi. Oh, ini nih kata Nafisa katanya, boleh Kak Amira dan Kak Salma ayo nyusul katanya. Aduh, kita juga pengen nih, tapi kayaknya masih harus temenin teman-teman yang lain. Ya. Kalau gitu kayaknya nanti deh ya, abis MK Kids nanti kita mau ikut Nafisa aja.
1: Oke.
0: Terus biasanya kalau misalnya udah waktu libur, entah itu weekend ataupun lagi long weekend atau emang lagi waktunya libur kayak libur semester, terus libur apalagi ya kenaikan kelas yang kayak gitu-gitu, pasti orang-orang tuh jalan-jalan juga kan ya Salma?
1: Iya. Aku ada lagi nih Kak yang daftar hadir.
0: Ada lagi? Ada siapa lagi nih selain Nafisa dan Marzia?
2: Ainaya Cianjur 8 tahun. Assalamualaikum Kakak Amira dan Salma. Ainaya hadir. Ainaya lagi sarapan makan roti nih. Kakak-kakak udah sarapan belum? Kalau Sabtu pagi Ainaya suka home challenge sapu-sapu di teras rumah dan rapikan mainan. Masya Allah.
0: Wah, keren banget. Kayaknya keren Ainaya banget. Ini Sabtu paginya sangat-sangat produktif ya. Sangat-sangat tidak malas-malasan gitu ya.
1: Masya Allah.
0: Karena udah sarapan terus juga suka home challenge ya. Nah, ini bagus sih teman-teman. Jadi bisa diterapin juga sama teman-teman. Nih, teman-teman tinggal bilang aja ke orang tua, ke mama atau ke papa, bilang kayak, "Ma, pa, aku mau home challenge." Nanti biasanya kalau home challenge itu suka dikasih reward kan?
1: Ya.
0: Entah itu mainan ataupun uang jajan tambahan. Nah, itu tuh bisa melatih juga teman-teman buat bersih-bersih, buat merapikan pakaian, merapikan mainan sendiri. Bisa dicoba pokoknya. Kayak Salma suka kayak gitu gak?
1: Kadang-kadang sih Kak.
0: Oh iya, kadang-kadang suka minta ini, minta kayak aku mau ngerjain ini tapi nanti aku mau imbalan gitu.
1: Enggak sih.
0: Enggak. Tapi suka home challenge gitu.
1: Home challenge itu apa?
0: Kayak yang kayak tadi Amira bilang. Jadi misalnya nih sama sapu-sapu atau Salma minta ke Umi, "Umi, ada yang mau dibantu kan nanti?" Salma pengen uang jajan tambahan tapi nah kayak gitu bisa.
1: Pernah
0: ya. Amira juga pernah sih. Karena kadang Amira suka pengen imbalan gitu kalau misalnya disuruh ngapain. Tapi sekarang Amira udah gak minta imbalan kok. Sekarang Amira udah suka bersih-bersih. Wow. Nah itu tuh dilakuin biar kita tuh jadi suka bersih-bersih, suka rapi-rapi. Jadi kita tuh terbiasa buat merapikan barang kita sendiri juga.
1: Oke.
0: Nah, terus tadi kan Amira bilang kalau misalnya di waktu libur itu pasti orang-orang itu pasti jalan-jalan kan. Dan jalan-jalannya itu bukan hanya ke tempat wisata yang ada di kotanya sendiri loh.
1: Di mana?
0: Kadang-kadang orang itu suka jalan-jalannya itu sampai ke kota lain. Salma juga pernah gak? Misal dari Bandung terus jalan-jalannya ke Jakarta, ke Jogja.
1: Oh, pernah.
0: Pernah kan? Pernah. Karena mungkin kadang di kota sendiri itu kayak bosen, iya, terus suasananya itu masih sama, ya kan?
1: Iya.
0: Betul, tapi selain ke kota lain juga bahkan ada yang suka jalan-jalan ke negara-negara lain sama.
1: Wow.
0: Misal nih, ada yang kayak, ah aku mah kalau liburan maunya umroh, jadi berangkatnya ke Mekah, ke Madinah gitu ya. Masya Allah. Liburannya sambil beribadah gitu ya. Terus ada juga yang kayak, ih aku mah mau ke Belanda. Ada juga yang kadang liburan itu ke Jepang, ke Eropa, ataupun ke negara-negara Asia lain, ataupun negara timur, negara manapun itu yang mereka pengen kunjungi.
1: Kak, aku mau nanya, kenapa kakak suka negara apa?
0: Apa ya? Coba tebak.
1: Arab Saudi.
0: Suka, tapi ada lagi nih yang lain.
1: Jepang.
0: Itu suka juga, tapi ada lagi nih. Tahu gak? Bukan.
1: Kasih clue dong depannya.
0: Depannya B.
1: B. Belgia.
0: Bukan. Depannya B. Terus di negara itu tuh banyak kincir angin.
1: Belanda.
0: Iya betul.
1: Oh, wow.
0: Amira suka Belanda. Kalau sama sukanya apa nih?
1: Kalau aku suka Jepang, kayak bersih gitu loh.
0: Oh iya betul-betul bersih ya. Terus orang-orangnya itu kan teratur, yeah. Terus rajin ya, tepat yeah. waktu lagi ya. Nah, sama penasaran nggak teman-teman yang MK Kids yang lain sukanya apa? Suka negara apa? Penasaran nggak?
1: Penasaran banget kak.
0: Kalau gitu kayaknya kita harus tanya ya.
1: Ya, ayo.
0: Nah karena kita penasaran nih, karena Amira dan Salma itu penasaran teman-teman sukanya negara apa. Jadi teman-teman boleh langsung kasih tahu ke Amira dan Salma. Caranya itu tinggal ketik nama, usia, alamat, dan jangan lupa juga untuk sekalian bilang hadir dan sebutkan negara kesukaannya. Nanti tinggal dikirimkan ke 0811-224-1027.
1: Kak, ada lagi nih yang isi daftar hadir.
0: Isi daftar hadir, ada siapa nih?
2: Assalamualaikum kakak penyiar, namaku Gania Khairani Inayah, umurku 5 tahun dari Cianjuang. Aku sekolah di TK Bina Hasan Cendikia dan adik aku Haninya Azura, umurnya 1 tahun, kami hadir.
0: Wow. Waalaikumsalam Gania dan juga Hanin. Hanin ini kayak masih kecil banget ya, masih umur 1 tahun.
1: Wow.
0: Iya masih baru mungkin baru minum susu, baru apa gitu ya. Masih ya. Kecil lah pokoknya.
1: Oh kata Gania,
0: ya?
1: Dia tuh suka negara Indonesia.
0: Negara Indonesia, wow. Berarti negara yang kita tinggalin sekarang ya?
1: Iya.
0: Betul-betul, wow. Karena Indonesia betul. Punya banyak keanekaragaman hayati, keanekaragaman suku dan juga budaya. Apalagi ya di Indonesia itu banyak sekali suku dan juga ada beberapa pulau-pulau besar yang ada di Indonesia. Jadi pasti Indonesia juga menjadi negara besar yang sangat disukai orang-orang juga. Terus kayaknya selain Gania yang suka negara Indonesia, oh? Katanya Marzia juga suka Indonesia nih.
1: Wow.
0: Tapi selain Indonesia, Marzia juga suka Malaysia dan juga Palestina.
1: Wow,
0: wah, berarti
1: Masya
0: suka
1: Allah.
0: Sama Indonesia, terus negara tetangganya, terus sama Palestina.
1: Aku jadi ingat anak-anak Palestina.
0: Jadi ingat ya kalau begitu yeah. Teman-teman yang lain dan juga sama jangan lupa untuk selalu mendoakan negara Palestina ya.
1: Siap.
0: Nah, kan biasanya ada orang yang ngomong-ngomong tentang negara nih, ternyata Asia itu merupakan benua terbesar di dunia tahu. Jadi pastinya banyak banget negara yang terletak di Asia. Luasnya itu bahkan mencapai 44,39 juta kilometer persegi atau setara mencakup hampir sepertiga dari luas daratan di dunia. Terus, secara geografis itu benua Asia terbagi menjadi 5 wilayah, yaitu Asia Tenggara, Asia Tengah, Asia Barat, Asia Timur, dan juga Asia Selatan. Nah, di dalamnya itu ada sekitar 48 negara.
1: Wow. Ada apa aja tuh?
0: Ada banyak banget.
1: Masya Allah.
0: Nah sekarang ini kita mau membahas tentang nama negara dan ibu kota di negara tersebut. Terus-terus tahu gak sih kalau ternyata benua Asia itu tidak hanya menyandang wilayah terluas saja, tetapi juga menjadi yang terpadat soal jumlah penduduknya. Karena dilansir dari laman World Data, setidaknya terdapat 4,74 miliar orang yang tinggal di Asia. Jumlah itu setara dengan nyaris 60% dari total keseluruhan manusia yang ada di dunia. Oh, lebih berarti banget. Iya, lebih dari setengahnya itu tinggalnya di Asia.
1: Wow. Emang negara di bumi itu ada berapa sih?
0: Ada banyak banget kayaknya. Mungkin ya karena selain Asia juga pastinya juga ada benua lain kan?
1: Iya.
0: Terus juga besarnya luas wilayah benua Asia membuat iklim yang terdapat di benua ini menjadi sangat beragam. Ada 5 iklim yang terdapat di benua Asia, mulai dari iklim tropis yang ada di Asia Tenggara, subtropis dan sedang yang ada di Asia Timur, dan juga iklim kutub Siberia, dan juga iklim gurun yang ada di Arab. Terus-terus dilansir dari World Population Review, setidaknya terdapat 48 yang tersebar di seluruh penjuru Asia. Seperti yang tadi Amira bilang ya, ada 48 negara yang ada di Asia. Dan Cina itu menjadi negara dengan luas wilayah terbesar dengan 9,6 juta kilometer persegi. Dan juga Maldives menjadi negara terkecil dengan luas wilayah 298 kilometer persegi. Kenapa?
1: Banyak banget.
0: Iya, banyak dan luas sekali. Karena walaupun kita juga di Asia, tapi kita kan gak sedekat itu sama Cina, sama Korea, sama Jepang gitu kan. Nah, itu menandakan bahwa benua Asia itu sangat luas. Terus, dengan luas 4,5 juta kilometer persegi ini, wilayah Asia Tenggara itu terbagi menjadi 11 negara. Jadi, 11 negara itu terletaknya di wilayah Asia Tenggara. Terus, biasanya di wilayah Asia Tenggara itu memiliki iklim tropis dengan dua musim, yaitu musim kemarau dan juga musim hujan. Terus, ternyata Indonesia juga menjadi negara terluas loh, dengan luas wilayah 1,9 juta kilometer persegi, dan Singapura menjadi negara terkecil dengan luas 734 kilometer persegi.
1: Wow, bedanya beda banget.
0: Iya, yang satu 1,9, yang satunya lagi cuma 734. Tapi bukan berarti kecil besar itu menang kalah ya, karena setiap negara juga punya keunggulannya masing-masing. Terus, yaitu berarti Indonesia itu menjadi salah satu negara paling besar yang ada di Asia Tenggara. Terus, selain Indonesia yang ada di Asia Tenggara, ada 10 negara lainnya yang ada di Asia Tenggara juga. Salma mau tahu gak?
1: Mau dong, mau banget.
0: Mau tahu banget. Kalau gitu Amira kasih tahu deh. Nah, jadi yang pertama itu ada Brunei Darussalam. Terus tahu gak ibu kotanya itu di mana?
1: Roma bukan.
0: Bukan. Kalau Brunei Darussalam itu ibu kotanya ada di Bandar Seri Begawan. Terus yang kedua itu ada di Kamboja. Kamboja itu ibu kotanya ada di Phnom Penh. Terus Filipina ibu kotanya itu ada di Manila. Terus yang keempat ada Indonesia. Ibu kotanya ada di mana coba Indonesia?
1: Jakarta.
0: Betul. Ibu kota Indonesia adalah Jakarta. Terus ada Singapura yang ibu kotanya terletak di kota Singapura. Terus ada di Thailand, ibu kota Krung Thep Maha Nakhon. Atau di Bangkok.
1: Bangkok. Oh, di Thailand ya?
0: Iya, betul. Kalau dari bahasa Thailand itu bukan Bangkok, tapi Krung Thep Maha Nakhon. Nah, susah
1: namanya
0: ya?
1: Susah banget ya?
0: Iya, susah. Karena kayaknya kita bukan orang Thailand, jadi susah gitu.
1: Krung
0: Thep Maha Nakhon.
1: Susah.
0: Yaudah kita lanjut. Terus ada Timor Leste, ibu kotanya itu ada di Dili. Terus yang ke-8 ada Laos, ibu kota Vientiane. Terus Vietnam, ibu kota Hanoi. Malaysia ada di mana coba, tahu gak?
1: Kuala Lumpur.
0: Betul. Terus yang terakhir, negara ke-11 ada di Myanmar. Ibu kotanya itu ada di Naypyidaw.
1: Naypyidaw.
0: Ya, Salma baru tahu gak?
1: Baru tahu banget sih, Kak.
0: Betul.
1: Aku Salfoknya sama yang Thailand.
0: Yang Thailand. karena namanya panjang ya.
1: Iya, sama susah. Iya. Wrong. Udahlah, susah.
0: Susah ya. Nanti Amira juga pengen tahu nih, teman-teman itu udah tahu ibu kota setiap negaranya atau baru tahu sekarang nih pas Amira tadi kasih tahu teman-teman. Teman-teman boleh banget bercerita dari sekarang nih. Misal kayak, "Kak, aku mah udah tahu dari awal kalau ibu kota negara ini tuh ini," gitu. Teman-teman boleh banget bercerita. Caranya itu tinggal ketik nama, usia, dan juga alamatnya. Jangan lupa juga bilang hadir dan cerita-cerita tentang negara kesukaannya ataupun negara-negara yang teman-teman pernah pelajari. Nanti tinggal kirim ke 0811-224-1027.
2: Kak, ini kata Ainaya. Ainaya tuh suka negara Jepang yang ada bunga sakuranya, karena Ainaya suka sama bunga-bunga.
0: Oh, berarti kayak Salma ya, suka sama negara Jepang.
2: Iya, tapi aku juga suka Palestina, Arab Saudi, pokoknya yang itu deh.
0: Banyak ya pokoknya.
2: Banyak.
0: Tapi kayaknya sebelum kita lanjut ngomongin tentang negara ya, kayaknya ada yang harus dikasih lewat dulu deh.
2: Apa tuh?
0: Ada sesuatu yang lewat, kalau gitu kayaknya kita harus jeda sebentar ya.
2: Oke.
0: Kalau begitu tetap bersama dengan Amira
2: dan Salma
0: di MK Kids. Anak Saleh, keluarga Indonesia.
3: Sahabat MK, apa yang dimaksud dengan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi'auni al-abdi makhana al-abdu fi'auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
3: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Qur'an Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah kamu sekali-kali meremehkan dari kebaikan sedikitpun, meskipun hanya kamu bertemu dengan saudaramu dalam keadaan tersenyum." Hadis riwayat Imam Muslim.
7: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id.
8: Sahabat MQ, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan bahwa hawa nafsu adalah suatu kecondongan jiwa kepada sesuatu yang selaras dengan keinginan. Kitab Asbabut Takhallus Minal Hawa.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman Yuri Hadeda, diberi amanah pembina pesantren Darut Tauhid. Alhamdulillah, mengucapkan selamat milad buat MKFM, buat kru-nya, buat para pendengarnya, dan berharap sekali mudah-mudahan MKFM jadi sarana ilmu, sarana rezeki, sarana jalan hidayah bagi kita semua. Mudah-mudahan langgeng, istiqomah, dan semuanya diberi karunia rasa syukur, keikhlasan, kesabaran. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kembali lagi bersama dengan Amira
10: dan Salma
0: di MK Kids, anak soleh keluarga Indonesia. Nah, ngomong-ngomong tentang negara lagi nih ya, Amira masih penasaran nih, teman-teman MK Kids itu sukanya negara apa? Terus alasannya itu kenapa? Misal nih, Amira tuh sukanya negara Belanda, soalnya Belanda itu bersih, terus kelihatannya itu asri, terus banyak banget kincir angin, dan juga apa ya, ada juga makanan-makanan yang pengen Amira cobain. Jadi Amira suka negara Belanda. Terus kan kalau tadi Salma itu suka negara Jepang, karena negara Jepang itu bersih, terus orang-orangnya itu rapih, teratur, terus juga selalu tepat waktu gitu ya. Ya, terus Amira tuh penasaran teman-teman itu sukanya negara apa. Karena kalau Amira gak tahu, nanti Amira ini deh, nanti Amira gak mau ketemu lagi sama teman-teman.
10: Kenapa?
0: Karena Amira belum dikasih tahu sama teman-teman nih. Jadi Amira pengen tahu nih, selain tadi siapa aja yang udah nyebutin tadi, ada Ainaya, terus juga ada Gania tadi, iya, terus juga ada Marzia, terus ada Nafisa juga tadi yang udah menyebutkan negara kesukaannya. Nah, Amira penasaran nih sama teman-teman yang lain yang belum kasih tahu negara favoritnya atau negara kesukaannya nih. Caranya itu gampang kan, Salma?
10: Iya, gampang banget.
0: Tinggal ketik nama, usia, alamat. Terus jangan lupa juga untuk sekalian bilang hadir dan sebutkan negara kesukaannya, terus alasannya itu kenapa. Nanti tinggal dikirimkan ke 0811-224-1027. Terus tadi Salma masih ingat gak negara apa aja sih yang ada di Asia Tenggara, yang ada 11 itu?
10: Brunei Darussalam, Myanmar, Vietnam.
0: Iya benar-benar.
10: Thailand, Singapura.
0: Singapura. Terus apa lagi?
10: Malaysia. Apa lagi ya? Sebentar.
0: Kita ada di mana nih sekarang? Iya betul.
10: Indonesia, udah deh aku baru tahu itu aja lupa.
0: Kayaknya karena 11 gitu ya banyak. Jadi iya. Gak apa-apa kan kita sama-sama sambil belajar dan mengingat juga. Terus kalau tadi itu ada Asia Tenggara yang mempunyai 11 negara, Asia Tenggara yang mempunyai 11 negara, sekarang itu ada Asia Tengah.
10: Wow, Asia Tengah.
0: Iya, ini bagian lain dari Asia. Karena selain Asia Tenggara tadi kan ada Asia Tengah, ada Asia Tenggara, terus juga ada Asia Selatan dan yang lain-lainnya juga. Nah, terus di Asia Tengah ini didominasikan oleh gurun pasir. Nah, negara Asia Tengah itu didominasikan oleh gurun pasir hingga mencapai 60%. Nah, hal ini membuat Asia Tengah memiliki iklim tropis kering dengan sedikit curah hujan. Terus, di Asia Tengah itu terdapat 5 negara. Dan ternyata uniknya ya, negara-negara di Asia Tengah itu memiliki nama yang berakhiran stan. Teman-teman ngerti gak? Jadi negara-negara yang ada di Asia Tengah itu pastinya akhirannya itu selalu stan. Misalnya kayak Kazakhstan, Kyrgyzstan, terus juga pokoknya ujung-ujungnya pasti ada stan-stannya nih. Terus menukil Britannica suffix stan dalam bahasa Persia dan Urdu artinya adalah tempat atau tempat seseorang berdiri atau tempat seseorang berada. Nah sementara dalam bahasa Indo-Eropa akar kata stan itu berarti berdiri dan juga pungkirnya nih. Terus, menukil Britannica suffix stan dalam bahasa Persia dan Urdu artinya adalah tempat seseorang berdiri atau tempat seseorang berada. Nah, sementara dalam bahasa Indo

0: Terus juga ada Kirgistan, ibu kotanya itu ada di Bishkek. Terus ada Tajikistan, ibu kotanya ada di Dushanbe. Terus ada Turkmenistan, ibu kotanya di Asgabat. Terus ada Uzbekistan, ibu kotanya ada di Tashkent. Nah, berarti ini ya unik ya, beneran unik, karena di Asia Tengah itu akhir tiap dari nama negaranya itu pasti berakhirannya stan. Kazakhstan. Iya, akhirannya itu stan. Ada Kazakhstan, Kirgistan, Tajikistan, Uzbekistan, terus Turkmenistan.
1: Wow, belakangnya tan.
0: Betul. Jadi kayaknya ini namanya itu seirama, se apa ya? Sama lah pokoknya ya.
1: Belakangnya.
0: Belakangnya sama. Salma pernah enggak ke negara-negara itu?
1: Belum ya? Tapi pernah lihat di TV.
0: Pernah lihat di TV, pengen enggak ke sana? Biasanya sih kalau Amira paling sering dengar Kazakhstan sama Uzbekistan. Kalau Salma sering dengarnya apa?
1: Palestina.
0: Palestina. Yang ini yang di Asia Tengah yang akhirannya stan-stan ini.
1: Kalau aku Uzbekistan sih, kayak kalau main ABC5 dasar tentang negara, Uzbekistan.
0: Kalau U pasti kepikirannya Uzbekistan. Terus, selain di Asia Tengah, ada juga di Asia Barat.
1: Okay. Wow, banyak ya sekarang.
0: Iya, Asia itu sangat luas, jadi terbagi menjadi beberapa bagian. Nah, selanjutnya di bagian ketiga yaitu ada di Asia Barat. Nah, Asia Barat juga memiliki luas wilayah 6,2 juta kilometer persegi yang dibagi menjadi 16 negara. Kalau tadi kan Asia Tenggara itu ada 11 negara, terus Asia Tengah itu ada 5 negara. Nah, kalau sekarang Asia Barat itu mempunyai 16 negara. Kira-kira Salma tahu enggak negaranya apa aja?
1: Enggak tahu.
0: Tapi mau tahu enggak?
1: Mau dong.
0: Mau tahu. Kayaknya teman-teman yang lain juga mau tahu. Kalau gitu kita cari tahu sama-sama ya. Terus teman-teman tahu enggak sih? Karena menariknya di wilayah Asia Barat ini justru lebih dikenal sebagai dengan sebutan Timur Tengah. Karena lebih dari 50% cadangan minyak dunia terdapat di wilayah ini juga. Nah, dari 16 negara ini pastinya juga ada satu yang sering didengar sama Salma. Tahu gak apa?
1: Enggak.
0: Yaitu Arab Saudi.
1: Arab Saudi?
0: Betul, Arab Saudi itu termasuknya ke dalam Asia Barat yang biasa disebut sebagai Timur Tengah. Nah, Arab Saudi itu kan menjadi negara pertama yang ada di Asia Barat. Nah, keduanya itu ada Armenia yang ibu kotanya ada di Yerevan. Terus, Salma tahu gak sih kalau Arab Saudi itu ibu kotanya ada di mana?
1: Di Mekah bukan?
0: Bukan, ibu kota Arab Saudi itu ada di Riyadh.
1: Riyadh?
0: Iya, terus yang ketiga itu ada Azerbaijan. Ibu kotanya ada di Baku. Terus yang keempat itu ada Bahrain. Pernah dengar gak Amira? Salma pernah dengar gak?
1: Pernah sih.
0: Pernah. Nah, ibu kotanya itu ada di Manama. Terus yang Manama namanya?
1: Manama.
0: Iya, namanya Manama. Terus yang kelima itu ada Georgia, ibu kotanya ada di Tbilisi. Terus ada Kuwait, ibu kotanya ada di Kuwait City. Terus ada Oman, ibu kotanya di Muscat. Terus ada Qatar, ibu kotanya ada di Doha. Dan Uni Emirat Arab, ibu kotanya ada di Abu Dhabi. Terus itu kan baru 9 nih. Masih ada berapa lagi ya? Berarti masih ada 10 lagi yang belum Amira sebutkan. Yang ke-10 itu ada Yaman, ibu kotanya ada di sana. Dan ini ada Palestina, ibu kotanya itu di Yerusalem. Ini kan negara kesukaan Salma, terus Amira, terus siapa lagi ya tadi? Ada lagi yang suka Palestina?
1: Itu tuh Ainaya. Bukan ya?
0: Ainaya atau Marzia nih?
1: Lupa.
0: Lupa, yang suka Palestina itu kayaknya Gania ya. Ternyata Marzia yang suka negara Iran, Marzia yang suka negara Palestina. Terus selain Palestina ada juga Irak yang ibu kotanya berada di Baghdad, dan Israel ibu kotanya di Tel Aviv, Lebanon ibu kotanya di Beirut, Turki ibu kotanya di Ankara, Suriah ibu kotanya di Damaskus, Yordania ibu kotanya di Amman, Iran ibu kotanya di Teheran, dan Siprus ibu kota Nikosia.
1: Siprus. Aku baru tahu negara Siprus.
0: Iya, Amira juga baru tahu, baru dengar. Ternyata

0: kalau kita lagi ngomongin tentang negara itu, negara tuh bukan cuma Korea, Jepang, Cina, Indonesia, Singapura, Malaysia, Palestina, terus apalagi Arab Saudi. Tapi ternyata ada juga negara, banyak juga, bahkan bukan ada, tapi banyak negara yang mungkin kita tuh belum tahu itu tuh apa, negara apa ya. Karena mungkin kita tuh baru pertama kali dengar namanya, baru pertama kali tahu bahwa negara itu adalah bagian dari Asia juga. Betul gak, Salma?
1: Betul, betul, betul, betul.
0: Terus, kalau tadi udah ada Asia Tenggara, terus Asia Tengah, dan juga Asia Barat, masih ada Asia Timur, Asia, dan juga Asia Selatan yang belum kita bahas nih. Karena di Asia Timur dan Asia Selatan juga gak kalah bagus dan gak kalah banyak nih apanya, negaranya, dan juga pasti negaranya juga negara-negara yang besar dan juga maju-maju. Salma masih pengen tahu gak sih negara-negara apa aja yang ada di Asia?
1: Apa ya? Di Asia ya?
0: Iya, masih pengen tahu gak?
1: Masih dong, masih banget.
0: Tapi kayaknya sebelum itu kita harus kasih jalan dulu nih. Kita harus kasih jeda dulu buat yang mau lewat. Kalau gitu tetap bersama dengan Amira
1: dan Salma
0: di MK Kids, Anak Soleh Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, bagaimana cara Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meredam amarah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
4: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jauhkan dirimu dari api neraka, walaupun hanya dengan sedekah sebutir kurma." Hadis, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim.
2: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, salah satu cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengendalikan amarah adalah dengan membaca ta'awudz. Hal ini karena ta'awudz berfungsi sebagai perlindungan diri dari godaan setan yang terkutuk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika seorang yang marah mengucapkan 'A'udzu billahi minasyaitonir rajim, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, niscaya akan reda kemarahannya." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

mengucapkan selamat milad untuk Radio MKFM. Harapannya mudah-mudahan ke depan Radio MKFM bisa semakin luas lagi menebarkan ilmu yang bermanfaat.

0: Masih bersama dengan Amira
1: dan Salma
0: di MG Kids, anak soleh keluarga Indonesia. Nah, kalau tadi kita udah ngomong-ngomong banyak banget tentang negara dan juga ibu kota yang ada di negara tersebut. Katanya sekarang Salma mau ngelakuin sesuatu nih.
1: Iya, aku mau dongeng nih, Kak.
0: Mau dongeng? Emang dongengnya tentang apa sih, Salma?
1: Dongeng tentang mana? Rubah dan gagak.
0: Rubah dan gagak?
1: Iya.
0: Mau mulainya kapan nih sekarang?
1: Iya dong.
0: Oke deh, kalau gitu teman-teman harus perhatikan ya, karena nanti juga bisa diambil hikmahnya.
1: Suatu hari di dalam hutan ada seekor rubah yang melihat seekor gagak sedang terbang dengan sepotong daging di paruhnya. Sang gagak lantas bertengger di dahan pohon. Rubah yang sejak pagi belum makan ingin sekali mendapatkan daging tersebut. Ia pun berjalan hingga ke bawah pohon yang dihinggapi gagak tadi. "Selamat siang, Nyonya Gagak yang cantik," serunya. "Betapa mempesonanya penampilanmu hari ini. Matamu tampak cerah, paruhmu bersih, dan bulumu berkilau." Mendengar pujian itu, gagak menoleh ke bawah. Senang sekali ia mendapati rubah yang sedang mengaguminya di sana. Melihat reaksi gagak, rubah melanjutkan rencananya. Ia memuji gagak lebih jauh lagi. "Melihat penampilanmu yang luar biasa, aku yakin suaramu pasti melebihi suara burung lain di hutan ini. Biarkanlah aku mendengar satu lagu darimu, Nyonya Gagak. Tentu akan terdengar sangat merdu," ujar rubah. Merasa tersanjung, gagak mengangkat kepalanya dan bersiap membuka suara. Ia lupa ada daging di paruhnya. Potongan daging yang jatuh ke tanah segera diambil oleh rubah. Sementara gagak terus saja bernyanyi. Ketika ia selesai bernyanyi dan rubah sudah jauh pergi, gagak baru menyadari apa yang telah terjadi. Ia menyesal sudah lengah hanya karena dipuji. Pesan moralnya adalah kita perlu untuk bersikap waspada dan tidak lengah, karena bisa saja ada pihak yang ingin mengambil keuntungan atau mencelakai diri kita. Sudahi.
0: Wah, ternyata dongengnya itu sangat seru, Salma. Salma kayaknya suka berdongeng ya untuk teman-teman MK Kids, betul?
1: Betul.
0: Ya, teman-teman MK Kids juga kalau gak mau kalah nih sama Salma, boleh banget untuk ikutan unjuk suara. Boleh bernyanyi, bercerita, mendongeng, terus berpantun ataupun berpuisi dengan cara ketik nama, usia, alamat, dan jangan lupa juga bilang hadir. Dan boleh kirimkan unjuk suaranya ke 0811-224-1027. Terus, Salma tahu gak sih ternyata sekarang udah ada yang isi daftar hadir lagi?
1: Siapa tuh?
0: Ada Nenden Lestari Dewi, usianya 11 tahun, dari Cimahi. Katanya hadir. Nah, tapi sekarang ini Nenden sedang sakit diare karena terlalu banyak makan sambal. Aduh. Kayaknya Nenden suka sekali sambal ya, jadi saking sukanya sampai makan banyak gitu ya. Kalau begitu cepat sembuh Nenden, siapa kira. Dan juga katanya mohon doa dari semuanya, semoga Allah Subhanahu wa taala segera menyembuhkan Nenden.
1: Amin.
0: Terus tahu gak sih kalau katanya Nenden itu ternyata suka negara dan ingin mengunjungi negara Serbia. Salma tahu gak Serbia?
1: Belum.
0: Baru dengar ya?
1: Baru.
0: Iya, bis Amira juga jarang dengar orang yang suka dan pengen mengunjungi negara Serbia. Tapi Amira pengen tahu nih kenapa Nenden mau mengunjungi negara Serbia.
1: Apa ya?
0: Kalau sama selain negara Jepang, apalagi nih selain Jepang, Arab dan juga apa tadi, Palestina ya?
1: Iya.
0: Apalagi nih negara yang pengen Salma kunjungin?
1: Apa ya? Sebentar. Mekah Arab Saudi ya? Apa ya? Udah deh kayaknya tiga itu doang.
0: Itu aja.
1: Iya.
0: Terus Kan kalau tadi Asia Tenggara itu ada Indonesia, Malaysia, Singapura. Terus di Asia Tengah itu kita punya negara-negara yang berakhirannya selalu stan. Terus di Asia Barat itu kita punya negara-negara yang ada di timur, negara Timur Tengah atau Arab Saudi, Qatar, Palestina, dan yang lainnya. Terus ada Asia Timur. Asia Timur itu memiliki luas lebih dari 11 juta kilometer persegi yang terbagi menjadi 6 negara besar. Nah, selain menjadi yang terluas juga, karena lebih dari 40% populasi di Asia itu tinggalnya di sini. Terus Cina. Nah, di Asia Timur itu ada Cina, dan Cina itu menjadi negara terluas dengan wilayah mencapai 9,5 juta kilometer persegi. Di dalamnya itu termasuk teritorial khusus yakni Hong Kong, Taiwan, dan Macau yang merupakan bagian dari Cina.
1: Cina? Oh, ya, Hong Kong itu ada di Cina?
0: Iya, ada di teritorial khusus yang ada di Cinanya gitu loh. Hong Kong itu merupakan salah satu bagian dari Cina, Salma.
1: Baru tahu.
0: Terus ibu kota Cina itu ada di Beijing. Terus kalau tadi kan Salma itu suka Jepang ya? Kira-kira tahu enggak ibu kotanya ada di mana?
1: Tokyo.
0: Betul.
1: Oh, bener.
0: Jepang itu ibu kotanya ada di Tokyo. Terus Korea Selatan ada di Seoul, dan Korea Utara ada di Pyongyang, dan Mongolia ada di ibu kota Ulaanbaatar. Coba bisa sebutin gak? Cina ada di mana tadi, Cina?
1: Cina ada di...
0: Dari B.
1: B.
0: Beijing. Betul. Jepang?
1: Jepang, Tokyo.
0: Korea. Korea di mana, Korea?
1: Seoul.
0: Terus Korea Utara?
1: Korea Utara?
0: Iya, tadi apa di mana? Pyongyang. Terus Mongolia itu ada di Ulaanbaatar. Terus selain Asia Timur yang mempunyai 5 negara, ini ada bagian terakhir dari benua Asia, yaitu di Asia Selatan. Nah, dengan luas wilayah mencapai lebih dari 5 juta kilometer persegi, setidaknya terdapat 8 negara yang terdapat di Asia Selatan. Dan uniknya, Asia Selatan itu memiliki lempeng tektonik sendiri yang membuatnya disebut sebagai anak benua, karena mempunyai lempeng tektonik sendiri, ya teman-teman. Terus di wilayah Asia Selatan ini juga terdapat pegunungan tertinggi di dunia, yaitu pegunungan Himalaya.
1: Himalaya?
0: Iya, Salma pernah dengar gak?
1: Himalaya bukannya itu ibu kota?
0: Himalaya bukan dong. Himalaya itu adalah pegunungan. Terus di sini itu kan terdapat 8 negara. Nah, yang pertama itu ada Bangladesh, ibu kotanya itu ada di Dhaka. Terus ada Bhutan, ibu kotanya itu ada di Thimphu. Pernah dengar gak? Negara Bhutan.
1: Bhutan, belum tahu.
0: Belum pernah dengar. Baru tahu sekarang. Kira-kira teman-teman MQQ sudah tahu dari lama atau baru tahu sekarang juga nih? Terus yang ketiga itu ada India. Salma tahu gak ibu kota India ada di mana?
1: Apa ya? Gak tahu tuh.
0: Gak tahu. Ibu kota India itu ada di New Delhi. Terus kalau negara Maladewa, ibu kotanya itu ada di Male. Salma tahu gak sih negara Maladewa? Belum tahu ya? Baru tahu.
1: Baru tahu.
0: Amira juga baru denger nih, ternyata masih banyak banget negara-negara yang kita itu belum tahu. Terus yang kelima itu ada Nepal, ibu kotanya ada di Kathmandu. Terus ada Pakistan, ibu kotanya ada di Islamabad. Dan yang ketujuh ada Sri Lanka. Sri Lanka. Tahu kan?
1: Tahu.
0: Ya, negara Sri Lanka itu ibu kotanya ada di Sri Jayawardenepura Kotte. Terus yang terakhir, negara ke-8 ada Afghanistan. Ibu kotanya itu ada di Kabul namanya. Nah, itu dia negara-negara dan juga ibu kotanya yang terdapat di benua Asia. Kalau tadi ada Asia Tenggara, yang isinya itu ada Malaysia, Indonesia, Singapura, terus apa lagi ya? Tadi Thailand, terus juga ada negara-negara lainnya. Terus kalau tadi di Asia Tengah itu ada negara-negara yang berakhiran dengan stan. Terus kalau di apa lagi ya tadi? Asia Timur atau Asia Barat itu yang biasa juga disebut sebagai negara benua Timur Tengah atau Asia Timur Tengah. Nah, itu tuh ada Arab Saudi, ada Kuwait, ada Qatar, Palestina, terus juga ada Turki, Suriah, dan Iran, dan juga negara-negara lainnya. Terus Asia Timur itu ada Cina, Jepang, Korea Selatan, Korea Utara, dan juga Mongolia. Terus yang terakhir tadi di Asia Selatan itu ada Bangladesh, ada India, Nepal, Pakistan, Sri Lanka, dan juga Afghanistan. Nah, itu semua adalah negara-negara yang terletak di benua Asia. Yang tadi udah Mira sebutkan bahwa Asia itu merupakan benua terbesar di dunia karena luasnya itu mencapai 44,39 juta kilometer persegi atau setara mencakup hampir sepertiga dari luas daratan di dunia loh teman-teman. Yang berarti itu tuh sangat-sangat luas dan bahkan orang-orang yang tinggal di Asia juga itu banyak sekali karena setidaknya terdapat 4,74 miliar orang yang tinggal di Asia. Nah, kalau tadi kan teman-teman yang lain juga udah pernah nyebutin ya negara-negara kesukaan teman-teman semuanya. Tadi udah ada Marzia, terus juga udah ada Ainaya, Nafisa, terus juga ada Gania yang juga udah menyebutkan negara kesukaannya, terus juga ada siapa, ada Nenden yang lagi sakit diare tapi tetap semangat untuk memberitahukan Amina dan juga Salma tentang negara kesukaannya. Nah, kira-kira kalau teman-teman yang lain ya yang belum isi daftar hadir, apa sih negara kesukaannya itu? Karena Amira juga pengen tahu nih negara kesukaan teman-teman dan alasannya itu kenapa. Caranya itu teman-teman tinggal ketik nama, usia, dan juga alamatnya. Terus jangan lupa juga untuk bilang hadir dan kasih tahu negara apa, negara kesukaannya itu apa dan alasannya itu kenapa. Nanti tinggal dikirimkan ke 0811-224-1027. Terus-terus Amira juga mau ngingetin nih buat teman-teman semua. Kalau nanti di jam 8 pagi itu kita akan berganti ke sesi Cinta Quran. Nah, di situ teman-teman bisa mencantumkan hafalannya dengan cara ketik nama, usia, alamat, dan kirimkan setoran hafalannya ke 0811-224-1027. Nah, hari ini itu hafalannya ada di Quran Surat At-Tin. Jadi buat teman-teman yang mau menyetorkan hafalannya, boleh banget langsung dipersiapkan dari sekarang atau bahkan dikirimkan dari sekarang. Karena nanti yang pertama kali mengirimkan setorannya akan langsung diputarkan di jam 8 pagi. Nah, terus ngomong-ngomong tentang tadi kita ngomongin negara, ternyata banyak sekali manfaat loh teman-teman kalau kita itu mengenal negara-negara yang ada di dunia ini. Karena itu bisa memperluas cara pandang kita secara global dan membangun kesadaran internasional serta membuka peluang kerjasama yang saling menguntungkan antar warga negara dunia. Terus, kita juga bisa memahami keberagaman budaya dan tradisi unik masyarakat di dunia dan membangun sikap toleransi guna mencegah prasangka antar ras dan juga bisa mengikis batasan pandang agar tidak berpikiran sempit. Terus juga, kita itu bisa tahu sekolah-sekolah atau bahkan tempat ya sekolah-sekolah yang bagus di luar sana. Atau mungkin kalau misalnya nih teman-teman sekarang SD, nanti tiba-tiba SMP tuh pengen di negara lain gitu ya, pengen dari kecil tuh udah pengen ke negara lain gitu, gak pengen di Indonesia terus. Nah, mungkin bisa aja teman-teman bisa tahu SMP, SMA ataupun tempat kampus yang bagus yang ada di luar negara Indonesia. Terus juga kita itu bisa memahami tren investasi dan kondisi ekonomi global. Terus juga kita itu bisa mengetahui teknologi ataupun kemajuan suatu negara di negara lain selain Indonesia. Ternyata banyak banget manfaat yang bisa kita dapatkan, yang bisa kita dapatkan dari kita mengenal negara-negara yang ada di dunia ini ya teman-teman. Tapi karena sekarang itu sudah mau jam 8 pagi, kita harus belajar bersama-sama, yaitu kita belajar huruf hijaiyah bersama dengan Bunda Nenowarisman. A, Ba, Ta, Tha.

0: 102,7 MKFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia.
1: Alif Ba Ta Sa. Saatnya mengaji. Yuk ngaji.
2: Kembali lagi bersama dengan Amira
3: dan Salma
2: di sesi Cinta Quran. Nah, biasanya kalau di sesi Cinta Quran itu kita ngapain sih, Salma?
3: Gak tahu.
2: Biasanya itu kalau di sesi Cinta Quran itu kita pasti memutarkan dan juga mendengarkan hafalan atau saran hafalan dari teman-teman MK Kids. Nah, jadi untuk teman-teman MK Kids yang mau menyetorkan hafalannya dan ingin didengarkan juga diputarkan oleh kami, oleh Amira dan juga Salma, boleh banget untuk menyetorkan hafalannya dari sekarang. Caranya itu gampang banget ya, Salma?
3: Iya.
2: Salma tahu gak caranya gimana?
3: Tahu.
2: Gimana coba?
3: Kirimkan nama, usia, dan kirimkan voice note setoran dan kirimkan ke nomor 0811-224-1027.
2: Betul banget, caranya itu tinggal ketik nama, usia, alamat, dan kirimkan setoran voice note hafalannya ke 0811-224-1027. Terus, ternyata kalau kita menyetorkan hafalan itu, kita kan pasti akan didengarkan ya?
3: Ya.
2: Terus, selain yang menyetor hafalan yang mendapat pahala, ternyata yang mendengarkan hafalan atau mendengarkan bacaan Quran juga mendapat pahala loh, Salma. Jadi, teman-teman yang menyetorkan hafalan hari ini, semoga apa ya pahalanya terutama banyak, karena juga teman-teman yang lain juga pasti mendengarkan kan. Jadi juga kita sama-sama meraih pahala yang banyak di pagi hari ini. Jadi ayo deh, sekarang setoran hafalannya di Quran Surat Atin. Tapi untuk teman-teman yang mungkin belum hafal secara keseluruhan, boleh hanya menyetorkan beberapa ayat saja, beberapa ayat awal saja. Ataupun teman-teman yang belum menghafal Surat Atin, boleh menyetorkannya di surat lain dengan cara ketik nama, usia, alamat, dan juga kirimkan soran hafalannya ke 0811-224-1027.
3: Oke.
2: Kayak sekarang nih, udah ada yang mau soran hafalan, yaitu ada Tazki. Katanya mau soran hafalan. Kalau begitu, mari kita langsung putarkan dan kita dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tazki, umur 9, asal sekolah SDK Darul Ma'arif, Cipanas Cianjur. Akan menyetorkan surat Al-Qiyamah ayat 20-28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, masya Allah, Tazki bacaannya sudah bagus dan sudah lancar sekali. Ditunggu untuk menyetorkan hafalannya di pekan-pekan selanjutnya. Dan untuk teman-teman yang belum menyetorkan hafalannya di pagi hari ini, jangan mau kalah sama Tazki nih yang udah menyetorkan hafalannya, karena caranya itu gampang banget. Teman-teman tinggal ketik nama, usia, terus jangan lupa juga untuk tulis alamatnya dan kirimkan voice note setoran hafalannya ke 0811-224-1027. Caranya gampang kan? Tapi mungkin kalau teman-teman masih kesusahan, boleh banget untuk minta tolong sama mama, sama papa, ataupun sama kakaknya. Nah, teman-teman tahu gak sih kalau keutamaan kita menghafal Al-Quran itu sangat banyak loh. Karena penghafal Quran atau biasanya disebut hafiz, hafiz Quran itu akan mendapatkan gelar manusia terbaik dan juga mahkota kehormatan serta pakaian kemuliaan di akhirat bagi diri sendiri dan juga orang tuanya. Terus nantinya itu kedua orang tuanya itu akan diberikan mahkota dari cahaya yang terangnya seperti matahari dan juga pakaian yang sangat indah dan mendapatkan derajat tinggi di surga. Nah, posisi derajat penghafal Al-Quran itu ditentukan oleh akhir ayat yang ia hafal dan ia baca pada saat itu. Dan juga ternyata penghafal Al-Quran itu menjadi Al-Quran itu akan menjadi pemberi syafaat, karena Al-Quran akan datang di hari kiamat untuk memohon keselamatan dan juga keridhaan Allah bagi para penghafalnya. Terus juga mendapatkan keistimewaan di dunia loh, karena ternyata menjadi manusia terbaik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa sebaik-baik manusia adalah yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Dan ternyata penghafal Al-Qur'an itu didahulukan dalam kepemimpinan. Nabi sering mendahulukan para sahabat penghafal Al-Qur'an untuk memimpin urusan atau dimakamkan lebih dulu jika gugur di peperangan. Terus juga jika kita menghafal Al-Quran dan menjadi penghafal Al-Quran atau hafiz Quran, ternyata kita akan mendapatkan ketenangan hati dan jiwa dan hati penghafal Al-Quran senantiasa diterangi cahaya petunjuk sehingga hidup lebih tentram dan menjadi lebih damai. Pastinya juga kita pasti akan merasa tenang dan kita tidak akan tergesa-gesa ataupun terburu-buru dalam melakukan sesuatu.
0: Oke.
1: Terus biasanya kan cara orang menghafal itu beda-beda ya Salma. Kalau ya, Salma sendiri cara menghafal Al-Qurannya gimana sih?
0: Kalau aku gimana ya? setiap maghrib, selesai maghrib itu kayak murojaah gitu, kayak lebih lancarin gitu loh kak.
1: Lebih lancarin gitu. Ya. Terus kalau misalnya mau nambah hafalan tuh gimana Salma?
0: Kalau nambah hafalannya diulang-ulang.
1: Diulang-ulang berarti suratnya dibaca terus diulang-ulang gitu.
0: Iya.
1: Kalau itu kan Salma. Nah, kalau teman-teman lain gimana sih cara untuk menghafal Al-Qur'annya? Amira penasaran. Nah, kalau teman-teman mau kasih tahu Amira, caranya itu gampang banget. Teman-teman tinggal ketik nama, usia, alamatnya. Terus jangan lupa juga untuk setoran hafalannya di Quran Surat At-Tin, dan teman-teman boleh kasih tahu metode atau cara teman-teman menghafal Al-Quran itu gimana. Nanti tinggal dikirimkan ke 0811-224-1027. Terus Salma tau gak sih kalau Amira tuh punya tips-tips buat teman-teman MK Kids cara menghafal Al-Quran?
0: Apa tuh?
1: Nah, caranya itu kalau kata guru Amira itu katanya bagusnya itu kita tuh cuma pakai satu mushaf atau satu Al-Quran aja untuk kita menghafal gitu loh. Karena kalau kita ganti-ganti itu nanti akan susah lagi kalau kita mau menghafal gitu loh. Karena pastinya letak dan penulisannya itu beda-beda ya tiap mushafnya. Jadi untuk mempermudah kita harus menggunakan satu jenis Al-Quran saja. Terus juga kita harus meluruskan niat kita. Niatkan kita menghafal Al-Quran semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga tadi kita itu harus pakai satu jenis Al-Quran yang sama agar bentuk tulisan dan juga letak ayat terekam dengan baik dalam ingatan visual kita. Terus pertama-tama sebelum kita mulai menghafal itu, kita harus baca Qurannya atau baca ayat tersebut dengan tartil. Secara perlahan, jelas, dan juga tenang supaya lidah kita dan juga telinga kita itu terbiasa. Terus setelah dibaca dan kita itu bisa membacanya itu dengan tartil dan juga dengan tajwid yang benar, baru kita bisa mulai mengulanginya secara rutin. Nah, jadi setelah dibaca itu, kita baca lagi nih setiap ayat baru berulang-ulang sampai lancar sebelum kita itu pindah ke ayat berikutnya. Terus kalau misalnya udah mulai hafal nih, boleh ditutup lagi mushafnya, terus juga dimulai lagi buat mengingat-ingatnya, mulai murojaah lagi ya, sambil ditutup mushafnya. Kalau misalnya memang masih lupa-lupa, boleh dilihat lagi ya, terus ditutup lagi gitu terus sampai kita itu bisa menghafal tanpa melihat Quran tersebut. Nah, tapi sekarang kita gak cuma berdua tahu, Salma.
0: Siapa aja tuh?
1: Karena ternyata udah ada Kak Jadang yang siap menemani teman-teman MKKS dan juga Salma dan juga Amira. Kalau begitu kayaknya kita sapa dulu ya Kak Jajangnya. Assalamualaikum Kak Jajang, bagaimana kabarnya hari ini?
2: Bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, kabarnya baik Kak Jajang?
2: Alhamdulillah baik Kak. Mohon maaf ini tadi ada gangguan sedikit ya, enggak belum masuk lama.
1: Iya, enggak apa-apa Kak. Terus Kak Jajang boleh gak kasih sedikit motivasi atau apa ya, penguatan buat teman-teman MK Kids?
2: Wah, sepertinya tadi Kak Jajang juga mendengarkan Amira ya.
1: Iya.
2: Jadi tips-tipsnya sudah diborong semua sama Amira tadi ya. Tadi betul, tadi musabnya tidak diganti-ganti tips-tipsnya ya. Kemudian ya intinya sih seperti memohon merawat tanaman ya, harus disiram. Disiramnya dengan murojaah begitu ya. Jadi adik-adik kalau ada waktu senggang sambil main boleh tuh sambil murojaah. Murojaahnya tidak usah lama-lama begitu ya. Atau mendengarkan, cukup dengan mendengarkan MP3 dan lain sebagainya. Khususnya di MKFM kan menjelang adzan selalu ada tilawah. Nah, itu bisa dipakai untuk murojaah begitu.
1: Kira-kira Kak Jajang punya tips lain gak nih selain yang tadi udah Amira sebutin?
2: Ya, semuanya juga sama ya, para penghafal Quran itu, ya itu dipakai dalam sholat. Maksudnya dibaca dalam sholatnya. Misalkan sholat subuh, murojaahnya surat apa. Nanti duhur berarti surat apa lagi gitu ya. Terus diulang-ulang begitu. Ada waktu-waktu yang mungkin adik-adik punya waktu yang enak nih untuk baca Quran atau untuk murojaah. Nah, itu dipakai saja. Setiap orang berbeda-beda ya. Ada yang seperti siapa? Amira dan siapa ini adik siapa? Mohon maaf.
0: Salma. Salma.
2: Kan sama katanya maghrib, habis maghrib ya tadi dengarnya. Nah, itu mungkin adik-adik yang lain di rumah ada yang aku masih pada subuh, wah bagus. Aku sambil jalan ke sekolah, boleh gitu. Intinya setiap harinya selalu ada saja, begitu.
1: Baik Kak Jajang. Nah Kak Jajang kan hari ini terus kita sorannya ada di Quran surat Atin ya. Kira-kira ada apa ya? Ada mungkin Kak Jajang bisa ceritain sedikit atau kasih tahu sedikit tentang apa yang ada di balik surat At-Tin ini, atau mungkin seperti asbabun nuzulnya gitu.
2: Ya, baik. Ini ya At-Tin. Nah, ini Kak Jajang juga jarang ya, bukan jarang ya, ya memang termasuk belum pernah ya. Buah At-Tin ya, demi buah At-Tin. Jadi Allah bersumpah demi apapun Allah ya. Demi waktu duha, demi waktu fajarnya Allah itu bersumpah ya. Di ayat 1 ini bersumpah demi buah tin dan buah zaitun. Maka nih buah tin dan buah zaitun, siapa nih adik-adik yang sudah pernah atau ada teman Kak Jajang tuh menanam di rumahnya buah tin dan buah zaitun gitu ya. Nah, ini juga ya, dan Allah juga bersumpah di ayat kedua demi Gunung Sinai ya. Waktu risinin gitu ya. Nah, ini dan demi negeri Mekah yang aman ya. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ya, ini ayatnya ya, kita tadabur dulu sedikit. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapatkan pahala yang tidak ada putus-putusnya. maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan itu bukanlah Allah. Allah hakim yang paling adil. Jadi ini mengingatkan kita tentang penciptaan kita. Allah bersumpah, Allah bersumpah bahwa kita tuh manusia yang diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya, tidak seperti makhluk yang lain, pohon, hewan dan lain sebagainya ya. Selain manusia itu kita diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Jadi, ada akalnya juga ya. Kalau hewan kan punya nafsunya saja, hanya makan dan hanya makan saja dalam pikirannya ya. Tapi kalau kita tidak, kita ada kewajiban memimpin mereka juga ya, khalifah di dunia ini. Kemudian bagi Allah nanti kita juga serendah-rendahnya ya, siapa kecuali ya, kecuali orang-orang yang tadi beriman dan mengerjakan kebajikan. Nah, ini kecuali, maksudnya nanti kita juga semuanya akan ditempatkan dalam serendah-rendahnya apa itu tanah misalkan ya. Tapi Allah akan angkat derajat kita kalau berbuat kebajikan dan beriman, tentu ya beriman dulu. Kalau bagi kita yang beriman ya, tempatnya yang paling tinggi di sisi Allah. Tapi kalau yang tidak beriman, iman dulu nih catatannya, yang tidak beriman, yang tidak percaya kepada hari akhir khususnya, nah itu ditempatkan di serendah-rendahnya. Jadi ini juga trik menghafalnya juga ya, sambil mentadaburi sedikit artinya begitu ya. Begitu. Barakallahu fiik.
1: Oke, baik. Terima kasih Kak Jajang. Sepertinya teman-teman MKK setelah mendengar cerita dari Kak Jajang ini lebih termotivasi lagi karena sudah ada yang mau setoran nih Kak Jajang. Yaitu ada Tazkia, katanya mau setoran hafalan. Kalau begitu mari kita langsung putarkan dan kita dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tazkia dari SD Itadal Marif kelas 3 umur 9, akan menyetorkan surah Al-Mudatsir ayat 1 sampai

0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Mangga Kak Jajang boleh langsung disempurnakan bacaannya.
2: Baik, Masya Allah, Tabarakallah. Mohon maaf, adik siapa tadi?
1: Adik Tazkia.
2: Tazkia yang membacakan surah Al-Mudathir ya. Orang yang berselimut ya, Masya Allah. Ini ayat 1-17 lancar sekali ya, lancar. Dan makhrajnya hurufnya juga sudah ada gitu, maksudnya sudah terdengar dengan baik gitu ya. Ya, ini tinggal dilatih. Nah, ini ya Amira dan siapa? Zahir apa?
1: Salma
2: ya. Salma ya. Mohon maaf ya, sebentar. Ya, adik Amira dan Salma ini dan teman-teman semuanya ini kalau latihan. Nah, latihan. Ada juga yang banyak sudah banyak baca dan hafalan tapi tidak dilatih ya tidak akan ya. Seperti halnya yang lainnya, misalkan olahraga apa kalau tidak dilatih ya tidak menjadi kan mahir atau apa ya, segitu-gitunya saja. Tapi ini untuk perlu latihan, insya Allah adik Tazkia cukup sudah baik. Cuma tadi di ayat 16-nya kala itu kepanjangan karena kalanya dua harokat. Kalau berhenti, kalau nyambung atau wasol itu baru 4 harokat. Kala innahu kana li ayatina anida. Kalau sambung wasol. Tapi kalau berhenti tadi Tazkia berhenti, kalau berhenti dua harokat saja. Kala innahu kana li ayatina anida. Itu saja ya, yang lainnya alhamdulillah cukup.
1: Oke, baik, terima kasih Kak Jajang atas penyempurnaannya. Dan juga untuk Tazkia, terima kasih karena sudah menyetorkan hafalannya di pagi hari ini. Semoga di pekan-pekan selanjutnya konsisten untuk menyetorkan hafalannya. Dan juga untuk teman-teman lain yang belum menyetorkan hafalannya di pagi hari ini, jangan mau kalah nih sama Tazkia yang sudah menyetorkan hafalannya. Karena caranya itu gampang banget. Teman-teman tinggal ketik nama, usia, dan juga alamatnya. Terus jangan lupa juga untuk menyetorkan hafalannya ke 0811-224-1027. Nah, tapi Kak Jajang nih, sebelum kita lanjut mendengarkan dan memutarkan hafalan setoran dari teman-teman MKK, sepertinya kita harus jeda sebentar nih Kak Jajang.
2: Iya, Mangga, silakan.
1: Oke, nah buat teman-teman dan sahabat MK yang ingin belajar Al-Quran nih, tapi bingung di mana tempat yang bagus, yuk gabung di lembaga kursus Tarki sekarang juga. Di Alka Tarki, sahabat MK bisa belajar, membaca, menghafal, dan juga memahami Al-Quran bersama Ustadz dan juga Ustazah berpengalaman, bersertifikat, dan bersanad dalam suasana yang nyaman dan juga menyenangkan. Dari dasar sampai lancar, insya Allah bisa. Jadwalnya itu fleksibel, bisa offline ataupun online. Untuk semua usia, dari mulai anak-anak, dewasa, hingga usia yang tak terhingga. Ribuan peserta sudah bergabung loh. Dari mulai ibu rumah tangga, pelajar, mahasiswa, akademisi, pegawai, hingga pensiunan. Karena setiap hamba Allah berhak belajar Al-Quran secara maksimal. LK Tarki, lebih dekat dengan Al-Quran. Datang langsung ke Jalan Cingiset nomor 3 Cisarantun Kulon Arcamanik Bandung atau hubungi WhatsApp kami di 0821-2172-3661, 0821-2172-3661. Kunjungi juga website kami di tarki.com. Nah, tetap bersama dengan Amira, Salma, dan juga Kak Jajang di sesi Cinta Quran. Bersama dengan LK Tarki, lebih dekat dengan Al-Quran, insya Allah.
3: Sahabat MK, apa yang dimaksud dengan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
4: Ma, kadang sedih ya.
5: Kenapa, Pa?
4: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Ma?
5: Iya, Pa. Mama juga sering mikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
4: Terus gimana, Ma? Caranya biar kita bisa ikut bantu?
5: Nah, ini nih, Pa. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pa. Biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
4: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Mah. Setiap ayat yang dibaca, Insya Allah jadi amal buat kita.
5: Iya, Pak. Semoga dari wakaf kecil ini, Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
3: Mari ikut berkontribusi dalam program wakaf Mushaf Al-Quran bersama wakaf Darut Tauhid. Untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran, sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 75332 75332 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085 200 123 123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebar kalam ilahi, mengalirkan pahala tiada henti. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu, mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat ke-59.
6: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
3: Sahabat MK, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan bahwa hawa nafsu adalah suatu kecondongan jiwa kepada sesuatu yang selaras dengan keinginan. Kitab Asbabut Takhallus Minal Hawa.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatih Karim mengucapkan selamat milad untuk MKFM. Ya Allah, sudah 2 dekade menyebar hidayah, 2 dekade berdakwah melalui banyak lisan dan telinga. Masya Allah, mudah-mudahan selalu dakwah yang cerdas, yang santun, dan selalu menggugah iman, melembutkan hati, selalu disampaikan oleh MKFM. Sekali selamat milad. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala kuatkan istiqomah, kuatkan kesabaran, dan insya Allah semuanya kita bersatu bersama bertetangga di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kembali lagi bersama dengan Amira, Salma, dan juga Kak Jajang dari Al-Katarki. Lebih dekat dengan Al-Quran, insya Allah. Nah, Amira mau ngingetin lagi nih buat teman-teman semua yang belum menyetorkan hafalannya di pagi hari ini. Karena caranya itu gampang banget. Teman-teman tinggal ketik nama, usia, dan juga alamatnya. Terus jangan lupa juga untuk mengirimkan setoran hafalannya ke 0811-224-1027. Nah, kalau begitu, sekarang kayaknya langsung kita lanjut aja untuk memutarkan setoran hafalan dari teman-teman yang lain. Nah, sekarang itu ada Alesha yang katanya mau ikut setoran An-Naba ayat 1-10. Kalau begitu, mari kita dengarkan dan kita putarkan. Bismillahirrahmanirrahim.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim allazi hum fihi muhtalifun. Kala saya'lamun summa kala saya'lamun. Alam naj'alil ardo mihada wal jibala autada wa khalaqnahum azwaja waja'alna sakum subata waja'alna layla libasa.
0: Wah, masya Allah, terima kasih Alesha. Dan untuk Kak Jajang, mangga boleh langsung disempurnakan bacaan Alesha.
2: Masya Allah, tabarakallah, adik Alesha ya, baik sekali ayat 1 sampai dengan 10. Tapi cuma tadi ada ayat di ayat 8, wa khalaqnakum, bukan wa khalaqnahum ya. Insyaallah. Baik, tinggal diulang-ulang kembali nanti ya. Murojaah kembali ayat 1 sampai dengan 10-nya diulang-ulang sampai hurufnya tidak terbalik, sampai harokatnya juga insyaallah lebih dipaskan lagi. Karena di surat An-Naba ini kebanyakannya yang dua harokat ujung-ujungnya ya. Ma'asha wa haja. Nah, gitu ya. Yang lainnya insyaallah lebih baik insyaallah ya, ditunggu setorannya pekan depan insyaallah.
0: Baik, terima kasih Kak Jajang atas penyempurnaannya. Dan untuk Alesha, terima kasih sudah menyetorkan hafalannya di pagi hari ini. Ditunggu untuk menyetorkan hafalannya di pekan-pekan selanjutnya. Dan untuk teman-teman yang belum mengirimkan setoran hafalannya di pagi hari ini, jangan mau kalah nih sama Alesha dan juga Tazkia yang sudah menyetorkan hafalannya. Caranya itu gampang banget. Teman-teman tinggal ketik nama, usia, alamat, dan kirimkan setoran hafalannya ke 0811-224-1027. Terus hari ini itu ada di Quran Surat At-Tin, tapi untuk teman-teman yang belum hafal Surat At-Tin, boleh menyetorkannya di surat lain. Dan untuk sekarang, ada yang sudah menyetorkan hafalan lagi, yaitu ada Maria, 4 tahun dari Ciranjang, katanya mau ikut setoran Surat Al-Fil. Kalau begitu, mari kita langsung putarkan dan kita dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaid.

0: تمي شج فجعلهم كعصف مأكول.
1: Wah, terima kasih Maria. Mangga Kak Jejang boleh langsung disempurnakan bacaannya.
2: Ya, Masya Allah, tabarakallah adik Maryam di Cianjur ya. Masya Allah, ini suaranya Masya Allah, mencerahkan sekali ya. Nah, ini di surat Al-Fil sudah bagus ya adik Maryam. Tinggal nanti diulang-ulang kembali ya, dibantu dengan bundanya, ayahnya, atau ustazahnya mungkin ya. Nah, nanti dibantu untuk menjelaskan harokat ya, dipanjangkan dulu. Biasanya adik-adik itu begitu Kak Amira ya, sama itu di apa apa dicontohkan gitu, maksudnya dicontohkan nanti akan mengikuti sendiri.
1: Misalkan, oh iya.
2: Ya, untuk apa dua harokatnya dipanjangkan dulu, kita contohkan lebih panjang misalkan ya, tadi alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil il, misalkan gitu ya. Nah itu, tapi tadi kebanyakan ya adik-adik yang lain, kebanyakan ya yang Kak Jajang dengar, alam taro kaifa fa'ala rabbuka, ya fa'ala rabbuka ya, begitu banyaknya. Tapi alhamdulillah tadi ya adik Maryam sudah bukan fa'ala, bukan fa'ala, tapi fa'ala rabbuka. Nah, alhamdulillah. Barakallahu fiik, ditunggu setorannya pekan depan insyaallah.
1: Baik, terima kasih Kak Jajang atas penyempurnaannya, dan juga untuk Maryam, terima kasih sudah mau menyetorkan hafalannya di pagi hari ini. Ditunggu untuk menyetorkan hafalannya di pekan-pekan selanjutnya. Dan lagi-lagi untuk teman-teman yang belum menyetorkan hafalannya, jangan mau kalah nih sama Tazkia, Alesha, dan juga Maryam yang sudah menyetorkan hafalannya. Karena caranya itu gampang banget, tinggal ketik nama, usia, alamat, dan kirimkan setoran hafalannya ke 0811, setorkan hafalannya di pagi hari ini. Ditunggu untuk menyetorkan hafalannya di pekan-pekan selanjutnya. Dan lagi-lagi untuk teman-teman yang belum menyetorkan hafalannya, jangan mau kalah nih sama Tazkia, Alesha, dan juga Maryam yang sudah menyetorkan hafalannya. Karena caranya

0: يا أنس الله والفتح ورأيت الذي رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا وسبح بالعلم ربك واستغفر إنه كان توابا. صدق الله العظيم.
1: Masya Allah, Mangga Kak Jajang boleh langsung disempurnakan bacaannya.
2: Baik, Masya Allah, Tabarakallah, adik Yusuf ya, di surah An-Nasr ya, Idza jaa'a nasrullahi wal fath. Nah, ini juga sama ya, seperti adik Maryam tadi, perlu ada contoh gitu ya, ya mendengarkan contoh begitu ya. Karena di surat ini nih, teman-teman, ini ada wal-fathu, kalau diberhenti jadi wal-fath. Nah, hanya juga harus tetap terdengar walaupun disukunkan. Kemudian di ayat ketiga nih, terakhir ya, wastagfirhu. Nah, tadi jangan sampai wastagfir, haknya tidak terdengar. Nah, nanti dilatih hu-nya itu, huruf haknya itu disukunkan ya, harus terdengar. Contoh, wastagfir. Nah, haknya itu ada, kan aslinya wastagfirhu. Nah, ada juga yang cari aman misalkan ya. Wastagfirhu innahu kana tawwaba. Tapi kebanyakan wastagfir. Tapi haknya kebanyakan ya kurang terdengar atau tidak terdengar. Wastagfir fir. Nah, harus ada haknya begitu. Nah, nanti pekan depan insyaallah ya boleh diperbaiki lagi atau setoran surat yang lain juga insyaallah bisa. Barakallahu.
1: Oke, baik, terima kasih Kak Jajang atas penyempurnaannya. Dan juga terima kasih sudah menyetorkan hafalannya hari ini. Ditunggu untuk menyetorkan hafalannya di pekan-pekan selanjutnya. Salma, Salma mau setoran boleh?
3: Boleh.
1: Boleh ya, Salma mau setoran surat apa hari ini?
3: Surat Al-Mudassir aja deh.
1: Oke, kalau begitu Kak Jajang siap gak untuk mendengarkan Salma setoran hafalan hari ini?
2: Oh iya, siap dong, insya Allah ya, silakan Salma.

0: يطمع أن أزيد، صدق الله العظيم.
1: Wah, Masya Allah Salma. Salma mau diberikan penyempurnaan gak?
0: Mau.
1: Oke, moga Kak Jajang boleh langsung diberikan penyempurnaan untuk Salma.
2: Masya Allah, adik Salma ya. Keren ya, ayat 1-15 ya tadi.
0: Iya.
2: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, nanti adik Salma jangan lupa bernapas ya.
0: Tadi
2: agak cepet-cepet ya. Jadi seperti maraton. tapi sudah bagus ya, sudah bagus ya. Perlu penyempurnaan sedikit aja tadi seperti huruf H yang ditasydid ya. Wamahatu. Wamahatu begitu ya.
0: Nah, wamahatu.
2: Ya, okay. Tadi agak cepat. Wamahatu lahu. Nah, tadi kurang tasydidnya ya. Oh, itu saja mungkin ya. Selainnya insyaallah lancar. Barakallahu fiik.
1: Oke, baik. Terima kasih Kak Jajang. Terima kasih juga Salma. Semoga di pekan depan sudah lebih sempurna lagi. Amin. Dan untuk teman-teman yang belum menyetorkan hafalannya pagi hari ini, jangan mau kalah nih sama Salma, sama Tazkia, sama Alesha dan juga Yusuf yang sudah menyetorkan hafalannya. Karena caranya itu gampang banget. Tinggal ketik namanya, usia, alamat, dan juga kirimkan setoran hafalannya ke 0811-224-1027. Ditunggu ya teman-teman. Dan untuk sekarang sepertinya kita harus jeda sebentar ya Kak Jajang.
2: Iya, mangga Kak.
1: Nah, untuk teman-teman dan sahabat MK yang ingin belajar Al-Qur'an tapi masih bingung nih, di mana sih tempat yang bagus? Yuk gabung di lembaga kursus Tarki sekarang juga. Di Al-Qur'an Tarki, sahabat MK bisa belajar membaca, menghafal dan juga memahami Al-Qur'an.

0: pengalaman bersama ustadz dan juga ustazah berpengalaman, bersertifikat dan bersanad dalam suasana yang nyaman dan menyenangkan. Dari dasar sampai lancar, insya Allah bisa. Jadwal fleksibel bisa offline atau online untuk semua usia, dari anak-anak, dewasa hingga usia tak terhingga. Ribuan peserta sudah bergabung loh, dari mulai ibu rumah tangga, pelajar, mahasiswa, akademisi, pegawai hingga pensiunan. Karena setiap hamba Allah berhak belajar Al-Quran secara maksimal. LK Turki lebih dekat dengan Al-Quran. Datang langsung ke Jalan Cingiset nomor 3 Cisarantan Kulon, Arcamanik, Bandung, atau hubungi WhatsApp kami di 0821-2172-3661. 0821-2172-3661. Kunjungi juga website kami di turki.com. Kembali lagi bersama dengan Amira,
1: Salma,
0: dan Kak Jajang bersama dengan LK Turki. Lebih dekat dengan Al-Quran, insya Allah.
2: Sahabat LK, mengapa berwudu dapat meredakan amarah seseorang? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu, mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat ke-59.
7: MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.
8: Sahabat MK, salah satu kiat untuk meredam amarah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan berwudu. Hal ini karena kemarahan itu berasal dari setan, sedangkan setan tercipta dari api dan api hanya bisa padam dengan air. Hadis riwayat Abu Dawud.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, saya Asep Mulyadi, Ketua DPD Kota Bandung, mengucapkan selamat milad buat MKFM. Mudah-mudahan MKFM terus menjadi inspirasi keluarga Indonesia. Tidak hanya itu, mudah-mudahan MKFM terus menyebarkan informasi yang aktual, kemudian memberi manfaat buat masyarakat Indonesia. Hatur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Kembali lagi bersama dengan Amira
11: dan Salma
10: dan juga Kak Jajang di sesi Cinta Quran bersama dengan El Katarki, lebih dekat dengan Al-Quran insya Allah. Nah, kalau sekarang ada siapa lagi nih Salma yang mau menyetorkan hafalannya?
11: Oh, ini aku Rasya, 8 tahun, ingin menyetorkan surat.
10: Oke, kalau begitu mari kita putarkan dan kita dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim.
12: Assalamualaikum. Nama saya Rasya. Umur saya 8 tahun. Saya akan membacakan surat Al-Fajr ayat 1 sampai 23. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wal layalin asyr wasyafi wal watar. Walaili iza yasar alfiza lika kosamul lidi ijar alam tarukai fafangan darab buka bi'ad ramazatil imad alati lam yukhlaq misluha fil bilad samudad lati najabusro wat fir'aun agil autad alati natogu fir bilad fa'aksaru fi al-fasad fasobba alaihim rabbuka sawtu azab inna rabbaka labil mirsad fa'ammal yasar wiza mabatala rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu kul rabbi akraman wa'amma iza mabatala hufa'kodaro alaihi rizqahu fa'yakul rabbi ahanan kalla bal la tukrimun al yatim wala tahaduna ala tonga il miskin wata kuluna turo saklan lama atu hibbuna ahubba jamma kala iza dukatil ardu laka daka wajah arab buka wal malaku sofang sofa waji ayau ma izin bijahan nama yauma izi yatazakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Wassalamualaikum.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Kak Jajang, boleh langsung diberikan penyempurnaan untuk Rasya.
13: Baik, masyaallah tabarakallah adik Rasya ya. Al-Fajr 1-20.
10: Betul.
13: Ya. Maksudnya catatannya yang ujung-ujungnya tuh di awal-awal ya, itu harus ada pantulan ya, huruf dal dipantul ya adik Rasya ya. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'adi. D-nya ada ya, tadi kurang jelas. Seperti di Al-Ikhlas kan, kul huwallahu ahad Allahus somad. Nah gitu dipantulkan. Namanya juga pantul ya, harus ada seperti bola ya. Jadi tidak juga bi'adu. Nah, tidak ada tasdid kecuali kalau ada tasdid ya, seperti Al-Lahab watab. Nah, ini mah langsung saja bilad autad bilwad. Nah, gitu ya. Ada ya. Satu lagi ini ayat 23 tadi ya. Ya tadakkarul insanu wa anna. Nah, tadi adik Rasya naknya pendek. Wa ana lahud dzikra. Harusnya wa anna lahud dzikra, begitu pantulan dan yang dua harokatnya terlewat. Insyaallah ya pekan depan, atau silakan di murojaah kembali ya di surat Al-Fajrnya. Nanti insyaallah ditunggu pekan depan setorannya kembali. Barakallahu fiik.
10: Baik, terima kasih Kak Jajang atas penyempurnaannya, dan juga untuk Rasya, terima kasih sudah menyetorkan hafalannya di pagi hari ini. Ditunggu untuk menyetorkan hafalannya di pekan-pekan selanjutnya. Dan untuk teman-teman yang belum menyetorkan hafalannya, mangga boleh, jangan mau kalah sama Rasya. Dan juga teman-teman yang sudah menyetorkan hafalannya, karena caranya itu gampang banget. Teman-teman tinggal ketik nama, usia, alamat, dan kirimkan setoran hafalannya ke 0811-224-1027. Dan untuk sekarang ada Jamal yang mau menyetorkan surat Abasa. Kalau begitu mari kita putarkan Bismillahirrahmanirrahim.
14: Assalamualaikum, Jamal mau setoran surat Abasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla. Ajaahul a'ma. Wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Aw yazzakkaru fatanfa'ahu dzikra. Amma man istaghna fa'anta tala.

0: المصفرة. ده قطعة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. صدق الله العظيم. Terima kasih Kak Syifat.
1: Terima kasih Jamal sudah menyetorkan hafalannya hari ini. Dan untuk Kak Jajang Mangga boleh langsung disempurnakan bacaannya.
2: Ya, masya Allah, tabarakallah, adik Jamal ya, surah Abasa ya, ya sudah lancar, tapi tadi agak lupa ya di ayat 18, min ayyi syai'in khalaqah. Ya, tadi disempurnakan oleh bundanya kedengarannya ya, dibantu masya Allah, tabarakallah, berkah ayah bunda ya. Kemudian tadi di ayat 31 ya, wa faqihatau wa abba. Tadi adik Jamal membacanya wa fawaqihatau ya, ada tambahan waw yang kedua ya. Nah, harusnya wa faqihatau wa abba. Tadi adik Jamal wa fawaqihatau. Nah, itu nanti diulang-ulang. Nah, ini tipsnya juga ya. Kalau ada yang salah atau yang lupa di ayat itu diulang 3 kali. Biasanya begitu biasanya ya, kalau Kak Jajang membersamai adik-adik yang lain ya di tarki itu begitu. Misalkan tadi min ayyi syai'in khalaqo, nah itu kalau lupa tiga kali dulu tiga kali dulu. Atau tadi juga ayat 31-nya wa fawaqihatau wa abba, nah itu kurang tepat, jadi diulang lagi wa fawaqihatau wa abba, wa fawaqihatau wa abba. Nah, itu untuk menekankan bahwa di situ mengoreksi ya, dikoreksi atau diperbaiki, disempurnakan dengan sendirinya. Begitu Kak Barakallahu fiik.
1: Baik, terima kasih Kak Jajang atas penyempurnaannya. Dan untuk Jamal ditunggu untuk menyetorkan hafalannya di pekan-pekan selanjutnya. Dan untuk sekarang ada Zakira yang katanya mau setoran hafalan surat Al-Mujadalah. Kalau begitu langsung kita putarkan dan kita dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Zakira, umurku 10 tahun. Aku sekolah di SS Sahabat Quran Mutiara Bandung kelas 4. Aku akan menyetorkan surat Al-Mujadalah ayat 1 sampai 2. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad sami'allahu qawlallati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ilallah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Allazina yuzahiruna minkum min nisa'ihim ma hunna ummahatihim in ummahatuhum illallahi waladnahum wa innahum layakuluna munkaram minal qawli wa zura wa innallaha la'afuun ghafur. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Kak Jajang boleh langsung saja diberikan penyempurnaan bacaannya.
2: Barakallahu fiik ya. Alhamdulillah ini sudah bagus ya. Ayat 1 sampai dengan 2 lancar ya. Tapi ada kode ya, jangan harus ada pantulan ya. Qad sami Allah. Ya, tadi kurang pantulannya. Qad sami Allah. Nah, nanti diulang-ulang kembali lagi ya. Disempurnakan kembali insyaallah ya, sudah lancar. Nah, hanya sedikit saja ya pantulan ya, begitu. Barakallahu fiik, ditunggu setorannya pekan depan insyaallah.
1: Oke, baik, terima kasih Kak Jajang atas penyempurnaannya. Dan untuk Zakira, terima kasih sudah menyetorkan hafalannya hari ini. Dan untuk sekarang ada Imron kelas 2, katanya mau setoran surat Al-Alaq. Kalau begitu mari kita putarkan. Bismillahirrahmanirrahim.
4: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawa wallazi qaddara fahada wallazi akhrajal mar'a faja'alahu busan ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamu jahra ma yahfa wanu yasiru kalil yusra fadakir innafa'at yusikra sayazza faromayah. Isya. Waya tajan Abu Hala Asko Al-Laziyah Selama Al-Kubro Sumala Yamutu Fiha Wala Yahya Kut Aflaha Mang Pasaka Masa Karos Marok Bihi Pasola Batuk Siru Nah Ya Tatun Ya Wal Akhiratu Khairu Wa Abko Inna Hada Lafi Suhufi Ula Suhufi Ibrahim Mama Musa Sadaqallahul Azim.
1: Masya Allah, mangga Kak Jajang boleh langsung diberikan penyempurnaan dan juga closing statement dari Kak Jajang.
2: Ah, Masya Allah, tabarakallah ya adik Imran ya. Ya, tadi ada sedikit ya dibantu oleh bundanya. Tidak apa-apa ya. Nah, nanti lebih sempurna lagi, lebih di kalau sedang setoran itu harus lebih apa ya? Lebih ditampakkan gitu tahsinnya ya. Ya, tidak tergesa-gesa ya, dinikmati seperti halnya tampilan-tampilan yang harus bagus ya. Nah, kan ini kan panggung juara ya. MK Kids ya. Masya Allah. Seperti halnya layaknya di panggung. Masya Allah, tabarakallah. Ini adik-adik hebat ya. Imron terakhir ya. Dari Tazkia tadi sampai adik Imron. Ini sudah menyetorkan beberapa surat ya. Walaupun berbeda-beda ya. Alhamdulillah. Ya, barakallahu fiik semuanya. Tadi ada yang di juz 28. Masya Allah, tabarakallah ya. Terus tetap semangat untuk menyetorkan surat-suratnya ya, untuk disempurnakan juga surat-suratnya. Insya Allah ini juga sebagai latihan gitu ya, sebagai juga pemberian persembahan untuk orang tua ya, memberikan apa ya namanya pahala juga buat orang tua dan guru-gurunya itu ya. Untuk adik-adik juga semuanya tetap semangat ya, dibersamai oleh ayah bundanya. Nanti pekan depan insya Allah bertemu lagi dengan kakak-kakak dari LKPTRT yang lain ya, untuk penyempurnaannya. Nah, dari Kak Jajang mohon maaf jika banyak kekurangan dalam penyampaian begitu ya, mohon dimaafkan. Tapi tujuannya untuk menyempurnakan atau untuk menjadikan lebih baik bacaan adik-adik semua. Barakallahu fiik ya. Terima kasih Kak Amira ya, dan Kak Salma ya. Masya Allah, semuanya tadi juga menyetorkan ya surat apa saya Salma
1: Al-Mudasir.
2: Masya Allah, tabarakallah. Tetap semangat semuanya ya.
1: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Jajang yang sudah membersamai dan juga memberikan masukan serta penyempurnaan bacaan dari teman-teman semua serta motivasinya. Dan juga terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mengirimkan setoran hafalannya. Semoga menjadi amal soleh dan menjadi semangat baru untuk teman-teman semuanya. Amin. Sayangnya Kak Amira dan juga Salma harus pamit undur diri. Tapi jangan sedih nih, karena kami akan hadir kembali Sabtu depan tentunya di MK Kids pada pukul 7 sampai dengan 8 pagi, dan Cinta Quran pada pukul 8 sampai dengan 9 pagi. Setoran hafalannya dimulai pukul 8, dan mari kita tutup hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin, istighfar, astaghfirullahalazim, dan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi, bye bye.
5: Sayangnya, belajar, bermain, dan bernyanyi bersama MK Kids telah selesai.
6: Sampai berjumpa di pekan selanjutnya ya. Dadah!
7: Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
8: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
7: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

keadaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

0: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah menitipkan MQFM. Semua ini milik Allah. Kita pengelola diberikan ladang amal untuk bisa melayani umat yang terbaik, dan para pendengar juga punya ladang amal untuk dapat ilmu dan dapat persaudaraan lewat MQFM ini. Tolong selalu doakan supaya yang mengelola MKFM ini benar-benar diberi keikhlasan dan dibimbing oleh Allah sehingga menyampaikan apa yang Allah ridhoi. Kalau didapati kekurangan, jangan sungkan. Dengan penuh kasih sayang, koreksi dan perbaiki bersama. Dan bagi para pendengar, tidak cukup hanya mendengarkan, yang paling penting adalah sekuat tenaga ilmunya itu diamalkan walaupun tidak 100%, dan juga disampaikan kepada yang lain. Kalau mau nambah amal, ajak yang lain untuk ikut menyimak. Siapa tahu saudara kita dapat hidayah, menjadi bahagia dan mulia karena ajakan kita. Terima kasih sekali lagi. Semoga takdir kita di Amanahi Radio ini sebagai sarana kebersamaan kita membawa kebaikan bagi dunia kita, bagi agama kita khususnya, dan bagi akhirat kita, juga bagi negeri ini. Ya, nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Jalan Geger Kalong Girang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, bagaimana kabar Anda di pagi hari ini? Mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan terbaik dan juga sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, senang sekali kembali hadir menyapa Anda di pagi hari menjelang siang ini, sahabat MK, menemani ruang dengar Anda dalam program Hayu Bandung. Alhamdulillah, insya Allah ditemani sahabat siar Ainun Mardia hingga 1 jam ke depan, sahabat MK, dalam program Hayu Bandung edisi hari Sabtu, 8 Agustus 2026, atau bertepatan dengan tanggal 24 Safar tahun 1448 Hijriah. Sahabat MK, di pekan kedua setiap bulannya, kami kembali hadir dengan topik bahasan mengenai kuliner dari Jawa Barat. Dan hari ini kita akan mengulas salah satu cemilan manis yang banyak disukai ya, yaitu mochi, kuliner khas Sukabumi yang sudah melegenda. Siapa yang tidak kenal dengan mochi Sukabumi? Ini adalah cemilan kenyal berbentuk bulat kecil dengan isian kacang manis yang telah lama menjadi ikon oleh-oleh khas dari Sukabumi, Jawa Barat. Namun ternyata sahabat MK, tidak banyak juga nih yang sudah tahu bahwa mochi memiliki sejarah panjang yang berakar dari budaya Tionghoa dan berkembang menjadi bagian dari kekayaan kuliner lokal. Sebelum kita ulas lebih lanjut, sahabat MK, kami pun mengundang Anda untuk dapat menyampaikan atensi Anda dan juga berbagi pengalaman Anda terkait topik ulasan kita di pagi hari ini. Sahabat MK, Anda dapat bergabung dan berbagi dalam kebersamaan kita di pagi hari ini. Sampaikan atensi Anda atau juga berbagi pengalaman Anda ya. Dan sahabat MK, jika berkunjung ke Sukabumi, kira-kira apa yang paling membuat Anda tertarik membeli mochi sebagai oleh-oleh? Apakah yang pertama karena teksturnya yang lembut dan juga kenyal? Ataukah yang kedua karena isian kacangnya yang khas? Atau mungkin pilihan ketiga karena memang mochi ini cocok dijadikan sebagai buah tangan? Atau pilihan yang keempat, sudah menjadi kuliner favorit keluarga? Dalam program Hayu Bandung pagi hari ini pun, sahabat MK, kami hadirkan segmen Tahukah Anda? Anda dapat mencoba menjawab atau mungkin menebak jawaban dari pertanyaan berikut. Sahabat MK, tahukah Anda, mochi khas Sukabumi mulai dikenal luas di Indonesia sejak tahun berapa? Apakah A, tahun 1940-an? Ataukah B, di tahun 1960-an? Atau pilihan C, di tahun 1980-an? Dan pilihan terakhir, pilihan D, tahun 2000-an. Silakan bisa sampaikan jawaban terbaik Anda, sertakan juga nama, usia, dan alamat Anda, atau mungkin juga salam silaturahim Anda ya di pagi hari ini ke nomor 0811-224-1027. 0811-224-1027.
Sahabat MQ yang sudah tergabung dalam grup komunitas Sahabat MQ juga dapat menyampaikan pilihan pollingnya yang sudah kami sediakan untuk program Hayu Bandung pada edisi hari ini. Sahabat MQ, mochi ini awalnya merupakan makanan tradisional dari Jepang dan juga Tiongkok. Nah, kalau di Jepang, mochi ini identiknya katanya dengan perayaan tahun baru. Sementara di Tiongkok, makanan serupa dikenal dengan nama Nian Gao. Di Indonesia, terutama di Sukabumi, mochi ternyata dipercaya dibawa oleh keturunan Tionghoa yang bermigrasi ke Nusantara pada masa penjajahan Belanda. Dan menurut sejarah lokal, mochi ini mulai dikenal di Sukabumi sekitar awal abad ke-20. Keturunan Tionghoa yang tinggal di kota ini memproduksi mochi sebagai camilan rumahan. Dan seiring waktu, makanan ini ternyata mulai dijual secara komersial dan mendapat tempat di hati masyarakat lokal. Keunikan rasa mochi Sukabumi terletak pada teksturnya yang cukup kenyal serta isian kacang tanahnya yang manis dan legit ya. Dibandingkan mochi Jepang yang lebih sering diisi pasta kacang merah atau mungkin es krim, mochi Sukabumi ini memiliki cita rasa yang khas, cita rasa khas lokal yang memang membuatnya jadi berbeda, sahabat MQ. Kalau sahabat MQ sudah mengenal salah satu merek mochi Lampion, ternyata ini adalah pelopor mochi modern yang ada di Sukabumi, yang sudah berdiri sejak tahun 1980-an. Dan dengan kemasan kotak bundar berisi mochi warna-warni, produk ini menjadi simbol oleh-oleh yang wajib sekali bagi wisatawan yang berkunjung ke kota Sukabumi. Dan kini mochi Sukabumi tidak hanya tersedia dalam rasa kacang tanah. Mungkin sahabat MQ juga pernah mencoba varian rasa lainnya ya, seperti coklat, keju, stroberi, hingga durian yang ikut meramaikan pasar. Dan inovasi ini memang berhasil menjangkau generasi muda, juga memperluas jangkauan pasar hingga keluar kota, bahkan sampai ke mancanegara. Pemerintah daerah juga mendukung pengembangan industri mochi melalui pelatihan kewirausahaan, kemudian juga ada promosi pariwisata dan penguatan merek lokal. Mochi kini tidak hanya menjadi simbol kuliner saja nih sahabat MQ, tetapi juga menjadi bagian dari identitas budaya Sukabumi.

Kalau mungkin sahabat MQ pernah sempat menyimak ya, yang viral itu ada mochi daifuku Jepang ya. Sempat viral beberapa waktu belakangan, namun ternyata memang tidak banyak yang tahu bahwa Indonesia juga punya mochi lokal yang khas. Mochi sendiri ini merupakan kue dari tepung ketan ya sahabat MQ, yang ditaburi tepung tapioka berisi berbagai isian. Memang Sukabumi ini menjadi salah satu tempat di mana mochi menjadi makanan khas di daerahnya. Kalau kita intip sedikit sejarah mochi Indonesia khas Sukabumi, sahabat MQ. Ini memang di Sukabumi seringkali dihubungkan dengan budaya Jepang ya, khusus untuk oleh-oleh mochinya. Namun sejarawan dan antropolog Universitas Indonesia Irman Firmansyah menjelaskan bahwa mochi sebenarnya katanya tidak berasal dari Jepang, melainkan diperkenalkan melalui Asia Tenggara saat sistem penanaman padi masuk ke Jepang. Dan masa ini terjadi pada abad ke-9 hingga 11 ketika kerajaan Sunda masih berdiri. Mochi yang dikenal di Jepang itu katanya sebenarnya merupakan jenis kue tok atau niangao yang tadi sudah disebutkan sebelumnya sahabat MQ ya, yang katanya hampir ada di seluruh kawasan Asia termasuk juga di Indonesia. Jadi terdapat dua teori utama ternyata sahabat MQ tentang asal-usul mochi di Sukabumi. Kalau teori pertama menyebutkan bahwa mochi ini diperkenalkan oleh tentara Jepang yang menduduki Indonesia dengan beberapa penduduk lokal ya yang bekerja sebagai koki di barak militer Jepang. Dan mochi pada masa itu menjadi cemilan pada acara-acara tertentu. Sementara teori kedua mengatakan bahwa mochi ini berasal dari komunitas Tionghoa yang ada di Sukabumi, yang sering menyajikan kue ini dalam acara pernikahan atau juga perayaan Tahun Baru Imlek. Dan seiring berjalannya waktu, keberadaan mochi di Sukabumi semakin dikenal luas. Muncul usaha pertama yang memproduksi mochi yang dikenal dengan nama Mochi Garuda. Sahabat MQ, ada yang sudah pernah dengar belum ya? Mochi sendiri kini menjadi ikon oleh-oleh khas sekali kota Sukabumi. Mungkin sahabat MQ juga di sini ada yang berasal dari Sukabumi, boleh berbagi juga ya sahabat MQ ya. Dan yang memang ini tidak lepas dibeli oleh wisatawan yang berkunjung ke Sukabumi, menjadi salah satu oleh-oleh wajib dari kota tersebut ya sahabat MQ.

Atau mungkin sahabat MK juga weekend ini ada yang hendak berkunjung ke Sukabumi. Kira-kira kalau sahabat MK membeli mochi sebagai oleh-oleh, apa yang membuat sahabat MK tertarik? Apakah yang pertama karena teksturnya yang lembut dan juga kenyal? Atau karena isian kacangnya yang khas sekali? Atau mungkin karena memang cocok sekali dijadikan sebagai buah tangan? Atau pilihan berikutnya karena mochi ini sudah menjadi kuliner favorit keluarga. Jadi pasti wajib nih untuk beli oleh-oleh mochi ketika sedang berkunjung ke Sukabumi. Silakan sahabat MK bisa pilih jawaban Anda, bisa berbagi juga pengalaman Anda yang sudah pernah mencicipi mochi khas Sukabumi atau mungkin mochi khas dari daerah lainnya ya sahabat MK. Sahabat MK juga dapat bergabung di segmen Taukah Anda? Sahabat MK, tahukah Anda mochi khas Sukabumi ini mulai dikenal luas di Indonesia sejak kapan? Apakah A di tahun 1940-an, ataukah B di tahun 1960-an, atau pilihan C tahun 1980-an, dan pilihan D tahun 2000-an? Silakan bisa sampaikan jawaban terbaik Anda ya sahabat MK. Jangan lupa sertakan nama, usia, dan alamat Anda atau mungkin juga salam silaturahim Anda di pagi hari ini ya sahabat MK ke nomor 0811-224-1027. 0811-224-1027. Sahabat MK, insya Allah selepas jeda kami akan kembali mengulas lebih dalam terkait mochi sebagai kuliner khas Sukabumi. Dan kami juga akan kembali menyapa Anda selepas beberapa informasi yang bermanfaat untuk Anda berikut ini.

0: MQ, siapa saja yang bisa menahan kemarahannya, Allah Ta'ala telah menjanjikan surga baginya. At-Tabrani meriwayatkan dari Abu Darda radhiyallahu anhu, ia berkata, "Wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku satu amalan yang dapat memasukkan seseorang ke dalam surga." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Jangan engkau marah, maka bagimu surga." Hadis riwayat At-Tabrani. Rehatkan jiwa, tenangkan hati. Mari berinteraksi dengan Al-Qur'an. Indahnya hidup dengan Al-Quran.
1: Karena mungkin kalau dibandingkan kita disuruh pilih gitu ya, harta ataupun kedudukan ataupun jabatan, dibandingkan Al-Quran yang kita bisa baca, kita bisa hafalkan, kita bisa sholat malam dengannya, kita bisa mengamalkannya, lebih baik kita harus memilih Al-Quran. Karena kata Allah, wa khairum mimma yajma'un, maka Al-Quran ini lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan.
0: Tadabur Quran.
2: Quran yang kamu baca, yang kamu hafal, yang kamu pahami, dengan cara apa diikutinya? Dengan cara diamalkan.
0: Kajian Juz 30.
3: Dalam hadis sebutkan ya, minimal ada 4 amalan saja gitu ya, kalau ingin masuk surga dengan standar gitu ya. 1 adalah sholat 5 waktu, 2 puasa Ramadan, 3 menghalalkan yang halal, 4 mengharamkan yang haram. Ini aja persiapan kita ya.
0: Kajian Al-Hikam.
4: Salah satu di antara yang harus kita lakukan adalah mengingat jasa dan kebaikan orang lain.
0: Q&A seputar Al-Quran.
5: Kita ini tidak akan dicabut nyawa kita itu sebelum rezeki kita itu habis. Yakin kepada Allah, selama kita masih hidup berarti rezekinya masih ada.
0: Tafsir dan tahsin.
6: Ayat ke-6-nya, ihdinas siratal mustaqim. Kita baca dengan ha ihdina, bukan ha ih. Ihdinas ada huruf tasydid, ihdinas sirat, jangan ihdinas siratal, jangan lemah atau bahkan tidak ada tasydidnya. Mustaqim.
0: Mari hidupkan sore Anda di Inspirasi Quran setiap hari Senin sampai Ahad jam 16 waktu Indonesia Barat di Radio MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia.
7: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
8: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
7: Kok pas banget sih?
8: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuatmu.
7: Apa aku gak ikhlas ya?
8: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
9: Assalamualaikum Fit.
7: Waalaikumsalam.
9: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
7: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
9: Loh,
7: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
10: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
11: Ta'ala berfirman, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-195.
0: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik

0: Rizki, siapa saja yang bisa menahan kemarahannya, Allah Ta'ala telah menjanjikan surga baginya. At-Tabrani meriwayatkan dari Abu Darda radhiyallahu an, ia berkata, "Wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku satu amalan yang dapat memasukkan seseorang ke dalam surga." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Jangan engkau marah, maka bagimu surga." Hadis riwayat At-Tabrani.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, saya Asep Mulyadi, Ketua DPD Kota Bandung, mengucapkan selamat milad buat MKFM. Mudah-mudahan MKFM terus menjadi inspirasi keluarga Indonesia. Tidak hanya itu, mudah-mudahan MKFM terus menyebarkan informasi yang aktual, kemudian memberi manfaat buat masyarakat Indonesia. Hatur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami dalam program Hayu Bandung. Masih ditemani bersama sahabat siar Ainun Wardia, kami pun juga kembali mengundang Anda, sahabat MK, untuk bergabung dan berbagi pengalaman Anda mengenai mochi, kuliner khas Sukabumi yang melegenda. Sahabat MK, jika berkunjung ke Sukabumi, apa yang paling membuat Anda tertarik untuk membeli mochi sebagai oleh-oleh? Apakah yang pertama karena teksturnya yang lembut dan kenyal? Ataukah yang kedua karena isian kacangnya yang khas? Atau mungkin yang ketiga karena memang cocok dijadikan buah tangan? Atau pilihan yang keempat, sudah menjadi kuliner favorit keluarga? Dan untuk sahabat MK yang belum sempat menjawab pertanyaan di segmen Tahukah Anda, silakan sahabat MK, Anda dapat bergabung menjawab pertanyaan berikut ya. Sahabat MK, tahukah Anda mochi khas Sukabumi ini mulai dikenal luas di Indonesia sejak tahun berapa? Pilihan A tahun 1940-an atau di pilihan B tahun 1960-an? Pilihan C tahun 1980-an atau yang terakhir di pilihan D tahun 2000-an? Anda bisa sampaikan atensi Anda atau juga jawaban Anda yang paling tepat, sertakan nama, usia, dan alamat Anda ke nomor 0811-224-1027. 0811-224-1027. Sahabat MK, insya Allah kali ini saatnya saya menyapa Anda. Sudah ada beberapa yang bergabung ya di pagi hari ini dan menjawab pertanyaan di segmen Tahukah Anda.

Alhamdulillah sudah bergabung ada Ibu Rat dari Gunung Halu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya, wah mohon maaf sekali, sepertinya ini masih belum tepat nih Ibu. Boleh Ibu bergabung kembali ya untuk menyampaikan jawabannya. Kita masih ada kesempatan nih untuk sahabat MK yang mau menjawab di segmen Tahukah Anda. Tapi sebelumnya terima kasih Ibu Rat dari Gunung Halu sudah bergabung di pagi hari ini. Kemudian saya juga ingin menyapa ada sahabat Mahadi dari Cimenyan Kabupaten Bandung ya. Dan jawabannya Masya Allah sudah tepat sekali, Barakallah. Dan untuk pilihan pollingnya sahabat Mahadi memilih poin 1, 2, dan 3 katanya ya. Karena mochi ini teksturnya lembut dan kenyal, isian kacangnya juga khas dan cocok dijadikan buah tangan. Jadi tertarik sekali ya untuk membeli mochi sebagai oleh-oleh dari Sukabumi.

Kemudian juga ada Ibu Dede Juhana dari Padalarang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Dede menjawab di jawaban, wah mohon maaf sekali, ini ternyata masih belum tepat juga. Ibu Dede masih ada kesempatan untuk bisa menjawab segmen Tahukah Anda. Dan Ibu Dede juga boleh bergabung memilih juga pollingnya. Kira-kira apa yang membuat Ibu ingin menjadikan mochi sebagai salah satu oleh-oleh dari Kota Sukabumi? Kami menyapa juga ada Ibu Daryanti Ningsih. Bismillahirrahmanirrahim, pilih semuanya katanya. Sekarang sudah beragam panganan mochi, ada donat mochi, ada roti mochi, es krim mochi, dan lain-lain. Betul sekali, saat ini memang sudah banyak ya Ibu ya, variasi rasa dari olahan mochi. Wah, ini sudah semakin banyak meluas, bukan hanya di Kota Sukabumi atau Jawa Barat, tapi sudah meluas ke Indonesia juga jadinya ya. Masya Allah. Untuk pilihan jawaban di segmen Tahukah Anda untuk Ibu Daryanti Ningsih, ini juga masih belum tepat. Ibu Daryanti boleh bergabung kembali di segmen Tahukah Anda, masih bisa menjawab nih, kira-kira di tahun berapa ya? Silakan disampaikan kembali jawabannya. Terima kasih sebelumnya.

memilih untuk pilihan nomor 1 dan 2? Apa yang paling membuat Anda tertarik membeli mochi sebagai oleh-oleh ketika berkunjung ke Sukabumi? Yang pertama alasannya katanya karena teksturnya yang lembut dan kenyal, juga karena isian kacangnya yang khas, Masya Allah.

Sahabat MK, mochi makanan khas kota Sukabumi ini resmi ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda atau WBTB oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat pada tahun 2022. Sebagaimana yang disebutkan ya oleh asal-usul teori kedua tadi, terjadi akulturasi budaya antara tentara Jepang dan juga warga Sunda di sekitar. Dalam hal kuliner, WBTB versi UNESCO sendiri tidak membatasi asal-muasal, tetapi genuitas proses budaya yang terjadi. Meskipun mochi memiliki pengaruh budaya luar, namun proses dan juga cara pembuatannya yang khas menjadikannya bagian penting dari identitas kuliner Sukabumi. Dan kini mochi menjadi oleh-oleh khas yang populer sekali ya di kota Sukabumi. Perkembangan mochi di kota ini tidak hanya meluas dalam hal distribusinya saja, tetapi juga dalam variasi kulit dan isiannya. Mochi di Indonesia, sahabat MK, dan juga di beberapa negara Asia umumnya dibuatnya dari tepung beras ketan putih. Nah, sementara di Jepang, mochi katanya terbuat dari beras khusus bernama mochi gome yang mirip dengan ketan setelah ditanak menjadi nasi. Namun, mochi Sukabumi memiliki perbedaan yang cukup mencolok, terutama dalam hal pembungkus bambu dan isian kacang tanah, yang ini tidak akan ditemukan ya dalam mochi Jepang. Dan keunikan ini menjadikan mochi Sukabumi memiliki ciri khas tersendiri yang membedakannya dari mochi Jepang. Kasuari, sebuah perkampungan di Sukabumi dikenal sebagai pusat produksi mochi dengan berbagai industri mochi yang tersebar, baik skala besar maupun kecil. Dan sahabat MK, di kawasan ini memiliki sejarah di mana tentara Jepang mendirikan secapa, sekolah calon perwira di dekat kampung Kasuari. Pada masa itu tentara Jepang membuat mochi sebagai makanan ringan untuk acara mereka dan juga beberapa penduduk lokal dilibatkan dalam proses pembuatannya. Dan saat ini kampung Kasuari memiliki banyak sekali pabrik mochi yang menjual produk mereka di sepanjang jalan yang menjadikannya sebagai tujuan wisata kuliner yang populer.

Kalau sahabat MQ berkunjung ke kota Sukabumi, atau mungkin di sini sahabat MQ ada yang memang asalnya dari Sukabumi ya, kira-kira apa yang membuat Anda tertarik untuk membeli mochi? Apakah yang pertama karena teksturnya yang lembut dan juga kenyal? Ataukah isian kacangnya yang khas? Atau mungkin karena cocok dijadikan sebagai buah tangan? Atau pilihan yang keempat, karena mochi sudah menjadi kuliner favorit keluarga Anda? Sahabat MQ juga bisa ikut menjawab pertanyaan di segmen Taukah Anda? Taukah Anda, sahabat MQ, mochi khas Sukabumi ini mulai dikenal luas di Indonesia sejak kapan? Apakah A, tahun 1940-an? Ataukah B, di tahun 1960-an? Ataukah pilihan C, di tahun 1980-an? Dan pilihan D, tahun 2000-an?

0: Silakan Anda bisa sampaikan jawaban Anda atau pilihan polling Anda, sertakan juga nama, usia, dan alamat Anda ke nomor 0811-224-1027. 0811-224-1027. Sahabat MKI, tetap bersama kami di 102,7 FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MKI, bagaimana cara Nabi Muhammad SAW untuk meredam amarah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Cek satu mulu, ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu man.
3: Tenang. Semua masalah
2: kok ada
3: lagi? Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu.
2: Benar juga ya.
3: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
2: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
4: Halo, Assalamualaikum, Min.
2: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
4: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
2: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
4: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu, supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu, mereka tidak diganggu, dan Allah adalah maha pengampun, lagi maha penyayang." Al-Quran, Surat Al-Ahzab, ayat ke-59.
1: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

sahabat MT, salah satu cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengendalikan amarah adalah dengan membaca ta'awudz. Hal ini karena ta'awudz berfungsi sebagai perlindungan diri dari godaan setan yang terkutuk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seorang yang marah mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, niscaya akan reda kemarahannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

Fatih Karim mengucapkan selamat milad untuk MKFM. Ya Allah, sudah 2 dekade menyebar hidayah, 2 dekade berdakwah melalui banyak lisan dan telinga. Masya Allah, mudah-mudahan selalu dakwah yang cerdas, yang santun, dan selalu menggugah iman, melembutkan hati, selalu disampaikan oleh MKFM. Sekali selamat milad. Semoga Allah Subhanahu wa taala kuatkan istiqomah, kuatkan kesabaran, dan insyaallah semuanya kita bersatu bersama bertetangga di surga Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih Anda masih bersama kami, sahabat MK, di segmen terakhir dalam program Hayu Bandung edisi hari ini dengan topik ulasan mochi kuliner khas Sukabumi yang legenda. Kami pun mengundang Anda untuk bergabung dan menyampaikan berbagi pengalaman Anda ke nomor 0811-224-1027. 0811-224-1027. Silakan sertakan nama, usia, alamat, dan juga berbagi Anda di pagi hari ini. Kami akan mencoba kembali menyapa Anda yang alhamdulillah sudah bergabung ya di WhatsApp MKFM Bandung. Alhamdulillah ini sudah ada Ibu Dede Juhana dari Padalarang ya. Kembali bergabung, katanya enak kenyal bersama isinya ya. Mochi ini cocok sekali dijadikan sebagai santapan keluarga ya. Masya Allah, terima kasih Ibu Dede Juhana.

Kami juga menyapa ada Ibu Santi dari Margahayu Raya Bandung. Wah, Masya Allah, lembut, enak isi kacangnya dan cocok katanya untuk oleh-oleh ya. Pilih di jawaban 1, 2, dan 3. Masya Allah, terima kasih untuk Ibu Santi.

Ibu Santi juga memilih untuk jawaban di segmen Tahukah Anda, tapi sepertinya untuk jawabannya masih belum tepat. Mohon maaf sekali. Boleh Ibu Santi menyampaikan kembali untuk pilihan jawaban yang tepat di segmen Tahukah Anda? Mochi khas Sukabumi ini mulai dikenal luas di Indonesia sejak kapan? Apakah A di tahun 1940-an ataukah B tahun 1960-an? Ataukah C tahun 1980-an dan pilihan D tahun 2000-an?

Sahabat MQ, saat ini Kampung Kasuari yang sudah memiliki banyak pabrik mochi yang menjual produk mereka di sepanjang jalan, ini sudah menjadi salah satu yang paling terkenal, dan salah satunya adalah Mochi Kasuari Lampion yang sudah berdiri sejak tahun sekian ya. Ini sahabat MQ bisa langsung menjawab juga di segmen Tahukah Anda. Dan memang berbeda dengan toko mochi lainnya yang dikelola oleh orang Tionghoa, Mochi Lampion ini didirikannya oleh warga pribumi Sukabumi, yaitu Engkus Kuswandi. Di sana terdapat belasan varian rasa dari yang klasik seperti coklat dan stroberi hingga yang modern seperti matcha, ada ovo maltin dan berbagai rasa varian rasa lainnya ya sahabat MQ. Harganya juga ini variatif, dimulai dari harga 50 ribuan tergantung dengan ukuran dan juga jumlah mochi per tempatnya atau per wadahnya ya sahabat MQ. Mungkin sahabat MQ juga ini ada yang sedang berkunjung di weekend ini ke kota Sukabumi, dan sahabat MQ bisa mengunjungi kedai Mochi Kasuari Lampion. Ini ada di Jalan Bayangkara Gang Kasuari, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Dan ini adalah salah satu yang cukup terkenal berarti ya di kota Sukabumi. Mungkin sahabat MQ yang dari Sukabumi juga bisa memberikan rekomendasi tempat lainnya nih sahabat MQ ya, yang bisa dijadikan sebagai tempat oleh-oleh khususnya untuk kuliner atau camilan mochi khas dari Sukabumi.

Sahabat MK, ada beberapa rekomendasi mochi khas kota Sukabumi yang mungkin sahabat MK ingin coba. Beberapa di antaranya yang sudah legendaris ada Mochi Ahmad Yani. Ini merupakan salah satu mochi legendaris di kota Sukabumi. Dan lokasi toko utama Mochi Ahmad Yani ini cukup tersembunyi katanya ya, karena berada di dalam gang kecil. Dan ini di tempatnya masih otentik sekali mochi yang dijual, karena dengan rasa original isian kacang. Kemudian sahabat MK, ada juga Mochi Kaswari Bakat Jaya. Ini salah satu merek mochi lainnya yang cukup terkenal dan juga sudah lama berdiri. Varian rasa yang ditawarkan juga katanya beragam, seperti rasa original, choco maltin, keju, durian, dan masih banyak rasa yang lainnya. Dan juga untuk harga yang ditawarkan ini berkisar antara Rp35.000 sampai Rp50.000, bergantung pada varian rasa dan ukuran yang dipilih.

Rekomendasi lainnya ada Mochi Arjuna Wijaya. Ini adalah merek mochi yang cukup legendaris juga di Kota Sukabumi dan tersedia dalam bentuk box juga keranjang. Di sini sahabat MK katanya bisa memilih nih berbagai ukuran dan varian mochinya. Ada original, keju, kombinasi dan juga lainnya. Dan mochinya memang dinilai manis, enak juga wangi. Wah, ini menjadi salah satu pilihan ya yang bisa sahabat MK pilih ketika berkunjung ke Kota Sukabumi.

Sahabat MK, kami juga ingin menyapa Anda yang sudah bergabung di grup WhatsApp Sahabat MK ya. Di sini sudah ada yang memilih untuk pollingnya nih Sahabat MK. Terima kasih banyak yang sudah bergabung di grup WhatsApp Sahabat MK. Dan jika berkunjung ke Sukabumi, apa yang paling membuat Anda tertarik membeli mochi sebagai oleh-oleh? Ini masing-masing di pilihan 1, 2, dan 3. Sudah ada 4 orang yang menjawab, Masya Allah. Ini ada sahabat Sandi di Banjaran, ada juga sahabat Mahadi di Cemenyan, Kabupaten Bandung. Kabupaten Bandung ya. Dan kemudian juga ini ada sahabat Raisya dan sahabat Dava. Terima kasih sudah bergabung di pagi hari ini.

Kemudian juga untuk segmen Tahukah Anda, sahabat MQ, mochi khas Sukabumi ini mulai dikenal luas di Indonesia sejak kapan? Dan semuanya memilih jawaban yang tepat, Masya Allah. Barokallah, sahabat MQ.

Sobat MK, kami akan segera membuka kunci jawaban dari pertanyaan di segmen Tahukah Anda? Sahabat MK, tahukah Anda, Mochiha Sukabumi ini mulai dikenal luas di Indonesia sejak kapan? Apakah A, di tahun 1940-an? Ataukah B, di tahun 1960-an? Atau pilihan C, tahun 1980-an? Dan yang terakhir, pilihan D, tahun 2000-an? Dan pilihan yang tepat adalah pilihan jawaban B, tahun 1960-an. Alhamdulillah, sahabat MK, sudah ada beberapa tadi yang menjawabnya juga dengan tepat. Kalau yang belum tepat juga terima kasih sudah ikut menjawab di segmen Tahukah Anda. Mochi Sukabumi ini mulai populernya sejak tahun 1960-an, sahabat MK, berkat para pengrajin keturunan Tionghoa yang mengembangkan resep mochi dengan cita rasa yang disesuaikan dengan lidah masyarakat Indonesia. Berbeda dengan mochi Jepang, sahabat MK, mochi khas Sukabumi ini memang identik dengan balutan tepung tapioka sangrai dan isian kacang tanah manisnya yang menjadi ciri khas. Dan mochi kini tidak hanya menjadi simbol kuliner saja, sahabat MK, tetapi juga menjadi bagian dari identitas budaya di Sukabumi. Dari dapur tradisional keluarga Tionghoa hingga etalase pusat oleh-oleh modern, mochi Sukabumi ini telah menempuh perjalanan yang cukup panjang sebagai warisan kuliner lintas budaya. Dengan rasanya yang tetap otentik dan juga inovasi yang terus berkembang, mochi Sukabumi berhasil mempertahankan tempat istimewa di hati masyarakat Indonesia.

0: Sahabat MQ yang ingin mencicipi mochi khas Sukabumi, silakan sahabat MQ bisa mengunjungi beberapa toko yang tadi sudah direkomendasikan. Atau mungkin sahabat MQ juga yang sedang berada di Bandung dan sekitarnya ya, ingin mencicipi mochi yang menjadi oleh-oleh khas Sukabumi di toko-toko oleh-oleh yang ada di daerah Bandung. Terima kasih untuk Anda yang sudah ikut bergabung dalam kebersamaan kita di pagi hari ini dalam program Hayu Bandung. Selamat melanjutkan aktivitas Anda, sahabat MQ. Mudah-mudahan Allah beri kemudahan dan juga kelancaran. Amin, Allahumma amin. Sahabat MQ, kita sudah sampai di penghujung kebersamaan kita di hari ini. Maka dari itu saya, sahabat siar Ainun Mardia bersama kru MQFM yang bertugas, pamit undur diri. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih sahabat MQ, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Program Hayu Bandung telah menemani Anda. Selamat mengikuti program selanjutnya.

perbedaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

0: 102,7 MKFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah menitipkan MQFM. Semua ini milik Allah. Kita pengelola diberikan ladang amal untuk bisa melayani umat yang terbaik, dan para pendengar juga punya ladang amal untuk dapat ilmu dan dapat persaudaraan lewat MQFM ini. Tolong selalu doakan supaya yang mengelola MKFM ini benar-benar diberi keikhlasan dan dibimbing oleh Allah sehingga menyampaikan apa yang Allah ridhoi. Kalau didapati kekurangan, jangan sungkan. Dengan penuh kasih sayang, koreksi dan perbaiki bersama. Dan bagi para pendengar, tidak cukup hanya mendengarkan. Yang paling penting adalah sekuat tenaga ilmunya itu diamalkan walaupun tidak 100%. Dan juga disampaikan kepada yang lain. Kalau mau nambah amal, ajak yang lain untuk ikut menyimak. Siapa tahu saudara kita dapat hidayah, menjadi bahagia dan mulia karena ajakan kita. Terima kasih sekali lagi. Semoga takdir kita di amanahi radio ini sebagai sarana kebersamaan kita, membawa kebaikan bagi dunia kita, bagi agama kita khususnya, dan bagi akhirat kita, juga bagi negeri ini, ya. Nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mengudara untuk Anda, sahabat MK dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia. Sahabat MK, alhamdulillah karunia Allah diberikan kepada kita. Allah mampukan kita, sahabat MK, untuk bernafas di hari ini, sahabat MK, untuk melakukan aktivitas di hari ini. Semoga Allah mudahkan segalanya, sahabat MK, dan Allah berikan keberkahan. Semoga setiap perilaku kita Allah bimbing, sahabat MK. Semua anggota tubuh kita Allah bimbing untuk melakukan yang baik-baiknya saja. Di zaman sekarang, sahabat MK, yang mana ini mudah untuk bereaksi ya, sahabat MK. Mudah sekali untuk menyampaikan apapun yang dirasakan. Maka ini perlu kita, sahabat MK, perlu kita jeda terlebih dahulu ya. Perlu kita mengingat-ingat terlebih dahulu, sahabat MK, apakah yang akan kita lakukan atau reaksi yang kita lakukan, yang kita berikan, ini berdampak baik atau tidak? Mudah sekali untuk mengucapkan ya, sahabat MG, mengucapkan itu entah hal yang baik atau buruk. Nah, ini kalau kita sebagai seorang muslim, tentu kita perlu ya, sahabat AMK, untuk mempertimbangkan apa yang kita ucapkan. Karena apa, setiap yang kita lakukan, setiap yang kita ucapkan, tentunya ada timbangannya, sahabat AMK, ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan di hari ini, sahabat AMK, insyaallah kembali hadir program Inspirasi Keluarga. Insyaallah kita, sahabat MK, belajar bersama di hari ini berkaitan dengan bagaimana kita juga menjaga lisan kita ya, sahabat MK. Karena lisan ini penting sekali untuk dijaga, sahabat MK. Kalau terjerumus pada kesalahan, maka ini akan menyakiti orang lain dan juga menambah dosa kita ya. Maka perlu berhati-hati. Dengan tema di hari ini, simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan. Di hari ini bersama sahabat Sira Silagania dan juga narasumber Ibu Khairati, insyaallah akan membersami Anda, sahabat AMK, hingga menjelang zuhur nanti. Dan kami pun mengundang Anda untuk menyampaikan atensi-atensinya di hari ini, sahabat AMK. Baik itu pertanyaan ataupun sharingnya, silakan disampaikan ke 0811-224-1027. Sertakan nama sahabat AMK, alamat, dan juga pertanyaan atau sharing Anda pada hari ini. Alhamdulillah, sahabat AMK, Ibu Khairati sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar baik, kabar sehat, Ibu, hari ini?
1: Alhamdulillah, baik. Semoga teteh juga dan kru MKFM semuanya disehatkan Allah. Amin.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah. Insya Allah, Ibu, kita belajar bersama lagi di hari ini dalam segmen Langkah Kecil untuk Bahagia dengan tema Simpanlah Lidahmu Kecuali untuk Kebaikan. Karena menjaga lisan ini salah satu kunci kebahagiaan ya, Bu ya.
1: Betul.
0: Masya Allah.
1: Betul.
0: Maka sahabat MK, kita perlu menjaganya. Nah, ini namun seperti apa ikhtiar-ikhtiar yang bisa kita lakukan, Ibu, untuk menjaga lisan kita ini agar hanya menyampaikan yang baik-baiknya saja? Mangga, Bu.
1: Ya, terima kasih teteh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi srahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Semoga siapapun yang Allah takdirkan bisa menyimak Inspirasi Muslimah Langkah Kecil Bahagia untuk Bahagia, termasuk hamba Allah yang dicintainya, yang diberikan pemahaman tentang agamanya dan ditolong dalam mengamalkannya. Amin ya Rabbil Alamin. Sahabat MKFM dimanapun berada, Allah berfirman dalam Quran Surat Qaf ayat 18, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma yalfiyuzu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Jadi setiap yang kita ucapkan pasti ada catatannya di sisi Allah. Nah, setiap kita pasti setiap hari itu bicara, kalaupun gak bisa bicara langsung dengan lisan kita, kita menulis sesuatu. Atau bahkan kalau kita tidak bisa bicara, dengan gerakan tubuh kita. Jadi intinya kita ini semuanya setiap hari berkomunikasi. Jika kita tidak tahu ilmunya, bisa jadi kalau kita bicara itu berbuah dosa. Ada yang terzolimi dari lisan kita, baik terhadap diri seseorang maupun kehormatan seseorang. Nah, diam, Rasulullah bersabda diam atau bicara yang benar ya. Diam atau berbicara yang benar. Diamnya orang mukmin itu harusnya menjadikan tafakur, merenung. Kalau kita melihat sesuatu, kita orang mukmin melihat sesuatu, memandang sesuatu, itu harus jadi ilmu dan pengalaman kita. Dan kalau kita bicara, menjadikan zikir kita mengingat Allah, justru bukan kita lupa kepada Allah. Seseorang yang dipahamkan oleh Allah tentang ilmu kebenaran, ilmu agama, maka salah satunya dia juhud kepada dunia. Juhud kepada dunia, menggunakan dunia, salah satunya lisannya, apakah manfaat tidak untuk akhiratnya? Jadi kalau kita juhud kepada dunia, salah satunya lisan kita, apakah kita gunakan itu manfaat gak untuk akhirat kita? Kalau manfaat untuk akhirat kita, maka kita diam atau bicara yang benar. Jaga lisan kita, tidak asal bicara. Ya. Dan Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmizi dan Ibnu Majah, bahwasanya tanda-tanda Islam seseorang itu, tentang baiknya Islam seseorang itu, dia meninggalkan kesia-siaan. Jadi kalau kita berbicara banyak sia-sianya, berarti kita dipertanyakan juga ya baiknya keislaman kita. Nah, semua ucapan kita itu akan dihisap. Tadi ya surat COVID-18 semuanya tercatat di sisi Allah. Lisan ini kan sebetulnya bisa dikendalikan. Yang sulit dikendalikan itu lintasan hati. Tapi kalau lisan ini lebih mudah dari lintasan hati. Makanya Imam Al-Ghazali mengatakan yang membuat salah satu penyebab kotornya hati adalah tidak bisa mengendalikan lisan, selain kemusyrikan, kegelapan hati, dan lintasan hati yang tidak terkendali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, iman seorang hamba tidak istiqomah sebelum hatinya istiqomah, hatinya tidak istiqomah sebelum lidahnya istiqomah. Hadis riwayat Imam Ahmad. Jadi terkait ya, kalau hati kotor keluarnya kotor, kalau bicara kotor maka akan mengotori hati. Jadi saling terkait. Jika ingin iman kita istiqomah, maka jagalah hati kita. Jagalah hati kita dengan mengendalikan lisan kita. Hindari untuk banyak bicara, apalagi kesia-siaan. Makanya riyadhah, latihan, mujahadah untuk membersihkan hati, salah satunya adalah sedikit bicara. Nah, mengendalikan lisan ini bagian dari mengendalikan nafsu bicara. Nafsu, keinginan diri untuk berbicara. Sebetulnya bicara itu tidak salah, tetapi dikendalikan. Jika diperturutkan, maka akan tenggelam dalam fitnah syahwat berbicara di luar batas syariat. Disinilah bisa masuk ke dalam dosa yang merusak. Ya, jadi merusak niat kita dan merusak amal kita kalau sudah salah atau kita diperbudak oleh syahwat bicara. Nah, membuat hati kita terkotori dan meracuni hati kita. Sahabat-sahabat, hati yang teracuni karena tidak bisa mengendalikan lisan, cirinya hati itu nggak enak, gelisah. Pastikan deh, kalau kita bicara, apalagi ada dosa di dalamnya, pasti itu nggak enak hati itu, nggak nyaman hati itu. Ya, kemudian kering ya, ibadah itu rasanya nggak enak. Banyak ngobrol, tapi nanti begitu sholat itu kok ada yang kurang gitu, males kadang ibadah itu. Kemudian timbul masalah, salah bicara, ada yang menyampaikan, ada namimah di sana, itu ada masalah baru nanti gitu. Nah, kalau kita tidak bertobat, tidak minta maaf, tidak menyelesaikan, ya kita akan rugi, kita tidak akan selamat hatinya. Nah, apa aja sih yang harus kita simpan lisan kita ini? Kita simpan lisan kita ini kecuali untuk kebaikan gitu ya. Yang pertama adalah bicara yang tidak dibutuhkan. Sebetulnya ngobrol itu mubah, boleh gitu. Tapi kalau disibukkan dengan yang mubah, nanti kita lupa untuk berzikir. Zikir kita tinggalkan. Jadi kadang berbicara yang tidak diperlukan, tidak manfaat, dan itu menyia-nyiakan waktu. Tidak dosa sih, tapi bisa jadi rugi gitu. Jadi rugi, tidak juhud kepada dunia ini memiliki lisan yang tidak manfaat untuk akhirat. Nah, tadi dikatakan kalau kita diam, kita gunakan diam itu untuk merenung, bertafakur. Kalau kita melihat sesuatu, itu jadikan ilmu dan pengalaman. Kalau kita bicara, itu jangan lepas dari mengingat Allah. Nah, jadi termasuk tanda baiknya keislaman seseorang adalah dia meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya. Demikian sabda Rasulullah dalam hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi. Apalagi kalau tak berguna untuk akhirat, sangat rugi kita. Semuanya nanti akan dihisap. Makanya kita harus betul-betul menjaga lisan kita, menyimpan lisan kita. Jangan sampai kita berbicara kecuali yang berguna, yang ada manfaatnya. Ibnu Abbas berkata begini, kelebihan bicara tidak aman dari dosa. Itu ya, satu. Kenapa kita perlu menjaga lisan kita? Kelebihan bicara itu tidak aman dari dosa. Ya, bisa aja di situ ada bohong ya, bisa aja di situ ada sombong, ada ujub, ada gibah gitu. Kemudian bicara yang manfaat buat diri belum tentu itu manfaat buat orang lain. Kata kita manfaat, tapi untuk orang lain belum tentu manfaat. Ketiga, jangan mendebat orang. Walaupun mendebat ini diawali dengan namanya berbantah-bantahan. Kalau kita mendebat orang yang santun gitu ya, orang yang sopan atau apa, dia bisa benci sama kita. Kalau sama orang yang bodoh kita berdebat, nanti dia bisa menyakiti kita. Nah, bicara tentang seseorang yang tidak ada, sebagaimana kita ingin orang juga menyebut diri kita. Jadi kadang kita juga dibicarain sama orang gitu. Nah, seperti apa sih sia-sia? Kalau kita bicara simpan lisan kita, kalau ini kira-kira obrolan sia-sia. Kedua apa? Menceritakan peristiwa itu tidak berdosa sebetulnya. Ya, kecuali kita mau ambil hikmah, ada peristiwa yang kita ambil ibroh pelajaran dari sana. Kemudian bertanya tentang ibadah puasa, karena sering saya sampaikan ini, bertanya tentang ibadah seseorang itu menyulitkan yang ditanya. Karena ada orang yang memang dia menyembunyikan amalannya, kalau ditanya itu belum tentu dia bisa menjaga hatinya dari riya dan ujub gitu. Dan kalau dia gak jawab, dia gak menghargai yang bertanya. Kalau dia nanti menjawab yang tidak sesuai kenyataan, dia berarti berbohong di sana. Inilah yang harus diperhatikan kalau kita berbicara yang kira-kira tidak dibutuhkan gitu. Kemudian apa? Bicara yang berlebihan, melebihi keperluan. Memuji berlebihan, kita udah belajar ya, memuji berlebihan itu bagi yang memuji bisa jatuh kepada 4 penyakit hati. Satu, bisa berbohong, tidak sesuai dengan kenyataan. Kedua, bisa riya karena dia menjilat gitu ya, cari muka. Ketiga, yang dia puji adalah sesuatu yang abstrak, sebenarnya tidak bisa dikatakan sesuai kenyataannya. Baru yang keempat adalah kadang kita puji adalah orang yang durhaka kepada Allah. Nah, kemudian bagi yang dipuji itu dia bisa ujub, dia bisa ujub dan dia bisa merasa udah cukup, jadi tidak perlu untuk memperbaiki dirinya, upgrade dirinya gitu. Itu yang kedua yang harus kita simpan lisan kita kecuali untuk kebaikan. Yang ketiga adalah pembicaraan yang batil tentang kemaksiatan. Ya, ini juga subhanallah ya, media sosial itu kadang bicara sudah tidak terkontrol kata-katanya. Yang keempat, berbantah-bantahan, ini menyanggah. Kalau benar, ya benarkan. Kalau salah, diam. Kecuali kita untuk kemaslahatan, baru kita mengcounternya gitu. Ya, tapi tidak menyerang. Kalau sudah menyerang, itu maksudnya kedebat. Menyerang, lalu melemahkan orang, menghujat orang. Kadang disinilah muncul sombong, merasa lebih unggul. Kadang melukai, kadang menyakitkan, dan itu kan dosa, zalim kepada diri seseorang. Kemudian yang berikutnya adalah kita jaga, yaitu pertengkaran. Pertengkaran ini lebih berat dari berbantah-bantahan dan perdebatan. Ya, dia lebih keras untuk mendapatkan apa yang dia rencanakan. Dia akan menghancurkan kehormatan orang lain. Ya, ini dada terasa panas karena muncul amarah. Kalau udah marah, muncullah permusuhan. Kalau udah permusuhan, muncullah dendam. Dendam, muncullah kedengkian. Terus komplikasi. Ya, sumber segala keburukan adalah berawal dari lisan yang tidak dikendalikan, seperti itu. Kemudian apalagi harus kita jaga lisan kita, kita simpan lisan kita kecuali untuk kebaikan, memaksa bersajak, membuat-buat kefasihan dan mengada-ngada, berlebih-lebihan intinya, seperti itu. Kemudian apalagi bicara keji, jorok dan cacian, ini sekarang banyak sekali ya terjadi, dianggap sesuatu yang biasa, bicara yang keji, yang jorok, yang cacian itu udah biasa, seolah-olah sesuatu yang dianggap normal gitu. Dia vulgar, lidahnya kotor, cenderung akhlaknya rendah, cenderung hal-hal yang sifatnya seksual gitu. Kemudian apalagi melaknat, mencaci maki kepada siapapun, melaknat ya. Kemudian syair-syair yang mengandung sanjungan, dusta, celaan, ini juga tidak boleh. Kemudian dijaga lisannya. Senda gurau yang berlebihan, bercanda yang berlebihan, ini menjatuhkan wibawa kalau keseringan. Kemudian bisa jatuh juga kepada kebohongan. Kemudian ejekan, cemooh-cemooh yang menyakitkan. Kemudian menyebarkan rahasia. Ini kan termasuk kategori munafik ya. Dia tidak amanah, dia berkhianat, dan dia bisa menyebabkan adu domba atau namimah. Kemudian dusta. Dusta juga masuk kepada munafik. Walaupun dusta itu tidak sebatas kata-kata, tapi dusta hati juga ada. Kita sudah belajar. Sumpah palsu. Kemudian masuk kepada gibah. Masuk kepada namimah. Kemudian perkataan lidah bercabang dua, yaitu tidak punya prinsip, kesana kesini, kesini diomongin, sampai kesana diomongin. Nah, kemudian sanjungan yang berlebihan. Nah, inilah yang harus kita waspadai, karena kalau kita tidak simpan, kita jaga lisan kita, maka dia menjadi sumber malapetaka. Di sini adalah pengendalian nafsu bicara. Kalau ingin bicara, tanyalah ke diri, ini manfaat atau tidak untuk akhirat. Ini berefek kepada kemaksiatan yang membuat hati terkotori tidak gitu. Ini yang harus menjadi bahan renungan kita, evaluasi buat kita dari sekian banyak hal yang harus kita jaga lisan kita, kita simpan lisan kita, kecuali itu adalah untuk kebaikan. Demikian, Allahumma'alam bisawab.
0: Masya Allah, ini banyak sekali yang perlu kita jaga Bu ya, dalam menjaga lisan tadi, menyimpan lidahmu kecuali untuk kebaikan. Karena apapun yang kita lakukan, apapun yang kita ucapkan, sahabat AMK, ada catatannya ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan memang kita sebagai seorang muslim ya, sahabat AMK, perlu berhati-hati untuk menjaga lisan kita ini. Kita tadi disampaikan bahwa diam kita ini harus menjadi tafakur, ketika melihat sesuatu menjadi ilmu, dan berbicara ini menjadi zikir. Nah, apakah kita sudah seperti itu, sahabat AMK, ataukah masih bertahap? Ini juga menjadi evaluasi diri kita sendiri ya. Tanyakan pada diri sendiri, kita di tahap mana sekarang, dan mari kita usahakan, ikhtiarkan ya, sahabat AMK, agar menjadi hamba yang memang dicintai Allah Subhanahu wa taala, yang tidak mudah untuk mengucapkan hal-hal yang buruk. Dan untuk Anda juga sahabat AMG, kami undang untuk menyampaikan pertanyaannya di hari ini. Silahkan berkaitan dengan menjaga lisan ya sahabat AMG. Disampaikan ke 0811-224-1027, sertakan nama, alamat, dan tentunya sahabat AMG sharing atau pertanyaan di hari ini. Insya Allah kami akan kembali menyapa Anda setelah menyimak informasi dari relasi kami berikut ini.
2: Sahabat MK, apa yang dimaksud dengan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Sejumlah orang menggelar aksi di depan gedung.
4: Mah, kadang sedih ya.
5: Kenapa, Pa?
4: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Ma?
5: Iya, Pa. Mama juga sering pikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
4: Terus gimana mah caranya biar kita bisa ikut bantu?
5: Nah ini nih Pak, ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya Pak, biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
4: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya mah. Setiap ayat yang dibaca, insya Allah jadi amal buat kita.
5: Iya Pak, semoga dari wakaf kecil ini Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
6: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran, sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 753327532 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085-200-123-123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebar kalam ilahi, mengalirkan pahala tiada henti.
2: Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
7: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
8: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang memudahkan orang lain yang sedang kesulitan, niscaya Allah akan memudahkan baginya di dunia dan di akhirat." Hadis riwayat Imam Muslim.
2: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik MKFM Network

sahabat MQ, Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan bahwa hawa nafsu adalah suatu kecondongan jiwa kepada sesuatu yang selaras dengan keinginan. Kitab Asbabut Takhallus Minal Hawa.

mengucapkan selamat milad untuk Radio MKFM. Harapannya mudah-mudahan ke depan Radio MKFM bisa semakin luas lagi menebarkan ilmu yang bermanfaat

0: 102,7 MG FM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia. Sahabat MG, insya Allah kita lanjutkan perbincangan kita di hari ini bersama Ibu Khairati berkaitan dengan simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan. Dan kami pun mengundang Anda kembali untuk menyampaikan atensinya di hari ini, sahabat MG. Silakan disampaikan ke 0811-224-1027. Dan Anda pun bisa memilih polling yang sudah kami sediakan di hari ini. Menurut Anda, sahabat MG, amalan apa yang paling membantu menjaga lisan? Apakah yang pertama, sahabat MG, memperbanyak zikir? Yang kedua, berpikir sebelum berbicara? Ataukah yang ketiga, sahabat MG, memilih diam jika tidak ada manfaatnya? Ataukah yang keempat, berkumpul dengan lingkungan yang baik? Silakan disampaikan, sahabat MG, ke 0811-224-1027. Sertakan nama, alamat, dan juga pilihan polling Anda pada hari ini. Dan izin menyampaikan pertanyaan Ibu dari hari ini ya, dari pertanyaan yang masuk berkaitan dengan menjaga lisan. Nah ini Ibu ya, ketika kita di sekitar kita begitu ya Bu ya, ada yang sedang membahas keburukan seseorang, entah itu di grup WhatsApp Ibu atau kita di lingkungan, misalnya di tempat kerja, dan kita tidak bisa menghindar dari tempat itu, atau misalnya kita memang di situ tempatnya. Nah, apa yang harus kita lakukan dan apakah kita juga menanggung dosa tersebut karena mendengar begitu, meskipun tidak ikut berkomentar?
1: Baik, pertama dicek dulu lingkungannya. Kalau itu di grup WhatsApp, jangan dibaca. Kalau di kantor, coba menghindar dulu kalau belum sanggup untuk menyampaikan kebenaran. Kalau kita sudah tahu ilmunya, sampaikan. Kan begini ya, orang itu berbuat sesuai dengan ilmunya kan. Ada juga orang udah tahu ilmunya, tapi dia tidak sungguh-sungguh mengamalkan ilmunya. Dia udah tahu misalnya di kelompok itu, di grup itu tahu itu teh gibah, tapi dia tidak bisa untuk bisa mengendalikan lisannya tidak bergibah. Nah ini bisa dikatakan, punten saya ingatkan ini gibah loh. Tapi kalau mereka tidak tahu ilmu gibah, berarti disampaikanlah ilmu gibah itu, ilmu bergunjing itu. Tugas kita adalah mengingatkan dengan ikhlas karena Allah. Kalau udah ikhlas karena Allah, maka kita tidak ada rasa sungkan, takut dimarahin, dinilai oleh mereka sok solehah atau sok baik, sok suci, gak ada. Yang penting saya sudah menyampaikan suatu kebenaran, mau diterima atau tidak bukan urusan saya, tapi di hadapan Allah saya sudah selesai pertanggungjawaban saya untuk menyampaikannya gitu. Nah mereka gak mau atau mereka akhirnya mengejek, tinggalkan gitu. Kalau itu memang bisa ditinggalkan gitu. Atau kalau di kantor itu pakai apa sih, handset ya? Iya, sambil kerja. Ya gak usah dengerin orang ngobrol. Kalau kerja itu gak ada ngobrol lah, gak ada waktu ngobrol, semuanya pasti fokus bekerja, menjalani amanah-amanahnya. Nah kalau misalnya kondisinya ada di dalam mobil, nah ini yang repot ya, mobil 3-4 orang, gimana ngomongnya? Karena mendengarkan juga dosa loh, walaupun tidak komentar, dia mendengarkan juga dosa. Di mobil, diingatkan masih gak bisa, atau masih takut ngomong ya gitu, gak berani, maka selemah-lemah iman adalah tidak suka di hati ini, menolak betul hati ini. Jangan sampai kita bilang begini, hei itu bergunjing, gibah loh, dosa. Tapi kita menikmati obrolan itu, berarti itu munafik masuknya. Harusnya lisan kita bicara begitu, hati kita juga nolak. Nah kalau kita di dalam mobil, kita ingatkan mereka gak berubah, itu darurat kan, gak mungkin turun gitu loh. Ya sudah, kita jangan didengarkan perhatian kita kepada yang lain. Kalaupun ada bicara itu, hati ini nolak, gak terima gitu. Nah itu Allah Maha tahu, seperti itu ya. Jadi memang walaupun kita tidak bicara, tapi ikut mendengarkan, apalagi menikmatinya, dosanya sama, dosanya sama ya gitu. Allah Ma'lam bisawab.
0: Ya Masya Allah, berarti ini kita perlu punya keberanian ya Bu ya, untuk menyampaikan. Masya Allah. Dan tentunya ini juga tidak mudah ya Bu ya,
1: kan dosa kita besar loh teh. Kan bergunjing gibah itu dosa besar. Gibah itu kan tiga ya. Satu memang sesuai dengan fakta yang dibicarakan, itu gibah. Kalau tidak sesuai fakta itu fitnah. Kalau masih gosip itu yang bersumber dari katanya. Jadi orang bicara, kita ceritakan, tahu nggak katanya ya, itu kan kata orang, bukan dia gitu. Nah itu namanya ifkun, gosip gitu loh. Ketiganya itu dosa gitu. Tidak cukup dengan ibadah sholat, puasa, haji kita untuk tobatnya, itu dosanya besar. Pelakunya seperti memakan bangkai. Kalau kita ingat ke situ, dan kita akan bangkrut, kita udah zolim kepada kehormatan seseorang. Kalau orang udah ilmunya dipahami seperti itu, takut banget gitu loh. Tapi kadang orang itu nafsu bicara bicara itu kadang tidak bisa dikendalikan. Ya kan, pengennya bicara dan karena dia merasa lebih baik, lebih suci. Orang yang membicarakan keburukan orang seolah-olah dianya suci kan, padahal dia punya aib kan. Nah, pada saat dan penyebabnya dia ngomong itu kenapa? Itu ada lagi penyebabnya. Apakah karena dengkinya ataukah dendamnya atau apa? Semua itu bisa di menjadi pelajaran buat kita gitu. Kalau kita mau ngomongin orang ini kenapa gitu loh, apa penyebabnya, harus diobati sumbernya. Tapi secara umum takutlah kepada Allah, itu yang membuat kita rem seperti itu.
0: Dan tadi juga di pembahasan kita disampaikan Bu ya, bahwa kita tidak, yang perlu disimpan lidah itu menyebutkan atau menceritakan tentang peristiwa begitu ya Bu ya. Nah, bagaimana kalau misalnya kita merasa dizolimi seseorang Bu, bolehkah kita menceritakan kepada orang lain sebagai bentuk curhat begitu ya, ataukah itu juga termasuk kita kegibah?
1: Itu masuk dalam keringanan dalam ghibah, termasuk toleransi dalam ghibah, yaitu mengadukan,
0: ceritakan tentang peristiwa begitu ya Bu ya. Nah, bagaimana kalau misalnya kita merasa dizolimi seseorang Bu, bolehkah kita menceritakan kepada orang lain sebagai bentuk curhat begitu ya, ataukah itu juga termasuk kita keghibah?

0: itu boleh. Mm-hmm. Itu boleh mengadukan kezoliman. Yang tidak boleh itu kita sembarang cerita. Dan kita sendiri yang dizolimi yang ngadu gitu loh. Pak, saya dizolimi dengan ini, kasusnya begini. Itu boleh. Toleransi dalam bergibah supaya diberhentikan kezoliman itu. Mm-hmm. Itu boleh, enggak apa-apa. Walaupun dia harus menceritakan apa yang sudah dialami dan keburukan yang dilakukan orang itu kepada dirinya. Mm-hmm. Itu boleh.
1: Yeah. Ya, Kalau misalnya kita bercerita ke teman begitu Bu ya, untuk meluapkan begitu rasa tidak enak di hati agar menjadi lebih plong, nah itu gimana?
0: Itu enggak bagus, itu enggak bagus. Mm-hmm. Itu hanya butuh apa ya? Pembelaan, pembenaran, itu nafsu. Bicara nafsu ngomong gitu loh. Mm-hmm. Puas gitu loh. Solusinya apa? Kita tuh ngomong sama orang, harusnya kita mendapatkan solusi. Niat kita mencari solusi, bukan sekedar menumpahkan isi hati dan tidak ada ujung ceritanya. Mm-hmm. Tidak ada solusinya. Itu hanya nambah dosa nanti. Hanya kegibah bisa melebar gitu loh. Mm-hmm. Dia sakit hati tahu enggak? Hanya diomongin kemana-mana. Ini yang bahayanya gitu. Mm-hmm. Jadi kalau memang mau memberhentikan suatu kezaliman, coba sama orang yang tepat yang dia bisa bantu untuk memberhentikan atau meluruskan kesalahan dia, supaya dia tidak ulangi lagi gitu.
1: Namun kalau misalnya seperti ini Bu, ketika sudah kita menceritakan apa yang kita rasakan ke teman dan kita hatinya menjadi lebih legowo gitu Bu, menerima kejadian itu, nah ini berefeknya kan baik, apakah itu juga menjadi hal baik?
0: Pasti itu niatnya bagus. Dia bicara itu pasti niatnya baik. Mm-hmm. Dalam artian dia mencari solusi. Pasti temannya memberikan solusi yang baik sehingga hatinya tenang. Mm-hmm. Tapi kalau dia bicara kepada orang yang menjadi provokator bagi dia, maka tidak akan ada ketenangan. Karena dosa itu tidak akan menenangkan. Dan biasanya orang bicara yang tidak terkontrol itu nafsunya yang bicara. Dia tuh ngomong tuh udah puas gitu loh, ngeluarin isi hatinya, tapi gak ada solusinya. Itu kan justru dia kan tidak ada puasnya, capek gitu loh. Pasti kalau dia bicara, dia plong, pasti dia sudah mendapat solusi. Dan pasti niatnya benar, dan pada orang yang benar. Karena kalau salah bicara sama orang, justru orang itu menjadi bisikan setan bagi dia, membuat dia makin panas, membuat masalah makin melebar. Tapi kalau pada orang yang tepat, justru itu meredam, menenangkan gitu loh, secara syariatnya orang itu. Jadi jangan sembarang juga kalau untuk curhat itu gitu.
1: Iya, berarti perlu melihat juga ya, apakah ketika kita curhat efeknya akan berakhir dengan baik begitu ya Bu,
0: iya,
1: ya tenang.
0: Iya, tenang.
1: Hmm. Atau jadi, malah berapi-api begitu.
0: Iya. Ya jadi panas gitu kan. Iya. Jadi ngambil langkah-langkah yang nambah dosa gitu. Bukan justru mendapat pahala gitu,
1: iya,
0: ya.
1: Iya, betul. Dan kita pun yang tahu karakter orang di sekitar kita Bu ya.
0: Iya.
1: Yang mana yang patut atau bisa diceritakan begitu ya.
0: Iya,
1: Masya Allah. Kemudian ini juga Bu berkaitan dengan seseorang begitu ya. Ada orang yang kita sering temui begitu Bu ya. Kalau berbicara itu menyakitkan gitu dan berlindung dengan kata saya memang orangnya ini blak-blakan gitu ya, padahal ucapannya menyakiti orang lain. Dalam Islam Ibu, apakah boleh kejujuran dijadikan alasan untuk berbicara tanpa menjaga adab? Terlebih lagi mungkin kalau di hadapan orang lain berbicara blak-blakan yang mana itu menyakiti hatinya dan membuatnya malu Ibu.
0: Ya, baik, potensi maksiat dan kezoliman. Potensi kezoliman itu pada diri seseorang adalah pada saat kita bicara kepada dia dengan cara-cara yang tidak berakhlak, menyakiti dia di depan orang, mempermalukan dia dan seterusnya. Kemudian itu menjadi kemaksiatan dari lisan dia, dari lidah dia, itu menjadi maksiat bagi dirinya. Itu akan membuat orang itu tersakiti gitu ya. Kejujuran itu boleh, jujur apa adanya boleh, tapi jangan sampai justru dengan cara-cara yang menzolimi gitu. Bicara baik-baik dengan panggil berdua, bukan di depan umum. Kalau di depan umum itu bukan justru memperbaiki atau karena sayang, tapi justru menjatuhkan. Di sini yang dikhawatirkan adalah penyakit hati sombong, merasa diri lebih baik. Kalau orang sudah memberitahu dengan cara dia, dengan cara yang maaf mesti kasar, itu dikhawatirkan adalah yang muncul bersumber dari kesombongan. Kesombongan itu merasa aku benar, atau ujub ya, aku tuh benar, aku tuh lebih baik. Jadi kamu tuh orang yang gampang marah itu, keras itu, dia merasa aku tuh lebih baik dari kamu gitu loh. Dia meremehkan, merendahkan. Ini bahayanya. Jadi komplikasi dari penyakit hatinya yang ujub sombong itu, keluarlah kata-kata yang kadang merendahkan, meremehkan. Kalau orang itu pendiam, mungkin dia diam sabar gitu ya. Tapi kalau orangnya dia ngelawan, itu kan nanti masuk kepada berbantah-bantahan. Kalau masuk ke

0: berarti perdebatan, lalu bertengkar gitu, akhirnya bermusuhan, sakit hati dong, dendam, akhirnya apa, udah dendam, udah dengki gitu, udah dengki, udah nanti akhirnya kemana-mana ya, suuzonnya keluar, tajasusnya keluar, gibahnya keluar, makanya komplikasi penyakit hati luar biasa. Lisan itu gambaran dari hati, kondisi hati seseorang. Lalu kalau lisannya tidak terkendali, feedbacknya kembali kepada kolbu. Kalau orang seperti itu secara nafsu puas gitu, tapi hatinya nggak akan tenang. Cobalah dia ibadah, pasti akan gelisah, nggak akan tenang gitu. Seperti itu, Allahu a'lam bishawab.
1: Tapi kalau kita sebagai yang disampaikan tadi Bu ya, yang di mungkin dikata-katai atau misalnya dikoreksi di hadapan orang lain, nah kita responnya harus seperti apa? Karena kita yang tersakiti begitu Bu.
0: Ya, ini responnya kalau mau tingkat tinggi ya. Mm-hmm. Tingkat tinggi satu, ini terjadi atas kehendak Allah. Mm-hmm. Atas izin Allah gitu. Setiap kalimat yang keluar menyakitkan itu menjadi evaluasi, menjadi muhasabah diri. Itu cara terbaik untuk kita menemukan kekurangan diri kita, karena pasti dia fokus juga ya kepada kekurangan kita dan dia ungkapkan itu. Yang ketiga, sakit banget ya, dipermalukan, kata-kata yang gak enak, itulah cara Allah membersihkan dosa-dosa kita. Nah, yang keempat adalah kecewamu kepada dia, menyakitkan itu membuat engkau lebih mendekat kepada Allah, karena Allah tuh ingin kita itu bersandar, bergantung, mencintai, berharap hanya kepada Allah, bukan kepada manusia. Jadi putuskan harapanmu dari dia gitu loh. Nah, kemudian yang kelima adalah bersyukurlah hanya satu orang yang kayak gitu ya. Kalau sebenarnya 5 orang, 4 orang, 3 orang, semua orang seperti itu, udah babak belur itu hati kita. Tapi hanya satu, ingatlah kebaikan dari teman-teman yang lain, yang penuh kasih sayang, nikmat Allah dari yang lain. Jadi tidak fokus kepada satu orang ini. Satu orang ini adalah ujian kita lulus atau tidak. Kalau kita tidak mensikapi dengan dosa lagi, tidak terpancing dengan dosa, berarti kita mendapat pahala sabar. Itu udah apa namanya, takdir kita dibegitukan. Berarti kita bisa mendapat pahala sabar kalau kita sikapinya tidak dengan dosa lagi. Ini tingkat tinggi latihannya ya. Ya hanya itu yang kita bisa lakukan supaya kita naik level, bukan menjadi orang biasa, tapi orang yang derajatnya tinggi di sisi Allah. Yang pasti sakitnya dihapuskan dosa, kita merasa lebih dekat dengan Allahnya, pasti derajat kita tinggi di sisi Allah, bukan orang biasa-biasa gitu. Allah
1: ya, Masya Allah. Semoga dimampukan ya untuk siapapun begitu yang menghadapi kondisi ini untuk berlapang dada begitu ya tadi, dan semoga memang dosanya Allah ampuni sebagai penggugur dosa gitu Bu ya, dan penambah pahala gitu.
0: Iya betul, pahala sabar ya. Betul.
1: Amin ya rabbal alamin. Dan untuk Anda sahabat AMK, kami undang kembali untuk menyampaikan atensinya berkaitan dengan tema hari ini ya sahabat AMK, simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan. Berkaitan dengan menjaga lisan ya sahabat AMK, silahkan disampaikan. Dan Anda pun bisa memilih polling yang sudah kami sediakan di hari ini sahabat AMK. Menurut Anda, amalan apa yang paling membantu menjaga lisan? Apakah dengan memperbanyak zikir? Yang kedua, berpikir sebelum berbicara? Atau yang ketiga, sahabat AMK memilih diam jika tidak ada manfaatnya? Dan yang keempat, berkumpul dengan lingkungan yang baik? Silakan disampaikan ke 0811-224-1027. Sertakan nama sahabat AMK, alamat, dan tentunya pilihan pollingnya atau juga pertanyaannya di hari ini. Kami akan kembali setelah menyimak informasi berikut ini.
2: Sahabat AMK, mengapa berwudu dapat meredakan amarah seseorang? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Umi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Umi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice.
6: Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
7: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini. Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak. Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
6: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga Rp1.000 ini jadi amal sedekah.
8: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
9: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
8: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
10: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah kamu sekali-kali meremehkan dari kebaikan sedikitpun, meskipun hanya kamu bertemu dengan saudaramu dalam keadaan tersenyum." Hadis riwayat Imam Muslim.
11: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
6: Sahabat MQ, salah satu kiat untuk meredam amarah yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan berwudu. Hal ini karena kemarahan itu berasal dari setan, sedangkan setan tercipta dari api, dan api hanya bisa padam dengan air. Hadis riwayat Abu Dawud.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hawariun mengucapkan selamat milad MQFM. Semoga makin menebar manfaat. Mari bersama hadirkan langkah baru, mempersembahkan siaran cerdas, dakwah yang santun, dan kecerdasan bagi umat.

0: Sahabat MK masih dalam program Inspirasi Keluarga, segmen Langkah Kecil untuk Bahagia bersama sahabat siar Asila Gania. Insya Allah kita lanjutkan ya perbincangan di hari ini. Ada pertanyaan hari ini Ibu yang sudah masuk, Alhamdulillah, dari sahabat Anis yang menyampaikan pertanyaannya dari kota Depok begitu. Ini menyampaikan, Ibu, saya punya adik laki-laki usia 31 tahun dan adik saya ini kalau sedang marah, Ibu, perkataan dan reaksinya subhanallah begitu ya, Bu. Dan beliau juga sama kepada adik-adiknya yang lain pun sama seperti itu, dan mempunyai masalah dengan suaminya karena suaminya ini membatasi untuk meminjamkan kendaraan juga uang, namun tetap meminjamkan, namun mungkin tidak yang sering begitu, Bu, ya, ada batasan-batasannya, dan juga masih dipinjamkan ke yang lebih mahir dalam membawa kendaraan. Dan dari hal itu adiknya ini, Ibu, merasa kalau suaminya ini pelit terhadap beliau, tapi sebagai istri beliau tahu bahwa suaminya ini adalah suami yang akhlaknya baik begitu kepada keluarga, bahkan kepada adik-adiknya yang lain pun baik. Namun ya adiknya yang tadi tetap membenci dan bahkan anti untuk ketemu begitu, Bu, ya. Nah, ini bagaimana sikapnya sebagai seorang kakak dan juga sebagai seorang istri? Karena kalaupun saya termasuk disampaikan oleh penanya kita ini, sahabat kita, saya termasuk yang kuat dalam memendam. Namun kalau dibahas ini tidak akan dapat pemahaman yang sama karena emang orangnya sekeras itu. Nah, bagaimana posisinya, karena ada di posisi istri dan adik, jadi sampai sekarang ini belum baik begitu untuk interaksinya atau hubungannya?
1: Iya. Pertama adalah husnuzon kepada suami, bahwasannya beliau tidak pelit ya, tapi mendidik gitu. Buktinya apa? Buktinya dia kepada adik-adik yang lain tuh tetap masih membantu gitu ya, dan yang mahir membawa motor gitu. Kemudian kalau dia marah, itu lisannya tidak terkendali, itu buah dari pola asuh didikan sejak kecil. Nah, kalaupun sudah dewasa, bisa jadi dia ilmunya belum dapat, karena yang mengotori hati tidak bisa kendalikan lisan, dan cara membersihkannya adalah memang dengan ilmu, lalu mentaubatinya dan bermujahadah. Mungkin sebagian orang dia kalau marah itu keluar kata-kata kotor. Begitu dia tahu ilmunya dan Allah pahamkan ilmu itu, dia berusaha untuk mengendalikan nafsunya untuk marah-marah dengan lisannya. Mungkin bertahap ya, gak langsung bisa. Pertama memang udah tidak lagi keluar kata-kata kotor, tapi masih marah. Berikutnya sudah tidak lagi marah, tapi hatinya masih membara gitu. Tapi nanti lama-lama seiring dengan latihan itu dan dikuatkan ilmunya, itu insya Allah bisa gitu. Nah, persoalannya kan bagaimana dong agar adik ini bisa paham ilmunya, itu karunia Allah. Allah yang beri kesadaran. Jadi doakan adik, tetap berbuat baik kepada adik, tidak usah dengan jengkel lagi, tidak usah dengan emosi lagi ya, karena beliau hatinya dalam kuasa Allah, dalam genggaman Allah. Entah kapan Allah kasih dia kesadaran, tergantung dianya sendiri apakah dia memperbaiki diri atau tidak. Dan itu ujian bagi teteh dan suami gitu. Udah, taat kepada suami, selama suami baik, mendidik dengan benar, apapun yang dinilai, kalau lillahi ta'ala, gak butuh lagi penilaian manusia. Hubungan jadi gak baik, yang penting bukan tete dan suami yang tidak baik. Nah, orang yang mengatakan pelit gitu ya, itu sebetulnya karena berharap kepada manusia. Jadi sebetulnya kata-kata, oh dia mau pelit, soalnya berharap kepada manusia. Sebetulnya tidak ada dalam ilmu, setahu saya tidak ada istilah pelit ya, dalam bakhil sih ada gitu ya, tapi bakhil itu menumpuk-numpuk harta dan tidak mau berbagi. Tapi kalau kitanya bilang dia mau pelit, berarti kitanya yang berharap kepada manusia gitu. Ya udah, teteh tetap aja berbuat baik, mendoakan, jangan lagi dibalas dengan keburukan gitu loh. Ya, suami belum kasih pinjam atau tidak sesuai dengan harapan, gak apa-apa. Itu mendidik, supaya latihan juga, supaya adik itu gak bergantung kepada kakaknya gitu loh. Nasihati dia supaya dia juga mandiri gitu. Memang orang kalau udah berharap ke manusia itu kecewa. Nanti kita masuk ke ilmu tama gitu kan. Ilmu tama itu kan bukan berharap harta di tangan orang saja, tapi berharap perhatian, berharap gak mau ditinggalkan, berharap tidak mau dibenci, takut hubungan putus, akhirnya menjilat cari muka gitu loh. Nah itu bahayanya. Nah itu kalau orang seperti itu, dia akan baik kepada orang yang bisa memberi dia, tapi tidak bisa memberi dia akan nggak suka gitu, akan marah gitu ya. Udah Tete tenang aja, tetap baik, doakan baik ya baik. Bukan berarti baik itu karena baik itu supaya dianya ada ampam beri, bukan gitu loh. Dia nggak baik karena nggak dikasih sesuai harapan dia, ya udah itu urusannya dia gitu. Yang penting tetap membantu sesuai dengan kemampuan dan mendidik dia gitu ya. Nggak usah khawatir. Ingat, ikhlas itu adalah melupakan pandangan manusia, tidak berharap apapun kecuali ridhonya Allah. Taati suami-suami udah benar gitu. Suami udah benar ya. Allah a'lam bishawab.
0: Masya Allah, jazakillah khair ibu. Semoga terjawab ya sahabat Anis di Depok. Dan juga izin bertanya dari Bale Endah. Mbak Allah, ibu menyampaikan pertanyaannya, bila kita pernah merasa sakit hati sama seseorang ibu, terus kita memaafkan, tapi kita selanjutnya bersikap membatasi komunikasi atau pergaulan pertemanan dengan orang tersebut, apakah ini hal benar yang dilakukan ataukah seperti apa bu?
1: Iya, sebetulnya begini, kalau kita membatasi komunikasi itu dengan niat khawatir jatuh dalam dosa, khawatir hati terkotori, itu boleh-boleh saja. Tetapi ada orang yang sudah tidak terpengaruh lagi. Ini udah level tinggi. Yang dia dapatkan adalah justru orang itu menjadi tabungan sabar bagi dia. Gitu kan? Kan beda ya. Saya gak mau sama dia daripada ketemu saya sakit hati. Saya udah maafin sih. Orang yang maafkan itu kan udah gak ingat-ingat lagi dengan sengaja, walaupun dia tidak bisa melupakan dan tidak menyebut-nyebut dengan sengaja gitu. Dan dia akan lebih banyak mengingat kekurangan diri, dosa dirinya. Itu orang memaafkan. Jadi gak ada waktu lagi melihat dosa orang. Nah kalau misalnya dia mencegah, gak mau ketemu, khawatir hatinya kotor, jadi bikin emosi, bikin panas, bikin sakit hati, dia menghindar, boleh-boleh saja. Tetapi kalau kita mau di level yang lebih tinggi lagi, itu udah gak ngaruh, gak terpancing itu loh. Jadi dia mau, gak ada urusan dia mau gimana-gimana, yang penting akunya gak terpancing mensikapi dengan dosa. Dan disitulah teruji tingkat level kesabaran kita. Itu kan kita dapat pahala sabar tuh. Kalau misalnya ada yang dia nyinggung, nyakiti, terus kitanya mensikapinya dengan, oh ya gak apa-apa tadi ya, dengan, oh itu kan terjadi atas izin Allah sebagai ujian, oh ini penggugur dosa saya loh, sakitnya ini membersihkan dosa saya loh, gitu kan. Udah gitu ya gak apa-apa, dia itu sebagai ujian untuk naik kelas gitu. Kan kalau Allah menaikkan derajat kita di sisinya, Allah kasih yang kita tidak suka dalam hidup kita. Tapi kalau kita bisa mensikapi dengan sabar, kemudian ridho. Ridho itu ya, kalau kita mau mendalami ridho, itu belajar dari Quran Surat Al-Baqarah 216. Kamu anggap sesuatu itu buruk, bisa jadi, boleh jadi baik bagi Allah. Kamu gak suka gitu loh, tapi baik menurut Allah. Bisa jadi kamu yang kamu suka justru gak baik bagimu gitu loh. Itu kalau mau bicara ridho tuh di situ gitu. Pasti ada kebaikan. Misalnya gini, Teteh sabar ya, pasti ada hikmahnya, atau mungkin ada hikmahnya. Enggak ada kata-kata mungkin, pasti ada hikmahnya. Dikaitkan dengan Anisa ayat 19, kebaikannya enggak cuma satu, banyak. Kebaikannya banyak banget. Nah kadang kita menganggap sesuatu yang buruk itu kita gak suka, padahal bisa jadi baik loh buatmu gitu. Baiknya gak hanya di masalah dunia gitu loh. Bisa jadi kebaikan itu kita tuainya di akhirat gitu. Yaitu pahala sabar kita, dosa kita dihapus, derajat kita naik, kita lebih dekat dengan Allah kan. Itu yang kadang kita gak kerasa gitu loh. Seperti itu. Nah jadi seperti kisah Nabi Musa ya, pada waktu waktu itu umat Nabi Musa itu bayi laki-laki dibunuh kan. Kemudian kan Allah mengilhamkan kepada ibunya Nabi Musa untuk menghanyutkan putranya Nabi Musa. Kan gak suka, siapa yang mau suka anak yang dihanyutkan?
0: Iya betul.
1: Tapi ternyata kebaikannya banyak banget, sampai masuk ke istana Nabi Musa ya, diasuh sama Asia. Kemudian jadi orang dalam gitu kan ya, seperti itu. Itu kan sesuatu yang tidak disukai. Akhirnya dipertemukan kembali kan dengan ibunya. Berarti ada sesuatu yang kadang kita gak suka di mata kita, di mata jasad kita ini. Ternyata ada kebaikan. Pasti ada kebaikan yang banyak.
0: Pasti.
1: Pasti itu mah. Pasti itu. Udah Al-Baqarah 216 itu. Dan dan kebaikannya tidak cuma satu, pasti banyak. Makanya kalau ada sesuatu yang menurut kita udahlah saya menghindar, lihat aja nanti pasti ada sesuatu yang baik gitu. Yang kita, oh ini ya maksud Allah, itu yang kata kita hikmah itu ya. Cuman kita kadang nggak cepat dapat hikmah itu.
0: Iya betul. Karena tidak di kejadian yang sama ibu ya.
1: Iya, karena memang ketutup dosa hati kita dan dunia. Jadi ketutup gitu loh. Akhirnya telat gitu. Oh ini ya maksud Allah rupanya ya. Oh ini ya maksud Allah rupanya ya gitu ya. Seperti itu gitu.
0: Oh, dan insya Allah akan indah ibu ya.
1: Iya akan indah. Seperti gini teh kan di Al-Baqarah 216 itu diwajibkan atas kamu berperang. Padahal kamu gak suka gitu kata Allah gitu. Kenapa sih diwajibkan berperang? Kita gak suka, boleh kita gak suka sama perang? Boleh kita gak suka sama perang. Tetapi tidak boleh kita gak suka kepada hukumnya gitu. Itu kan Allah ya. Nah apa hikmahnya gitu, apa kebaikannya? Kalau tidak diwajibkan perang teteh, Islam tidak akan menyebar seperti ini loh. Walaupun berproses ya, maksudnya syahadat dulu, kemudian bayar zakat, baru kalau diperangi, baru kita memerangi atau kita menghalangi penyebaran agama atau kita menolong manusia dihalangi, baru kita berperang. Kalau nggak ada perang itu, mungkin Islam nggak akan sebesar ini, semendunia seperti ini. Itu karena diwajibkan atau kita berperang. Kita nggak suka gitu, banyak kali kita tuh nggak suka. Suka ya Allah, aku nggak suka ini ya Allah, tapi ada kebaikan-kebaikan yang banyak. Kita pegang aja, itulah kunci kalau kita mau ridho, belajar ridho di situ.
0: Iya betul. Karena memang kita tertutupi sama nafsu ya, ingin ini, ingin itu, gitu ya. Jadi belum bisa melihat.
1: Iya gitu. Betul, itu baik gitu sama kita. Menurut kita aja baik. Makanya ulama itu menarik ya. Ada ulama yang dia berdoa. Kalau dikabulkan oleh Allah doanya teh, dia tuh bersyukur sekali. Kalau dikabul loh,
0: dikabul.
1: Bersyukur sekali loh. Dia katakan belum tentu baik buat aku. Begitu dia tidak dikabul, bersyukurnya lebih dari sekali, dua kali, tiga kali syukurnya. Kenapa? Pasti terbaik.
0: Ya Allah.
1: Coba.
0: Kita mah masih kebalikan
1: ya. Nafsu ya, kita keinginan gitu. Keinginan gitu. Bukan apa yang kata Allah terbaik gitu loh. Menarik ya gitu ya.
0: Justru kalau kita begitu ya di zaman sekarang, bahkan bertanya-tanya mengapa doa belum dikabulkan gitu ya Bu ya.
1: Iya gitu. Para ulama tidak dikabulkan, alhamdulillah pasti terbaik. Begitu dikabulkan, alhamdulillah belum tentu baik gitu loh. Gitu loh. Gitu.
0: Karena memang apa terkadang apa yang kita doakan, yang kita inginkan itu menjadi ujian baru buat kita.
1: Betul,
0: ya,
1: betul banget. Itu kan ya maunya kamu gitu kata Allah. Ya, sudah terima, hadapi.
0: Betul. Ini jadi ujian baru buat kita dan ya kita harus hadapi karena itu keinginan kita Bu ya. Kemauan kita, Masya Allah, dan Allah kabulkan itu. Dan jadi harus siap ya Bu ya dengan terkabulnya doa dan juga tidak terkabulnya doa.
1: Dua-duanya bersyukur
0: dan bersabar juga ya. Masya Allah. Kemudian Ibu, ini selanjutnya ada pertanyaan dari Garut, dari Ibu Rus. Izin bertanya Ibu, bagaimana kalau misalnya tetangga kita ini berkata ada bahwa teman ngajinya membicarakannya, padahal hal itu tidak terjadi seperti itu. Gimana sikap kita? Bagaimana sikap dari penanya ini atau sahabat kita ini? Apakah harus diam dan memberitahu yang dikatakannya tidak benar, ataukah seperti apa? Karena takut lidah kepancing bicara hal yang lain, Ibu. Mohon pencerahannya.
1: Iya, kalau ada orang datang kepada Ibu, dia mengatakan Ibu diomongin sama orang itu.
0: Jadi beliaunya yang dibicarakan.
1: Iya, beliau dibicarakan sampai ke dia. Kan?
0: Jadi misalnya saya bilang saya dibicarakan oleh si A, padahal si A tidak menceritakan begitu. Nah saya bercerita ke ibu. Jadi saya mengadukan kalau saya itu diceritakan atau dibicarakan sama orang lain. Nah padahal tidak benar gitu si ibu. Ibu ini tahu bahwa saya tidak dibicarakan oleh orang lain.
1: Dia taunya dibicarakan dari siapa?
0: Mungkin dari ya ini perkataan yang tidak benar begitu. Apakah saya harus diam atau berbicara itu tidak benar?
1: Enggak, berarti ada yang menyampaikan kan?
0: Jadi misalkan sepertinya kalau menurut saya beliau berteman begitu. Misalnya saya berkata ke ibu, "Ibu, saya dibicarakan oleh si A." Padahal ibu tahu si A tidak membicarakan saya gitu. Oh, nah, seperti itu.
1: Oh, gitu. Iya, berarti kan ini khawatir nanti jadinya namimah ya.
0: Mengadu domba gitu.
1: Iya. Sebaiknya nggak usah ditanggapi ya, nggak usah ditanggapi gitu. Nanti jadi panjang ceritanya gitu. Jadi panjang ceritanya, husnuzon kemudian tidak usah ditanggapi. Yang saya khawatirkan adalah ada orang datang kepada ibu ini, "Bu, ibu itu diomongin." Berarti kan dia namimah gitu ya. Sikap kita adalah tidak mempercayainya dan kita menyetopnya karena Allah gitu loh. Tapi kalau misalnya saya diomongin sama si dia, fitnah dong.
0: Nah, bisa jadi seperti itu.
1: Fitnah, iya, berarti fitnah dong, tidak sesuai kenyataan dong, gitu kan ya.
0: Iya,
1: ya udah berarti kalaupun kalau ingin niatnya memberhentikan suatu kemungkaran, itu boleh saja gitu, boleh saja dikasih tahu, diperbaiki supaya tidak terulang, dan setiap orang itu harus bisa mempertanggungjawabkan ucapannya, nggak sembarangan. Kalau tidak nanti jadi kebiasaan. Dan niatnya apa, maksudnya apa ya, begitu tuh apa maksudnya, saya diomongin sama dia maksudnya apa gitu loh, menghasut orang, memfitnah orang atau apa seperti itu. Nah ini harus digali juga. Tapi sebaiknya kalau untuk memberhentikan suatu kemungkaran, ketidakbenaran, ini harus diklirkan gitu loh. Kecuali kita ambil hikmahnya ya. Ini apa ya? Jadi bahan muhasabahnya apa ya ini? Maksudnya apa ya? Oh, berarti kita harus kendalikan lisan nih. Kita hati-hati nih, jangan sampai kita sembarang bicara sama orang ini nih. Nah, itu sih bisa saja yang bisa diambil pelajarannya gitu. Berarti itu.
0: Iya. Harus ada keberanian berarti Bu ya.
1: Harus keberanian
0: menyampaikan.
1: Iya, untuk suatu kebenaran kita harus ada keberanian gitu. Takutnya jadi kebiasaan, dianggap suatu dosa yang biasa gitu. Padahal itu bisa memecah belah gitu, membuat orang jadi bermusuhan gitu. Padahal tidak benar kan ya. Seperti itu. Allahu a'lam bishawab.
0: Ya, Masya Allah. Dan ini juga berkaitan dengan sehari-hari Bu nih. Di zaman sekarang begitu ya, banyak juga yang mengeluh tentang pekerjaan, keadaan ekonomi atau kehidupan sehari-hari. Nah ini juga di mana batasnya begitu ya Bu, dalam mengeluh serta mencari solusi gitu Bu.
1: Iya, ciri-ciri sabar kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah adalah menahan dari berkeluh kesah walaupun hanya di dalam hati. Kalau mengeluh dengan lisan itu biasanya menceritakan takdir atau perbuatan Allah kepada manusia. Nah itu kurang pas ya. Rezeki itu Allah sudah atur, ya kan? Kemudian mengeluh itu ditahan. Kadang kita memang tidak bisa mengendalikan hati kita untuk tidak mengeluh, selalu ada. Tapi kita gak boleh berkelanjutan atau larut atau terus-terusan, karena kita harus menumbuhkan keyakinan kita kepada Allah bahwasanya rezeki itu sudah diatur oleh Allah. Nah ini berbicara tentang kesabaran. Sabar itu tadi menahan ya, itu butuh latihan juga ya. Nah kalau kita mau belajar dari Quran surat Ibrahim ayat 6 ya, ayat 6 itu lalu nanti nyambung ke ayat 7, bagaimana Nabi Musa mengatakan kepada umatnya, kamu bersyukurlah atas nikmat Allah yang menyelamatkan kamu dari pengikut Fir'aun yang itu menyembelih anak laki-laki, dan nyembelihnya itu bukan sembelihan biasa, tapi sembelihnya itu teh sembelih yang gini, yang berkali-kali. Nah itu kezaliman yang luar biasa, dan anak perempuan dibiarkan sampai mereka tuh besar jadi budak, pokoknya dihinakan lah seperti itu. Nah itu adalah azab yang sangat pedih ya, cobaan yang sangat besar. Nah kalau kita mau berpikir tentang penderitaan orang-orang sebelum kita di zaman dulu, para nabi rasul, sebenarnya kita tuh kayaknya gak ada apa-apa deh ujian kita itu. Kenapa ya saya mikir, kenapa ya orang Palestina itu sangat kuat gitu. Ya enggak,
0: iya,
1: karena
0: betul.
1: Memang Al-Quran itu sudah buat mereka itu bukan sekedar dihafal, dibaca, tapi mereka itu memahami isinya, yang mereka membayangkan bagaimana dulu tuh lebih kejam orang-orang itu mempertahankan imannya gitu ya, sampai ada yang digergaji kepalanya dan seterusnya gitu, tapi mereka bertahan dengan imannya gitu. Nah kita hanya kekurangan rezeki, sementara kita masih sehat, masih bisa melihat, masih bisa ibadah, kadang kita kurang bersyukur gitu. Boleh kita cari solusi, itu pastilah boleh ya, bicara dengan orang, tapi jangan sampai kita tidak bersyukur dan tidak bersabar. Jadi berkeluh kesah, kan ada seorang yang datang kepada seorang ulama. Ya saya gak bisa makan. Setiap hari itu saya butuh makan, susah sekali. Untuk makan tuh susah. Terus saya tuh bilang begini, maukah aku gantikan pandanganmu dengan sekian dinar? Mau aku ganti pendengaranmu sekian dinar? Mau aku ganti lisanmu sekian dinar? Sampai selutup kaki tangan. Gak mau saya, kamu tuh kaya gitu. Kamu tuh kaya gitu. Jadi kadang kita ini lupa dengan nikmat yang Allah berikan yang sangat kaya raya, tapi kita lebih sibuk dengan yang tidak adanya gitu. Nah sekarang apa nih yang gak ada sama kita? Coba deh, saya selalu ngajak ya ke teman-teman, yuk kita ke rumah sakit, ke Bangsal. Yang itu memang orang gak punya gitu ya. Terus ke, coba kita ke ICU, coba kita ke rumah singgah, coba kita ke panti jompo. Kemudian lihatlah orang yang teteh akhir-akhir ini, cobalah teh. Ayolah teman-teman, turunlah gitu, turun ke masuk ke gang-gang kecil ya, ke pelosok-pelosok. Kemudian naik angkot, terus duduk-duduk dengan pedagang-pedagang kecil gitu ya. Terus ojol gitu. Kadang dia dari pagi sampai sore belum ada pemasukan. Anaknya ada sekian orang, beras enggak punya gitu ya. Di situ kita lebih bersyukur. Mereka pun bilang begini, "Saya sekian tahun hidup, selama ini dapat makan juga dari Allah, dikasih rejeki. Masa sih kalau sehari dua hari saya gak punya beras, terus saya gak bersyukur?" Kata dia. Itu benar-benar buat saya tuh, ya Allah gitu ya. Mereka aja yang gak punya apa-apa masih mengingat nikmat Allah dari sisi yang lain gitu. Nah kita begitu banyak nikmat, jangan sampai kita lupa gitu ya. Jadi sahabat, jangan mengeluh lah istilahnya mah, yaitu mencari solusi. Kalau mengeluh itu kayak gak sabar, dan kita melupakan nikmat Allah dari sisi yang lain. Lihatlah orang yang lebih susah menderita daripada kita, seperti itu ya. Nah silakan curhat pada orang yang tepat, membuat kita yakin kepada Allah. Kita kan beriman ya kepada Allah ya. Beriman ya, orang beriman, rukun iman kita kuasai. Tapi kan tidak semua orang punya keyakinan yang utuh kepada Allah, bahwasanya Allah itu betul-betul memberi rezeki. Gak ada satupun hari ini orang yang apa ya, yang gak dikasih rezeki gitu. Pasti ada gitu ya. Sehat aja bisa mendengar, bisa melihat, aduh Masya Allah, disyukuri banget gitu. Gitu sih ya. Jadi bagi yang bertanya, kurangilah berkeluh. Kita nanti takutnya jatuh dalam ketidaksabaran. Nanti akhirnya efeknya apa? Kita mensikapi penderitaan itu dengan dosa ya. Akhirnya kita melakukan hal yang Allah gak ridho, aja Allah gak nolong. Sementara kan kita butuh pertolongan Allah gitu.
0: Ya, Allah gak lebih sekali salah ya. Masya Allah. Terima kasih Ibu. Kemudian ini juga Ibu berkaitan dengan tadi ada yang tidak menjaga lisan begitu ya. Ketika kita menjadi orang yang tersakiti, kan doa orang yang dizalimi itu mustajab katanya Bu ya. Nah apakah ketika kita dizalimi, terus misalnya kita mengatakan biar saja dia merasakan akibatnya dari ucapannya atau dari perlakuannya, nah bagaimana Islam memandang ucapan seperti ini? Apakah baik, dan sebenarnya apa yang harus dilakukan ketika kita merasa terzalimi itu Bu?
1: Iya, sebetulnya itu tidak usah disebutkan. Tanpa disebutkan pun rumusnya sudah ada ya. Bahwasanya dalam Quran Surat An-Nisa ayat 123, semua kezoliman akan dibalas sempurna loh. Bagi orang beriman ini di dunia ini selesai, tapi bagi orang kafir disempurnakan di akhirat. Jadi siapapun yang berbuat kezoliman, dia akan mendapatkan, akan menuai apa yang dia lakukan. Walaupun bentuknya berbeda atau dari orang yang berbeda, tetapi yang dia rasakan sama gitu loh. Pasti sama gitu. Ada suatu seorang gubernur Khalifah Harun al-Rashid ya kalau nggak salah, ada menterinya itu punya anak, beberapa anak, semuanya jadi gubernur gitu. Pokoknya mereka tuh hidupnya sangat mewah, sangat nyaman, sangat kaya. Suatu ketika dengan suatu masalah, mereka dipenjara semua. Lalu anaknya bilang ke ayahnya, ya kenapa hidup kita sebelumnya itu sangat enak, nyaman, ya terhormat, sekarang kita harus menderita seperti ini? Apa ayahnya bilang? Mungkin ada yang terzalimi oleh kita. Kita udah melupakannya kan, tapi Allah kan gak lupa gitu ya. Nah ini adalah buah dari kezaliman-kezaliman yang mungkin kita lakukan dulu, dan sekarang ini doa-doa dari mereka. Inilah, jangan pernah merasa nyaman siapapun yang pernah berbuat zalim. Ingat, zalim itu kepada Allah dan kepada manusia, hartanya, darahnya, dirinya, dan kehormatannya. Jadi kalau misalnya kita aman-aman, merasa aman dan kezaliman, itu akan kembali kepada diri kita. Jadi gak usah disebutkan, itu sudah Allah, kita serahkan sama Allah, dan kezoliman kepada diri kita penghapus dosa kita. Toh kita juga punya kezoliman yang kita udah lupa. Jadi kezoliman orang itu bagian dari balasan atas kezoliman kita. Jadi kalau kita dizolimi oleh orang, ingat aja kezoliman kita. Itu bisa jadi bagian dari balasan atau kezoliman kita. Nah, malah masalah dia nanti mendapat balasan, itu urusan dia dengan Allah. Nggak akan meleset gitu loh. Pasti akan dapat bagian gitu. Seperti itu ya. Allahu'alam bisawab.
0: Ya, Masya Allah. Jadi kita tidak pusing untuk mengatakan hal-hal yang tidak baik gitu ya, Bu ya.
1: Iya.
0: Karena memang itu juga nanti ada balasannya. Meskipun
1: kita
0: tidak
1: juga
0: kita
1: zolimnya minta. Banyak kan?
0: Ya.
1: Kita banyak kan?
0: Justru berarti itu perlu jadi evaluasian kita begitu ya?
1: Iya gitu loh. Jangan-jangan ini buat kejoliman saya gitu.
0: Iya, Masya Allah. Dan ini juga ada yang sharing ya Bu ya di hari ini dari sahabat MK yang sudah menyampaikan pilihan pollingnya. Kalau dari Ibu Yayah Rokaya begitu, menurut beliau amalan yang paling membantu menjaga lisan adalah memperbanyak zikir, berpikir sebelum berbicara, memilih diam jika tidak ada manfaatnya, dan berkumpul dengan lingkungan yang baik. Kemudian hadir juga dari Antapani ada Ibu Yanti, disampaikan dari Ibu Yanti yang paling membantu menjaga lisan adalah ketika memperbanyak pikir dan juga memilih diam jika tidak ada manfaatnya. Dan ini juga disebutkan ya, berkumpul dengan lingkungan yang baik. Berarti lingkungan yang baik ini sangat berpengaruh ya Ibu terhadap kita.
1: Iya, saya menanggapi ya, di sini pilihan itu ada 4 ya. Satu, berbanyak berzikir. Itu adalah disibukkan dengan ketaatan. Oke, daripada kesia-siaan. Kedua, berpikir sebelum bicara. Itu lebih kepada mujahadah. Yang ketiga adalah diam. Latihan diam itu juga mujahadah. Yang keempat adalah apa, lingkungan. Benar ya, lingkungan.
0: Yeah, betul.
1: Lingkungan ini yang paling cepat mempengaruhi hati kita teracunin. Karena pergaulan ini kita melihat sesuatu, mendengar sesuatu, kemudian hati ini lintasannya banyak banget karena banyak yang dilihat gitu ya. Kadang lisan mendengar sesuatu, kita gak bicara tapi aib orang kedengar. Lisan kita bicara, komentar, celutukan dan seterusnya, itu dalam pergaulan itu ada gitu. Jadi kalau kita punya teman-teman yang frekuensinya tadi tidak bisa mengendalikan lisan, kita pendiam pun bisa jadi kepancing gitu loh. Jadi lebih baik memang carilah teman, bukan kita eksklusif merasa lebih baik ya. Sementara kalau kita jatuh dalam dosa, mengotori, meracuni hati kita, lebih baik kita hindari dulu gitu. Kecuali kita dapat lingkungan yang sama-sama tahu bahwasannya bencana lisan itu luar biasa. Nah, kalau ini sudah sepemahaman, mungkin yang diobrolin sesuatu yang manfaat. Apalagi berbicara tentang ilmu, tentang Allah, itu sangat mengasyikkan sebetulnya gitu loh, daripada hal yang sia-sia. Dan ini gak bisa kalau gak satu frekuensi juga, gak saling memahami. Bagi mereka mungkin ini membosankan. Alah, serius banget sih gitu kan. Jadi akhirnya gak nyambung gitu kan ya. Memang sangat-sangat berpengaruh pergaulan ini gitu loh. Nah, nanti kumpul-kumpul-kumpul, ngomongin orang, ada kebohongan, ada bercanda berlebihan, macam-macam. Pulang ke rumah itu bukannya tenang, jadi gelisah gitu. Jadi pengennya keluar bergaul silaturahim, akhirnya tidak mendapat ketenangan. Karena itu tadi, telinga mendengar, melihat, lisan, hati itu bergerak semua. Itu yang kadang dalam pergaulan sulit dikendalikan gitu.
0: Ya, Masya Allah. Dan ini juga mungkin terakhir Bu, sebagai penutup kita di hari ini dan sebagai penguat, ini simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan. Mangga Ibu.
1: Ya, simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan. Berarti di sini intinya adalah jangan bicara kalau itu tidak memberi manfaat untuk akhirat. Simpan, kendalikan. Memang nafsu bicara itu paling berat dikendalikannya. Dan ini harus latihan, tidak langsung kita itu bisa menjadi pendiam. Kalaupun harus bicara ya bicara, tapi untuk suatu kebaikan, memberi nasihat, menyampaikan ilmu, ya kan, mendamaikan orang dan seterusnya, berzikir, baca Quran gitu ya. Tapi kalau hal yang sia-sia, apalagi mengandung dosa, di sana ada gibahnya, buka aib orangnya, namimahnya, banyak hal yang kita bisa masuk ke dalam dosa lisan kita. Sehingga simpanlah lidah kita dan betul-betul digunakan untuk sesuatu yang memberi manfaat untuk akhirat kita. Jangan sampai justru amal kita bocor itu karena lidah kita yang kita tidak kendalikan, lisan kita tidak kendalikan. Mudah-mudahan kita bisa riyadhah mujahadah untuk mengendalikan lisan ini. Sekali lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, iman seorang hamba tidak istiqomah sebelum hatinya istiqomah, hatinya tidak istiqomah jika lisannya tidak istiqomah. Jadi wajar ya kalau kita lisan tidak terkendali, hati kita akan tidak nyaman, kotor, otomatis kita akan turun itu kekuatan iman kita, jadi malas ibadah, kadang gelisah untuk urusan dunia gitu ya, gemar bermaksiat. Bersumber salah satu dari lisan kita. Allahu a'lam bisawab. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair untuk ilmunya Ibu di hari ini. Semoga kita semua bisa mengamalkan ya sahabat AMQ, bisa menjaga lisan, menyampaikan yang baik dan menahan yang kurang baik ya sahabat AMQ. Dan selamat melanjutkan aktivitasnya amanahnya di hari ini Ibu, semoga diberikan kesehatan dan juga dilimpahkan keberkahan untuk Ibu juga beserta keluarga. Sahabat AMQ, kita masih dalam rangkaian inspirasi keluarga. Segmen langkah kecil untuk bahagia, insya Allah kita sambung sahabat AMQ dalam segmen morotal pilihan. Kami sediakan 3 morotal yang salah satunya bisa Anda pilihkan. Ada Quran Surah An-Najm di nomor 1 sahabat AMQ, kemudian di nomor kedua ada Quran Surah As-Saff, dan di nomor ketiga sahabat AMQ ada Quran Surah Al-Haqqah begitu ya sahabat AMQ. Silakan dipilihkan, di nomor 1 ada Quran Surah An-Najm, di nomor kedua ada Surah As-Saff, dan di nomor ketiga ada Quran Surah Al-Haqqah. Dipilihkan salah satunya sahabat AMQ, dikirimkan ke 0811-224-1027 sertakan nama, alamat, dan pilihan morotal Anda pada hari ini.
2: Sahabat AMQ, apa ganjaran ketika seseorang bertekad untuk mengalahkan hawa nafsunya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Pandangan mulai buram, mata terasa lelah. Jangan biarkan masalah mata mengganggu aktivitasmu. Datang ke Netra Klinik Spesialis Mata. Dengan konsep One Stop Eye Center, kami menghadirkan layanan mata komprehensif dengan layanan high tech dan high touch untuk kenyamanan pasien. Layanan unggulan, pemeriksaan dan diagnostik lengkap, operasi katarak, vitreoretina, glaukoma, okuloplastik, penyakit dalam, anestesi, hingga lab dan perawatan laser. Fasilitas lengkap seperti rawat inap, farmasi, ambulans, hingga musola untuk kenyamanan pasien. Kunjungi Netra Klinik di Bandung dan Tangerang Selatan. Info lebih lanjut hubungi nomor di 0811-2220-2022 atau klik di www.netraklinik.co.id. Netra Klinik, we serve you beyond.
2: Sahabat MQ, di Gaza bumi tidak mengenal salju, namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca, ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan sahabat MQ sangat berarti. Amanah kemanusiaan global, amal. Hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.
4: Seorang laki-laki bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Islam bagaimanakah yang baik? Rasulullah menjawab, kamu memberi makan, menebarkan salam baik terhadap orang yang kamu kenal maupun terhadap orang yang tidak kamu kenal. Hadis riwayat Imam Bukhari.
2: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

saya Muhammad Fatih Karim mengucapkan selamat milad untuk MKFM. Ya Allah, sudah 2 dekade menyebar hidayah. 2 dekade berdakwah melalui banyak lisan dan telinga. Masya Allah. Mudah-mudahan selalu dakwah yang cerdas, yang santun, dan selalu menggugah iman, melembutkan hati, selalu disampaikan oleh MKFM. Sekali lagi selamat milad. Semoga Allah Subhanahu wa taala kuatkan istiqomah, kuatkan kesabaran, dan insya Allah semuanya kita bersatu bersama bertetangga di surga Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

memasuki menit ke-25 sahabat AMC lepas dari jam 11 waktu Indonesia Barat. Kami mengundang Anda kembali untuk menyampaikan atensinya pilihan morotel di hari ini. Yang sudah kami sediakan sahabat AMC 3 morotel, salah satunya bisa Anda pilihkan. Di nomor 1 ada Quran Surah An-Najm, di nomor 2 ada Quran Surah As-Saff, dan di nomor 3 ada Quran Surah Al-Haqqah. Silakan dipilihkan sahabat AMC, salah satunya disampaikan juga ke 0811-224-1027. Dan kami pun akan sahabat AMC menyapa Anda yang sudah menyampaikan atensinya di hari ini. Ibu Rus di Garut sudah menyampaikan atensi. Menurut Ibu Rus, amalan yang paling membantu menjaga lisan adalah memperbanyak zikir dan berpikir sebelum berbicara. Masya Allah. Terima kasih Ibu Rus. Kemudian hadir juga sahabat Mahadi yang menyampaikan juga amalan yang paling membantu menjaga lisan, yaitu memperbanyak zikir juga berpikir sebelum berbicara. Selain Ibu Rus dan sahabat Mahadi yang sudah hadir hari ini menyampaikan atensinya, ada juga yang sudah menyampaikan atensinya, ada sahabat Rauda dan juga Ummu Sarah di Ciparai. Terima kasih sudah menyampaikan atensinya. Dari Ummu Sarah, ini yang perlu atau amalan yang bisa membantu menjaga lisan adalah dengan memperbanyak zikir, kemudian berpikir sebelum berbicara, memilih diam jika tidak ada manfaat, dan berkumpul dengan lingkungan yang baik. Masya Allah. Terima kasih Ummu Sarah. Kang Ari di Padalarang menyampaikan juga, berkumpul dengan lingkungan yang baik ini amalan yang bisa membantu menjaga lisan. Masya Allah. Disampaikan juga tadi oleh Ibu Khairati ya, ini yang paling berpengaruh, cepat berpengaruhnya begitu ya, dalam diri kita, karena kita melihat dan mendengar apa yang ada di lingkungan kita. Kalau menurut sahabat Rauda ini, yang membantu menjaga lisan adalah berpikir sebelum berbicara. Tadi memikirkan apakah ini ada manfaatnya ya untuk kehidupan kita di akhirat nanti ataukah tidak. Terima kasih sudah berbagi di hari ini sahabat AMK. Dan untuk yang memilih morotel di hari ini, ada hamba Allah sudah memilih morotelnya di nomor 1, Quran Surah An-Najm. Terima kasih. Selain itu hadir juga sahabat Nia dari Bandung begitu ya, sudah memilih juga morotelnya di nomor 1, Quran Surah An-Najm. Dan untuk Anda sahabat AMK yang belum memilih morotelnya, silakan masih bisa dipilihkan. Morotelnya ada 3, ada Quran Surah An-Najm di nomor 1, kemudian Quran Surah As-Saff di nomor 2, dan Quran Surah Al-Haqqah di nomor 3.

0: hamba Allah hadir juga hari ini menyampaikan atensinya, pilihan morotalnya di nomor 1, Quran Surah An-Najm dipilihkan kembali. Terima kasih. Insyaallah sahabat MK yang morotal yang dipilihkan di hari ini yang terbanyak, kita akan simak bersama ya sahabat MK. Kita hadirkan di ruang dengar Anda sahabat MK yang paling banyak dipilih ya di hari ini. Ada Quran Surah An-Najm di nomor 1, Quran Surah As-Saff di nomor 2, dan Quran Surah Al-Haqqah di nomor 3. Masih bisa dipilihkan sahabat MK, silakan. Dari awal hingga akhir, semoga kita bisa mengamalkan setiap ilmu yang kita dapatkan, sahabat AMG. Dan selamat melanjutkan aktivitas Anda, amanah-amanah terbaik Anda. Semoga Allah berikan keberkahan dan kemudahan. Sahabat Siara Silagania dan kru yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda menyimak Inspirasi Keluarga Spesial. Selamat menikmati program selanjutnya.

Musa dan umatnya pernah diuji oleh Allah dengan datangnya masa paceklik, membuat kemarau panjang dan hamparan bumi seketika mengering. Nabi Musa pun umatnya dibuat kewalahan, ikhtiar untuk meminta hujan pada Allah selalu dilakukan. Namun keadaan belum berubah. Pada akhirnya, titik masalah pun ditemukan. Allah menurunkan wahyu dan berfirman bahwa ujian paceklik yang datang disebabkan karena adanya permusuhan dan ketidakrukunan antar umat Nabi Musa. Jika kita teropong makna dan refleksikan setiap keadaan menjadi jalan muhasabah diri, maka kita akan melihat bahwa salah satu penyebab adanya kerusakan yang berbuah bencana alam adalah karena kesalahan, kekeliruan, bahkan permusuhan yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 41 yang artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Maka, sudahkah kita saling menjaga, memelihara dan memupuk kerukunan antar umat manusia seperti apa yang harusnya dilakukan oleh kita?

0: sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-53 An-Najm, bintang 62 ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: surat ke-55 Ar-Rahman yang Maha Pemurah, 78 ayat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha menyaksikan, maha tahu segala-galanya. Tidak ada satupun yang tersembunyi bagi Allah. Tidak ada satupun yang bisa terjadi, baik nikmat maupun musibah, tanpa izin Allah. Dialah Allah yang menciptakan kita. Allah lah yang mengurus diri kita setiap saat. Tidak ada sekejap pun diri kita kecuali pasti ada dalam kekuasaan Allah. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Dimanapun berada, Allah menyaksikan segalanya. Allah mengetahui segalanya. Tidak ada yang bisa lari dari kekuasaan Allah, penguasa langit dan bumi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wahai Allah yang maha menatap, karuniakan kepada kami ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami semakin yakin padamu ya Allah, ilmu yang menjadikan seluruh waktu kami adalah ibadah mengabdi padamu. Karuniakan kepada kami ilmu yang mengantarkan kami jadi ahli takwa, ahli tawakal, ilmu yang membuat hidup kami berakhlakul karimah, ilmu yang menjadikan sisa umur ini istiqomah, ilmu yang mengantarkan kami husnul khotimah. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Jangan heran, jangan aneh, karena dunia ini adalah tempatnya ujian. Tenang saja. Apa yang harus kita lakukan kalau barang-barang naik? Yang harus kita lakukan adalah seperti yang Allah janjikan, surat At-Talaq ayat 2 dan 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa, baginya jalan keluar. Tidak ada bahayanya masalah hidup ini. Yang bahaya adalah tidak ditolong oleh Allah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah berikan rezeki yang tidak diduga-duga. Artinya, tidak harus semuanya terpikirkan oleh kita. Tidak harus terbayangkan dari mana rezeki kita. Tidak perlu. Tidak semuanya kita tahu. Tapi Allah tahu. Wa may yatawakkal 'ala Allah. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, fahuwa hasbuh. Maka baginya Allah cukupi. Hidup ini yang penting bukan banyak, bukan ada, tapi tiap perlu cukup. Allah tahu keperluan kita. Tahu kenapa Allah tahu keperluan kita? Karena Allah yang menciptakan kita dan keperluan kita. Allah lebih tahu keperluan kita daripada kita sendiri. Dan Allah lah yang selama ini mencukupi kita tanpa kita pahami seluruhnya. Allah tahu keperluan kita sekarang, tahu juga keperluan kita besok, lusa, yang akan datang, sampai kita mati. Tidak ada yang Allah tidak tahu. Allah tahu keperluan kita karena Dia yang menciptakan. Dan Allah pula yang menggenggam apa yang kita perlukan. Jadi apapun yang kita perlukan, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah tahu. Dan Allah yang menguasai yang kita perlukan. Dan apapun yang kita perlukan hanya bisa sampai kepada kita kalau Allah menghendaki. Kalau Allah menghendaki sampai, pasti sampai. Kalau Allah tidak menghendaki, tidak akan sampai. seluruh dunia akan menolong kita kalau Allah tidak izinkan, tidak terjadi. Kalau Allah menghendaki, tidak ada yang bisa menghalangi. Oleh karena itu, tidak usah risau. Dunia adalah ujian. Kullu nafsin zaiqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti merasakan maut. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami mengujimu dengan keburukan dan kebaikan sebagai fitnah, cobaan yang sebenarnya. Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kembalimu. Al-Anbiya ayat 35. Jadi tidak usah heran, tidak usah panik, tidak usah banyak ngarang. Wah, nanti gimana kalau ayah saya usahanya tutup, saya tidak bisa sekolah, saya tidak bisa kuliah, saya tidak bisa melanjutkan pesantren. Sudahlah. Berpikir boleh, panik, cemas, apalagi putus asa, tidak boleh. Bagaimana kalau perang tidak berakhir? Sudahlah. Dipikir, tidak dipikir oleh kita, perang itu di luar jangkauan kita. Sekarang kita pikirkan fokus kepada dua hal ini saja. Bagaimana saya makin takwa, bagaimana saya makin tawakal. Karena kalau kita takwa, urusan apapun yang kita hadapi, oleh Allah akan diberi jalan keluar. Allah akan memberi rezeki dari tempat yang tidak kita pikirkan, tidak terduga, tidak terdeteksi. Dan Allah akan mencukupi keperluan kita. Itu sudah janji pencipta langit dan bumi. Janji yang pasti ditepati. Tidak ada keraguan. Jadi masalah hidup kita bukan masalah perang, bukan masalah ekonomi, bukan persoalan keluarga, bukan persoalan kesehatan. Persoalan kita adalah layak ditolong Allah atau tidak. Terima kasih. Semoga ada hikmah dan manfaat. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu alla ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.
1: Al-Quran nurun wa bayan, Al-Quran hadiyul iman.
0: Sahabat MQ, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murattal MQ FM.

0: فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون.
1: قرآن is life.

Allah. Ya Allah, tiada Tuhan selain Dia. Allah adalah nama untuk wujud sejati sebagai subjek sifat ketuhanan. Tidak ada wujud lain kecuali Dia yang dapat mengklaim dirinya sendiri. Allah adalah nama yang paling agung di antara 99 namanya. Jika nama Allah dalam Asmaul Husna lain hanya menunjukkan satu sifat, maka Allah menunjukkan esensi dalam mempersatukan sifat ilahiyah lainnya. Allah merupakan nama paling khusus karena tiada lagi yang berhak mempergunakannya selain Dia, baik secara harfiah maupun kiasan. Kehususan inilah yang membuat nama Allah tidak perlu didefinisikan dengan sesuatu selainnya, melainkan didefinisikan melalui hubungan dengannya. Mengenal zat Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan panduannya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Nuaim. Berpikirlah tentang ciptaan Allah dan jangan memikirkan zat Allah, karena kalian tidak mungkin akan mampu memperhitungkan kadarnya. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang pertama. Allah, ya Allah, tiada Tuhan selain Dia.

Rizki, siapa saja yang bisa menahan kemarahannya, Allah Ta'ala telah menjanjikan surga baginya. Atau Broni meriwayatkan dari Abu Darda radhiyallahu anhu, ia berkata, "Wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku satu amalan yang dapat memasukkan seseorang ke dalam surga." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Jangan engkau marah, maka bagimu surga." Hadis riwayat At-Tabrani.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Umi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Umi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput

0: wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktu Voice.
1: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah
1: kok ada lagi?
2: Dengan izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
1: Semua masalah
2: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu.
1: Benar juga ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
3: Loh.
4: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu, supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu, mereka tidak diganggu, dan Allah adalah maha pengampun, lagi maha penyayang." Al-Quran, Surat Al-Ahzab, ayat ke-59.
4: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

0: laki-laki, siapa saja yang bisa menahan kemarahannya, Allah Ta'ala telah menjanjikan surga baginya. At-Tabrani meriwayatkan dari Abu Darda radhiyallahu an, ia berkata, "Wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku satu amalan yang dapat memasukkan seseorang ke dalam surga." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Jangan engkau marah, maka bagimu surga." Hadis riwayat At-Tabrani.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman Yuri Hadeda, diberi amanah pembina pesantren Darut Tauhid. Alhamdulillah, mengucapkan selamat milad buat MKFM, buat kru-nya, buat para pendengarnya, dan berharap sekali mudah-mudahan MKFM jadi sarana ilmu, sarana rezeki, sarana jalan hidayah bagi kita semua. Mudah-mudahan langgeng, istiqomah, dan semuanya diberi karunia rasa syukur, keikhlasan, kesabaran. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Allah Ar-Rahman, yang Maha Pemurah. Ar-Rahman adalah nama yang berasal dari kerohiman. Ar-Rahman memiliki makna khusus, sehingga hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang dinamai dengan kata ini. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang sifat Allah yang Maha Pemurah. Orang-orang yang penyayang, maka Zat yang Maha Rahman akan menyayangi mereka. Oleh karena itu, sayangilah sesama penghuni bumi. Dengan demikian, yang ada di langit akan menyayangi kalian. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa dengan Asma Ar-Rahman. Allahumma inni a'udhu bi kalimatillahi tammah min syarri ma khalaq wa dharu'a wa baru'a wa min syarri ma yanzilu minas sama' wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri fitanil layli wan nahar wa min syarri kullu tariqai yatruku bi khairi ya Rahman. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang kedua. Allah Ar-Rahman, yang Maha Pemurah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Allah menitipkan MQFM. Semua ini milik Allah. Kita pengelola diberikan ladang amal untuk bisa melayani umat yang terbaik, dan para pendengar juga punya ladang amal untuk dapat ilmu dan dapat persaudaraan lewat MQFM ini. Tolong selalu doakan supaya yang mengelola MQFM ini benar-benar diberi keikhlasan dan dibimbing oleh Allah sehingga menyampaikan apa yang Allah ridhoi. Kalau didapati kekurangan, jangan sungkan. Dengan penuh kasih sayang, koreksi dan perbaiki bersama. Dan bagi para pendengar, tidak cukup hanya mendengarkan, yang paling penting adalah sekuat tenaga ilmunya itu diamalkan walaupun tidak 100%, dan juga disampaikan kepada yang lain. Kalau mau nambah amal, ajak yang lain untuk ikut menyimak. Siapa tahu saudara kita dapat hidayah, menjadi bahagia dan mulia karena ajakan kita. Terima kasih sekali lagi. Semoga takdir kita diamanahi radio ini sebagai sarana kebersamaan kita, membawa kebaikan bagi dunia kita, bagi agama kita khususnya, dan bagi akhirat kita, juga bagi negeri ini, ya. Nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Alhamdulillah wa syukrulillah wala haula wala quwata illa billah. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih dan salam takzim ya kepada pimpinan Pondok Pesantren Darut Tauhid Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, kepada istri pembina Pesantren Darut Tauhid yaitu Ibu Betty Yanti Sundari, kepada jajaran DKM Masjid Darut Tauhid, kepada Forum Muslimah Darut Tauhid, Forum Istri Santri Karya Darut Tauhid, kepada partner kolaborasi ya dari pihak sponsor, ada tubita.id, ada Amarkids, Arafati dan Wardah. Juga kepada tamu undangan yang hadir, terima kasih juga para jamaah, para peserta. Masya Allah. Dan juga kepada seluruh tim yang bertugas di lapangan, tim sekolah rumah tangga dengan segala perannya, kami ucapkan terima kasih dan salam takzim, salam hormat kepada semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah hari ini kita akan sama-sama membahas sebuah topik tentang keluarga dari perspektif tazkiyatun nafs. Apa itu tazkiyatun nafs? Tazkiyatun nafs secara sederhana artinya penyucian jiwa. Dan ini menjadi dasar yang saya pribadi itu takzim sekali, kagum banget sama konsep tazkiyatun nafs, karena konsep tazkiyatun nafs ini bisa dibilang pendekatan yang lahir langsung dari Islam untuk kondisi kekiniannya itu disebutnya isu kesehatan mental. Jadi ketika ada banyak pendekatan yang dirumuskan oleh para ilmuwan-ilmuwan yang termasyhur gitu ya, tapi dari datangnya dari non-muslim, banyaknya dari barat, dengan berbagai pendekatan yang katanya keren dan banyak dipakai gitu, kan kepo ya, urusan mental health ini kan urusan jiwa. Dan kalau dari perspektif muslim kan kekepoannya harus lahir, jiwa ini kan milik Allah, dan masa sih Allah gak punya panduan dan solusinya terhadap urusan-urusan jiwa gitu loh. Jadi kalau manusia-manusia ciptaannya saja yang bahkan tidak beriman bisa merumuskan konsep-konsep dan berbagai pendekatan untuk kesehatan jiwa, masa yang punya jiwanya gak punya, betul gak? Nah ini kan jadi sebuah curiosity ya, jadi sebuah rasa penasaran, ada gak sih dalam Islam pendekatannya gitu? Dan ternyata ada. Dan tidak mungkin tidak ada, karena pemilik jiwa adalah Allah. Dan pendekatannya adalah tazkiyatun nafs. Tentu ini bisa jadi istilah tazkiyatun nafs saja tidak begitu lazim bagi umat muslim kekinian saat ini. Beberapa kali Ustadz Ulum atau saya diminta untuk mengisi di beberapa tempat, bahkan di masjid gitu ya. Itu kalau mau ngisi tentang tazkiyatun nafs, maka diminta untuk membahasakan dengan bahasa yang lebih gaul gitu ya. Apa kek teh bahasanya, jangan tazkiyatun nafs gitu, agak berat, orang mungkin gak paham katanya. Sebetulnya gak apa-apa, kalau dalam ranah dakwah, ketika kita bicara pada umat gitu ya, kita harus menyesuaikan, bilisani kaumihi, menyesuaikan bahasa kaumnya. Tapi kita tidak boleh memangkas bahwa keasliannya juga harus ditunjukkan, bahwa istilahnya memang tazkiyatun nafs, bahwa dari sananya memang begitu. Dan pada istilah aslinya, pada konsep aslinya, tentu ada kedalaman yang berbeda. Dan insya Allah, manusia ciptaan Allah itu prosesornya nyampe kok untuk bisa memahami itu. Tidak perlu disederhanakan-sederhanakan. Atau yang mungkin prosesnya bertahap dari sederhana, tapi harus sampai pada yang kompleks. Karena yang kompleks itu kita sanggup kok memahaminya. Gitu ya, insya Allah. Jadi, hari ini kita akan mengkaji tentang arah laju bahtera atau apa namanya berarti, titik tuju kemana keluarga akan menempuh laju keluarga tersebut, tapi dari perspektif tazkiyatun nafs, agar suami dan istri ini dasar awal berkeluarganya adalah fokus dulu pada pembersihan jiwa dirinya masing-masing gitu. Dan kebersihan jiwa ini akan ngefek ke berbagai urusan, akan ngefek pada bagaimana seseorang merespon orang lain, merespon situasi, merespon keadaan. Karena memang tazkiyatun nafs ini sifatnya dia ke dalam jiwa, membersihkan jiwa sendiri. Sehingga nanti jiwa yang bersih akan mampu memilah, memilih dengan sadar apa-apa saja sikap yang terbaik gitu. Karena jiwanya bersih. Bukan sekedar karena dia tahu, karena kalau tahu ilmunya itu bisa jadi nyampenya di kognitif, di alur pikir aja. Tapi tazkiyatun nafs itu jiwa, dia masuknya ke seluruh aliran darah, saraf, hati, seluruhnya.
1: Batin
0: sifatnya. Dan prinsipnya segala sesuatu yang sifatnya ada di dalam, dia terpancar keluar seaslinya. Enggak tipu-tipu. Orang di dalamnya lurus niatnya, dia kepancar kok dari wajahnya, dari tata bicaranya, dari energinya kerasa. Mungkin Anda pernah menemukan orang yang lisannya sederhana, tapi kok nyaman ya, kok adem ya, kok enak ya. Padahal dia gak bombastis gitu, gak spektakuler sih kalimat-kalimatnya, tidak indah yang gimana gitu. Tapi kok kena banget ya ke aku ya. Itu karena di dalamnya bersih. Dan hari ini orang sibuknya pada yang di luarnya, di otak-atiknya, dipoles-poles. Padahal semua yang tampak, semua yang di luar itu mencerminkan keaslian yang di dalam, tanpa tipu-tipu, tanpa effort atau effortless. Dan sebaliknya, rasa gundah, gelisah, cemas, dan segala macam rentetannya itu juga terpancar keluar dari wajah ya. Posisi duduk mungkin, gimana posisi duduk mencerminkan kesiapan? Coba gimana posisi duduk mencerminkan kesiapan dan rasa bahagia? Masya Allah ya, langsung berubah. Karena ngaruh ya. Kalau dalam kaidahnya kan motion create emotion, emotion create motion. Apa artinya? Dilarang merokok. Kalau di DT gini soalnya. Perasaan mencerminkan apa? Motion mendorong gerakan, gerakan mendorong perasaan. Kalau wajahnya nunduk, teteh-teteh, akang nunduk coba ya, cobain aja, nyobain yuk, kita nunduk yuk, nyobain. Nunduk gitu ya, bibirnya ditekuk, tapi bayangkan yang bahagia. Bisa? Bisa? Gak bisa, karena gestur nunduk terus gak tersenyum, lesu, itu hanya identik dengan kondisi leles gitu ya, sedih, putus asa. Boleh sekarang kasih senyum terbaik untuk diri sendiri. Tarik bibir sebelah kiri 2 cm, ke kanan 2 cm. Ting ting. Oke. Okay? Oke. Okay. Tegak badannya, pikirkan hal yang sedih. Yang sedih, yang menderita, tapi senyum, tolong, tegak, bahagia gitu. Bisa pikirkan yang menderita gitu, bisa? Gak bisa gitu. Jadi seminimal-minimalnya, kalau Anda bingung harus ngapain ketika sedang terpuruk, minimal senyum. Itu cukup lumayan membantu, lumayan dan gampang, lumayan membantu untuk merubah. Walaupun mungkin ada bagian lain yang harus diperbaiki, tapi itu ngaruh. Sikap tubuh mempengaruhi perasaan, perasaan mempengaruhi gerak tubuh. Gitu ya. Baik, bismillah. Saya mau mulai dulu dari, mohon maaf boleh ditampilkan. Dan saya mau konfirmasi apakah ini pointernya. Betul ya, diarahkan ke mana? Oh, ke sini. Coba ya. Oh iya, bisa. Baik. Sebelum ke sini, maaf. Saya mau kasih skemanya dulu supaya teman-teman, Akang Teteh, Ayah Bunda yang hadir ke sini memahami kerangkanya bahwa kita akan berada di sini sampai dengan menjelang zuhur. Lalu di saat ini kita sedang sesi kajian, di mana sesi kajiannya terbagi dua, sesi saya dan sesi Ustadz Ulum. Sesi saya itu 30 menit kurang lebih membahas tentang urgensi keselarasan suami dan istri. Jadi si TPPUT ngomong apa sih ini di depan gitu ya. Ngomong apa, membicarakan tentang kenapa sih penting selaras suami istri. Kenapa tidak sudah aja gitu, mengalir saja. Apa yang menjadikan ini penting untuk selaras. Goalsnya adalah nanti di sesi saya, teman-teman, Akang Teteh, Ayah Bunda semua akan mendapatkan, oh ya, saya mau selaras dan begini caranya selaras. Itu. Tapi tidak cukup sampai situ, karena kita temanya adalah menyelaraskan arah laju bahtera. Maka di sesi Ustadz Ulum lah semua kematerian inti, yaitu tentang menyelaraskan, membaca arah laju keluarga tersebut. Gimana cara nyari taunya arah laju keluarga saya? Karena tiap-tiap bahtera dia punya arah laju yang bisa jadi berbeda. Karena umat muslim ini saling melengkapi satu sama lain untuk satu tujuan besar yang sama, sehingga tidak mungkin sama semua tugas-tugasnya. Nah, gimana cara bacanya? Nah, maka kalau Akang Teteh menyimak tadi ya pembagiannya, dan sesi Ustadz Ulum ini 90 menit kurang lebih, jadi paling banyak. Sesi di saya itu akan banyak penekanan dari peran istri atau perempuannya. Dari sesinya Ustadz Ulum tentang membaca arah laju keluarga itu akan banyak menekankan peran bapacek. Tahu bapacek? Peran para kepala keluarga. Jangan terlalu serius, mari tersenyum dulu. Oke, dingin, ini teh dingin. Ya, tolong tersenyum biar hangat ya. Dingin, Masya Allah ya. Bapacek ya. Bapak-bapak. Hey. Tapi sebelum membahas, saya mau memberikan kesepakatan bersama. Mana? Oh ya. Sebelum itu ini ayat penguat saja ya. Quran surah At-Taubah ayat 41, karena melihat cuaca saya jadi pengen menyampaikan ini. Ya, artinya berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah, yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ini adalah ayat yang mau saya sampaikan untuk menghadirkan rasa syukur bagi kita semua yang hadir di sini, karena kita sudah berangkat dalam keadaan berat ya, hujan, dingin, enaknya selimutan ya Allah gitu ya. Benar-benar ini mah dinginnya bukan iseng, kalau nggak salah 18 derajat Celcius, sudah seperti musim salju lebay. Ya pokoknya mah tiris gitu ya. Ini teh berat, terus angin segala macam. Belum kalau yang bawa anak menyiapkan anak-anaknya. Masya Allah, udah sarapan belum? Belum, udah, udah Pak, alhamdulillah ya. Kalau belum juga deh, saya nggak akan ngasih gitu, cuma nanya aja. Tapi kalau belum silakan sarapan, kalau nggak salatri, ini dingin bisa masuk angin pulang dari sini. Dan ternyata kata Allah, orang yang tetap berangkat untuk suatu kebaikan, untuk menjalankan kewajiban, menjalankan perintah Allah, baik dalam keadaan merasa ringan maupun berat, Allah sampai penekanan loh. Ada dibilangnya bukan berangkatlah kamu doang, tapi berangkatlah dalam keadaan ringan ataupun berat. Berarti apa? Allah tahu kebanyakan kita itu dihadapkan paling berat tuh situasinya kalau memang ada halangan, ada kondisi yang merintangi. Tapi suruh tetap berangkat. Dan kata Allah, jihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Mungkin nanti ada tadi ada ongkos yang dikeluarkan, ada energi dan segala macam. Dan kata Allah, yang demikian itu, berangkat dalam keadaan ringan maupun berat itu, lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Di banyak di antara kita kadang susah untuk mulainya aja kok. Tapi ketika udah melangkah dan terutama di majelis ilmu, insya Allah akan lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Karena dakwah itu adalah sesuatu yang kita butuhkan untuk merecharge, bahkan memberikan kita panduan yang barangkali kita sebelumnya belum paham.
1: Sahabat MKI, apa yang dimaksud dengan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik, datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
3: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
2: Kok pas banget sih?
3: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuatmu.
2: Apa aku gak ikhlas ya?
3: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
4: Assalamualaikum Fit.
2: Waalaikumsalam.
4: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
2: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
4: Loh,
2: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
5: petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Pedes banget nih. Kayaknya paling enak minum yang manis dan dingin deh.
7: Ya ampun, mau sakit tenggorokan dan diabet lagi karena kebanyakan minum manis.
6: Tapi aku gak suka minum air mineral.
7: Coba nih, Ron 88.
6: Alhamdulillah, enak banget ya. Segar, ringan, dan nagih.
7: Beda kan? Ron 88 ini bersumber dari mata air alami Pegunungan Jawa Barat. Mengandung mineral esensial dan sudah bersertifikat halal Indonesia.
6: Masya Allah, pantesan rasanya beda.
7: Makanya, Ron 88 ini sudah jadi pilihan keluarga Indonesia sejak tahun 1993.
6: Belinya di mana?
7: Ada di warung dan supermarket terdekat. Atau bisa pesan juga lewat online di toko Watertime di Shopee.
8: Follow juga @ron88official. Ron 88, 100% mata air alami untuk hidup lebih sehat.
9: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap amal itu ada masa semangat dan masa lemahnya. Barang siapa yang pada masa lemahnya ia tetap dalam sunnahku, maka ia telah beruntung. Namun barang siapa yang beralih kepada selain itu, berarti ia telah celaka. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Hibban.
10: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio.
1: Sahabat MK, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan bahwa hawa nafsu adalah suatu kecondongan jiwa kepada sesuatu yang selaras dengan keinginan. Kitab Asbabut Takhallus

0: Lanjut ya. Jadi kita akan gunakan nanti pembahasan saya kalau ngomongin istri untuk Anda. Bapak-bapak jangan terlalu antusias. Biasa-biasa aja. Ini mah buat di sini. Tapi nanti sesi Ustadz Ulum mungkin akan banyak penekanan tajam kepada peran laki-laki. Antusiaslah bapak-bapak dan tolong istri biasa-biasa aja gitu ya. Gak usah aduh, yes, yes. Biasa-biasa aja. Biasa aja ya, tah etanya tolong disimpan. Jangan sampai di masjid ikut ceramah, di rumah menceramahi. Jangan sampai mau ngobrol, niatnya dikirain mau quality time, ternyata malah quality control. Tadi sampai mana? Ya, kenapa harus masing-masing? Karena meski di dunia hidup bersama, tapi kelak akan kembali kepada Allah dan dihisab masing-masing. Hidupnya bareng, tapi hisabnya nanti masing-masing. Maka fokuslah pada mengerjakan panduan dari Allah terhadap peran masing-masing. Baik, kita mulai dari konsep peran. Ini akan saya bahas agak cepat. Ini konsep peran dalam perspektif keluarga dulu ya, karena saya membahas urgensi keselarasan dari perspektif keluarga ya. Peran-peran manusia di muka bumi ini diawali dari konsep sebagai diri, konsep diri. Lalu di atasnya ada konsep kita sebagai anak atau konsep birrul walidain. Setelah kita sendiri lama didatangkan jodoh menikah, maka kita masuk kepada konsep peran sebagai pasangan atau konsep berpasangan. Lalu kemudian Allah amanahkan anak, maka kita masuk kepada peran baru yaitu konsep keorangtuaan. Lalu di paling puncak, nah Islam ini dahsyat, keren banget, mendorong manusia itu gak cukup beres dirimu, beres keluargamu, tapi harus pada sampai puncaknya itu beres dirimu, beres keluargamu, berkontribusilah kepada umat, yaitu konsep keumatan. Akang teteh sekalian, ayah bunda semuanya, ini serupa tangga, betul? Seperti anak tangga lah bayanginnya. Walaupun saya tidak gambarkan dalam bentuk tangga, tapi bayangkan ini seperti anak tangga. Kaidahnya adalah setiap peran di bawah menunjang kualitas, sorry, setiap kualitas peran di bawah itu menunjang kualitas peran di atasnya. Jadi kalau mau bagus peran di keumatan, bagus peran di publik, bagus kontribusi dalam masyarakat, maka dia perlu memperhatikan tangga-tangga di bawahnya itu. Bagaimanakah dia terhadap anak-anaknya sebagai orang tua? Bagaimanakah kualitas dia sebagai pasangan terhadap pasangannya? Bagaimana dia kualitas sebagai anak kepada orang tuanya? Dan paling dasar, tangga paling dasar, bukan paling gak penting, justru dasar ini pondasi, yaitu tangga sebagai diri. Dan diri ini, kan kalau tadi semuanya berhubungan ya, kalau keumatan hubungannya dengan masyarakat atau umat, orang tuaan hubungannya dengan anak, kalau berpasangan hubungannya dengan pasangan, birrul walidain hubungannya dengan orang tua, kalau konsep diri hubungannya dengan siapa? Dan ini landasan bagi semuanya, hubungannya dengan Allah. Maka ternyata semua peran itu landasan paling dasarnya adalah gimana kualitas kita sama Allah. Gak akan bagus kualitas kita jadi anak, gak bagus kualitas jadi pasangan, jadi orang tua, apalagi kontribusi ke umat, kalau dasarnya, kalau landasan relasi kita, kualitas penghambaan kita kepada Allahnya buruk. Maka sebenarnya mudah ketika ada suatu konflik atau suatu ujian gitu ya, yang kita sulit sekali untuk menghadapinya, yang paling mudah untuk dievaluasi adalah bagaimana kualitas penghambaan, kualitas ibadah, kualitas relasi gitu ya, dalam tanda kutip, kita kepada Allah. Karena itu menjadi paling bawah, tangga paling bawah. Ingat kaidahnya, kualitas tangga yang di bawah menunjang kualitas tangga di atasnya. Sehingga tidak boleh lompat tangga, naik langsung ke atas, melalaikan tangga-tangga yang lain. Ini bisa jadi fitnah. Udah kontribusi ke umat, padahal dengan pasangan belum selaras. Dengan anak jadi sebagai orang tua masih banyak PR-nya, masih banyak keplesetnya. Lompat langsung ke ranah umat, itu nanti suatu hari kebobrokan kualitas keluarganya bisa menggerogoti peran kita di ranah umat. Jadi jadi fitnah gitu. Dan itu banyak juga kasus orang yang sudah kontribusi, sudah ini ya, tapi di bawahnya, tangga di bawahnya dilalaikan. Dan ini tidak parsial, bisa berjalan beriringan gitu. Selama kita menyadari, oh kalau saya masih kurang di sini, maka saya perbaiki begitu. Selanjutnya, kita masuk kepada konsep berpasangan, karena ini tentang keselarasan arah laju bahtera kita. Kenapa harus konsep berpasangan? Karena sebuah bahtera keluarga terbentuk dimulai dari laki-laki dan perempuan yang menikah. Sehingga yang paling awal perlu diselaraskan adalah suami istri tersebut atau laki-laki dan perempuan tersebut. Karena keluar bahtera itu terbentuk ya karena pernikahan. Jadi yang perlu diselaraskan pertama adalah yang menikah tersebut, suami dan istri. Dalam konteks hari ini perlu ditekankan, suaminya laki-laki, istrinya perempuan. Tidak ada keluarga papa dan papi.
1: Mama, mami.
0: Kalau tadi MC kan papa bunda, nah itu tepat gitu ya. Ini kita baba bubu ya, itu benar. Laki-laki dan perempuan. Konteks hari ini perlu penekanan dan tidak boleh terbalik. Misalnya perempuan jadi suami karena lebih gagah, atau laki-laki jadi istri ngikut karena lembut, tidak bisa. Tidak berdasarkan profil apa namanya sikap ya, tapi berdasarkan memang jenis kelamin tok. Tidak usah pusing. Apa yang perlu diselaraskan? Selaras dulu, kita definisi selaras dulu. Selaras teh apa sih? Selaras itu menurut KBBI, selaras adalah sesuai, serasi, seirama, sepadan, searah. Nah, apa yang diselaraskan? Yang diselaraskan apa kira-kira paling awal? Arah laju ya. Nah, tapi arah laju itu masih, itu adalah produk dari sesuatu yang diselaraskan ini lebih awal. Yang diselaraskan boleh kita samakan ya dengan saya, bahwa yang diselaraskan adalah cara pandang terhadap kehidupan. Cara pandang suami tersebut, suami istri tersebut ke dalam kehidupan. Karena banyak konflik terjadi, tadi ada ini ya dari sini, dari Ikhwan menjawab, banyak konflik kecil malah baru, padahal kecil tapi ujungnya perpisahan. Jadi kecil tapi ujungnya gede. Nah memang betul, banyak konflik terjadi hari ini karena meributkan hal-hal yang tidak intinya. Konflik suami istri tidak inti, tapi menjadi seakan inti karena mereka tidak menemukan inti yang sesungguhnya. Memang kalau gak ada sesuatu yang besar, yang kecil-kecil jadi besar. Kalau gak tahu apa inti sesungguhnya, maka yang tidak inti menjadi inti. Nah banyak konflik ini terjadi karena meributkan tindakan, keputusan, pilihan kata, dan lain-lain. Itu semua adalah bagian yang kelihatan. Apa? Kelihatan, keputusan itu kelihatan, sikap itu kelihatan, tindakan itu kelihatan, pilihan kata itu terdengar gitu ya. Itu semua yang tampak. Tapi kita lupa bahwa apa yang tampak selalu bermula dari yang tidak tampak. Sekali lagi apa? Yang tampak bermula dari yang tidak tampak. Bangunan ini tampak bermula dari desain-desain atau ide, bahkan ide tidak tampak. Pohon yang kokoh kelihatan batangnya, daunnya rimbun, buahnya bagus, tapi bermula dari yang tidak tampak di bawah tanah, yaitu akar. Pondasi bangunan juga gak kelihatan, bangunannya kelihatan. Semua yang tampak bermula dari yang tidak tampak. Bahkan sikap, lisan, dan segala macam itu bermula dari yang tidak tampak. Apa itu? Dari ya, pilihan lisan, pilihan tindakan, pilihan keputusan berasal dari cara pandang. Cara pandang atau beberapa orang bilang mindset, itu tidak terlihat, betul? Tapi semua produk yang tidak terlihat. Kadang yang dijadikan konflik adalah, kenapa kamu ngomongnya kayak gitu? Kenapa kamu memutuskan hal tersebut? Hal tersebut diputuskan karena ada cara pandang terlebih dulu di dalam diri orang tersebut. Tapi cara pandang tidak di otak-atik, yang dipermasalahkan malah produknya, keputusannya, tindakannya, lisannya. Padahal efek itu bermula dari sebab. Sebabnya yang harusnya kita fokuskan. Bisa mengikuti sampai sini? ini agak sudah mengernyitkan dahi, agak sulit gitu, berat tuh enggak? Enggak ya, ibu, bapak, bapak sih enggak ya, emang begitu ya pak, mengernyitkan dahi dah. Memang berat hidup ini sebagai bapak-bapak, saya mengerti, ngelihat suami sendiri soalnya. Tapi ibu-ibu ini mengernyitkan dahi, ini ingat apa? Resep. Ini asa mendingan masak wela saya malah daripada memahami ini. Tidak bu, ayo kita naikkan kapasitas otak kita ya. Insya Allah bisa kok nyampe kok ini. Ini mudah. Kita langsung masuk ya. Yang diperlu disarankan adalah cara pandangnya, karena cara pandang ini menjadi sebab, gitu ya. Contoh ya, ini pakai, ini agak naik lagi kapasitas berpikir kita. Bismillah ya. Rumus. Cara pandang itu kalau diistilahkan adalah frame of life, atau kita singkat dengan FOL. Ini sederhana sekali, dan saya sama Ustadz Ulum memahami ini juga kepake banget. Selama nikah ini terus dibahas. Kalau ada perbedaan tuh nikah ini dibahas terus ini. Frame of life sama dengan, ya. Jadi maksudnya apa? Cara pandang seseorang, kalau tadi pilihan tindakan keputusan lisan berasal dari cara pandang. Berarti kalau mau dibahas, bahas cara pandangnya. Berarti ada yang berbeda, selaraskan cara pandang. Gimana nyelarasin cara pandang? Gampang. Lihat komponen pembentuk cara pandang. Dan ini sudah disederhanakan sekali. Setidaknya cara pandang seorang manusia terbentuk melalui dua komponen. Satu, FOR disingkatnya. Apa itu? Frame of reference, atau sekumpulan referensi. Apa sih referensi? Referensi itu apa yang dibaca, apa yang dilihat, apa yang didengar, dan dibilangnya itu wawasan, ilmu. Nah, itu referensi. Rujukan ya. Dan semakin diulangi referensi tersebut, diyakini lagi, ditambah, maka dia membentuk cara pandang. Tapi tidak hanya satu pembentuk komponen pembentuk cara pandang, satu lagi ada, yaitu FOE atau frame of experience, sekumpulan pengalaman. Sekumpulan pengalaman. Manusia selain dia bertindak, bersikap berdasarkan pengetahuannya, referensi, dia juga bersikap, bertindak, berlisan, berkeputusan berdasarkan pengalaman hidupnya, betul? Karena bahkan ada juga manusia yang tidak bereferensi, dia gak belajar, gak meyakini, pokoknya hidup mengalir, maka dia akan mengandalkan semata-mata pengalaman hidup. Ya, dan dulu saya mah kayak gini diajarin sama orang tua, dan saya mah dulu waktu kecil begini, maka saya juga begitu. Nah, itu mengandalkan semata-mata pengalaman. Dari sini kita memahami bahwa kalau mau menyelaraskan cara pandang, maka yang diselaraskan adalah komponen pembentuknya, referensinya, dan pengalamannya. Dapat sampai sini, Bu? Sebagian ngebul ya, sebagian terang. Baik, bismillah. Tugas teman, kalau datang sama teman, teman sekiranya ngebul, kita sekiranya terang, nanti pulang tolong jelaskan ulang ya. Dari sini saja, Akang Teteh sekalian, kita jadi memahami ya, kalau ketemu manusia, ketemu orang lain, beda keputusan gitu ya. Misalnya keputusan apa ya? Ya. Dari sini saja, Akang Teteh sekalian, kita jadi memahami ya, kalau ketemu manusia, ketemu orang lain.

itu sudah membuat kita, kalau punya perbedaan dengan orang lain, satu sikap yang muncul otomatis apa? Maklum. Betul? Da beda meureun referensinya. Pengalaman jelas, da tidak hidup bersama. Hidup bersama juga bisa beda pengalaman. Adik kakak hidup bersama, tapi pengalaman lain. Jadi maklum, dengan pasangan, karena konteksnya suami istri, ketika banyak beda-beda, setahun pertama terutama bermunculan, sampai 5 tahun pertama lah, kalau gak selesai-selesai, lanjut sampai 10 tahun pertama terus weh ya. Tapi kalau kita paham ini, perbedaan-perbedaan yang muncul tidak membuat kita senantiasa langsung baper. Aduh, emang gak cocok, iya mah. Tuh, beda kan benar gitu. Tunggu dulu, beda di keputusan, beda di sikap, beda di lisan, itu bedanya di cara pandang, coba bongkar itunya. Nanti akan muncul rasa maklum. Contoh, gak jauh-jauh aja dari kami berdua. Contoh di bab kesehatan. Kami banyak guntrang di bab kesehatan di awal-awal menikah. Bab kesehatan, bayangin ya. Berarti frame of life atau cara pandang terhadap hidup tuh, kalau diturunkan bisa kecil-kecil. Ada bab kesehatan, ada bab keuangan, bab pengasuhan, bab milih ke rumah, bab ngasih ke orang tua, bab nafkah, bab banyak banget. Nah, bayangin ini kesehatan. Saya sepanjang kehidupan ya, kalau sakit, jadi ketika tunggu, bentar. Harus runut, bismillah. Nah, pas nikah, kalau saya sakit, maka saya akan bilang, bawa ke dokter, tolong, ini udah gak kuat, kayak mau meninggal, gitu ya, selalu kayak gitu, lebay. Soalnya pengen diperhatiin gitu ya, tolong ya, ini kayaknya aduh udah pusing banget, tolong bawa ke dokter. Dan beliau adalah orang yang selalu melama-lamakan membawa saya ke rumah sakit atau ke dokter. Bagi saya, gak sayang, karena saya butuh pergi ke dokter. Harus segera berobat. Jelas sakit apa. Dan beliau teh nunda selalu lama. Saya merasa beliau tidak sayang. Lihat, ini bagian kecil dalam rumah tangga. Bukan hal gede arah laju, tapi ini bab kecil dulu. Kemudian memahami ini singkat cerita, memahami ini kami duduk bareng setelah sehat. Kalau masih sakit, gak bisa mikir. Setelah sehat duduk bareng, apa yang dibongkar? Karena kita tahu kita berbeda. Kita berbeda di ranah kesehatan. Dan ini masih tidak apa-apa kalau masing-masing, tapi kalau udah punya anak, susah, anak demam. Mbak, berangkat ke rumah sakit, ini demam. Tunggulah 3 hari, kata dia. Heh, gak sayang sama anak? Gak yakin sama Allah? Wah, susah. Aduh, kan jadi bingung. Maka jangan ribut urusan keputusan dulu, bongkar belakangnya. Bagaimana kamu bisa memutuskan itu? Cara pandang pasti berbeda. Gimana otak-atik cara pandang? Bongkar pengalaman ya, bongkar referensinya. Sok, Mbak, ayo Bapak teh kumaha waktu kecil terkait kalau lagi sakit, emang di keluarga teh kumaha sih? Experience-nya, pengalaman kita bongkar. Oh, kalau Bapak, kalau sakit di rumah dulu waktu kecil, gak gampang ke dokter, gak gampang minum obat. Karena punya pemahaman dan keyakinan bahwa sakit itu datang dari Allah, satu fungsinya menggugurkan dosa, tidak ada dalam referensi saya. Lalu dan lain-lain lah, pokoknya jarang gitu ya, kecuali sudah parah sekali atau bukan parah sekali atau ya sudah dalam beberapa waktu yang kelihatannya ini tanda-tandanya harus gitu. Sekira-kira masih bisa ditangani atau diterima, terima dulu saja, karena itulah ladang amal soleh digugurkan dosa. Baik, gantian. Bagaimana experience Bubu gitu ya? Bagaimana experience saya? Experience saya, keluarga saya adalah penikmat obat. Sakit menstruasi yang natural saja, saya masuk IGD setiap bulan 1 kali. Sakit menstruasi itu natural, tapi keluarga saya membawa saya ke IGD. Maka itu menjadi sebuah pegangan cara pandang saya. Kalau sakit, rumah sakit, sakit obat harus jelas, harus ditangani segera. Bisi meninggal, gitu. Keluarga saya dulu gitu. Bisi ini udah akhir hidup. Berbeda kan? Jadi maklum gak? Oh, pantes dia lama ya bawa saya ke rumah sakit. Beliau maklum juga, oh pantes ini istri saya meni kayak sakratul maut gitu ya, walahal cuman sakit mungkin pilek misalnya. Memang saya dulu begitu banget. Nah, kan udah ketahuan, maklum dong. Maklum, tapi suami istri mah gak cukup sampai maklum. Kalau sama orang lain maklum bisa, karena udah maklum gak selaras kita tinggalin aja, gak selaras tidak sejalan, teman ini ya cari teman yang lain gitu ya, apa yang. Tapi kan suami istri, cari wae suami yang lain, masa cari wae istri yang lain karena

0: Berbeda, ini mah ke rumah sakit, yang ini mah nggak ke rumah sakit. Masa sesepele itu? Sekali lagi, tanpa hal yang lebih besar, sesuatu yang kecil menjadi besar. Jika tidak tahu yang inti, maka yang bukan inti menjadi inti. Makanya, karena memahami ada yang lebih besar, yang ini jadi duduk bareng. Sok, bagaimana menyelaraskannya? Menyelaraskannya secara sederhana. Lihat komponen pembentuknya, pengalaman dan referensi. Maka, kita otak-atik di sana. Otak-atik di sini diikhtiarkan maksudnya. Kalau mengubah pengalaman masa lalu, mungkin tidak? Tidak, tidak mungkin. Dari sini ke belakang tidak mungkin. Maka dari sini ke depan, sebagai suami istri yang kemudian sudah ngobrol dan sadar, dan ngobrolnya jelas tentang referensi dan experience, tidak kemana-mana, ya, karena memang kita nyari solusi, maka pengalaman apa, ya, yang bisa kita ikhtiarkan bersama? Pengalaman apa yang bisa pengalaman apa yang sama yang bisa kita ikhtiarkan bersama-sama. Jadi
1: sahabat Elki, mengapa berwudu dapat meredakan amarah seseorang? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Umi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu, mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat ke-59.
7: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id.
8: Sahabat MQ, salah satu kiat untuk meredam amarah yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan berwudu. Hal ini karena kemarahan itu berasal dari setan, sedangkan setan tercipta dari api, dan api hanya bisa padam dengan air. Hadis riwayat Abu Dawud.

0: Jadi dari sekian banyak pendekatan yang dihadirkan, dirumuskan oleh banyak ahli dan ilmuwan tentang menyembuhkan luka, pendekatan dalam Islam untuk mengikuti perintah Allah dengan sesungguh hati, itulah yang akan sesungguhnya menyembuhkan luka. Luka sama orang tua, apa obatnya? Berbuat baik sama orang tua. Aneh emang, gak masuk akal. Tapi gak harus masuk akal. Harusnya masuk iman. Gak harus masuk akal, akal tunduk pada iman. Luka saya sama orang tua, jadi saya sulit untuk bisa meyakini kehidupan ini baik, susah untuk menikah karena tidak percaya. Berbuat baik sama orang tua, itulah yang akan menyembuhkan. Makanya kenapa konsep birrul walidain tadi di bawah konsep berpasangan, ingat tangganya? Karena kamu akan jadi pasangan yang baik untuk pasanganmu ketika relasimu dengan orang tuamu sudah juga membaik. Seiring perbaikanmu dengan orang tuamu, pasti lebih baik juga kualitasmu dengan pasanganmu. Yakin, hakul yakin. Bukan menikah untuk jauh dari orang tua, bukan menikah supaya keluar dari rumah, bukan menikah supaya tidak ada interaksi lagi dengan ayah dan ibu karena udah empat banget. Bukan, itu mengambil jalur yang tidak sesuai referensi, dan muslim tidak demikian. Referensi di atas pengalaman. Tapi butuh iman, karena tidak masuk akal mungkin bagi sebagian perintah. Dan perintah yang tidak masuk akal seringkali kalau dilakukan malah menguatkan iman. Sebagaimana Nabi Ibrahim diperintahkan menyembelih anaknya, itu tidak masuk akal, tapi begitu dilakukan sampai hari ini menjadi sebuah syariat gitu ya, untuk menguatkan iman, yaitu Idul Adha ya, kurban. Baik, terakhir. Jika selaras cara pandang, maka frame of life suami dan frame of life istri yang tadinya berbeda itu perlu akan menjadi frame of life kita. Jadi secara perlahan mungkin awalannya frame of life suami dan istri itu pelan-pelan ada irisannya dulu, nyambung dulu, lama-lama menjadi satu, bahwa selaras sama-sama. Dan pertanyaan berikutnya bisa nanya, ada orang yang nanya, emang bisa selaras banget 100% suami istri? Jawabannya adalah bisa, meskipun berproses bertahap. Bisa, kenapa? Karena sudah Allah yang satukan. Gak mungkin berbeda. Potensi untuk bisa samanya tuh ada, tapi potensi bentuknya perlu diikhtiarkan supaya potensinya dia muncul gitu ya. Nah terakhir ini di sesi saya, kalau tadi kita bahas tentang frame of life itu seputaran bab-bab kecil sebetulnya, keuangan, kesehatan, apalagi macam-macam pengasuhan gitu ya, yang biasanya datangnya lewat peristiwa. Jadi jangan khawatir kalau Anda merasa ya udah banyak perbedaan dulu baru tahu ini. Gak apa-apa, dan memang harus lewat peristiwa. Banyak manusia itu memang belajarnya lebih melesat ketika lewat peristiwa. Kayak misalnya nih, ini lagi kondisi merintis, tiba-tiba orang tua ting-ting, nih istri ya, sebagai istri, orang tua suami misalnya tiba-tiba masuk message gitu ya, kelihatan sama kita, ibu atau ayahnya, nak, boleh gak kirimin bapak ibu, agak gede permintaannya, sementara kita lagi merintis. Nah sebagai istri, sebagai suami, kan ini ada referensi kan, masih apa enggak, atau bagaimana, atau keluarga inti dulu, atau, nah itu kan peristiwa. Ketika peristiwanya datang, apapun itu, manfaatkan untuk duduk bareng, membedah pengalaman dan referensi, kemudian menyepakati referensi baru yang akan dilakukan bersama. Sorry, mundur sedikit karena ini tanggung jawab saya untuk menyelesaikannya, bahwa referensi di dalam Islam lebih tinggi dari pengalaman, tapi mau gak mau pengalaman mendorong lebih besar gerak kita daripada referensi, betul? Tahu sih,
1: pengaruhnya
0: lebih besar. Tahu sih, tapi kenapa ya kok kayak udah biasa gini gitu ya, karena pengalaman. Nah dalam hal ini saya jadi memahami bahwa kenapa kalau dalam panduan keislaman itu orang kalau sudah belajar doronglah untuk beramal, ilmu amal ya, adab ilmu amal. Kenapa ya? Karena setelah memahami referensi lalu diamalkan, pengamalan itu bukankah jadi pengalaman? Bahasa saya berarti setelah belajar experience kan referensimu, jadikan apa yang dipelajari itu emang diamalin. Jadi nanti yang mengganti pengalaman lama yang sudah tidak penting yang bahkan tidak memberdayakan, itu dia cuma bisa ditimpa sama pengalaman baru. Gak bisa ditimpa cuma sama referensi memang. Pengalaman harus ditimpa sama pengalaman lagi. Gitu. Makanya di situ dibutuhkan iman untuk beramal, beramal, beramal meski mungkin tidak masuk akal atau tidak sesuai dengan keinginan. Terakhir, referensi besar yang perlu diselaraskan apa? Referensi besar yang perlu diselaraskan adalah arah laju. Ini yang saya bilang, kalau tidak punya yang inti, maka yang kecil-kecil bukan inti jadi inti. Kalau nggak punya yang besar, yang kecil-kecil jadi besar. Nah, apa yang besar dan inti? Yaitu adalah arah laju keluarga. Karena itulah yang akan membuat bahtera itu, walaupun mungkin diterpa angin, diterpa badai, tapi selama masih menuju ke arah laju yang sama, kita nggak terlalu gelisah. Yang malah menggelisahkan adalah ketika nggak jelas ini bahtera mau kemana. Makanya armada juga kan, mau dibawa kemana ya? Mempertanyakan gitu, sampai itulah saking pentingnya gitu. Dan maaf ya, saya agak masuk ke ranah kepala keluarga. Porsi Allah mengilhamkan arah laju bahtera keluarga jauh lebih besar kepada kepala keluarga. Kenapa? Karena struktur organisasi dalam rumah tangga, suami adalah pemimpin, istri adalah yang dipimpin. Maka ini sudah, ini mah bisa ditalar gitu sama kita. Wajar Allah mengilhamkan arah itu kepada pemimpinnya. Itu adalah wajar mengilhamkan arah kepada pemimpinnya dengan porsi yang jauh lebih besar. Sehingga dalam hal ini, istri perlu untuk yakin dan mendukung arah yang diilhamkan Allah kepada suami. Gitu. Teh, saya mah mau sih ngedukung, tapi dah suami enggak punya arah. Oh, langsung. Jangan antusias, biasa. Karena bahas suami. Biasa. Itu sudah suara-suaranya antusias banget tuh. Gitu. Tenang, tenang, tenang. Pak, tenang, nanti dibelain Ustaz Ulum. Saya mau transfer keyakinan. Ting. Selama suami tidak bermaksiat kepada Allah, maka istri tetap perlu yakin bahwa Allah pasti, bukan insya Allah, pasti ilhamkan arah laju keluarga tersebut kepada beliau. Dan ia pasti mampu membacanya, membaca arah laju tersebut, hanya mungkin butuh waktu dan butuh ketenangan. Pasti. Makanya kalau kajian begini kami selalu dua orang, suami istri. Kenapa? Karena begitu istri yakin mendukung, pasti diilhamkan. Bapak perlu yakin, pasti saya bisa baca. Jadi dua-duanya bertumbuh. Makanya PR-PR suami istri itu dua lah. Kalau sederhana, laki-laki atau suami, PR-nya adalah meningkatkan kapasitas kepemimpinannya atau keimamannya, kekowamannya. Perlu itu juga, tapi bukan bab saya. Bab istri perlu meningkatkan kapasitas keimaman juga. Jadi dua atau imamnya. Kemakmumannya. Meningkatkan kapasitas kemakmumannya. Kalau suami paling keren ketika dia terus maju, istri paling keren ketika dia terus mundur. Wah, saya sama feminis sudah diserang ini. Mundur gimana? Teh, ada dua hal kemungkinan kalau suami tidak berada di jalur kepemimpinan. Kok kayak gak mimpin ya? Kok kayak gak kurang mengarahkan gitu, kurang mendidik? Saya banyak terima seperti itu ya. 10 tahun begitu terus curhatnya, pasti polanya ada. Dua kemungkinan. Satu, mungkin memang dari PR dari suami, pihak suami yang perlu meningkatkan kapasitas kepemimpinan, mungkin ya. Dan itu babnya beliau. Atau yang kedua, istri gak sadar. Istri sudah, istrilah yang menempati posisi kepemimpinan. Jadi dia nunjuk-nunjuk suami gak ada di tempat imam, padahal dia ngisi tempat imam. Kebayang gak? Jadi kenapa sih kamu teh gak kesini? Lah kamu mundur atuh. Gitu. Kebayang ya maksudnya. Mundur, istri teh mundur. Mundur bukan berarti kemunduran. Mohon maaf, mundur itu bukan berarti kelemahan. Mundur berarti kita teh paham dan cerdas sebagai perempuan. Karena ketika kita mundur, kita memberikan singgasana kekuasaan kepada pemilik seharusnya, yaitu kepala keluarga, dan kita memposisikan diri kita kembali ke fitrah kita, dan itu enak sekali. Teh, saya udah mundur tapi gak diisi-isi tempat imamnya. Sok aya wae PRT, kenapa sih? Gak beres-beres nanyanya. Ya, Ustadz Ulum itu mah ya. Itulah yang menjadi inti dan besar, karena arah laju. Nanti ada konflik keuangan kek, ada konflik kesehatan kayak kami. Kami ada konflik kondangan dulu. Kondangan, kalau Kang Ulum ke kondangan, beliau datang salaman, duduk, tenang, menikmati gitu. Kalau saya datang ke kondangan, masuk kondangan, muter cari makanan, kumpulin dulu makanan, taruh, baru duduk tenang. Ya karena experience. Dulu saya diarahkan keluarga karena hidup susah, kalau ada yang kondangan, makan yang banyak. Gitu. Experience ya. Tentu saja itu ditaubati gitu ya. Gak apa-apa saya merendah di hadapan suami. Kalau beliau ya ada adabnya ya, karena paham, keluarga yang paham gitu. Akhirnya kami menyepakati. Itu kan kecil-kecil, bab kecil-kecil, tapi udah kami guntrang loh urusan kondangan. Beliau tuh di meja tamu tuh, kenapa sih Bu muter terus, makanan udah banyak. Nah karena beda cara pandang tadi ya. Nah itu bab-bab kecil. Bab besarnya apa? Arah laju. Sehingga nanti bab beda pendapat, beda urusan kecil-kecil, itu bisa lebih tenang karena arah lajunya jelas. Badai pun tidak apa-apa selama masih menuju arah laju tersebut. Terakhir. Oh, mati.

0: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRS SSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Wali Kota pasang badan di kasus SDN 026 Bojongloa. Jalan Soekarno-Hatta bakal dipasang PJU dan JPO. Persib Bandung segera launching sekuat lengkap. Saya Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Pemerintah Kota Bandung memastikan proses belajar sekitar 900 siswa SDN 026 Bojongloa tetap berjalan meski sekolah tersebut terdampak persoalan sengketa lahan. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menegaskan, hak anak untuk memperoleh pendidikan harus menjadi prioritas di atas persoalan administratif maupun sengketa hukum. Saat kembali mengunjungi SDN 026 Bojongloa pada Jumat 7 Agustus 2026, Farhan mengatakan pemerintah Kota Bandung menghormati putusan pengadilan terkait status lahan sekolah, namun memindahkan ratusan siswa tidak bisa dilakukan secara mendadak tanpa mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan keberlangsungan pendidikan. Sebagai solusi sementara, Farhan meminta ahli waris yang memenangkan perkara sengketa lahan agar memberikan waktu kepada pemerintah Kota Bandung untuk memindahkan kegiatan belajar mengajar siswa SDN 026 secara bertahap ke SDN 148 dalam waktu sekitar 2 hingga 3 pekan ke depan. Di sisi lain, pemerintah Kota Bandung juga sudah menyiapkan lahan untuk pembangunan sekolah pengganti di kawasan Cibaduyut Kidul. Namun rencana pembangunan masih menghadapi penolakan dari sebagian warga sekitar, sehingga terus mengedepankan dialog dan musyawarah agar pembangunan sekolah dapat terlaksana.
1: Legal formal memang pemerintah kota sudah dinyatakan kalah atas hak tanah ini oleh pengadilan dan kita akan hormati itu. Namun bagaimanapun juga, memindahkan 900 siswa langsung ke tempat baru tidak semudah itu. Kami sudah punya lahan penggantinya, namun ternyata ada penolakan dari warga sekitar lahan pengganti tersebut. Jadi kami sekarang sedang membicarakan, bermusyawarah dengan warga di lahan tersebut untuk pembangunan sekolah. Apa yang kita lakukan? Saya sebagai wali kota pasang badan kepada pemenang perkara ini, yaitu ahli waris keluarga Hamid, agar bisa memberikan tenggang waktu kepada kami, ya, melakukan dua proses. Proses pertama adalah kita akan memastikan dulu bahwa warga di Bandung Kidul RW 2 agar mau menerima pembangunan SD di sana, SD 026. Prosesnya pasti panjang. Yang kedua, kita akan mulai secara gradual, bertahap, memindahkan kelas anak-anak di SD 026 ini ke SD 148 untuk sementara.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan melakukan penataan kawasan Jalan Soekarno-Hatta atau Bypass yang berada di Kota Bandung, menyusul banyaknya kejadian kecelakaan lalu lintas di ruas jalan tersebut. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan, untuk penataan kawasan Jalan Bypass yang merupakan jalan nasional, pihaknya akan memasang penerangan jalan umum dan jembatan penyeberangan orang. Reporter Suparno Hadisaputro melaporkan, Gubernur juga mengatakan pemerintah Provinsi Jawa Barat juga akan terus melakukan penataan ruas jalan nasional lainnya di Kota Bandung, yaitu Jalan Dr. Junjunan atau Terusan Pasteur untuk kenyamanan para penggunanya.
2: Untuk Jalan Soekarno-Hatta sebenarnya Pemprov Jabar itu sudah berkirim surat ke Kementerian PU agar diserahkan ke pemerintah Kota Bandung. Kalau Jalan Pasteurnya kan sedang kita tata, itu sebenarnya kewenangan jalan nasional. Hari ini ditata oleh Pemprov. Nah tetapi, kalau memang ini juga agak lambat karena itu menyangkut aspek strategi, saya akan meminta kepada Kepala PU untuk satu, berkirim surat lagi agar itu juga diserahkan ke pemerintah Provinsi Jawa Barat. Yang kedua, untuk pemasangan PJU, tidak usah lama lah Pak, dalam waktu 1 bulan ini seluruh jalan Soekarno-Hatta semuanya akan terpajang PJU dan terang. Kemudian yang ketiga, untuk JPO, walaupun tidak ada lokasinya, kita bisa meminta dana kerjasama misalnya dengan BJB, ada tulisan BJB-nya, bikin JPO. Insya Allah tahun ini kita bangunkan karena itu menyangkut keselamatan. Untuk itu saya ucapkan terima kasih atas aspirasinya dan mohon maaf atas ketidaknyamanannya.
0: Meski belum menetapkan waktu persisnya, dipastikan pada akhir Agustus 2026, Persib Bandung akan menggelar launching tim untuk menyambut musim kompetisi 2026-2027. Deputy CEO PT Persib Bandung bermartabat Aditya Putra Herawan mengatakan, dalam launching tersebut, selain memperkenalkan seluruh skuad Maung Bandung, juga akan meluncurkan jersey resmi, serta mengumumkan para sponsor pendukung tim sepanjang musim. Launching bakal dilakukan sebelum Persib menjalani playoff kompetisi SEL 2 menghadapi Manila Tiger di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada 31 Agustus 2026 mendatang. Reporter Yudi Dirgantara melaporkan, menurut Aditya, saat launching tersebut, Persib juga akan kembali mengumumkan tambahan pemain baru.
3: Launching tim insya Allah di akhir bulan Agustus. Tanggalnya itu kita akan kabarin sesegera mungkin. Seperti biasa itu nanti rangkaiannya adalah launching tim, launching jersey, dan launching sponsor. Tanggalnya ya tanggal 20.
4: Halo para pengguna jalan yang dermawan, tidak memberi di jalan bukan berarti tidak peduli loh. Tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi kita untuk memotivasi mereka agar tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara para dermawan memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com.
0: Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Jawa Barat mencatat perekonomian Provinsi Jawa Barat pada triwulan 2 tahun 2026 tumbuh 5,73% secara tahunan year of year, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang ada di angka 5,29%. Kepala BPS Jabar Margareta Ari Anggorwati mengatakan, industri pengolahan menjadi penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi, disusul sektor konstruksi dan perdagangan. Di sisi lain, persentase penduduk miskin di Jawa Barat turun menjadi 6,54% atau sekitar 3,44 juta jiwa. Jumlah tersebut turun 0,24 poin persentase atau sekitar 114 ribu orang dibanding September 2025. Reporter Suparno Hadisaputro kembali melaporkan, sejumlah sektor yang memberi sumbangan terhadap garis kemiskinan antara lain beras, perumahan, bahan bakar, dan listrik.
6: Garis kemiskinan Maret 2026 sebesar Rp609.790 per kapita per bulan. Terdiri dari garis kemiskinan makanan sebesar Rp454.174 per kapita per bulan dan garis kemiskinan non-makanan sebesar Rp155.616 per kapita per bulan. Maka pada Mei 2026, persentase penduduk miskin mencapai 6,54% atau 3,44 juta orang terkategori miskin. Persentase penduduk miskin turun 0,24 persen poin dari 6,78 persen pada September 2025 menjadi 6,54 persen pada Maret 2026.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Jawa Barat bekerja sama dengan Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Barat dalam program Keluarga Tangguh Bencana atau KATANA. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Jabar, Edi Haryadi, mengatakan, untuk sementara kerjasama dilakukan dengan TPPKK Jabar dan TPPKK Kabupaten Sumedang. Reporter Agustin Purnawan melaporkan, menurut Edi, Keluarga Tangguh Bencana merupakan program untuk menempatkan keluarga sebagai garda terdepan dalam pengurangan resiko bencana, sehingga memiliki kesiapan secara fisik maupun mental dalam menghadapi bencana alam.
7: Provinsi Jawa Barat telah melaksanakan kolaborasi dengan tim penggerak PKK Provinsi dan tim penggerak PKK Kabupaten Sumedang dalam rangka kegiatan penguatan kapasitas keluarga tangguh bencana. Daya sadar bencana yaitu keluarga yang bisa mengenali potensi ancamannya, mengenali risikonya, dan siap untuk selamat.
0: Polisi mengungkap 5 kasus dugaan pencurian kendaraan bermotor atau curanmor di sejumlah wilayah Kota Bandung dan menangkap 7 pelaku yang terlibat dalam aksi pencurian 4 sepeda motor dan 1 mobil. Kasat Reskrim Polrestabes Bandung AKBP Anton mengatakan, modus para pelaku antara lain mengincar kendaraan yang diparkir di lokasi sepi tanpa pengawasan. Selain itu, pelaku menggunakan angkutan kota untuk berkeliling mencari sasaran. Selain mengamankan kendaraan hasil curian dan kendaraan yang digunakan pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa kunci palsu yang diduga digunakan pelaku. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para tersangka terancam hukuman 7 tahun penjara.
8: 4 kejadian pencurian kendaraan bermotor roda 2 dan 1 kejadian pencurian kendaraan bermotor roda 4. 1 kejadian pencurian kendaraan bermotor dan 1 dari Polsek Tandir. Ya, jadi ada 5 TKP. Nah, dari kejadian tersebut, alhamdulillah dari hasil penyelidikan anggota kami dan juga informasi masyarakat, kami berhasil menangkap 7 pelaku. Ya, untuk pelaku, ada yang memang mengincar motor-motor yang berada di lokasi yang sepi, yang tidak ada penjaganya, dan ada juga yang modus, ya, tadi R4, ya, dia menggunakan angkot, memutar-mutar, ya, mencari sasaran, setelah dianggap aman, dan pelaku mengamankan atau mungkin mengambil kendaraan tersebut.
5: Terima kasih Anda telah menyimak kilas. Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.
9: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
10: Saya buka lagi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah yang hadir hari ini, terutama dengan pasangannya. Yang hadir tidak bersama dengan pasangannya atau belum punya pasangannya, tenang saja. Tidak ada yang lebih baik untuk terjadi selain apa yang sudah terjadi. Kalau sudah terjadi, maka itu yang terbaik. Alhamdulillah, sesi yang pertama tadi kita sama-sama belajar penting untuk menyelaraskan antara cara pandang suami dan istri. Saya mau klarifikasi dulu ini soal sakit tadi. Jadi kalau sakitnya, mohon maaf, misalkan ya tertabrak, misalkan ya nuntibilah tertabrak mobil, tertabrak motor, ya itu nggak harus santai-santai tunggu 3 hari gitu, nggak kayak gitu ya, langsung datang kepada ahlinya gitu ya, karena kejadiannya adalah kecelakaan. Jadi saya membedakan antara kecelakaan dan sakit, beda. Kalau kecelakaan itu darurat, itu harus segera. Tapi kalau sakit, ini ada 2 penyebabnya. Nah, dilihat dulu penyebabnya kenapa sakit ini. Nah, yang tadi diceritakan kok lama, kok enggak segera, karena saya melihat penyebabnya adalah ini pikiran terlalu berlebihan atau istirahatnya kurang optimal gitu. Jadi ada banyak hal yang sakit terus kemudian dapat diagnosa dari dokter, bukannya tambah sembuh malah jadi tambah pikiran, malah jadi tambah sakit. Nah, berarti balik lagi, kudu tenang membaca tanda-tanda. Dan ini PR-nya tuh banyak banget di bapak-bapak untuk bisa tenang itu. Kalau kata para psikolog, teman-teman saya yang psikolog, kenapa seseorang itu jadi sangat cemas, justru bukan karena level kecemasannya dia saja, tapi lebih kepada melihat respon orang di sebelahnya. Jadi dia tegang, cemas, yang di sebelahnya tegang lagi, cemas lagi. Loh, panic attack tuh, jadinya lebih tertekan lagi. Tapi begitu seseorang ini cemas, tegang, tapi yang di sebelahnya kok tenang ya, kok masih bisa nafas, kok masih bisa memberikan positive thinking. Itu yang tadinya udah mau, apa tuh, udah mau berontak, jadi turun tensinya. Jadi ada yang begitu. Nah, ini saya melihat bapak-bapak tuh punya peran untuk menenangkan istrinya masing-masing ya. Jangan istri orang ditenangin, istri sendiri gak ditenangin. Jadi ada kata-kata istrinya masing-masing, istrinya masing-masing. Maka bersyukur kita hadir di sini. Dan sekarang setelah sepakat bahwa kita akan menyelaraskan, maka poin sekarang sisi saya adalah apa yang harus diselaraskan dan bagaimana menyelaraskannya. Gitu ya. Siap. Bismillah. Sebelum kesana, ini mau nyapa dulu yang masih single, juga yang sudah berkeluarga ya, bahwa ini menurut Imam Al-Ghazali di Ihya Ulumuddin, beliau menyebutkan bahwa di antara sifat Rasul itu adalah punya pasangan dan punya keturunan. Jadi yang belum menikah ya, bukan mau ngomporin, ini di antara sifat Rasul adalah punya pasangan dan punya keturunan. Waqala ta'ala fi wasfir rusul, Allah berfirman tentang sifat-sifat Rasul itu, yaitu surat Ar-Ra'd ayat 38. Jadi silahkan dikaji Ar-Ra'd ayat 38 walaqad arsalna rusulan min qablika, sungguh kami mengutus para rasul sebelummu, sebelum engkau Muhammad, wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyatan, dan kami jadikan mereka itu, para rasul terdahulu itu, berpasangan dan berketurunan. Jadi kita nih yang sekarang sudah menikah, punya pasangan, punya keturunan, kita ini lagi deket, lagi meniru dengan sifat para utusan Allah. Jadi jangan merasa rendah diri ketika banyak anak, tambah repot. Walaupun Islam tetap di tengah-tengah. Jadi jangan terus-terusan memproduksi tapi tidak mendidik, itu dilarang ya. Jadi terbengkalai anak-anak terus aja gitu, banyak anak tapi gak bisa mendidiknya. Tapi punya keyakinan untuk tidak punya keturunan pun ini dilarang. Jadi ada bersitan hati, keyakinan saya gak mau punya keturunan, saya gak mau punya anak, ini pun terlarang sama. Jadi kita ini ada di tengah-tengah, siap punya keturunan tapi juga siap mendidik, dalam arti tidak membiarkan anak ini cuman lahir aja, tapi diurus, dididik, diselamatkan di dunia dan di akhiratnya. Makanya kita ini ada di tengah-tengah. Nah, maka kita jadi tambahan apresiasi ya buat keluarga kita masing-masing. Kita ini berpasangan dan berketurunan itu mengikuti sifat-sifatnya para rasul. Dan nikah itu sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini slide kematerian saja, sudah siap, Ustaz? Oke. Menyelaraskan arah laju bahtera kita. Ya, bismillah. Kita mulai dari keyakinan tidak mungkin Allah iseng. Tidak mungkin Allah tidak punya maksud ketika menetapkan takdir, ketetapan dipasangkannya kita dengan pasangan masing-masing. Sepakat ya? Enggak mungkin, bahkan daun yang jatuh pun pasti ada maksud dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara maksud Allah yang paling besar adalah kenapa kita dipasangkan dengan pasangan kita masing-masing. Kenapa saya dipasangkan dengan beliau? Kenapa beliau dipasangkan dengan saya? Itu pasti ada maksud dari Allah. Dan semua maksud Allah itu baik. Pemahaman kita yang terbatas saja yang menganggap bahwa buruk sesuatu kejadian itu. Padahal buruk itu karena keterbatasan pemahaman, keterbatasan pengetahuan. Kalau kita pakai ilmunya Allah, sebetulnya semua ketetapan Allah itu baik. Yang membuat itu buruk, penilaian buruk sebetulnya adalah sekali lagi keterbatasan pemahaman. Maka dipasangkannya kita dengan pasangan masing-masing itu ada maksud dari Allah. Nah, apa ya maksud Allah itu? Salah satunya di kajian kita, Allah punya maksud bahtera rumah tangga ini melaju ke sebuah arah. Kalau kita belum mampu untuk membaca laju itu, jadinya kita belum mampu untuk membaca, menyambut apa maksud Allah dari dipasangkannya. Efeknya tadi, kalau tidak membaca maksud Allah, efeknya adalah hal-hal kecil jadi besar. Hal-hal yang gak inti jadi inti, hal-hal yang gak pokok jadi pokok. Membesar-besarkan urusan yang kecil, karena untuk tujuan yang besar ini tidak terlalu serius dibahas. Saya sepakat di rumah tangga ngobrolin yang gak penting itu penting, sepakat. Sudah banyak lah di sosial media postingan gitu ya, ngobrolin yang gak penting itu penting. Tapi masa iya rumah tangga ngobrolin yang gak penting terus gitu? Padahal ini sebuah takdir yang sangat agung, disebutnya mitsaqon ghalidz, perjanjian yang agung. Masa sih untuk sebuah perjanjian yang agung obrolannya hanya gak penting terus? Ada pasti urusan besar yang dibebankan, diamanahkan kepada masing-masing suami istri ini. Jadi perbuatan af'alullah itu kan ada dua, ada yang tanpa perantara langsung jadi, ada yang memang memerlukan perantara. Bukan Allah tidak mampu, tapi menjadi sebuah kesempatan bagi manusia untuk berlomba-lomba beramal soleh. Nah, kita tuh lagi menyambut itu tuh ketika berumah tangga itu. Nah, apa saja ya? Nah, itu insya Allah. Dua orang yang baik itu bisa lelah dalam rumah tangga. Suami baik, istri baik, tapi dua-duanya bisa merasakan kelelahan. padahal dua-duanya baik. Kenapa bisa merasakan kelelahan? Jika keduanya menuju ke arah yang berbeda. Suami baik ke kanan, istri baik ke kiri, beda arah, tidak diselaraskan, capek. Padahal dua-duanya baik. Maka ini diantara pentingnya mengapa arah bahtera rumah tangga itu perlu diselaraskan. Karena bahkan dua orang yang baik pun bisa lelah, apalagi salah satunya buruk. Kalau dua-duanya buruk, lelah gak? Gak lelah, dua-duanya buruk, sama-sama dalam keburukan ya. Allah, Abu Lahab ya, sama istrinya itu dua-duanya buruk, tapi gak lelah tuh dalam keburukannya. Tapi kalau dua-duanya baik, ada potensi lelah ketika arahnya tidak selaras. Makanya penting. Sampai sini kita dapat ya, sepakat ya, penting menyelaraskan arah ya. Ah ini terlalu berat obrolannya, rumah tangga mau mengalir aja. Sudah, sudah, rumah tangga mengalir itu sudah. Tapi nyatanya masih ada juga ternyata membesar-besarkan hal yang kecil. Oh berarti kita belum ketemu nih urusan besarnya. Kalau udah ketemu urusan besarnya, insya Allah yang kemarin kerasa besar ternyata kecil. Anak kecil gak bisa naik sepeda, besar urusannya bagi dia. Bagi kita ya cuma naik sepeda, pakai sendal kebalik-balik, kanan di kiri, kiri di kanan, terus kesel sendiri si anak tuh. Membesarkan urusan yang kecil kan. Kita ya ampun cuma urusan sendal. Tapi tidak ada urusan yang lebih besar bagi anak-anak kecuali bisa pakai sendal. Gitu ya maksudnya. Maka kita mau ngomongin sesuatu yang besar ini. Saya gak ngecil-ngecilin topik. Ini sesuatu yang besar. Supaya apa? Supaya kita gak lagi ngeributin hal-hal yang kecil. Amin. Amin ya. Bismillah. Yang besar itu adalah yang disebut risalatul usroh, risalah keluarga. Orang-orang umum nyebutnya misi katanya. Tapi kalau dicek aslinya, misi ini lebih dekat ke server sebelah, sehingga muncul para misionaris gitu, yang kemudian menjual, membeli akidah dengan mie instan. Nah kita nggak pakai misi, walaupun arti terdekatnya lebih dekat ke sana. Kita pakainya risalah, satu tugas ilahi, satu pesan yang harus ditunaikan di muka bumi. Kalau Rasulullah berarti risalahnya kenabian. Sudah tutup Nabi Rasul, tinggal pengikutnya. Makanya di awal tadi saya sebut, kita berkeluarga tuh mengikuti sifat-sifatnya Rasul. Maka kalau Rasul punya risalah, keluarga kita pun mestinya punya risalah. Dan ini sesuatu yang agung. Sehingga benar misakon golido itu karena kita punya risalah. Dalam Adabun Nikah di kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa nikah itu memiliki 5 fawaid, 5 pilar keutamaan. Dan itulah pilar dari risalah keluarga. Jadi kita mau bahas risalah keluarga. Ini lebih banyaknya amanahnya pada suami. Tolong ketika memperhatikan risalah keluarga, perhatikan 5 pilar ini. Dan 5 pilar itu basic, dasar sekali. Bukan risalahnya, tapi ini pilar-pilar penopangnya. Nah apa saja itu? Yang pertama adalah melahirkan generasi. Yang kedua adalah melindungi agama. Yang ketiga pilarnya adalah menenangkan jiwa. Yang keempat pilarnya adalah mengatur rumah tangga, tadbirul manzil. Yang kelima adalah melatih jiwa, mujahadatun nafas. Yang kelima. Jadi ini menjadi pilar. Kalau kita mau bahas arah laju tapi gak pakai pilar ini, maka arah lajunya cuman risalah-risalahan, cuma misi-misian jadinya, karena tidak berangkat dari 5 pilar ini. Dan ini bisa menjadi bahan obrol nanti ketika pulang di rumah masing-masing. Versi kita, versi bapak-bapak mungkin udah jelas tentang anak, mungkin udah jelas. Dan berasumsi kejelasan dalam benak suami itu juga jelas juga dalam benak istri, padahal belum tentu. Makanya sebetulnya menyelaraskan arah laju itu ya ngobrol, ya komunikasi. Tapi ada catatannya, komunikasinya kayak gimana?

0: rugi? Apa dampak ketika seseorang mengikuti hawa nafsunya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Duh, cek satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Haus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah
1: kok ada lagi?
2: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
1: Semua masalah
2: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha Tahu
1: dan Maha juga ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering enggak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Ma.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Ma.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan dan pertolongan Allah dijanjikan Wallahu fi auni al-abdi makhanal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
5: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah kamu sekali-kali meremehkan dari kebaikan sedikitpun, meskipun hanya kamu bertemu dengan saudaramu dalam keadaan tersenyum." Hadis riwayat Imam Muslim.
0: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MQFM Bandung, MDLQ, mulai dakwah lewat kolbu

sahabat MQ, orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya, maka ia tidak akan mementingkan agamanya dan tidak akan mendahulukan ridho Allah juga Rasulnya, sebab ia akan selalu menjadikan hawa nafsu sebagai tolak ukur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa

bahas satu persatu pilarnya. Yang pertama, melahirkan generasi al-walad. Pertama, antara suami dan istri. Ini paling basic. Pernah ngobrolin anak enggak? Bukan soal memproduksi anak, bukan soal melahirkan generasi ya, tapi soal bagaimana anak ini nantinya bisa terjaga fitrahnya, bisa kita didik. Sebab paling basic dari tujuan nikah itu adalah memiliki keturunan. Bukan untuk berlomba-lomba dalam banyak anak. Kata beliau Imam Al-Ghazali, kenapa rumah tangga itu paling awal adalah untuk punya anak? Karena satu, kita suami istri lagi mengejar kecintaannya Allah. Bayangkan Allah akan cinta sama keluarga rumah tangga yang punya anak. Jangan maknai ini untuk menilai orang lain ya, atau menilai yang ditakdirkan belum punya keturunan gitu ya. Ini untuk kita masing-masing. Adakah keinginan dari suami dan istri ini untuk punya keturunan gitu? Dan kalau ada keinginan, keinginan itu landasannya apa? Kata beliau, landasannya supaya Allah cinta. Kenapa supaya Allah cinta? Karena Allah berkehendak bumi ini kepengaturannya itu dilakukan oleh manusia. Dari sejak penciptaan awal Nabi Adam alaihi salam dimaksudkan untuk memakmurkan bumi. Maka tidak mungkin ada wakil Allah di muka bumi kalau tidak ada anak keturunan manusia. Makanya kalau yang belajar fikih ada maqasidus syariah gitu ya. Maksud utama dari syariah itu salah satunya adalah menjaga keturunan. Hifdzun nasl. Penting menjaga keturunan agar rumah tangga ini, keluarga ini punya berketurunan itu penting, perkara yang mulia. Maka jangan kita jadi mengagumi konsep-konsep yang datang dari luar yang dikemas dengan sangat indah, yang kemudian bilang ini adalah rumah tangga yang bebas anak. Apa tuh istilahnya? Ya itulah, Anda lebih paham. Bebas anak, ini rumah tangga yang tenang karena tidak ada anak-anak. Rumah beres, gak ada berantakan. Tuh lihat tetangga anaknya banyak. Iri meni, berantakan, rencet. Padahal Allah mencintai yang punya anak keturunan karena menjaga keturunan. Jadi niatnya punya anak keturunan itu karena mengejar cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kenapa punya anak keturunan? Karena mengejar cinta dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul itu menyukai yang punya banyak anak karena nanti beliau akan membanggakan di hadapan para nabi yang lain betapa banyak umatnya. Tapi sekali lagi, Islam itu di tengah-tengah, jangan asal banyak kalau tidak mampu mendidik ya, menjaga fitrahnya. Tetap ada di tengah-tengah. Yang tidak boleh itu punya keinginan tidak punya keturunan, itu terlarang. Karena bertentangan dengan fitrah, bertentangan juga dengan maksud Allah menciptakan manusia. Ya. Tidak boleh ada keinginan tidak punya keturunan. Terkara takdir itu ada di wilayah Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah ingin tapi masih belum ditakdirkan. Ya. Maka itu yang kedua, bahwa punya anak keturunan itu karena ingin mendapatkan cinta dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, kata Imam Al-Ghazali, kenapa pengen punya keturunan? Karena pengen dapat tambahan kebaikan ketika kita ayah ibunya sudah meninggal dunia. Ketika anak Adam meninggal dunia, maka terputus semua amalnya kecuali tiga hal. Salah satunya adalah doa dari anak yang soleh. Maka bagaimana kita mendapatkan doa dari anak yang soleh kalau tidak punya anak keturunan gitu? Ini niat kenapa berketurunan. Sudahkah selaras antara ayah dan ibu memandang anak ini? Yuk kita didik anak-anak jadi soleh-solehah yuk. Supaya apa? Supaya nanti kalau kita meninggal duluan ada yang ngedoain kita. Ini kan basic tapi jarang dijadiin obrolan, sehingga yang diobrolin hal-hal yang lain. Makanan baru, menu baru, tren baru,
ya, yang lagi viral, yang diomongin kayak gitu. Tapi bahwa ternyata memiliki anak yang soleh-solehah untuk mendoakan ketika kita sudah tiada, itu jarang dibahas. Nah ini silakan dibahas, nanti kan panjang tuh, gimana biar anak soleh, pendidikannya itu gak akan selesai semalam dua malam. Tujuannya apa? Nanti kalau kita meninggal duluan, anak tuh bisa ngedoain kita tanpa beban bagi anaknya tuh. Memang betul-betul karena cinta, betul-betul karena pengen orang tuanya dapat nikmat kubur. Sekarang kita cek deh, punten, yang orang tua ayah ibunya masih ada kita nih. Besok lusa misalkan ayah ibu meninggal tiada, tutup usia, kita ngedoain gak tuh ke ayah ibu kita? Ngedoainnya karena terpaksa atau karena rela hati? Nah sekarang kita ganti, anak kita nanti kalau kitanya sudah meninggal lebih dulu, ngedoain kita enggak? Ngedoainnya dengan berat atau dengan rela hati? Itu jadi pertanyaan, jadi bahan obrolan, diselaraskan. Tiga. Dan yang keempat, ada empat poin, beliau menyebutkan, seandainya ternyata anak meninggal lebih dulu, belum balik dia, maka anak yang meninggal lebih dulu ketika dia belum balik itu akan membawa orang tuanya ke surga. Nah jangan difahami membuat anaknya meninggal, tidak boleh ya, membunuh anaknya supaya membawa saya ke surga gitu, enggak boleh. Ini mah yang keempat ini, jika seandainya terjadi. Maka kalau kita ngeliat keluarga, tetangga yang punya anak kecil kemudian meninggal lebih dulu, oh itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Punya keturunan, anaknya meninggal lebih dulu, di akhirat kelak akan membawa ayah ibunya ke surga. Karena anak ini nanti akan masuk surga, tapi beliau akan nyari mana ayahku, mana ibuku. Jadi berketurunan itu sedemikian mulianya sifat Rasul, berketurunan itu. Nah, ini yang pertama, pilar menyelaraskan arah laju rumah tangga. Yang kedua, tahsinuddin dengan huruf sad. Tahsinuddin, benteng agama. Menikah itu melindungi agama ini. Kasrus syahwat, mengendalikan syahwat. Maka nikah adalah benteng untuk satu, menjaga pandangan. Sudah nikah, pandangan dijaga, lihatlah pasangan sendiri. Setan di situ main. Waktu belum menikah dulu tertarik banget sama si dia, calon suami atau calon istri. Begitu anak nikah, kenapa ya gregetnya hilang misalkan. Bukan greget atau istrinya apa ya? Ya gitu deh pokoknya. Nah itu evaluasinya dari para guru-guru kita kan. Kenapa memandang pasangan sendiri jadi kehilangan lezatnya? Karena keseringan memandang yang bukan halal dan akan dibikin lezat sama setan. Berarti kalau mau dapat lagi kelezatan memandang pasangan, tutup untuk memandang yang haram. Dan itu adalah perlindungan kepada agama. Jadi menjaga pandangan itu adalah menjaga agama ini. Kita mungkin sering dengar ayat instansurullah yang surkum, tolong agama Allah maka Allah akan menolongmu. Dan kita akan membayangkannya menolong agama Allah itu misalkan dengan membangun masjid ya, kemudian membangun pesantren, pendidikan, itu tidak salah. Tapi ternyata ada sikap sederhana yang bisa dipraktekkan dan itu menolong agama Allah. Apa? Menjaga pandangan, memandang kepada pasangan saja yang halal ketika ada kelezatan. Ya, lezat memandang itu kepada pasangan yang halal saja, itu tuh menolong agama Allah. Karena agama ini jadi rusak ketika yang sudah menikah tidak menjaga pandangan. Yang rusak agama, bukan cuma keluarga. Yang rusak agama. Yang kedua, menjaga kehormatan. Yang ketiga, menutup pintu setan. Jadi menikah itu sebegitunya. Ya, menjaga agama. Nah, pernahkah dijadikan bahan obrolan? Kalau kita ngomongin ya, kalau kita gini-gini terus ya, kalau kita cuma ngeributin yang kecil-kecil, sayang banget peluang kita untuk nolong agama Allah tuh jadi tidak terjadi. Maka ketika ada suami istri lagi rukun, sakinah, saling membahagiakan, ya Rob. Ketika ada suami istri saling membahagiakan, maknai bahwa ini tuh lagi menjaga agama. Ih serius. Karena suami istri yang tidak bahagia,
suami istri yang terus bertengkar itu peluangnya dekat merusak agama, bukan merusak lagi keluarga. Islam ini jadi rusak karena keluarga-keluarganya tidak saling menjaga rasa cinta itu. Cinta itu harus dirawat, sayang itu harus dirawat. Nah, sampai enggak arah ini gitu. Jadi kalau saya bukan merusak lagi keluarga. Islam ini jadi rusak karena keluarga-keluarganya tidak saling menjaga rasa cinta itu. Cinta itu harus dirawat, sayang itu harus dirawat.

istri cantik, istri apa gitu ya. Memuji pasangan itu menjaga agama. Ini tahsinuddin. Memuji pasangan tuh. Dan gak usah diposting. Ya, ketika memuji kemudian diposting biar jadi inspirasi buat yang lain. Nah, hati-hati ya sama niatnya gitu ya. Biar Allah aja yang tahu. Dua, rukun sakinah itu menjaga agama. Tiga, pilarnya adalah menenangkan jiwa. Rihah ya. Rihah. Rihatun nafas. Jiwa tuh jadi istirahat karena berumah tangga. Jujur, kita istirahatnya di dalam rumah apa di luar rumah? Mau pulang, dilama-lamain. Berharap pas pulang pasangan udah tidur. Karena kalau pas pulang pasangan masih terjaga, bukannya malah istirahat, malah jadi pening, pusing. Nah ini evaluasi ini. Ketika pasangan pulang, ini pasangan jadi istirahat atau malah jadi bertambah berat bebannya ini. Karena sebetulnya di rumah tangga itu tempat untuk mengistirahatkan jiwa. Dengan pasangan itu mengistirahatkan jiwa. Ngobrol itu mengistirahatkan jiwa. Masing-masing punya kegiatan. Mungkin istri lebih banyak dengan domestiknya, dengan dapurnya. Walaupun sebetulnya urusan-urusan domestik itu amanah suami ya. Saya ini anak dari penghulu di KUA. Bapak saya penghulu KUA. Bahkan sudah jadi penghulu sebelum bapak saya menikah. Jadi bapak belum menikah, sudah nikahin orang. Dulu tuh, tahun 80-an. Suka diceng-cengin, bahasa sekarang ceng-cengin ya sama keluarga yang lain. Ih, penghulunya belum menikah. Ya gitu dulu. Kakek saya di KUA juga, walaupun bukan penghulu. Jadi kakek saya di kantor urusan agama, bapak saya di kantor urusan agama gitu. Sayanya aja yang gak ke KUA. Ya, tapi alhamdulillah suka dipanggil Kang Ulum Asaif gitu. Disingkat KUA. Jadi tetap KUA-nya nempel gitu ke sini. Di KUA kita kalau bimbingan pranikah itu dapat tuh. BP4 ya, bimbingan pranikah itu dapat bahwa nyapu, ngepel, masak itu kewajibannya siapa? Suami apa istri? Suami. Sok coba tanya ke KUA ya. KUA sana bukan KUA sini. Itu adalah kewajibannya suami. Kewajiban istri itu satu aja. Apa itu? Taat sama suaminya selama perintah suami tidak melanggar larangan Allah kan gitu. Nah kalau suaminya bilang, Bu tolong bikin nasi gitu ya, Bu tolong nyapu, Bu tolong ngepel, maka istri taat gitu. Makanya dulu bapak saya itu agak saklek dulu tuh kepada yang mau nikah tuh, bilang suami harus melisankan kepada istrinya ketika meminta untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Dan gak harus terus-terusan, cukup sekali itu langsung sepanjang pernikahan. Lisan itu berlaku, akad itu berlaku. Tolong masak ya Neng, tolong nyuci ya Neng, tolong nyetrika ya Neng, tolong nyapu, ngepel. Itu harus ada lisan itu, pesan bapak begitu. Kalau tidak ada yang dilisankan begitu, bukan kewajiban istri. Tapi juga jangan, suami saya gak pernah bilang. Jangan kebalik ya, ingat ya yang tadi, jangan kebalik. Terus gimana tuh? Bilang aja samanya, bilang atuh, lisankan, supaya Neng kalau ngelakuin ini teh jadi ibadah. Jadi seketat-ketatnya bapak tuh dulu, kalau ngelakuin itu gak ada lisan dari suami, gak jadi ibadah gitu. Itu ketat banget, itu pendapat yang ekstrim banget. Padahal itu kan kebaikan ya. Ya bisa jadi ibadah walaupun suami tidak melisankan. Tapi ini konteksnya lagi bicara ke suami. Wahai para suami, lisankanlah kepada istrinya ketika istri mau mengerjakan hal-hal yang domestik itu tadi. Karena ketika melisankan, istri taat sama suami, ibadah tuh semuanya. Lelahnya ibadah.

0: lelahnya lillah. Gitu. Nah, maka istri pun punya kegiatannya domestik tadi, suami pun punya kegiatannya biasanya di luar tuh, dan itu lelah, capek. Menafkahi lelah. Ketika bertemu, pulang dari luar, lelah dengan domestiknya. Ketika ketemu berdua aja di kamar, yang terjadi ini mestinya, idealnya, saling menenangkan jiwa. Nah, gimana ya supaya bisa saling menenangkan jiwa? Kan ini perlu diobrolkan ya, dan dievaluasi juga. Ini pasangan kalau ketemu saya jadi tenang apa jadi gelisah? Kayak tadi kan, pengennya quality time, malah yang ada quality control. PR bapak nih, 1, 2, 3, ayah belum ngelakuin ini, oh jadi tegang. Tidak muncul ini pilar untuk menyelaraskan arah bahtera. Jadi pilarnya kudu tenang dulu jiwanya. Yang keempat, tadbirul manzil, pengaturan rumah tangga. Jadi yang tadi dicontohin itu, ada pengaturannya. Bukan berarti bapak ketika sudah melisankan ke istri terus bapak jadi lepas tangan, gak pernah nyapu, gak pernah ngepel sama sekali. Wallahi ya, pendidikan peran suami yang paling nempel selain lisan dari orang tua, itu juga apa yang ditunjukkan oleh orang tua. Waktu itu ibu saya sakit. Karena sakitnya jadi gak bisa lagi mengerjakan hal-hal yang biasa dikejarkan oleh ibu. Gak bisa nyuci, gak bisa nyetrika, gak bisa ngapa-ngapain karena sakit parah. Dan saya melihat langsung sebagai anak laki-laki, ketika ibu sakit, ayah saya yang nyapu, yang ngepel, yang nyetrika, nyuci dulu, nyuci, jemur, nyetrika ketika ibu sakit. Dan itu gak ada lisan sugan kalau sekarang ya, nah kamu laki-laki, lihat nih bapak ngerjain rumah tangga, nanti kamu jadi suami gini juga ya. Gak ada. Diem aja kerjain. Saya melihat, dan itu masuk banget, nempel banget kebayang. Dulu di rumah dulu itu sumurnya dalam rumah, jadi ada sumur dalam rumah. Itu nimba sendiri, nyuci sendiri, nyucinya tuh yang pakai gerigi gitu ya. Kan ada tuh apa sih namanya tuh ya, papan peng, pakai papan gitu ya. Srek srek srek srek srek srek. Ngelihat ayah sendiri mengerjakan pekerjaan rumah tangga ketika ibu sakit. Itu masuk banget ke saya. Jadi pendidikan. Tapi begitu udah sehat, balik lagi ngerjain yang lain lagi. Maka tadbirul manzil ini penting. Diatur siapa mengerjakan siapa dalam rumah tangga. Siapa mengerjakan apa? Siapa mengerjakan siapa? Siapa mengerjakan apa? Ya, diatur supaya apa? Supaya kalau dapat nikmat tuh lebih disyukuri. Alhamdulillah ya, setelah nikah tuh ternyata jadi banyaknya hal rumah tangga justru malah bertambah bersyukur. Ibu waktu nyupir bersyukur enggak? Nyupir, nyuci piring. Bapak-bapak nyupir bener pegang supir. Kalau ini nyupir nyuci piring. Ketika nyupir disyukuri atau enggak? Ada bapaknya di sini ya. Kalau nyupir disyukuri, maka itu ciri ada tadbirul manzil, ada pengaturan rumah tangga yang baik. Tapi kalau ngerjakan rumah tangga enggak disyukuri, maka ini evaluasi bapak-bapak. Berarti pengaturan rumah tangganya belum optimal. Mengerjakan rumah tangga itu mesti disyukuri. Ini mohon maaf banyak nusuk-nusuknya ke bapak-bapak ya. Jadi kalau ibu-ibu tidak bersyukur mengerjakan rumah tangga, berarti evaluasinya di bapak-bapak, karena pengaturan rumah tangganya belum optimal. Dua, waktu tuh jadi kerasa lebih berkah ketika ada pengaturan ini tuh. Lebih enak. Sekian menit asa enggak beres, udah berjam-jam kok enggak beres-beres, tapi kalau ada tadbirul manzil, waktu sedikit aja itu jadi cepat beresnya, tenang. Karena jelas ada yang mengatur. Yang ketiga, ilmu dan amal lebih hidup. Jadi kenapa ada pengaturan? Supaya bisa belajar dan supaya bisa mengamalkan. Kalau gak ada pengaturan, jadi masing-masingnya ngerasa lebih berat tuh. Kata istri, aku kapan belajarnya? Dapur lagi, sumur lagi, kasur lagi gitu ya. Dapur, sumur, kasur. sumur, kasur, dapur. Itu aja bolak-balik. Kapan belajarnya, kapan mengamalkannya. Nah kalau istri gak bisa belajar dan gak bisa ngamalin dari apa yang dipelajari, berarti takdirul manzil dievaluasi. Berarti belum ada pengaturan. Dan itu diobrolkan, dibicarakan. Yang kelima, nah ini yang paling besar, mujahadatun nafas, ya. Nikah adalah latihan panjang untuk sabar, adil, amanah, menunaikan hak, dan mendidik anak. Dan ini butuh mujahadah, ya, butuh perjuangan untuk bisa begini tuh. Ini semuanya pilar. Jadi jangan dulu bicara risalah keluarga kalau pilar-pilarnya enggak tunai dulu. Apa aja tadi pilarnya? Pertama, jelas tentang anak. Yang kedua adalah menjaga agama. Ya, selaras bahwa berkeluarga ini menjaga agama. Yang ketiga, apa yang ketiga? Menenangkan jiwa. Jadi jangan dulu ngomongin ini keluarga misinya apa, arahnya kemana. Lawong ketika bertemu aja gelisah, bukan malah tenang. Yang keempat, mengatur rumah tangga. Beresin dulu domestik. Enak banget tadi yang tangga tadi itu. Karena risalah keluarga itu adanya di puncak. Ketika keluarga ini menjadi bagian dari umat, itu dia artinya punya risalah tuh, yang paling puncak. Nah itu baru enak ketika tangga-tangga di bawahnya kan udah selesai. Yang nomor 4, tadbirul manzil, beresin dulu pengaturan domestik, baru keluar, baru ngomongin tentang apa peran keluarga ini di keumatan. Dan yang kelima, lihat bahwa keluarga, rumah tangga adalah ladang untuk melatih jiwa, mujahadatun nafas. Marah boleh atau enggak? Jiwa nih, marah boleh atau enggak? Jawaban saya, bisa boleh, bisa enggak boleh. Boleh bagi orang yang bisa mengendalikan amarahnya. So, silakan marah, tapi kamu bisa mengendalikan amarahmu sehingga tidak merusak amarahnya. Tapi tidak boleh kalau kamu tidak bisa mengendalikan dirimu gitu. Makanya la takdob, jangan marah, walakal jannah. Dan marahlah ketika agama dihina, Allah dihina, begitu ya. Itu agama, makanya boleh dan tidak boleh. Dan ini tuh butuh mujahadah banget. Kalau saya bisa mengendalikan marah saya, ya saya akan terima. Oh ini saya lagi marah, tapi saya bisa mengendalikan marah saya. Disitulah marah boleh, karena itu manusiawi. Marah manusiawi banget, tapi saya bisa mengendalikan. PR-nya bukan ada atau enggak rasa marah itu, tapi PR-nya justru bisa mujahadah enggak, bisa melatih enggak, bisa mengendalikan enggak. Nah kalau lima ini udah jadi pilar, maka kita bisa masuk kepada arah keluarga itu sendiri. Sudah ada kode nih ya, berapa menit lagi. Jika lima pilar ini hidup, maka keluarga tidak hanya bertahan, tapi bermanfaat bagi sesama dan bertumbuh menuju Allah Subhanahu wa taala. Lima tadi harus tunai dulu. Baru bisa sampai di puncaknya tadi, konsep keumatan. Baru keluarga ini bisa bicara untuk keumatan. Kalau siap. Kalau memang lima pilarnya sudah tunai dulu. Maka kalau belum, pulang dari sini bahas lima pilar itu dulu. Baru kemudian kita cek bagaimana keluarga ini punya risalah. Risalatul usrah itu akan membuat keluarga ini menjadi sebaik-baiknya keluarga. Sebab apa? Sebab di dalam risalah atau misi ini gak ada lain isinya kecuali bermanfaat buat umat. Jadi keluarga kita gak hanya bermanfaat ke dalam, tapi bermanfaat keluar. Itulah risalah. Nah nanti jalan manfaatnya beda-beda. Ada yang jalan manfaatnya lewat pendidikan, ada yang jalan manfaatnya lewat kesehatan, ada yang jalan manfaatnya lewat menjaga lingkungan. Ada, kami punya tuh teman keluarga yang risalah keluarganya, versi teman adalah risalahnya itu untuk merawat alam, mengembalikan alam sesuai pada fitrahnya. Sehingga sehari-harinya urusannya, obrolannya adalah tentang pengelolaan sampah, tentang bagaimana mengendalikan sampah, tentang bagaimana agar alam ini gak rusak oleh sampah. Itu jadi bahan obrolan sehari-hari. Kenapa? Karena risalahnya itu.
1: Sahabat MQ, apa kiat agar dapat mengendalikan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. sahabat MQ, di Gaza, bumi tidak mengenal salju. Namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca. Ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan sahabat MQ sangat berarti. Amanah kemanusiaan global, Amal, hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Umi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Umi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice.
6: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang memudahkan orang lain yang sedang kesulitan, niscaya Allah akan memudahkan baginya di dunia dan di akhirat." Hadis riwayat Imam Muslim.
7: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio. Sahabat MK, Syekh Abdul Wahab Al-Asy'arani mengatakan, dua kiat penting agar diri bisa mengendalikan hawa nafsu adalah dengan melalui puasa dan mengurangi

Jadi kenapa punya, kenapa perlu punya risalah? Karena pengen jadi sebaik-baiknya keluarga, khairul usrah. Nah, bagaimana supaya punya risalah? Basicnya tadi 5 pilar beres. Oke, saya udah beres 5 pilarnya, sudah selaras. Soal anak udah selaras, soal agama udah selaras, dan seterusnya sampai kelima, bahwa rumah tangga ini memang ajang untuk melatih jiwa. Jadi kalau ada ujian-ujian tuh ya memang ini ladang untuk mujahadah. Itu udah selaras. Maka ini sebelum risalahnya. Meskipun pilarnya sudah jelas, risalah keluarga tidak otomatis terbaca. Masalahnya bukan tidak punya risalah, tapi banyak keluarga tidak sadar risalahnya. Karena keluarga-keluarga ini belum terbiasa membaca tanda. Maka kalau kita pengen punya risalah keluarga, syarat awalnya adalah harus bisa membaca tanda. Ya? Apa ya maksud Allah dari dipasangkannya saya dengan dia? Ini kan tanda. Perlu bisa membaca tanda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum kemudian mendapatkan ayat pertama Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, beliau melakukan proses tahanus ke gua Hira itu membaca tanda-tanda dalam sirahnya, bahkan dari 3 tahun sebelum ayat pertama ini turun. Jadi dari usia beliau 37, 38, 39, 40 itu membaca tanda-tanda. Baca Mekah, baca diri, baca pasangannya. Baru 40 turun risalah. Gitu. Maka kalau kita pun ingin punya risalah, awalnya adalah membaca tanda-tanda. Secara skema jadinya qiraatul ayat sebelum risalatul usrah. Baca ayat-ayat dulu. Baca.

Program Inspirasi Muslimah telah menemani Anda. Selamat membangun peradaban melalui peran yang diamanahkan.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا.
0: Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras.
1: وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا.
0: Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut.
1: وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا.
0: Demi malaikat yang turun dari langit dengan cepat.
1: السَّابِقَاتِ سَبْقًا.
0: Dan malaikat yang mendahului dengan kencang.
1: فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا.
0: Dan malaikat yang mengatur urusan dunia.
1: يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةِ.
0: Sungguh, kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama mengguncangkan alam.
1: تَتْبَعُهَا الرَّاجِفَةِ.
0: Tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua.
1: قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ.
0: Hati manusia pada waktu itu merasa sangat takut.
1: أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ.
0: Pandangannya tunduk.
1: يَقُولُونَ أَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ.
0: Orang-orang kafir berkata, apakah kita benar-benar akan dikembalikan kepada kehidupan yang semula?
1: أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً.
0: Apakah akan dibangkitkan juga apabila kita telah menjadi tulang belulang yang hancur?
1: قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ.
0: Mereka berkata, kalau demikian, itu adalah suatu pengembalian yang merugikan.
1: فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ.
0: Maka pengembalian itu hanyalah dengan sekali tiupan saja.
1: فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةٌ.
0: Maka seketika itu mereka hidup kembali di bumi yang baru.
1: هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى.
0: Sudahkah sampai kepadamu Muhammad kisah Musa?
1: إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَى.
0: Ketika Tuhan memanggilnya Musa di lembah suci, yaitu lembah Tua.
1: اذهب إلى فرعون إنه طغى.
0: Pergilah engkau kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas.
1: فقل هل لك إلى أن تزكى.
0: Maka katakanlah kepada Fir'aun, adakah keinginanmu untuk membersihkan diri dari kesesatan?
1: وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ.
0: Dan engkau akan kupimpin ke jalan Tuhanmu agar engkau takut kepadanya.
1: فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ.
0: Lalu Musa memperlihatkan kepadanya mukjizat yang besar.
1: فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ.
0: Tetapi dia Fir'aun mendustakan dan mendurhakai.
1: ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَى.
0: Kemudian dia berpaling seraya berusaha menantang Musa.
1: فَحَشَرَ فَنَادَى.
0: Kemudian dia mengumpulkan pembesar-pembesarnya lalu berseru memanggil kaumnya.
1: فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى.
0: Seraya berkata, akulah Tuhanmu yang paling tinggi.
1: فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى.
0: Maka Allah menghukumnya dengan azab di akhirat dan siksaan di dunia.
1: إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشَى.
0: Sungguh, pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang yang takut kepada Allah.
1: أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا.
0: Apakah penciptaan kamu yang lebih hebat ataukah langit yang telah dibangunnya? Dia telah meninggikan bangunannya, lalu menyempurnakannya. Dan dia menjadikan malamnya gelap gulita, dan menjadikan siangnya terang benderang. Dan setelah itu, bumi dia hamparkan. Darinya dia pancarkan mata air, dan ditumbuhkan tumbuh-tumbuhannya. Dan gunung-gunung dia pancangkan dengan teguh.
1: Mata'an lakum wali'an'amikum.
0: Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk hewan-hewan ternakmu.
1: Fa'idha ja'atit tammatul kubra.
0: Maka apabila malapetaka besar hari kiamat telah datang.
1: Yawma yatadhakkarul insanu ma sa'a.
0: Yaitu pada hari ketika manusia teringat akan apa yang telah dikerjakannya.
1: Wa burrizatil jahimu liman yara.
0: Dan neraka diperlihatkan dengan jelas kepada setiap orang yang melihat.
1: Fa'amma man tagha.
0: Maka adapun orang yang melampaui batas.
1: Wa atharal hayatad dunya.
0: Dan lebih mengutamakan kehidupan dunia.
1: Fa innal jahima hiyal ma'wa.
0: Maka sungguh nerakalah tempat tinggalnya.
1: Wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa 'anil hawa.
0: Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya.
1: Fa innal jannata hiyal ma'wa.
0: Maka sungguh surgalah tempat tinggalnya.
1: Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha.
0: Mereka orang-orang kafir bertanya kepadamu Muhammad tentang hari kiamat, kapankah terjadinya?
1: Fima anta min zikraha.
0: Untuk apa engkau perlu menyebutkannya waktunya?
1: Ila rabbika muntahaha.
0: Kepada Tuhanmu lah dikembalikan kesudahannya, ketentuan waktunya.
1: Innama anta munziru man yakhshaha.
0: Engkau Muhammad hanyalah pemberi peringatan bagi siapa yang takut kepadanya hari kiamat.
1: Ka'an

0: pada hari ketika mereka melihat hari kiamat itu, karena suasananya hebat, mereka merasa seakan-akan hanya sebentar saja tinggal di dunia pada waktu sore atau pagi hari.
1: Sadaqallahul Azim.
2: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, golongkan kami menjadi hamba yang haqqul yaqin, ya Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Taqabbal minna ya karim, innaka antas sami'ul alim. Kabulkan ya Allah, sesungguhnya Engkau maha mendengar lagi maha mengetahui segala-galanya. Amin ya Rabbal. Siapa yang ingin yakin ke Allah, harus dari awal meyakini bahwa dirinya tidak mungkin yakin ke Allah kecuali dengan pertolongan Allah. Itu intinya. Jadi kita bisa dekat dengan Allah bukan karena hebatnya ilmu, bukan karena hebatnya ibadah, bukan karena hebatnya doa, bukan karena hebatnya ikhtiar, tapi kita bisa dekat dengan Allah karena Allah yang nolong kita. Kalau dari awal kita tahu bahwa segalanya hanya bisa sukses dengan pertolongan Allah, maka dari awal sudah benar. Misal ya, ini secara duniawi, kita jualan, kita merasa kepintaran kitalah yang bisa mendatangkan rezeki. Ini sudah awalnya salah. Kalau kita pedagang, dari awal kita harus yakin bahwa pemilik rezeki adalah Allah, yang membagikan rezeki adalah Allah. Kalaupun orang datang beli, pasti Allah yang menggerakkan. Kalaupun kita dapat rezeki, itu pasti Allah yang memberi. Kalau dari awal sudah yakin bahwa berdagang itu adalah ibadah, semua aktivitas jual beli itu terjadi dengan izin Allah, dan kita dapat pahala, baik ada yang beli maupun tidak ada yang beli, maupun untung maupun bangkrut, nah ini sudah benar dari awal. Tapi kalau dari awal sudah merasa, wah ini bisnis bakal keren nih, saya punya ilmunya, saya punya pengalamannya, saya punya relasi, saya punya jaringan, saya punya modal, tidak ada Allah yang disebut, ini dari awal sudah tidak akan sukses. Walaupun mungkin dikasih dunianya, tapi dia tidak akan pernah jadi dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk menghafal Quran. Kalau menghafal Quran, kalau saya rajin saya akan hafal. Kalau saya mengulang-ulang saya akan hafal. Kalau saya bergaul dengan orang baik saya akan hafal. Tapi Allahnya enggak disebut. Padahal yang punya otak ini adalah Allah. Tidak mungkin ingat tanpa izin Allah. Kita bisa bangun, baca, itu pasti pertolongan Allah. Kalau Allah tidak menolong, kita gak akan bangun. Kita bekal malas baca Quran itu. Dan kalau tidak dibuat ingat oleh Allah, kita gak ingat apa-apa. Kalau Allah tidak memampukan, kita gak akan rajin. Maka dari awal, kalau mau menghafal Quran, harus yakin bahwa saya bisa baca Quran, bisa rajin, bisa ingat, bisa hafal, bisa paham, bisa memahami, bisa mengamalkan. Itu penyebabnya cuma satu, pertolongan Allah. Kalau dari awal sudah begitu, dia tidak akan bersandar ke siapa-siapa. Kita akan rajin, tapi mana mungkin kita rajin kalau Allah tidak memberikan kemampuan ke kita. Tapi kan kita harus kerja keras. Itu siapa yang bikin otot kita? Siapa yang menyehatkan kita? Kita sekarang diberi kekuatan oleh Allah, tidak dilindungi kita dari tipu daya setan. Enggak mau ibadah. Enggak mau ibadah tuh. Kita bisa ke masjid, bisa ikut pengajian, bisa ngerti, Itu pasti cuma satu penyebabnya, karunia Allah. Jadi dari awal kita harus yakin bahwa semua nikmat apapun bentuknya itu pasti milik Allah. Pasti hanya Allah yang membagikan, hanya dengan izin Allah sampai kepada kita. Nah, inilah sebetulnya yang harus dimiliki. Jadi kalau mengatakan la haula wala quwata illa billah, tiada daya, tiada kekuatan, kita tuh tidak mampu untuk menjauhi setan tuh enggak mampu kecuali Allah. Kita enggak mampu menundukkan pandangan dari maksiat kecuali Allah yang melindungi kita. Kita itu tidak akan mampu menahan amarah, menahan syahwat, kalau enggak ditolong Allah tuh kita tuh maksiat terus. Enggak mungkin ngerti ilmu apapun kecuali Allah yang membuat paham. Enggak mungkin kita bisa mengamalkan ilmu kecuali dengan hidayah taufik Allah. Enggak mungkin hati kita bisa ikhlas kecuali Allah yang menolong. Jadi bulat hati itu Allah. Ini dari awal keyakinan ini akan bagus. Kalau gitu buat apa dong kita kerja keras? Kerja keras itu baru bisa dengan izin Allah. Sekarang otot kawat balung besi leher beton urat kabel wajah asbes, diare paling di toilet. Sekarang otak cerdas, tinggal kasih kulit pisang kepleset meledak koma. Apa yang mau diingat? Gak ada sebetulnya. Nikmat sekecil apapun, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Makanya ingin apapun, takut apapun, harus Allah yang ada dalam pikiran kita. Termasuk cemas, takut. Coba apa yang kita takuti? Pasti yang kita takuti itu sepenuhnya ada dalam kekuasaan Allah. Kita ini milik Allah sepenuhnya. Gak ada nih musibah apapun yang bisa menimpa tubuh kita ini tanpa izin pemiliknya. Mau gabung gimana pun jin dan manusia mencelakakan kita, gak akan kejadian kecuali apa yang dikehendaki Allah terjadi pada diri kita. Makanya selalu Allah dari awal sampai akhir itu. Jadi orang yang disukai Allah, ibadahnya bagus, akhlaknya perbaiki, belajarnya sungguh-sungguh, minta tolong ada dikuatkan oleh Allah belajar, doa yang banyak, hati pasrahkan ke Allah, udah cukup bagi kita.
4: Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu alla ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan asar untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'surat.

baru saja Anda lantunkan zikir Al-Maghfirat. Semoga kesempurnaan nikmat atas ridhonya senantiasa mengiringi langkah kita. M.K. Sore.

Al-Mu'min yang Maha Terpercaya. Nama Allah Al-Mu'min berarti Allah yang Maha memberikan keamanan atau yang Maha terpercaya. Al-Mu'min disebutkan di bagian akhir surat Al-Hasyr ayat 23. Sebagaimana firman Allah yang artinya, Dialah Allah, tidak ada sesembahan yang hak selain Dia, Maharaja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera atau As-Salam, menjaga keamanan, pemelihara keselamatan, Maha Perkasa, Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Mengamalkan dan meneladani Asmaul Husna Al-Mu'min, artinya kita perlu menjadi hamba yang beriman, yang menjadikan orang-orang yang ada di sekelilingnya aman dari gangguan lidah dan tangannya. Dan semoga kita bisa mengamalkan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Mu'min dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ketujuh, Allah Al-Mu'min, yang Maha Terpercaya.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
7: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
6: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
8: Bro, lu ingat nggak waktu kita nyantri di pesantren Darut Tauhid?
9: Masya Allah, jelas inget dong. Dari situ kan kita belajar banyak hal ya. Gak cuma ilmu, tapi juga adab, akhlak, dan tauhid.
8: Iya ya, sekarang santrinya makin banyak, sampai tempat belajarnya aja udah nggak cukup lagi.
9: Iya sih, gue denger juga emang lagi ada program wakaf pengembangan pesantren dari Darut Tauhid buat perluasan dan pembangunan kawasan wakaf terpadu.
8: Masya Allah, kalau kita ikut wakaf di sana, berarti kita ikut nerusin ilmu buat santri-santri baru ya.
9: Yoi bro, pahalanya ngalir terus. Tiap ayat yang mereka pelajari, tiap dakwah yang mereka sampaikan, semua ada bagian pahalanya buat kita.
8: Ya Allah, semoga dari wakaf ini kita bisa jadi bagian dari cahaya ilmu yang terus menyebar.
9: Amin bro. Yuk ah, kita ikut wakafnya sekarang.
10: Mari dukung pengembangan pesantren Darut Tauhid melalui program Wakaf Pengembangan Pesantren untuk perluasan kawasan wakaf terpadu, agar semakin banyak generasi muda yang bisa belajar untuk melahirkan kader-kader dakwah tauhid. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 85002 85002 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf Pengembangan Pesantren Darut Tauhid, pahala abadi, manfaatnya berkali-kali.
11: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-195.
6: Kenali MQFM lebih lengkap dengan klik mqfmnetwork.com. MQFM Radio. Sahabat MQ, Allah Ta'ala akan akan memberikan ganjaran surga bagi siapa saja yang bertekad untuk menahan hawa nafsunya. Karena menahan hawa nafsu merupakan bentuk kecintaan dan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan serukan kepada mereka, itulah surga yang diwariskan kepadamu, disebabkan apa yang dahulu kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 43.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hawariun mengucapkan selamat milad NQFM. Semoga makin berbar manfaat. Mari bersama hadirkan langkah baru mempersembahkan siaran cerdas, dakwah yang santun dan kecerdasan bagi umat.

Yang Maha Memelihara. Al-Muhaimin, salah satu nama yang agung bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Muhaimin memiliki arti yang maha memelihara, yang maha mengetahui rahasia dari segala perkara, dan yang disembunyikan oleh dada-dada yang ilmunya meliputi segala sesuatu. Ia adalah zat yang menyaksikan amal perbuatan makhluk, mengawasi mereka dalam berbicara dan berbuat, hingga tidak ada yang tersembunyi sedikit pun dari perbuatan mereka. Barang sebiji sawi di atas bumi atau di atas langit. Kita, sebagai seorang hamba pun dianjurkan untuk berakhlak dengan sifat yang dicintai oleh Allah ini. Sebuah teladan yang disebutkan dalam hadis, suatu hari Ibunda Aisyah mendapati seorang ibu bersama dua anaknya sedang berjalan mencari makanan. Dari tangan Aisyah, seorang ibu tersebut mendapatkan 3 potong roti yang segera dibagikan secara merata, masing-masing 1 potong. Karena merasa sangat lapar, kedua anak itu pun melahapnya sangat cepat hingga habis. Sementara bagian si ibu masih juga belum dimakan. Maka, sejenak si ibu memandangi kedua anaknya yang kelihatan masih kurang. Dan pada akhirnya, dengan penuh kasih sayang, roti sepotong bagiannya itu dibagi habis untuk anak-anaknya. Sementara sang ibu harus kembali menahan lapar. Peristiwa tersebut diceritakan Aisyah kepada suaminya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar cerita istrinya, Rasulullah pun berkomentar bahwa kasih sayang dan pemeliharaan Allah kepada hamba-hambanya melebihi kasih sayang dan pemeliharaan sang ibu kepada anak-anaknya. Dan ini menjadi salah satu bentuk konsekuensi jika kita ingin meneladani nama Al-Muhaimin, yaitu untuk memiliki sifat memelihara terhadap apapun. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-8, Allah Al-Muhaimin, yang maha memelihara.

0: Chiqui Sore. MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah menitipkan MQFM. Semua ini milik Allah. Kita pengelola diberikan ladang amal untuk bisa melayani umat yang terbaik, dan para pendengar juga punya ladang amal untuk dapat ilmu dan dapat persaudaraan lewat MQFM ini. Tolong selalu doakan supaya yang mengelola MKFM ini benar-benar diberi keikhlasan dan dibimbing oleh Allah sehingga menyampaikan apa yang Allah ridhoi. Kalau didapati kekurangan, jangan sungkan. Dengan penuh kasih sayang, koreksi dan perbaiki bersama. Dan bagi para pendengar, tidak cukup hanya mendengarkan. Yang paling penting adalah sekuat tenaga ilmunya itu diamalkan walaupun tidak 100%. Dan juga disampaikan kepada yang lain. Kalau mau nambah amal, ajak yang lain untuk ikut menyimak. Siapa tahu saudara kita dapat hidayah, menjadi bahagia dan mulia karena ajakan kita. Terima kasih sekali lagi. Semoga takdir kita di Amanahi Radio ini sebagai sarana kebersamaan kita membawa kebaikan bagi dunia kita, bagi agama kita khususnya, dan bagi akhirat kita, juga bagi negeri ini. Ya, nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancarluaskan dari Jalan Geger Galong Girang nomor 11 Bandung 102 Radio MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Apa kabarnya sahabat MK di sore hari ini? Semoga senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan, ketenangan hati, dan keberkahan dalam setiap aktivitas yang sedang dijalaninya. Alhamdulillah, kembali hadir menemani ruang dengar Anda, saya Yasir Amarullah Mubarak, dalam sajian program Inspirasi Al-Quran, Kajian Tafsir. Kami mengundang juga Anda untuk bergabung memanfaatkan layanan interaktif kami melalui nomor WhatsApp dan SMS MK FM Bandung di 0811-224-1027. Sekali lagi, Anda bisa memanfaatkan layanan interaktif kami melalui nomor WhatsApp dan SMS MK FM Bandung di 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi berbagi atau pertanyaan Anda. Menemani Anda sahabat MK di waktu menjelang petang ini, baik sahabat MK yang berada di rumah maupun sahabat MK yang sedang berada di perjalanan, insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan dan pembelajaran kita terkait dengan tafsir Jalalain surah Al-Fatihah. Kemarin kita telah membahas surah Al-Fatihah ayat 1 sampai ayat ke-4 berdasarkan tafsir yang ditulis, yang dikarang oleh Jalaluddin As-Suyuti, Jalaluddin Al-Mahali, dua Jalal, sehingga disebut dengan Jalalain. Insyaallah pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan membahas ayat ke-5, ke-6, dan ke-7. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala perkenankan kami di sini diberikan kemampuan untuk mampu menjelaskan, membahasnya, dan juga sahabat MK dimanapun berada juga mampu memahami isi Al-Quran, terutama surah Al-Fatihah ini, surah yang amat sangat penting bagi kita semuanya, karena setidaknya 17 kali kita membaca surah Al-Fatihah ini dalam sehari semalam, dalam jumlah yang paling sedikit. Lebih banyak lagi kita bisa membaca Al-Fatihah, lebih banyak lagi kalau kita sholat sunnah, lebih banyak lagi kalau kita menjalankan sholat nafilah, akan lebih banyak lagi. Sehingga tentu akan lebih baik ketika kita membaca surat Al-Fatihah itu disertai dengan pemahaman kita mengenai makna dari surat yang kita bacakan terus menerus dalam sholat kita. Bahkan di luar sholat pun kita mungkin juga sering membacakannya. Sehingga mudah-mudahan dengan wasilah kita memahami itu, kita akan lebih tersentuh jiwa kita, kita akan lebih bisa memahami dengan baik, dan lebih utamanya lagi semakin menjadikan diri kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang berfirman dalam surat Al-Fatihah ini. Sehingga kita merasakan bahwa sungguhnya apa yang disampaikan ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala, atau bentuk dialog kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu kelebihan surat Al-Fatihah itu adalah di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan bahwa Al-Fatihah ini terbagi dari dua bagian, sebagian untukku dan sebagian bagi hambaku. Jadi setiap kita membaca satu ayat dalam Al-Fatihah, maka Allah membalas, menjawab bacaan ayat tersebut. Ketika kita mengucapkan Alhamdulillah, maka Allah akan mengatakan telah memuji hambaku. Ketika kita mengucapkan Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yaumiddin, hambaku sedang
kemudian memujaku dan seterusnya. Ketika kita mengucapkan nanti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka bagiku adalah apa yang dikatakan oleh hambaku, dan bagi hambaku apa yang dia inginkan dia mintakan. Jadi ini menjadi sesuatu yang amat sangat penting kita pahami. Baik, sahabat MQ FM Bandung dimanapun sahabat berada, kita akan lanjutkan ayat kelima surah Al-Fatihah yang bunyinya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka hanya kepadamulah, na'budu kami menyembah, wa iyyaka dan hanya kepadamulah, nasta'in kami memohon pertolongan. Mana iyyaka na'budu, menurut Jalaluddin Asyuti, Jalaluddin Al-Mahali atau jalal lain, maknanya adalah ai nakhussuka bil ibadati, tegasnya yaitu kami menghususkan kepada engkau. Jadi makna iyyaka itu maknanya nakhussuka, menghususkan kepada engkau. Na'budu bil ibadati, dari ibadah. Apa makna ibadah? Menurut dalam tafsir ini, makna ibadah maknanya adalah pertama adalah min tauhidin, dari mentauhidkan Allah wa ghairihi dan selainnya. Ya, jadi ibadah yang paling mendasar adalah diawali dari mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kan nanti jalan lain sering mengulang ketika ada perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, misalkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 21 Allah Subhanahu wa taala sampaikan, ya ayuhan nasu abudu, wahai manusia beribadahlah kepada Allah. Maka makna dari abudu itu adalah wahidu. Wahidu itu artinya tauhidkan. Kenapa? Karena sebuah ibadah yang tidak didasari oleh mentauhidkan Allah, maka kemudian tidak akan menjadi penyembahan kepada Allah. Bahkan bisa jadi justru melecehkan Allah, syirik kepada Allah, walaupun dia melakukan ritual ibadahnya itu sendiri. Ketika kita sholat misalnya tidak didasari mentauhidkan Allah, mengesakan Allah dalam segala eksistensinya yang disebutkan di dalam surah Al-Fatihah ini dengan jelas bahwa Allah adalah Rabb kita, Allah adalah Malik kita, dan di ayat 5 ini Allah adalah ilah kita yang kita sembah. Kalau kita tidak mentauhidkan Allah, maka kemudian tidak akan jadi sebuah ibadah kepada Allah. Karena berarti tidak nakhussuka, tidak iyyaka, tidak menghususkan kepada Allah. Nah, ini terjadi kepada apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Jadi klaim orang musyrikin Quraisy itu bukan tidak menyembah Allah. Ketika Rasulullah dalam surat Az-Zumar, bisa kita lihat, kita periksa ya, ayat 6, ketika mereka ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengapa kalian menyembah berhala ini yang tidak bisa memberikan kemanfaatan, kemadaratan? Mereka mengatakan, mana abuduhum, tidaklah kami beribadah kepada mereka, tidaklah kami menyembah kepada mereka, illa kecuali liyuqarribuna ilallahi zulfa, supaya kami bisa mendekatkan, atau supaya ia, si berhala tersebut, bisa mendekatkan kami ilallahi, kepada Allah zulfa, dengan sedekat-dekatnya. Jadi orang-orang musyrikin Quraisy bukan berarti tidak beribadah kepada Allah, tapi dalam ibadahnya dia kemudian menggunakan sekutu, menggunakan perantara, yaitu para berhala. Yang ini jelas kemudian bukan tauhid. Maka kemudian para mufasir, terutama jalan lain, memaknai dari ibadah itu adalah min tauhidin, dari mentauhidkan Allah wa ghairihi dan selainnya. Sedangkan wa iyyaka nasta'in maksudnya adalah nahussuka, sama iyyaka itu artinya nahussuka. Nasta'in, kami memohon pertolongan, adanya artinya nasta'in ini natlubul ma'unah. Wa natlubul ma'unah, dan menghususkan kepada engkau Allah, natlubul ma'unah, dalam meminta pertolongan. Minta pertolongannya dalam hal apa? Alal ibadati wa ghairiha, dalam hal pertolongan supaya bisa beribadah, dan wa ghairiha, dan pertolongan dalam hal yang lainnya. Jadi pertolongan pertama yang kita harus mintakan kepada Allah adalah pertolongan supaya kita bisa beribadah kepada Allah. Maka
disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sujud terakhir kita salat, setelah kita mengucapkan tasbih subhanarabbiyal a'la gitu 3 kali minimal, kemudian kita berdoa kepada Allah memohon pertolongan. Pertolongannya adalah Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa ta'atika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah aku agar bisa berzikir kepadamu, agar bisa bersyukur kepadamu, agar bisa kemudian taat kepadamu, agar bisa memperbaiki ibadah kepadamu. Jadi kalau kita mau minta tolong kepada Allah, maka permintaan tolong pertama kepada Allah adalah permintaan supaya kita bisa beribadah kepada Allah, bisa mengabdi kepada Allah. Dan wa ghairiha, dan meminta tolong hanya kepada Allah dalam segala hal yang lainnya. Bahkan kemudian ada sebuah qaul mengatakan ista'inu billah, mintalah kalian pertolongan kepada Allah hatta finna'alain, bahkan sampai pada urusan sepasang sendal. Artinya bukan sesuatu yang mengecilkan Allah ketika kita meminta tolong kepada Allah terhadap sesuatu yang kecil, enggak. Karena justru wujud dari kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, mentauhidkan Allah menjadi satu-satunya yang kita sembah, dan mentauhidkan Allah menjadi satu-satunya yang kita mintai pertolongan, ini tauhid uluhiyah kita, mengilahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian dalam segala aspek, justru orang yang tidak mau memohon tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah orang yang sombong. Orang yang sombong ketika kita tidak mau memohon tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga tadi ada yang mengatakan hadis ya, ista'inu billah hatta finna'alain, mohonkan tolong kepada Allah walaupun dalam urusan sepasang sendal. Jadi jangan kemudian kita sahabat MK yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, jangan merasakan kita, aduh masa sih urusan hilang sendal saja, urusan bocor ban saja, urusan hilang kunci motor saja, urusan apalagi yang kayaknya sepele gitu ya, urusan habis token saja, urusan lampu tidak nyala lagi, urusan handphone ngehang, masa minta tolong kepada Allah kayaknya ngerepotin banget sih kepada Allah. Enggak, karena justru itulah yang diinginkan Allah. Tanda kita berserah diri kepada Allah itu adalah dengan kita memohon tolong kepada Allah dalam segala urusan. Justru ketika kita tidak mau memohon tolong kepada Allah, itu tandanya kita adalah orang yang sombong, merasa kita mampu. Ya, sehingga ketika kita menemukan kesulitan permasalahan dalam diri kita, maka mulailah dengan meminta tolong kepada Allah. Nanti kemudian Allah akan berikan jalan-jalan, solusi-solusi untuk kemudian menyelesaikan masalah tersebut. Nah, menariknya kemudian juga ayat ini Allah memulai dengan iyyaka na'budu baru wa iyyaka nasta'in. Para ulama berpendapat ini maknanya adalah ketika kita mau meminta tolong kepada Allah, maka akan sangat lebih baik adabnya adalah dengan kita memperbaiki juga penyembahan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kemudian ya, walaupun tidak masalah juga ketika ibadah kita belum maksimal kemudian kita minta tolong kepada Allah, gak apa-apa, karena ad-du'a mukhul ibadah, doa itu adalah sum-sumnya ibadah. Jadi kita berdoa seperti itu ketika misalnya ibadah kita belum terlalu sempurna, baik dan sebagainya. Tapi akan lebih baik lagi ketika kita memohon tolong kepada Allah disertai atau diawali dengan kesempurnaan kita mengabdi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah sebabnya misalkan di dalam Rasulullah mencontohkan ada salat hajat. Kita salat dulu kemudian sebelum memohon kepada Allah untuk ditunaikan hajat kita, kebutuhan kita semuanya. Jadi Allah mulai dengan iyyaka na'budu, kita menyembah dulu kepada Allah. Iyyaka nasta'in ini juga bagian dari adab kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadahlah, sembahlah Allah, fal yastajibuli wal yu'minu bi dulu, kemudian baru kemudian insyaallah seluruhnya apa yang kita mintakan Allah akan ujibud da'watad da'i, Allah akan menjawab semua permohonan kita. Nah, tidak ada satupun permohonan
kita kepada Allah yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya kadang, ini mungkin penting juga kita pahami bahwa kadang kemudian Allah mengijabah doa kita, permohonan kita kepadanya itu melalui tiga cara. Cara pertama, ada yang Allah ijabah seketika, artinya kita meminta pada hari ini, beberapa hari kemudian permintaan kita ditunaikan, cungcreng istilahnya. Sekarang meminta, sekarang juga kemudian Allah tunaikan, sahabat MK. Tapi kadang juga Allah kemudian tunda penunaian permintaan kita itu di waktu-waktu tertentu yang telah Allah tetapkan, ketika kita siap, waktu yang tepat, atau bahkan ditunda sampai nanti menjadi sebuah kejutan bagi kita semuanya, surprise bagi kita semuanya di hari akhir. Atau yang ketiga, bisa jadi Allah kemudian menunaikan, menjawab permintaan kita, sahabat MK, adalah dengan Allah menggantikan qadha, ketetapan yang buruk yang akan menimpa kita dengan ketetapan yang baik. Sehingga mintalah tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, janganlah jadi orang yang sombong, karena orang yang sombong adalah orang yang tidak layak kemudian untuk kemudian masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Orang sombong itu adalah orang yang tidak mau bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan orang yang tidak mau berdoa kepada Allah, dan orang yang sombong kemudian dikatakan dalam hadis Rasulullah SAW, la yadkhulal jannah, tidak akan masuk surga, man kana fi qalbihi mithqala habbatin min kibrin, orang yang ada di dalam hatinya sekecil biji pun dari kesombongan. Ya, wujud dari tidak sombongnya kita adalah dengan senantiasa mengabdi kepada Allah dan memohon tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya kita masuk kepada ayat yang kelima, ihdinash shiratal mustaqim. Secara terjemah adalah tunjukilah kami as-siratal mustaqim, kepada jalan yang lurus. Nah, apa makna ihdina? Menurut jalan lain, makna ihdina secara bahasa adalah arsyidna. Arsyidna itu adalah bimbing, bimbinglah kami. Ilaihi, kepadanya. Ilaihi itu artinya kepada, hi-nya kepada jalan yang lurus. Jadi, bimbinglah kami kepada jalan yang lurus. Nah, ini permohonan berikutnya juga yang penting kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa setelah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, adalah permohonan agar mendapatkan petunjuk kepada siratal mustaqim. Karena ternyata hidayah Allah ini adalah sesuatu yang amat sangat mahal. Sesuatu yang amat sangat mahal yang bisa kita dapatkan, dan Allah memberikannya kepada orang yang dikehendaki. Yahdi mayyasha wa yudillu mayyasha. Allah memberikan petunjuk kepada yang dikehendaki, menyesatkan juga orang yang dikehendaki. Dan mayyahdihillah, barang siapa orang yang diberikan petunjuk oleh Allah, fala yudlil, tidak ada yang bisa menyesatkan. Sebaliknya, wa mayyudlil, barang siapa yang kemudian disesatkan, fala hadiyalah, tidak ada yang bisa memberikan petunjuk. Walan tajidalahu waliya mursyida, bahkan tidak ada yang bisa menolong dan memberikan pembimbingan. Sehingga doa atau permintaan tolong, selain permintaan tolong kita tentang supaya bisa beribadah kepada Allah, adalah permintaan tolong agar kita mendapatkan petunjuk. Ini paling penting dalam hidup kita. Karena bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun diingatkan oleh Allah bahwa petunjuk ini hanya Allah, hak prerogatif Allah. Sehingga kita minta kepada Allah. Ini juga kenapa Allah setelah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah kemudian menginikan doa pertama yang harus kita mintakan kepada Allah adalah ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ya Allah jalan yang lurus, karena untuk dapat hidayah ini bukan hal yang mudah. Bat hidayah ini adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita harus mohon kepada Allah, minta kepada Allah. Karena bahkan Rasulullah pun diingatkan oleh Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakinallahu yahdi man yasha. Sungguhnya engkau Muhammad la tahdi man ahbabta, engkau tidak bisa memberikan petunjuk kepada yang engkau cintai. Walakinallahu yahdi man yasha, akan tetapi Allah yang memberikan petunjuk kepada yang dikehendakinya. Ya, Rasulullah sangat ingin pamannya Abu Thalib untuk mendapatkan hidayah Islam,
tapi kemudian Allah tidak berkehendak, maka tidak dapat. Sebaliknya kadang, ya, ternyata Allah memberikan hidayah kepada orang yang tadinya musuh besar bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah melindungi sebelumnya. Tapi demikian hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala hidayah itu. Sehingga doa yang kita mintakan kepada Allah, ihdinash shiratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Wa yubdalu, dan dijelaskan minhu, jalan yang lurus itu adalah dengan ayat berikutnya. Apa itu jalan yang lurus? Jalan yang lurus itu adalah sirata, yaitu jalan. Alladzina, orang-orang, an'amta, yang telah engkau berikan nikmat alaihim, kepada mereka. Jadi jalan yang lurus adalah jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat apa tadi? Bil hidayati, dengan hidayah. Nikmat hidayah yang nanti penjelasannya bisa kita lihat juga dalam surah An-Nisa. Allah menyebutkan bahwa yang diberikan hidayah oleh Allah itu adalah an'ama alaihim minan nabiyyin wasyiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Jadi jalan orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah adalah jalan yang diberikan nikmat hidayah oleh Allah. Siapa mereka? Adalah an-nabiyyin, para nabi, wasiddiqin, dan para siddiqin, orang yang membenarkan, wasyuhada, dan para syahid, wassalihin, dan orang-orang saleh. Dari empat kategori ini, minimal mungkin kita bisa mengejar menjadi orang-orang yang saleh, orang-orang yang berada dalam jalan yang lurus, yang diberikan nikmat hidayah sebagai orang yang saleh. Karena untuk jadi nabi tidak mungkin, karena kenabian telah tertutup. La nabiyya ba'di, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada nabi setelahku. Atau Rasulullah adalah khatamin nabiyyin, penutup para nabi. Jadi tidak mungkin kita kemudian menjadi para nabi tentunya. Menjadi as-siddiqin, menjadi siddiqin, orang-orang yang senantiasa membenarkan kebenaran Islam dalam kondisi apapun, juga ini bukan hal yang mudah bagi kita. Jadi tiketnya ada, tapi istilahnya mah cukup mahal gitu untuk kita dapatkan, karena berat ujian siddiqin itu. Sebagaimana ujian bagi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, ketika dia kemudian mendapatkan kabar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melakukan Isra dan Mi'raj, maka Abu Bakar karena kemudian keyakinannya membenarkan peristiwa itu dengan mengatakan, jika itu datang dari Muhammad, maka lebih dari itu pun aku akan mempercayainya. Jadi untuk jadi siddiqin juga cukup bersyuhada, menjadi syahid juga ini bukan hal yang mudah, karena kemudian mungkin peristiwanya harus ada qital, harus ada perang dan sebagainya untuk kita mendapatkan syahid. Tapi berikutnya adalah menjadi salihin, mudah-mudahan kita bisa menempuh jalan orang-orang yang saleh. Siratul mustaqim, jalan yang lurus, jalan orang yang mentauhidkan Allah tadi, menjadikan Allah sebagai Rabbnya, Maliknya, Ilahnya, dan kemudian menempuh perjalanan dari titik miqat sampai wijhahnya dengan benar, dari titik start sampai titik finish, dari titik tumpu sampai titik tuju istilahnya. Ya, kita penuhi itu semuanya dengan menjadi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Beriman dan senantiasa berbuat kebajikan, amal yang baik, amal yang terstruktur, gitu ya, sehingga kemudian menjadi kesalehan bagi kita semuanya, sehingga layak kita dapat kategori yang as-salihin. Wa yudalu, dan dijelaskan juga siratul mustaqim itu minal ladzina bisilatihi, dengan kontrasnya, ya, di ayat ketujuh adalah kontrasnya dengan orang-orang yang disebutkan di ayat atau di lanjutan ayat ini. Nah, setelah siratul ladzina an'amta 'alaihim, kemudian kontrasnya adalah orang-orang yang dilanjutkan dengan ayat ini, yaitu ghairil maghdubi alaihim. Ghairi, bukanlah jalan al-maghdubi, ya, bukanlah jalan al-maghdubi, orang-orang yang dimurkai atau mendapatkan murka alaihim atas mereka. Wahum, dan mereka itu, orang yang dimurkai oleh Allah adalah al-yahudu, orang-orang Yahudi. Wala, dan bukan juga wa ghaira, wala ini wa ghaira. Nah, nanti ada penjelasan dari para ulama kenapa
untuk al-maghdub Allah menggunakan kata ghaira, sedangkan untuk ad-dallin Allah menggunakan wala. Yang satu bukan ghairal maghdubi wa ghairal dhalin, tapi ghairal maghdubi alaihim walad dhalin. Karena katanya para ulama mengatakan, ulama tafsir yang lainnya mengatakan ini ada dua derajat yang berbeda antara al-yahud sebagai al-maghdub dan ad-dhalin yaitu an-nasara, orang-orang Nasrani. Kenapa? Karena ada perbedaan derajat derajat penentangannya atau penyimpangannya dari siratul mustaqim, penyimpangannya dari jalan yang lurus. Orang-orang Yahudi, kenapa mereka disebut al-maghdub sehingga Allah menggunakan kata ghaira? Ya, nanti kemudian kita bisa lihat juga di dalam Al-Quran, inna asyadda adawatan, yang paling dahsyat permusuhannya bagi kalian adalah al-yahud, orang-orang Yahudi dan orang-orang yang mengatakan orang-orang yang musyrik. Sedangkan yang paling dekat kasih sayangnya adalah orang-orang Nasrani. Kenapa mereka maghdub? Karena mereka ini tahu kebenaran, tetapi mereka menyembunyikan kebenaran tersebut, sehingga mereka dimurkai oleh Allah. Karena di dalam ayat yang lain, duribat alaihimudillah tuwa maskan wa ba'u bi ghadabim minallah, mendapatkan ghadab dari Allah. Kenapa? Karena bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah, karena mereka kufur terhadap ayat Allah. Tahu kebenaran. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 146 disebutkan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, mereka mengenali kebenaran, mengenali Nabi Muhammad itu seperti mengenali kepada anak mereka sendiri. Wa inna fariqam minhum layaktumunal haq, tapi kemudian sebagian mereka, sahabat MK, adalah menyembunyikan kebenaran itu. Wahum ya'lamun, padahal mereka mengetahui. Ya, tahu kalau orang-orang Yahudi ini tahu benar. Tahu yang benar, gitu ya. Tetapi kemudian karena ada tersirat dalam Taurat gitu ya, dalam kitab mereka gitu ya. Tetapi kemudian termasuk nanti terhadap Nabi Isa dan sebagainya, tahu bahwa Nabi Isa ini benar, Nabi Zakaria, Nabi Yahya dan sebagainya, tahu bahwa ini benar, para nabi, para rasul, tapi mereka menyembunyikan kebenaran itu dan mengkufuri kebenaran itu. Maka faba'u bi ghadabim minallah, mereka mendapatkan ghadab dari Allah karena mereka yakfuru nabi ayatillah, kufur terhadap ayat Allah. Wa yaqtuluna an-nabiyyin bi ghairi haq, dan menjadi para pembunuh nabi tanpa hak. Maka tidak mengherankan kalau sekarang gitu ya, kaum yang dimurkai oleh Allah ini, orang-orang Yahudi terutama Zionis, membunuh anak-anak, membunuh perempuan. Karena jangankan anak-anak perempuan, nabi saja mereka bunuh. Ketika datang kepada mereka rasul, dalam surah Al-Baqarah disebutkan falam majakum rasulun bimala tahwa anfusukum mustakbartum fa fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Jadi orang-orang Yahudi ini ketika datang kepada mereka rasul, ya, ketika datang kepada mereka rasul bimala tahwa anfusukum, yang tidak sesuai dengan keinginan mereka, tidak sesuai dengan ekspektasi mereka, keinginan mereka, maka istakbartum, mereka takabur, mereka menyombongkan diri. Sehingga kemudian fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun, sebagian didustakan, bahkan sebagian lagi mereka membunuh, kalian membunuhnya. Kenapa mereka melakukan itu tadi? Karena dia tahu ini benar, tapi menolak kebenaran itu. Kenapa menolak kebenaran? Di ayat yang lain disebutkan baghyan ayyunazzilallahu min fadlihi 'ala may yasha'u min 'ibadihi. Karena sahabat MK, orang Yahudi ini adalah punya kedengkian. Kedengkian bahwa Allah menurunkan, ayyunazzilallah, Allah menurunkan min fadlihi, keutamaan dalam hal ini kenabian, ala may yasha'u min 'ibadihi, kepada hamba yang dikehendaki oleh Allah, bukan yang dikehendaki oleh mereka. Sehingga kemudian mereka dengki, akhirnya mereka membunuh para nabi. Maka mereka disebut al-maghdub, orang-orang Yahudi ini. Sedangkan orang Nasrani, Allah menggunakan wala, la wala dhalin, dan bukanlah orang-orang yang tersesat. Mereka kenapa tersesat? Karena mereka tidak tahu bahwa mereka telah disimpangkan sebelumnya. Kitab mereka telah mengalami penyimpangan oleh orang-orang Yahudi. Seperti itu. Dan dalam konteks saat ini juga sama. Orang-orang Nasrani kadang kemudian diperalat oleh orang-orang Yahudi untuk memusuhi Islam. Seperti itu. Nah, sehingga mereka disebutnya dhalin, orang yang tersesat, orang yang tidak tahu salah. Orang yang tidak tahu, belum tahu benarnya seperti apa.
sehingga perlu kemudian ya diinformasikan kebenarannya seperti apa. Sementara orang Yahudi memang sudah tahu bahwa mereka itu salah dan Islam benar, tapi mereka kemudian menjauhinya. Itulah yang kemudian disebut dengan al-maghdub wal-dhalin. Demikian untuk sementara pemirsa sahabat MQ yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan rehat sejenak terlebih dahulu. Ya, insyaallah setelah jeda kita akan sambung kembali di termin kedua. Setelah kita simak terlebih dahulu beberapa informasi yang bermanfaat. Berikut ini juga silakan atensinya bisa dikirim ke 0811 224 1027. Baik berupa atensi maupun pertanyaan.

0: Sahabat MQ, apa yang dimaksud dengan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Duh, cekri satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah
1: kok ada lagi?
2: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
1: Semua masalah
2: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha tahu
1: dan Maha juga ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering enggak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Man.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang memudahkan orang lain yang sedang kesulitan, niscaya Allah akan memudahkan baginya di dunia dan di akhirat." Hadis riwayat Imam Muslim.
0: Kenali MQFM lebih lengkap dengan klik mqfmnetwork.com. MQFM Radio. Sahabat MQ, Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan bahwa hawa nafsu adalah suatu kecondongan jiwa kepada sesuatu yang selaras dengan keinginan. Kitab Asbabut Takhallus Minal Hawa.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hawariun mengucapkan selamat milad MQFM. Semoga makin bermanfaat. Mari bersama hadirkan langkah baru, mempersembahkan siaran cerdas, dakwah yang santun dan kecerdasan bagi umat.

Masih bersama kami di 102,7 Radio MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Baik sahabat MK yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan lanjutkan sedikit lagi pembahasan tafsir Jalalain mengenai surah Al-Fatihah ayat ke-7 tadi. Setelah Allah mengatakan bahwa orang yang mendapatkan petunjuk kepada jalan yang lurus, atau jalan yang lurus itu adalah jalan yang dilalui oleh Allah, oleh orang-orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solihin, bukan jalan orang yang dimurkai dan juga bukan jalan orang-orang yang tersesat. Jalan yang dimurkai yaitu orang-orang Yahudi, dan jalan orang-orang yang tersesat adalah jalan orang-orang Nasrani. Insyaallah sedikit lagi kemudian Jalalain menjelaskan wanuktatal badalu, dan kemudian ditekankan oleh ayat ini penjelasan tentang ghairil maghdub waladhdallin adalah ifadatun, berfaedah, bermanfaat untuk apa? Untuk mengetahui annal muhtadin, sesungguhnya yang berhak mendapatkan petunjuk atau orang-orang yang mendapatkan petunjuk laisu, ya, bukanlah mereka itu Yahudan, orang-orang Yahudi, wala Nasoro, dan bukanlah orang-orang Nasrani. Jadi Allah kemudian mengungkapkan dalam ayat ini dengan ada ghairul maghdubi waladhdallin, ya, ghairil maghdubi waladhdallin adalah untuk memberikan penjelasan kepada kita bahwa kalau kita mau menjadi al-muhtadin atas permintaan kita kepada Allah, ihdinash shiratal mustaqim, maka janganlah sampai kita mengikuti orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Masalahnya di dalam surah Al-Baqarah gitu dijelaskan bahwa orang Yahudi dan orang Nasrani ini walan tardo, tidak akan ridho ankal yahudu walan nasara hatta tatabi'a millatahum, tidak akan ridho Yahudi dan Nasrani ini sehingga kalian mengikuti milah mereka. Jadi kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala mendapatkan petunjuk, sekaligus berarti kita harus memastikan jangan sampai kita mengikuti milah. Yang dalam Al-Qur'an ini hebatnya Allah kemudian mengatakan mengikuti milah. Tidak sampai, bahkan bisa jadi kita tidak berubah agama kita, di KTP kita tetap Islam, tidak jadi Nasrani, tidak jadi Yahudi, tapi kemudian mengikuti milah mereka atau membela mereka. Apa yang terjadi sekarang kan banyak, ya, orang yang mengaku Islam tapi justru membela Zionisme Israel gitu, atau orang-orang yang ini membela orang-orang yang melakukan genosida dan sebagainya. Banyak yang seperti itu. Sehingga sahabat MK yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semuanya, ya, atas permintaan kita semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala tadi minimal 17 kali dalam sehari semalam, kita kemudian bisa tergolong orang yang senantiasa mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, hidayah sebagai sesuatu yang amat sangat mahal, ya, dibandingkan dengan apapun seperti itu. Bahkan Rasulullah pun tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang dia cintai, beliau cintai, sehingga kemudian ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah keislaman, hidayah keimanan, maka kita harus senantiasa mensyukurinya dengan terus berpegang teguh kepada jalan yang lurus ini. Karena tidak semua orang bisa mendapatkan jalan yang lurus ini, jalan orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, jalan para nabi, jalan para siddiqin, jalan para syuhada dan para solihin. Di akhir kemudian jalan lain mengatakan wallahu alam bisawab, bahwa Allah lah yang paling mengetahui bisawab, dengan yang paling tepat dari penjelasan ayat ini. Ini bagian dari adab, bagian dari adab para ulama, senantiasa mengembalikan bahwa yang

mengetahui penjelasan dari seluruh ayat hanya Allah Subhanahu wa taala. Walil marji wal ma'ab, dan kepada Allah tempat kembali. Fasallallahu sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa sallim tasliman katsiran daiman abadan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ini yang kemudian dijadikan penutup oleh Jalalain tentang penjelasan surah Al-Fatihah ini. Nah, sekali lagi, ini kenapa surah ini kemudian dijadikan sebagai Ummul Quran, sebagai induknya Al-Quran, sebagai Fatihatul Kitab, karena dalam surah ini kemudian kita diberikan landasan ideologis gitu ya, bahkan ada landasan historis, bahkan ada juga landasan operasional ketika kita menjalankan kehidupan ini. Landasan ideologisnya bahwa kita menjalankan kehidupan ini harus didasari oleh ketauhidan kepada Allah, meyakini bahwa Allah sebagai satu-satunya Rabb kita, meyakini Allah sebagai satu-satunya Malik kita, dan meyakini Allah sebagai satu-satunya ilah bagi kita semuanya. Apa yang disebutkan di dalam surah An-Nas sebagai Rabbin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas. Yang dalam surat Al-Fatihah di awalnya adalah sebagai Rabbil Alamin, Maliki Yaumiddin, Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in. Lalu kemudian Allah memberikan gambaran juga kepada kita semuanya untuk menjalani ya landasan operasional dalam kehidupan kita, menjalani kehidupan kita ini sesuai dengan jalan yang lurus. Jalan lurus yang menghubungkan titik mikot sampai wijha, yang menghubungkan titik tumpu ke titik tuju, yang jalan tersebut adalah jalan yang telah ditempuh oleh para nabi, ditempuh para siddiqin, ditempuh para syuhada, dan ditempuh orang-orang yang saleh sebelumnya. Bukan, dikontraskan, bukan jalan orang-orang yang dimurkai oleh Allah, kalangan orang-orang Yahudi yang tadi tahu kebenaran tapi menyembunyikan kebenaran, dan bukan juga jalan orang-orang yang sesat, yaitu orang-orang Nasrani, yang dia kemudian salah jalan karena tidak tahu jalan yang benar seperti apa. Mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala ketika kita membaca surat Al-Fatihah tadi dalam sedikit-dikitnya sehari semalam gitu ya 17 kali dalam sedikit-sedikitnya kemudian 17 kali sehari semalam, lebih banyak lagi kalau kita melaksanakan sholat yang lain, maka mudah-mudahan kita mendapatkan jalan dalam mengoperasionalisasikan kehidupan kita, dan juga diberikan oleh Allah kemudian sebuah historis gitu ya, bahwa ada tuh gitu, supaya kita belajar, ada orang-orang yang Allah telah murkai, orang-orang yang telah Allah sebutkan sesat karena mereka kemudian tidak menempuh jalan yang lurus ini. Jadi ini sangat mendasar surat Al-Fatihah ini dalam menjalani kehidupan kita semuanya. Karena ini adalah dasar awal, bahkan mungkin ada para ulama seandainya dicukupkan Al-Quran itu dengan surat Al-Fatihah cukup. Sehingga salah satu julukan surat Al-Fatihah di dalam tafsir Ibnu Katsir gitu ya, seperti itu. Ada sekitar 14 kalau tidak salah julukan surah Al-Fatihah itu, salah satunya Al-Kafi, sesuatu yang mencukupi. Karena kalau seseorang menjalankan saja isi surat Al-Fatihah ini, menjalankan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala, menempuh jalan yang lurus yang telah Allah Subhanahu wa taala siapkan, yang telah Allah Subhanahu wa taala tunjukkan, dan kemudian menyelisihi ya jalan orang-orang yang dimurkai dan jalan orang-orang yang tersesat, maka insya Allah kehidupan kita akan cukup untuk menjalani kehidupan kita semuanya. Maka kenapa juga sering dijadikan Al-Fatihah ketika kita berdoa, mulai dengan Al-Fatihah ketika ini, karena ini adalah sesuatu yang amat sangat cukup bagi kita semuanya ketika kita pahami isinya dan kita jalani isinya dengan sebaik-baiknya. Baik sahabat MQ yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan jeda kembali, dan setelah jeda kita akan sambung kembali
di termin yang ketiga, setelah kita simak nanti terlebih dahulu beberapa informasi yang bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 Radio MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Dan sekali lagi bagi yang akan menyampaikan atensinya, baik berupa pertanyaan atau atensi yang lainnya, bisa dikirimkan melalui WhatsApp atau SMS di 08112241027. Kita bertemu lagi di termin yang ketiga.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
2: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
4: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
5: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah kamu sekali-kali meremehkan dari kebaikan sedikitpun, meskipun hanya kamu bertemu dengan saudaramu dalam keadaan tersenyum." Hadis riwayat Imam Muslim.
6: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
7: Sahabat MK, salah satu kiat untuk meredam amarah yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan berwudu. Hal ini karena kemarahan itu berasal dari setan, sedangkan setan tercipta dari api, dan api hanya bisa padam dengan air. Hadis riwayat Abu Dawud.

mengucapkan selamat milad untuk Radio MKFM. Harapannya mudah-mudahan ke depan Radio MKFM bisa semakin luas lagi menebarkan ilmu yang bermanfaat

Masih bersama kami di 102,7 Radio MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Baik sahabat MK, insya Allah kita akan melanjutkan di termin terakhir kebersamaan kita di Radio MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillah ada atensi pertanyaan yang dikirimkan oleh Ibu Yuyun dari Bandung. Pertanyaannya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, terkadang saat sedang beribadah atau melakukan kebaikan, suka tiba-tiba terbersit di dalam hati rasa ingin dilihat atau dipuji oleh orang lain. Pertanyaan saya, apakah perasaan yang sekilas muncul ini sudah otomatis termasuk syirik, Ustaz? Lalu bagaimana caranya menata hati agar perasaan-perasaan seperti itu tidak mudah terbersit lagi di dalam diri kita? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat baik, sangat bagus dari Ibu Yuyun. Pertanyaannya adalah bagaimana ketika kita sedang beribadah atau melakukan kebaikan suka terbersit rasa ingin dilihat atau dipuji oleh orang lain, yang dalam terminologi Islam disebut sebagai riya, ya. Yang kemudian riya dikatakan sebagai syirkul asghar, syirik yang kecil, ya. Saking kecilnya syirik riya ini, kemudian dikatakan oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti seekor semut hitam yang berada di atas batu hitam di kegelapan malam yang gelap gulita. Saking sirnya, saking kecilnya, saking tidak terlihatnya. Tetapi harus kita waspadai tentunya. Nah, pertanyaannya ketika kita ada seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Pertama, ya kita harus segera mengembalikan, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala agar kemudian tidak berkelanjutan keinginan untuk dilihat atau dipuji oleh orang itu. Tapi mungkin ada pertanyaan lanjutan, bagaimana kalau kita, ya misalkan saya mah daripada punya perasaan ingin dilihat, punya perasaan ingin dipuji oleh orang lain, saya mah lebih baik tidak melakukan. Artinya ketika kita mau melakukan sesuatu yang baik, ibadah dan sebagainya, tapi kretek hati kita tiba-tiba asa kayak pengen dilihat, pengen dipuji oleh orang, saya mah mau tidak, gak jadi ibadah teh, gak jadi berbuat baik teh. Nah, gimana tuh seperti itu? Maka para ulama berpendapat ketika seseorang berhenti atau menggagalkan perbuatan baik yang sudah dia niatkan gara-gara takut dicap riya, takut kemudian disebut riya, maka sungguhnya dia telah riya. Karena berarti pertimbangan dia melakukan atau tidak melakukan sesuatu bukan karena Allah, tapi karena khawatir atas persepsi manusia, khawatir atas apa yang dilihat oleh manusia. Maka ketika kita mengalami seperti itu, tetap lakukan kebaikan itu, tetap lakukan ibadah itu sambil menata hati kita, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian tadi masukkan sebuah keyakinan yang paling mendasar pada diri kita bahwa sungguhnya kita ini tidak bisa melakukan ibadah, tidak bisa melakukan perbuatan baik kecuali karena kita dimampuhkan, dikuatkan, diberikan kekuatan oleh Allah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, upaya dan kekuatan kecuali dari Allah. Jadi sadari betul, kalaupun kita bisa berbuat baik, misalkan kita bisa nyumbang 1 miliar, misalkan kita bisa melakukan ibadah tahajud tiap malam dan sebagainya, itu bukan karena kekuatan kita, kemampuan kita, tapi karena Allah tolong kita semuanya. Sehingga tidak ada yang layak kita sombongkan, yang layak kita ingin dipuji oleh orang, yang layak kita ingin dilihat oleh orang. Karena hakikatnya yang kita lakukan itu adalah pertolongan Allah. Kalau Allah tidak menolong kita, kalau Allah tidak memberikan kemampuan kepada kita, kalau Allah tidak memberikan daya upaya kepada kita dan kekuatannya,
mana mungkin kita bisa beribadah, mana mungkin kita bisa berbuat baik. Jadi istighfari, mohon ampun kepada Allah ketika ada terbersit keinginan dipuji dan dilihat oleh orang, dan kemudian insafi diri bahwa hakikat dari kebaikan yang kita lakukan, hakikat dari ibadah yang bisa kita lakukan ini adalah hakikatnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak selayaknya kita menyombongkan, menginginkan pujian orang, tidak selayaknya kita kemudian menginginkan dilihat orang. Bagaimana kalau sudah dilihat, sudah orang, bahkan ada orang yang memuji? Maka kemarin kembali kepada ayat yang disebut di ayat kedua, alhamdulillahirabbil alamin wa mustahiqqun ayyahmadahu. Yang berhak untuk dipuji, disanjung itu Allah. Kembalikan sanjungan itu kepada Allah. Ucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, insafi bahwa tidak ada yang layak dipuji kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian kadang pada titik tertentu kemudian salah satu hal yang terbaik itu adalah kita mampu menyembunyikan kebaikan yang kita lakukan. Walaupun ya tidak masalah juga kalau sampai terlihat untuk syiar, untuk memberikan motivasi kepada orang lain, bukan dalam rangka supaya kita dapat pujian dan dapat dilihat oleh sesama manusia. Karena tadi pujian hanya milik Allah Subhanahu wa taala, dan kekuatan yang bisa kita lakukan adalah kekuatan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan demikian Ibu Yuyun Bandung, mudah-mudahan bisa menjawab dan mudah-mudahan tidak puas ya terhadap jawabannya, karena ketidakpuasan terhadap jawaban membuat kita akan terus-terus belajar seperti itu. Ya, mudah-mudahan sekali lagi Allah Subhanahu wa taala terus memberikan tolong karunia-Nya kepada kita semuanya. Kita diberikan kepandaian, kecukupan, kecakapan agar kita mampu menjalankan seluruh titah perintah Allah Subhanahu wa taala, untuk senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb, sebagai Malik, sebagai ilah bagi kita semuanya, untuk kita senantiasa berada di jalan yang lurus, siratul mustaqim, jalan yang lurus yang terbentang dari miqat sampai wijhah, dari titik tumpu sampai titik tuju yang terbentang, kemudian jalan lurus tersebut telah dijalani, telah dijalankan oleh para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para solehin, dan juga dijauhkan kita untuk kemudian menempuh jalan orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang Yahudi, dan juga dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari jalan orang-orang yang sesat, yaitu orang-orang Nasrani. Dan mudah-mudahan kita tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang kemudian mengikuti milah orang-orang Yahudi dan Nasrani tersebut. Demikian sahabat MKFM yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kebersamaan kita di 102,7 Radio MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia telah berakhir. Mari kita tutup, kita akhiri kebersamaan di udara kita ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullah wa lakum. Alafu minkum. Fattaqullaha mastata'tum billahi sabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Solusi Quran, memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MQ, seluruh manusia baik yang mukmin maupun kafir, Allah perkenankan untuk memakan segala hal yang ada di dalamnya. Sebagai rezeki yang dikaruniakan dari bermacam jenis biji-bijian, buah-buahan, ikan, hewan, dan yang lainnya yang masuk ke dalam tubuh kita harus memenuhi syarat utama, yakni halalan toyiban. Al-Quran telah menyebutkan bahwa segala makanan yang ada di muka bumi halal dikonsumsi, kecuali terdapat nas yang mengharamkannya, seperti adanya pengaruh yang membahayakan bagi tubuh dan membawa mudarat bagi akal dan badan. Bukankah salah satu syarat terkabulkannya doa adalah menghindari makanan haram? Secara luas, hal ini perlu dimaknai dengan tidak makan berlebihan serta memperolehnya dengan cara yang ma'ruf. Sahabat MQ, berikut beberapa panduan amal yang dapat kita lakukan terkait adab makan dan kiat memilih makanan. Pertama, membeli makanan yang sudah jelas kehalalannya dan menghindari makanan dengan bahan aditif yang berlebihan. Kedua, mengambil makanan yang lebih dekat dengan kita, tidak mencaci makanan yang dihidangkan, dan tidak menyisakan makanan hingga mubazir. Ketiga, ketika menyantap makanan, duduklah dan tidak tergesa-gesa, serta tidak meniup makanan. Ambil secukupnya, agar tidak terlalu kenyang dan membuat malas beribadah. Dan terakhir, membiasakan berdoa sebelum dan sesudah selesai makan. Sahabat MQ, berikut variasi bacaan doa sebelum makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fihi wa atimna khairan minhu. Yang artinya, ya Allah, berilah kami berkah dengan makanan itu, dan berilah makanan yang lebih baik.

0: 102,7 MGFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia.
1: Sejarah peradaban Islam di bumi Allah hadir dalam Serambi MG.

Sahabat MQ, fenomena migrasi, perpindahan manusia dari satu tempat ke tempat lain, nyatanya telah bermula sejak zaman para nabi. Sejarah menyaksikan berbagai peristiwa migrasi umat manusia dari masa ke masa. Terdapat beragam faktor yang melatar belakangi hal ini, mulai dari mempertahankan hidup, sampai migrasi yang melibatkan alasan ideologis, politis, dan religius. Ketika bahtera Nabi Nuh berlabuh di Gunung Judi, sebuah tempat di Armenia sebelah selatan, yang berbatasan dengan Mesopotamia, peristiwa itu menandai migrasi pertama dalam sejarah umat manusia. Menurut Ibnu Jarir dalam Qasas al-Anbiya karya Ibnu Katsir, Nabi Nuh hidup 116 tahun setelah Nabi Adam, dan kaumnya bernama Bani Rasib. Nabi Nuh dan kaumnya melakukan migrasi dalam peristiwa banjir bandang yang menenggelamkan seluruh permukaan bumi. Salah satu riwayat dari Ibnu Abbas menyebut, sebanyak 80 keluarga ikut dalam migrasi tersebut. Sahabat MQ, anak cucu Nabi Nuh ditakdirkan menjadi orang-orang yang melanjutkan keturunan. Seluruh manusia di muka bumi saat ini berasal dari keturunan 3 anak Nabi Nuh. Di antaranya, Ham, Sam, dan Yafit. Imam Ahmad mengatakan dalam musnadnya, Abdul Wahab bercerita kepada kami, dari Sa'id, dari Qatadah, dari Samurah, Nabi Muhammad SAW bersabda, Sam adalah nenek moyang bangsa Arab, Ham adalah nenek moyang bangsa Habasyah, dan Yafit adalah nenek moyang bangsa Romawi. Pada masa berikutnya, migrasi juga dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Ia berhijrah dari tanah kelahirannya di Babilon ke Syam dan Mesir, hingga akhirnya menetap di Baitul Maqdis. Hijrahnya Nabi Ibrahim dilakukan atas perintah Allah agar lebih leluasa beribadah dan berdakwah. Saat itu, Nabi Ibrahim turut membawa serta keponakannya, yaitu Lut, saudaranya Nahur, istrinya Sarah, dan istri dari saudaranya bernama Malik. Walaupun dalam skala yang kecil, perjalanan Nabi Ibrahim dan bayi Ismail ke Makkah juga dapat disebut migrasi.

Masih dari nabi-nabi, Nabi Lut bersama para pengikutnya juga turut bermigrasi meninggalkan Sodom ketika negeri itu dibinasakan oleh Allah. Namun, tidak disebutkan kemana tempat tujuan migrasi Nabi Lut. Sejarah migrasi juga pernah dilakukan oleh Nabi Musa beserta kaum Bani Israel yang berpindah dari Mesir ke Baitul Maqdis. Mereka lari dari kejaran Fir'aun, membelah Laut Merah hingga sampai di wilayah Syam. Kaum Bani Israel melakukan migrasi ini dikarenakan penindasan yang terjadi di Mesir oleh kekuasaan Fir'aun dan kaum Kipti yang berusaha mencari pengharapan baru di wilayah Syam. Dari kisah para nabi ini, tentu terdapat beberapa motif yang mendasari proses migrasi. Dan yang terpenting, semua peristiwa migrasi selalu melibatkan perintah dari Allah Ta'ala. Terlepas dari itu, ada pula migrasi yang dilakukan karena negeri asal sudah tidak bisa ditempati lagi, seperti kasus Nabi Nuh dan Nabi Lut. Lalu, ada pula migrasi yang dilakukan karena kaum beriman tertindas di negeri asal. Mereka pergi ke wilayah lain untuk menjaga keimanan dan mengembangkan dakwah. Situasi seperti ini terjadi pada masa Nabi Ibrahim, Nabi Musa, juga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.

0: Sahabat MQ, apa kiat agar dapat mengendalikan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Aduh, pedes banget nih. Kayaknya paling enak minum yang manis dan dingin deh.
2: Ya ampun, mau sakit tenggorokan dan diabetes lagi karena kebanyakan minum manis.
1: Tapi aku gak suka minum air mineral.
2: Coba nih, Ron 88.
1: Alhamdulillah, enak banget ya. Segar, ringan, dan nagih.
2: Beda kan? Ron 88 ini bersumber dari mata air alami Pegunungan Jawa Barat, mengandung mineral esensial, dan sudah bersertifikat halal Indonesia.
1: Masya Allah, pantesan rasanya beda.
2: Makanya, Ron 88 ini sudah jadi pilihan keluarga Indonesia sejak tahun 1993.
1: Belinya di mana?
2: Ada di warung dan supermarket terdekat, atau bisa pesan juga lewat online di toko Watertime di Shopee.
3: Follow juga @ron88official. Ron 88, 100% mata air alami untuk hidup lebih sehat.
0: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
5: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah kamu sekali-kali meremehkan dari kebaikan sedikitpun, meskipun hanya kamu bertemu dengan saudaramu dalam keadaan tersenyum." Hadis riwayat Imam Muslim.
0: Kenali MQFM lebih lengkap dengan klik mqfmnetwork.com. MQFM Radio. MQ, Syekh Abdul Wahab Al-Asy'arani mengatakan, dua kiat penting agar diri bisa mengendalikan hawa nafsu adalah dengan melalui puasa dan mengurangi tidur.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman Yuri Hadeda, diberi amanah pembina pesantren Darut Tauhid. Alhamdulillah, mengucapkan selamat milad buat MKFM, buat kru, buat para pendengarnya, dan berharap sekali mudah-mudahan MKFM jadi sarana ilmu, sarana rezeki, sarana jalan hidayah bagi kita semua. Mudah-mudahan langgeng, istiqomah, dan semuanya diberi karunia rasa syukur, keikhlasan, kesabaran. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat MK, perjalanan migrasi umat manusia juga terjadi pada masa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini karena hijrah menduduki topik penting dalam sejarah kenabian. Dikisahkan Muhammad Husain Haikal dalam bukunya Sejarah Hidup Muhammad, semasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kaum Muslim pertama kali berhijrah ke Habasyah Abyssinia atau Ethiopia. Peristiwa itu terjadi pada tahun kelima kenabian, di tahun 615 Masehi. Ketika itu, para sahabat yang baru masuk Islam mendapatkan permusuhan dan siksaan dari kaum kafir Quraisy. Tatkala siksaan semakin berat, Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk mencari perlindungan ke Habasyah yang diperintah oleh Raja Najasyi. Habasyah dipilih lantaran rajanya dikenal adil dan memiliki hubungan baik dengan kaum Muslim. Dengan begitu, umat Islam hijrah ke Habasyah sebanyak dua kali. Hijrah gelombang pertama diikuti oleh 11 laki-laki dan 5 perempuan. Sedangkan hijrah gelombang kedua diikuti oleh kurang lebih dari 83 laki-laki dan 18 perempuan. Pada tahun 622 Masehi, kaum Muslim kembali diperintahkan untuk berhijrah. Hijrah kali ini ditujukan ke Yasrib, yang sekarang dikenal sebagai Madinah. Faktor yang memicu peristiwa hijrahnya kaum Muslim ke Madinah, yang pertama dipicu karena siksaan kaum kafir terhadap Muslim yang tidak kunjung surut. Yang kedua, adanya upaya pembunuhan terhadap Nabi Muhammad yang sudah dilakukan berkali-kali. Dan yang terakhir, atas izin Allah, dakwah Islam berkembang pesat di Madinah. Saat hijrah ke Madinah, kaum Muslim Madinah menyambut dengan gembira kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikutip dari buku Bekal Haji karya Ustadz Firanda Andirja, Asy-Syekh Safiur Rahman Al-Mubarok Furi menyebutkan bahwa pada hari kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kegembiraan terpancar dari wajah-wajah kaum Muslimin, dari pembesarnya hingga para budak, baik dari golongan Muhajirin maupun Ansor. Peristiwa hijrah ini diikuti oleh hampir semua kaum Muslim yang ada di Mekah. Ada yang melakukannya secara terang-terangan, dan ada juga yang sembunyi-sembunyi saat menempuh perjalanan hijrahnya. Berdasarkan peristiwa tersebut, hijrah merupakan sebuah kewajiban, karena kondisi keimanan kaum Muslim di Mekah pada saat itu sudah sangat terancam.

John L. Esposito dalam ensiklopedia Oxford, Dunia Islam Modern menuliskan bahwa hijrah yang dilaksanakan kaum muslim merupakan respon atas tindakan yang mengancam kelangsungan hidup dan keamanan sosial. Hijrah juga merupakan perwujudan keimanan yang menunjukkan kemauan menanggung segala penderitaan akibat gerakan menuju tempat lain demi melindungi jiwa dan keimanan. Hijrahnya Nabi ke Madinah menandai fase baru dalam perkembangan dakwah Islam. Di Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membentuk sistem pemerintahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun juga mulai mengirimkan pasukan ke beberapa wilayah di Jazirah Arab untuk melakukan perluasan wilayah. Perluasan wilayah itu semakin gencar dilakukan pada masa Khulafaur Rasyidin, khususnya pada masa Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Abu Bakar melakukan perluasan ke wilayah Irak, Persia, dan sebagian wilayah Syam. Sementara Umar bin Khattab memperluas lagi ke Suriah, Palestina, Persia, dan Mesir. Fenomena migrasi dalam skala besar hampir tidak ditemukan pada masa Khulafaur Rasyidin. Begitu pula pada masa dinasti setelahnya. Kendati demikian, persebaran kaum muslim semakin meluas. Hal ini dikarenakan kaum muslim melakukan perluasan wilayah yang pada dasarnya membuka jalur migrasi. Sebagian pasukan yang melakukan perluasan wilayah memilih untuk menetap dan menjalankan pemerintahan Islam di wilayah yang baru saja ditaklukkan. Amru bin As contohnya, saat hijrah, beliau ditunjuk menjadi seorang pemimpin yang menaklukkan di Mesir, ditunjuk menjadi gubernur, dan menetap di sana hingga akhir hayat. Seiring dengan meluasnya wilayah kekuasaan Islam, pusat pemerintahan tidak lagi selalu berada di Mekah dan Madinah. Seperti halnya Bani Umayyah yang menetapkan pusat pemerintahan di Damaskus, Suriah. Meskipun pada masa Khulafaur Rasyidin dan dinasti setelahnya tidak ada migrasi dalam skala besar, tetapi jalur baru migrasi muslim banyak terbuka. Oleh karena itu, tidak heran apabila populasi muslim ditemukan dalam jumlah besar di negara-negara Eropa Timur dan Eropa Barat, seperti Bosnia, Albania, Kosovo, dan Bulgaria. Beberapa hal yang mempengaruhi kecilnya angka kenaikan migrasi pada masa kekhalifahan ini, salah satunya disebabkan oleh kondisi kaum muslim yang cenderung stabil dan tidak mendapat ancaman dari kelompok dominan lain.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Al-Haqqah.
0: Hari kiamat.
1: Mal-Haqqah.
0: Apakah hari kiamat itu?
1: Wa ma adraka mal-Haqqah.
0: Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu?
1: Kazzabat Samud wa 'Adun bil qari'ah.
0: Kaum Samud dan 'Ad telah mendustakan hari kiamat.
1: Fa amma Samud fa uhliku bil taghiyah.
0: Maka adapun kaum Samud, mereka telah dibinasakan dengan suara yang sangat keras.
1: Wa amma 'adun fa uhliku bi rihin sarsarin 'atiyah.
0: Sedangkan kaum 'Ad, mereka telah dibinasakan dengan angin topan yang sangat dingin.

0: Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam 8 hari terus-menerus. Maka kamu melihat kaum Ad pada waktu itu mati berkelimpangan seperti batang-batang pohon kurma yang telah kosong, lapuk.
1: فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ.
0: Maka adakah kamu melihat seorang pun yang masih tersisa di antara mereka?

0: Kemudian datang Fir'aun dan orang-orang yang sebelumnya, dan penduduk negeri-negeri yang dijungkir balikan karena kesalahan yang besar.
1: Fa'asaw rasul rabbihim fa'akhadahum akhdatan rabiyah.
0: Maka mereka mendurhakai utusan Tuhannya. Allah menyiksa mereka dengan siksaan yang sangat keras.
1: Inna lamma taral ma'u hamalnakum fil jariyah.
0: Sesungguhnya ketika air naik sampai ke gunung, kami membawa nenek moyang kamu ke dalam kapal.
1: Linaj'alaha lakum tadhkiratan wa ta'iyaha udhunun wa'iyah.
0: Agar kami jadikan peristiwa itu sebagai peringatan bagi kamu, dan agar diperhatikan oleh telinga yang mau mendengar.
1: Fa'idha nufikha fis-suri nafkhatun wahidah.
0: Maka apabila sangkakala ditiup sekali tiup,
1: wa humilatil

0: Dan para malaikat berada di berbagai penjuru langit. Pada hari itu, 8 malaikat menjunjung ars singgasana Tuhanmu di atas kepala mereka.
1: Yawma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah.
0: Pada hari itu, kamu dihadapkan kepada Tuhanmu. Tidak ada sesuatu pun dari kamu yang tersembunyi bagi Allah.

0: Abiyah.
1: Adapun orang yang kitabnya diberikan di tangan kanannya, maka dia berkata, "Ambillah, bacalah kitabku ini."
0: Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah.
1: Sesungguhnya aku yakin bahwa suatu saat aku akan menerima perhitungan terhadap diriku.
0: Fahuwa fi 'ayshatir radiyah.
1: Maka orang itu berada dalam kehidupan yang diridhoi.
0: Fi jannatin 'aliyah.
1: Dalam surga yang tinggi.
0: Qutufuha daniyah.
1: Buah-buahnya dekat.

0: Kepada mereka dikatakan, makan dan minumlah dengan nikmat karena amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu.
1: Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah.
0: Dan adapun orang yang kitabnya diberikan di tangan kirinya, maka dia berkata, alangkah baiknya jika kitabku ini tidak diberikan kepadaku.
1: Walam adri ma hisabiyah.
0: Sehingga aku tidak mengetahui bagaimana perhitunganku.
1: Ya laitaha kanatil qadiyah.
0: Wahai kiranya kematian itulah yang menyudahi segala sesuatu.
1: Ma aghna anni maliyah.
0: Hartaku sama sekali tidak berguna bagiku.
1: Halaka anni sultaniyah.
0: Kekuasaanku telah hilang dariku.
1: Khudhuhu faghulluhu.
0: Allah berfirman, tangkaplah dia, lalu belenggulah tangannya ke lehernya.
1: Thumma al-jahima salluh.
0: Kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala.

0: Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta.
1: Innahu kana la yu'minu billahil 'azim.
0: Sesungguhnya dialah orang yang tidak beriman kepada Allah yang Maha Besar.
1: Wa la yahubbu 'ala ta'amil miskin.
0: Dan juga dia tidak mendorong orang lain untuk memberi makan orang miskin.
1: فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ.
0: Maka pada hari ini, di sini, tidak ada seorang teman pun baginya.
1: وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ.
0: Dan tidak ada makanan baginya, kecuali dari darah dan nanah.
1: La ya'kuluhu illa al-khati'un.
0: Tidak ada yang memakannya kecuali orang-orang yang berdosa.

0: أقسم بما تبصرون.
1: Maka aku bersumpah demi apa yang kamu lihat.
0: وما لا تبصرون.
1: Dan demi apa yang tidak kamu lihat.
0: إنه لقول رسول كريم.
1: Sesungguhnya ia, Al-Quran itu, benar-benar wahyu yang diturunkan kepada Rasul yang mulia.
0: وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون.
1: Dan ia Al-Quran bukanlah perkataan seorang penyair, sedikit sekali kamu beriman kepadanya.
0: ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون.
1: Dan bukan pula perkataan tukang tenung, sedikit sekali kamu mengambil pelajaran darinya.
0: Tanzilum mir rabbil alamin.
1: Ia Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan dari Tuhan seluruh alam.
0: Walau taqawwal alaina ba'dhal aqawil.
1: Dan sekiranya dia Muhammad mengada-adakan sebagian perkataan atas nama kami,
0: la'akhadna minhu bil yamin.
1: Pasti kami pegang dia pada tangan kanannya.
0: Thumma laqata'na minhu al-watin.
1: Kemudian kami potong pembuluh jantungnya.
0: فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ.
1: Maka tidak seorang pun dari kamu yang dapat menghalangi kami untuk menghukumnya.
0: وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ.
1: Dan sungguh, Al-Quran itu pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.
0: Wa inna lana'lamu anna minkum mukadzibin.
1: Dan sungguh, kami mengetahui bahwa di antara kamu ada orang yang mendustakan.
0: Wa innahu lahasratun 'alal kafirin.
1: Dan sungguh, Al-Quran itu akan menimbulkan penyesalan bagi orang-orang kafir di akhirat.
0: Wa innahu lahaqqul yaqin.
1: Dan sungguh, Al-Quran itu kebenaran yang meyakinkan.
0: Fasabbih bismi rabbikal 'azim.
1: Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang Maha Agung.
2: Sadaqallahul Azim.
3: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Sami, ya Bashir, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, lindungi dari niat yang salah, lindungi dari ilmu yang tidak manfaat, lindungi dari amal yang tidak engkau terima. Taqabbal minna ya karim, innaka antas sami'ul alim. Jadi jangan meminta, mengadu, berharap dari selain Allah. Karena semua keperluan kita, semua keinginan kita, hajat kita, Allah yang menciptakannya. Contoh begini, kita lapar, yang membuat lapar juga adalah Allah. Jangan meminta ke siapapun selain kepada pemilik yang menciptakan hajat. Ingin rezeki, lah Allah yang membuat kita perlu rezeki. Ingin sembuh, sakitnya juga dengan izin Allah. Ingat, wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifalahu illahu. Dan sekira Allah menimpakan kemudaratan padamu, apa saja, gelisah, sedih, masalah, apa saja, itu terjadi menimpa kita itu dengan izin Allah, dan tidak ada yang bisa menghilangkannya selain Dia, Allah sendiri. Maka kita harus tahu manusia itu menghilangkan kesusahan pada dirinya sendiri saja tidak mampu. Karena kita ini la haula wala quwata illa billah. Bagaimana kita menghilangkan kesusahan orang lain? Sedangkan untuk diri sendiri saja kita memerlukan pertolongan Allah. Jadi bagaimana aplikasi dalam kesehariannya? Ya, kita harus tahu kalau kita punya keperluan apapun, maka Allah sudah tahu keperluan kita lebih daripada kita sendiri. Kenapa Allah tahu keperluan kita? Karena yang menciptakan keperluan kita juga Allah. Kita tidak tahu paru-paru kita seperti apa. Kita belum lihat yang punya kita. Katanya paru-paru perlu ini perlu oksigen. Yang ciptakan paru-paru siapa? Yang ciptakan oksigennya siapa? Allah yang membuat kita perlu oksigen. Allah yang menyediakan oksigen. Sudah berulang kali disampaikan, ini saya perlu oksigen. Tidak bisa lihat oksigen. Mengeluarkan karbon dioksida. Semuanya mengeluarkan, ngadep ke sini. Sedang yang saya perlukan oksigennya. Gimana bisa ngatur masuk ke sini tanpa kelihatan, memilah, memilih yang diperlukan? Allah yang ngatur. Jadi tidak usah ribet, minta saja kepada Allah. Semua yang kita perlukan Allah sudah tahu belum? Yang kita inginkan Allah tahu belum? Mana yang lebih tahu, kita atau Allah? Bahkan yang belum kita pikirkan keperluan kita, Allah sudah tahu. Jadi kita tidak usah capek mikirin yang belum ada. Allah lebih tahu keperluan kita, keinginan kita, dan Allah lebih tahu apa yang terbaik bagi kita. Tugas kita tidak usah ribet. Tugas kita itu yakin kepada Allah, iman, kemudian patuh. Apa yang Allah suka lakukan, apa yang Allah tidak suka tinggalkan. Allah suka kita doa, doa. Allah suka kita ikhtiar, ikhtiar. Allah suka kita tawakal, tawakal. Sudah begitu saja. Lalu kenapa kita harus doa? Doa bukan memberitahu Allah. Doa itu ad-du'a huwal ibadah. Doa itu ibadah. Allah sudah tahu apa yang akan kita minta sebelum mulut ini berucap. Tidak ada satupun yang ada dalam ingatan kita kecuali Allah sudah tahu. Apa yang terbersit di hati juga Allah sudah tahu. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Dan sungguh kami menciptakan manusia dan kami Allah mengetahui apa yang dibisikkan di dalam hatinya. Tidak ada satupun yang tidak diketahui Allah subhanahu wa ta'ala. Tinggal kita sungguh-sungguh melaksanakan apa yang Allah sukai. Hati apa yang Allah sukai. Husnuzon kepada Allah. Allah maha baik, maha adil, maha bijaksana. Tidak akan mengecewakan. Allah selalu menepati janji-janjinya. Allah janji. Doa bisa jadi jalan berubahnya takdir. Doa. Allah janji kalau kita takwa akan diberikan jalan keluar. Takwa. Allah janji barang siapa yang tawakal, Allah akan cukupi. Tawakal. Allah janji barang siapa yang bersyukur bekal ditambah. Udah tinggal syukur. Allah janji barang siapa yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang sabar. Jadi tidak usah terus menerus cemas. Cemas itu normal. Cemas, galau, sedih, sakit hati itu semua normal. Tapi tidak boleh lama. Cemas bagaimana nanti saya sudah sesudah pensiun, wajar. Tapi terus menerus cemas berarti kurang iman. Berarti enggak yakin ke Allah. Wajar kita memikirkan nanti besok bagaimana anak, wajar. Itu boleh, sangat boleh. Tetapi kalau tidak bergantung ke Allah, Allah akan menurunkan GTA, galau tiada akhir. Jadi hati tegang, cemas, itu adalah Allah yang memberikan ke hati kita sebagai alarm. Kita lupa ke Allah, kita ragu ke Allah. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, ashadu ala ilaha ila ant, astagfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابأثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MG, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam solat yang dikerjakan.

Safar. Namanya diambil dari kata bahasa Arab Sofiro, yang artinya kosong atau lengang. Diberi nama demikian karena kota Mekah pada bulan ini lengang, ditinggalkan penghuninya untuk berperang melawan kabilah-kabilah di luar kota Mekah. Dikatakan juga kepergian penduduk Mekah berniaga keluar kota, sehingga di dalam kota sepi dari penghuninya. Segenap harta kekayaan pun mereka bawa pergi untuk diniagakan. Secara terminologi, bulan Syafar adalah bulan kedua dalam tahun Hijriah, antara bulan Muharram dan Rabiul Awal dengan jumlah 29 hari. Safar berasal juga dari kata Sofaroni, yang artinya dua bulan Safar. Karena pada masa jahiliyah, bulan Muharram dan Safar diberi satu nama menjadi Sofaroni. Setelah datang Islam, bulan Safar yang pertama diberi nama Muharram, dan yang kedua tetap menjadi Safar. Orang jahiliyah dahulu menganggap Safar sebagai bulan kesialan, seperti bulan penyebab penyakit atau bulan yang tidak baik untuk melakukan pernikahan, hitan, dan semisalnya. Menganggap bulan Safar sebagai bulan kesialan adalah perbuatan tatoyur yang merupakan bagian dari khurafat dan berpotensi mengantarkan pelakunya kepada perbuatan syirik besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempertegas dengan hadisnya, tidak ada penularan penyakit yang berlaku tanpa izin Allah. Tidak ada buruk sangka pada suatu kejadian, tidak ada yang malang pada burung hantu, dan tidak ada bala pada bulan Safar. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud, dan Ahmad. Beberapa peristiwa penting dalam sejarah umat Islam terjadi di bulan ini. Di antaranya, pernikahan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Kemenangan peperangan di Khaybar, yaitu peperangan kaum muslimin melawan Yahudi yang dikelilingi benteng-benteng kokoh. Penaklukan Persia oleh pasukan muslimin pada 14 Safar 16 Hijriah di bawah kepemimpinan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan wafatnya pembebas Yerusalem Salahuddin Al-Ayyubi yang terjadi pada bulan ini, yaitu pada tanggal 27 Safar 859 Hijriah.

kami membacakan kepadamu sebagian dari kisah Musa dan Fir'aun dengan sebenarnya untuk orang-orang yang beriman.

0: Sungguh, Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah. Dia menindas segolongan dari mereka, Bani Israel. Dia menyembelih anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak perempuan mereka. Sungguh, dia Fir'aun termasuk orang yang berbuat kerusakan.
1: وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي

Dan kami hendak memberi karunia kepada orang-orang yang tertindas di bumi Mesir itu, dan hendak menjadikan mereka pemimpin, dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi bumi.

Dan kami ilhamkan kepada ibunya Musa, susuilah dia, Musa. Dan apabila engkau khawatir terhadapnya, maka hanyutkanlah dia ke sungai Nil. Dan janganlah engkau takut, dan jangan pula bersedih hati. Sesungguhnya, kami akan mengembalikannya kepadamu, dan menjadikannya salah seorang rasul.

Maka dia dipungut oleh keluarga Fir'aun, agar kelak dia menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka. Sungguh, Fir'aun dan Haman bersama bala tentaranya adalah orang-orang yang bersalah.

Dan istri Fir'aun berkata, "Dia adalah penyejuk mata hati bagiku dan bagimu. Janganlah kamu membunuhnya. Mudah-mudahan dia bermanfaat kepada kita, atau kita ambil dia menjadi anak, sedang mereka tidak menyadari."

Dan hati ibu Musa menjadi kosong. Sungguh, hampir saja dia menyatakannya, rahasia tentang Musa. Seandainya tidak kami teguhkan hatinya, agar dia termasuk orang-orang yang beriman kepada janji Allah.

Dan dia ibunya Musa berkata kepada saudara perempuan Musa, ikutilah dia, Musa, maka kelihatan olehnya, Musa dari jauh. Sedang mereka tidak menyadarinya.

Dan kami cegah dia, Musa, menyusu kepada perempuan-perempuan yang mau menyusuinya sebelum itu. Maka berkatalah dia, saudaranya Musa, maukah aku tunjukkan kepadamu keluarga yang akan memeliharanya untukmu, dan mereka dapat berlaku baik padanya.

Maka kami kembalikan dia, Musa, kepada ibunya, agar senang hatinya, dan tidak bersedih hati, dan agar dia mengetahui bahwa janji Allah adalah benar, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya.

Dan setelah dia Musa dewasa dan sempurna akalnya, kami anugerahkan kepadanya hikmah kenabian dan pengetahuan. Dan demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.

0: Dan dia Musa masuk ke kota Memphis ketika penduduknya sedang lengah. Maka dia mendapati di dalam kota itu dua orang laki-laki sedang berkelahi, yang seorang dari golongannya Bani Israel dan yang seorang lagi dari pihak musuhnya kaum Fir'aun. Orang yang dari golongannya meminta pertolongan kepadanya untuk mengalahkan orang yang dari pihak musuhnya. Lalu Musa meninjunya, dan matilah musuhnya itu. Dia Musa berkata, "Ini adalah perbuatan setan. Sungguh, dia setan itu adalah musuh yang jelas menyesatkan."
1: Qala rabbi inni zalamtu nafsi

0: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah menitipkan MQFM. Semua ini milik Allah. Kita pengelola diberikan ladang amal untuk bisa melayani umat yang terbaik, dan para pendengar juga punya ladang amal untuk dapat ilmu dan dapat persaudaraan lewat MQFM ini. Tolong selalu doakan supaya yang mengelola MKFM ini benar-benar diberi keikhlasan dan dibimbing oleh Allah sehingga menyampaikan apa yang Allah ridhoi. Kalau didapati kekurangan, jangan sungkan. Dengan penuh kasih sayang, koreksi dan perbaiki bersama. Dan bagi para pendengar, tidak cukup hanya mendengarkan. Yang paling penting adalah sekuat tenaga ilmunya itu diamalkan walaupun tidak 100%. Dan juga disampaikan kepada yang lain. Kalau mau nambah amal, ajak yang lain untuk ikut menyimak. Siapa tahu saudara kita dapat hidayah, menjadi bahagia dan mulia karena ajakan kita. Terima kasih sekali lagi. Semoga takdir kita di Amanahi Radio ini sebagai sarana kebersamaan kita membawa kebaikan bagi dunia kita, bagi agama kita khususnya, dan bagi akhirat kita, juga bagi negeri ini, ya. Nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Selamat memasuki waktu maghrib, sahabat MK dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah dalam program Maghrib Mengaji yang mengudara setiap hari pukul 18.00 hingga 19.00 di 1027 MKFN Radio Manajemen Kolbu Bandung. Kita akan sama-sama menyejukkan hati dalam kalam ilahi dengan tema tilawah kita malam ini adalah surat An-Nahl ayat 70. Sebuah ayat yang mengingatkan kita tentang perjalanan hidup manusia, yaitu diciptakan, diberi kehidupan, hingga kelak diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan malam ini kita tidak hanya bertilawah, tapi juga mengupas tuntas kaidah tajwid serta makhrajul huruf ayat ini per huruf per kata agar bacaan kita semakin fasih dan mendekati sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik sahabat MP, sebelum kita akan melanjutkan tilawah interaktif, pertama-tama saya akan membacakan surat An-Nahl ayat 70. Dan bagi sahabat MP juga bisa mengirimkan pertanyaan seputar tajwid, makhraj atau tilawah interaktif atau melalui WhatsApp 0811 224 1027.

الأمور. من يرد إلى أرذل الأمور لكي لا يعلم بعد علم

Kodi. Baik sahabat MT, setelah ini kita akan kupas tajwid dan juga makhraj di surat An-Nahl ayat 23 ayat 70 ini. Yang pertama ini ada wallahu. Nah, diawali dengan huruf waw. Makhrajnya ini di dua bibir atau asyafatain dengan dibaca ringan sebagai kata sambung yang berarti dan. Selanjutnya ada huruf ada alif lam atau lafaz Allahu atau nama Allah dan dibacanya ini adalah tafkhim atau tebal karena huruf Allahu sebelumnya itu wa berharokat fathah, jadi dibaca dengan tafkhim atau tebal dan diakhiri dengan huruf ha. Nah, di akhir kata makhrajnya di tenggorokan bagian dalam yaitu aqsal halq, diucapkan dengan hembusan napas dengan lembut. Wallahu khalaqakum. Kho. Nah, ini ada huruf kho, makhrajnya itu di pangkal tenggorokan atas atau adnal khalq. Nah, sifatnya itu hamas. Sifat huruf dari kho ini hamas atau berdesis dan juga isti'la atau tebal. Qala, huruf lam berikutnya itu makhrajnya di tepi lidah yaitu menyentuh gigi atas. Khalaqakum summa. Nah, ini ada mim bertasdid atau dibaca juga dengan gunnah dan harus didengungkan kurang lebihnya dua harokat melalui rongga hidung atau al-khayshum, rongga hidung. Summa yatawaffa. Yatawaffa. Nah, ini waknya panjang di, ada mad tabi'i dibaca dengan dua harokat. Wa minkum. Nah, ini ada nun mati bertemu huruf kaf. Nah, ini hukumnya ikhfa hakiki, dibaca samar dan berdengung dua harakat. Wallahu khalaqakum thumma yatawaffakum wa minkum. Wa minkum. Nah, ini ada mim ketemu mim atau disebut juga idgham mimi atau idgham mutamassilan karena kedua mim ini melebur dengan dengung. Wa minkum dan ditahan dulu harakat. May yuraddu ila. Sini ada nun mati bertemu ya atau disebut juga idgham biguna ila. Nah, ila ini dipanjangkan. Ila dipanjangkan. Lalu selanjutnya ardhalil umur. Nah, kalau tidak kuat dengan nafasnya boleh berhenti di sini dan diulangi sedikit atau diwasol. Mayuraddu ila ardhalil umuri likaila. Nah, la ini ada mad tabi'i. Ya'lama ba'da ilmiya syai'a. Ilmiya. Nah, ini ada tanwin menghadapi syin yaitu hukumnya ikhfa karena ada nun mati bertemu dengan salah satu huruf ikhfa yaitu huruf syin, dan huruf syin sendiri makhrajnya yaitu di tengah lidah dengan mempunyai sifat hamas atau angin menyebar di mulut. Sya. Syai'a. Selanjutnya innallah, nun bertasdid yaitu gunnah harus disempurnakan dengan dua harakat. Innallah. Di sini ada lafaz jalallah atau yang didahului dengan berharokat patah sehingga lamnya dibaca tafhim atau juga tebal. Alimun qadir. Di sini ada huruf ain di awal kata dengan makhrajnya di tengah tenggorokan dan ada ya sukun didahului kasrah pada kedua kata adalah mad tabi'i karena diawali dengan huruf kasrah, dan ada qadir huruf qaf ini makhrajnya di pangkal lidah bertemu dengan langit-langit lunak dan dibaca tebal atau istila o. Di pangkal lidah ini bertemu dengan langit-langit yang paling lunak. Qadir. Di sini ada ra berharakat domah. Qadirun. Berharakat domah tanwin di penghujung ayat dan dibaca dengan
tafhim atau tebal, dan bila diwakafkan tetap tebal mengikuti asal harokat domahnya. Baik, saya ulangi pembacaan makro dari surat An-Nahl ayat 70 ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Baik sahabat MK, itulah bacaan makro dari Quran Surat An-Nahl ayat 70. Selanjutnya di sesi berikutnya nanti akan ada tilawah interaktif dari sahabat-sahabat yang ingin dikoreksi bacaannya, tentunya setelah yang satu ini.
1: Sahabat MK, apa yang dimaksud dengan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Duh, cek satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
3: Tenang, tenang. Semua masalah
2: kok ada
3: lagi? Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu dan maha
2: juga ya.
3: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
2: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
4: Halo, Assalamualaikum, Min.
2: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
4: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
2: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
4: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang memudahkan orang lain yang sedang kesulitan, niscaya Allah akan memudahkan baginya di dunia dan di akhirat." Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik

0: sahabat MQ, Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan bahwa hawa nafsu adalah suatu kecondongan jiwa kepada sesuatu yang selaras dengan keinginan. Kitab Asbabut Takhallus Minal Hawa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatih Karim mengucapkan selamat milad untuk MQFM. Ya Allah, sudah 2 dekade menyebar hidayah, 2 dekade berdakwah melalui banyak lisan dan telinga. Masya Allah, mudah-mudahan selalu dakwah yang cerdas, yang santun, dan selalu menggugah iman, melembutkan hati, selalu disampaikan oleh MQFM. Sekali selamat milad, semoga Allah Subhanahu wa taala kuatkan istiqomah, kuatkan kesabaran, dan insyaallah semuanya kita bersatu bersama bertetangga di surga Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik sahabat MQ, kembali lagi di Maghrib Mengaji. Selanjutnya kita akan di sesi tilawah interaktif. Dan kita langsung saja ke penelpon pertama, yaitu dari Nenek Istiqomah dari Ranca Ekek. Baik, dipersilahkan.
3: Sarang Nenek Istiqomah di Ranca Ekek, Yuswa 76 tahun, badai ngiring belajar, Cep Ustad ngawaskan serat An-Nahl ayat 70. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu khalaq.

0: la mayuradu ila ardalil umuri likaila ya lama ba'da ilmin syai'a innallaha alimun qadir. Sodaqallahul adim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diantos koreksi nak cep ustad.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah, sama-sama kita simak bacaan dari Nina Istiqomah dari Ranca Ekek. Baik, untuk Nina Istiqomah, izin kami mengoreksi yang pertama, yaitu dari summa. Nah, ini kurang ada penekanan, yaitu ada mim bertasjid atau dihukumkan, yaitu gunnah. Gunnah itu dibagi dua menjadi mim bertasjid dan juga nun bertasjid. Summa ditekan dulu dua harakat. Summa yatawaffakum. Nah, selanjutnya huruf fa ini ada tanda panjang atau martobi'i, juga dipanjangkan dua harakat. Summa yatawaffakum. Selanjutnya minkum may yuraddu ila. Nah, ini ditasdidkan dari huruf ra ke huruf da, da domah. Tadi terdengar may yuraddu ila. Nah, yang tepatnya may yuraddu ila, may yuraddu ila. Nah, ini ada tasdid. Selanjutnya di sini ada kesalahan dalam panjang pendek, yaitu di umuri, umuri. Nah, ini tidak ada tanda panjang atau tidak ada mad di sini, jadi dibacanya dilangsungkan atau dipendekkan. Arus dalil umuri likaila, umuri likaila. Jadi tidak boleh dipanjangkan seperti yang tadi dibaca umuri likaila. Nah, seperti itu kurang tepat. Juga di ba'da, nah itu tidak ada tanda panjang, seharusnya dibaca pendek. Ya lama ba'da ilmiya syai'a. Baik, itu saja koreksi untuk Nenek Istiqomah. Barakallahu fiik. Selanjutnya kita akan ke penelpon berikutnya, dan ada Ibu Farilah dari GBA 3 Bandung. Dipersilahkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi dengan Ibu Barilah di GBA 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Di terima kasih Pak Ustadz, ditunggu koreksinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sama-sama telah kita dengar bacaan dari Ibu Farilah. Izin kami koreksi yang pertama dari ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tadi huruf da-da-da-nya itu semua terdengar za atau ja. Nah, ini perlu kita bedakan antara tiga huruf ini punya makhraj dan cara pelafalan yang berbeda. Ada huruf da, yaitu seperti huruf da yang ada titiknya, itu dengan makhraj mudahnya itu seperti digigit atau ujung lidahnya terkena dengan gigi. Da, da, da, alladhi, alladhi, a'udhu, a'udhu billah. Dan juga ada huruf za, za. Nah, ini seperti huruf ro tapi ada titiknya, yaitu za, dengan ada suara bergetar. Za, za. Selanjutnya ada huruf ja, ja. Ini huruf qalqalah, juga tentunya beda cara pengucapannya. Nah, itu diantara tiga huruf yang berbeda. Selanjutnya tadi ada sedikit koreksi di summa yatawaffakum. Ya, summa yatawaffakum. Ini harus yakin ada tasdid di sini. Summa yatawaffakum wa minkum mayyurad. Nah, tadi terdengar mayyurad. Nah, walaupun berhenti di situ tidak boleh dipanjangkan. Dan langsung diwasal lagi. May yuraddu ila arzalil umur. May yuraddu ila arzalil umur likaila ya'lama. Nah, seperti itu untuk pengulangan atau cara menguasal. Itu saja koreksi untuk Ibu Farilah dari GBA. Masya Allah, barakallahu fiik. Selanjutnya kita akan ke penelpon berikutnya. Ada Ibu Nenden dari Batu Jajar, Bandung Barat. Dipersilahkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Nenden di Batu Jajar. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi.

0: ada dalil. Inna ada dalil umuri likai la ya'lama ba'da ilmin syai'a. Inna allaha alimun qadir. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, telah sama-sama kita dengar bacaan dari Ibu Nenden. Yang pertama izin kami koreksi, yaitu di tempat berhentinya tadi di alif lam atau menggantung.
0: Allahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, telah sama-sama kita dengar bacaan dari Ibu Nenden. Yang pertama izin kami

0: La ya lam. Nah, seperti itu. Jadi tidak menggantung di alif lam berhentinya. Selanjutnya tadi ada terdengar seperti huruf sa di syai'a. Nah, ini huruf huruf shin. Beda makhrajnya dengan huruf sa. Nah, syai'a ada huruf sya, ada sa, dan juga ada sa. Nah, itu mungkin nanti PR-nya untuk mempelajari tiga huruf itu dengan cara makhraj dan juga tajwidnya. Itu saja koreksi untuk Ibu Nenden. Secara keseluruhan bacaannya Masya Allah sudah bagus. Baik, kita lanjut ke penelpon berikutnya, yaitu ada Ibu Kiki dari Cileunyi. Dipersilahkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. Bersama saya Ibu Kiki Mariam di Cileunyi.

0: la ardal ya wa minkum may yuraddu ila adzalil umuri likay la ya'lama ba'da ilmin syai'a inna allaha alimun qadir. Sadaqallahul azim. Mohon klasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallah untuk Ibu Kiki. Setelah sama-sama kita dengarkan bacaannya, mungkin izin ada koreksi sedikit dari kami. Yang pertama dari wallah. Nah, ini tadi sedikit agak kepanjangkan. Mungkin bisa karena terbiasa atau apapun itu, tapi kurang tepat karena ini ada tasdid dan lafaz Allahu dan dibaca dengan tafhim. Wallahu khalaqakum. Jadi tidak wallah wallah wallahu khalaqakum, seperti itu kurang tepat. Lalu tadi ada wasal yang pengambilan napas yang kurang. Nah, sehingga ketika napas yang kurang jangan dipaksakan karena bisa mengubah arti dan kurang tepat dibacanya. Tadi kekurangan napas di mayuraddu ila ard. Nah, segitu. Jadi ketika sudah kira-kiranya napas tidak sampai, boleh berhenti dimanapun dengan tepat.

0: تلك الأمور. ربنا انت لاجي ديواصل لاجي إلى أرض الأمور لكي لا يعلم بعد علم شيئا. Juga sedikit tadi ibu di apa namanya, sama juga kasusnya seperti wallahu, yaitu di likaila, likaila. Nah, likaila ini tidak boleh dipanjangkan atau tidak, bukan hukum mad, tidak ada hukum mad di situ, jadi dilangsungkan likaila ya, likaila, likaila ya lama. Jadi tidak boleh likaila, likaila. Nah, itu seperti dipanjangkan karena ada ya mati. Baik, itu saja koreksi untuk Ibu Kiki dari Cileunyi. Barakallahu fiik. Baik, sahabat MK, setelah ini kita akan melanjutkan ke sesi berikutnya, masih di tilawah interaktif sampai dengan menunggu waktu Isya. Kita akan kembali setelah yang satu ini.
1: Sahabat MK, mengapa berwudu dapat meredakan amarah seseorang? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: Ruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Umi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice.
6: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
7: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
6: Kok pas banget sih?
7: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
6: Apa aku nggak ikhlas ya?
7: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
8: Assalamualaikum Fit.
6: Waalaikumsalam.
8: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
6: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
8: Loh?
6: Udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
9: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
10: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah kamu sekali-kali meremehkan dari kebaikan sedikitpun, meskipun hanya kamu bertemu dengan saudaramu dalam keadaan tersenyum." Hadis riwayat Imam Muslim.
11: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id.
12: Sahabat MQ, salah satu kiat untuk meredam amarah yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan berwudu. Hal ini karena kemarahan itu berasal dari setan, sedangkan setan tercipta dari api, dan api hanya bisa padam dengan air. Hadis riwayat Abu Dawud.
13: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman Yuri Hadeda, diberi amanah pembina pesantren Darut Tauhid. Alhamdulillah, mengucapkan selamat milad buat MKFM, buat kru-nya, buat para pendengarnya, dan berharap sekali mudah-mudahan MKFM jadi sarana ilmu, sarana rezeki, sarana jalan hidayah bagi kita semua. Mudah-mudahan langgeng, istiqomah, dan semuanya diberi karunia rasa syukur, keikhlasan, kesabaran. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
14: Baik sahabat MQ, kembali lagi di Majelis Pengaji. Kita akan lanjutkan tilawah interaktif bagi para pemirsa, sahabat yang ingin dikoreksi bacaannya boleh menghubungi admin MQ. Baik, selanjutnya kita akan ke penelpon berikutnya. Ada Ibu Rosmiati dari Cicalengka. Dipersilahkan.
15: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Ibu Rosmiati di Cicalengka. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu khalaqakum summa yatawaffakum wa minkum man yuraddu ila

أرد للعمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير.

0: شيئا إن الله عليم قدير صدق الله العظيم ditunggu koreksinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, telah sama-sama kita dengarkan bacaan dari Ibu Rosmiati dari Cisalengka. Izin kami koreksi, terutama dari bacaan mayuraddu ila. Nah, di sini tidak hukum mad atau hukum panjang. Tadi terdengar terbaca atau mayuraddu. Nah, itu kurang tepat karena tidak ada hukum mad di situ. Yang selanjutnya ila ardalil umur. Nah, di sini tadi Ibu dipanjangkan juga huruf da-nya. Sedangkan di sana tidak ada hukum mad. Summa. Nah, mayuraddu ila ardalil umur likaila. Nah, ini ada hukum bantobi'i. Nah, ini yang harus dipanjangkan, tadi terbaca pendek. Likaila ya'lama. Nah, harusnya dibaca dengan likaila ya'lama ba'da ilmiya syai'a. Begitupun ini di syai'a, huruf ya mati ini tidak boleh dipanjangkan, tapi mengalir dan dilangsungkan. Syai'a tidak boleh. Syai'a ilmiya syai'a. Nah, ini tidak boleh dipanjangkan juga. Itu saja koreksi untuk Ibu Rosmiati, yaitu di hukum mad atau panjang pendeknya. Barakallahu fiik. Baik, kita akan ke penelpon berikutnya. Ada Ibu Eja dari Pamulihan. Kepadanya dipersilahkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bu Eja Pemulihan Semedang. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: شيء إن الله عليم قدير صدق الله العظيم. Ditunggu koreksinya. Terima kasih bimbingannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sama-sama kita dengarkan bacaan dari Ibu Eja dari Pemulihan. Baik, izin kami koreksi yang pertama dari bacaan ta'awud. Nah, ini ada sedikit kesalahan di huruf sa dan huruf sya, ini tentunya berbeda ya. A'udhu zubillahi minash syaiton. Syaiton bukan syaiton. Bukan syaitan, tapi huruf shin. Syaitonir rojim. Selanjutnya, tadi ada kol-kolah di arzalil umur. Nah, huruf ro ini bukan kol-kolah, bukan huruf kol-kolah. Jadi, tidak boleh dipantulkan seperti itu. Selanjutnya, likaila ya'lama ba'da. Nah, ini ada huruf ain mati. Jadi harus disempurnakan. Tidak boleh bada'il min syai'a. Bada'il min syai'a. Baik, itu saja koreksinya untuk Ibu Eja dari Pemulihan. Barakallahu fiik. Kita akan ke penelpon berikutnya. Ada Nenek Kansa dari Lembang. Dipersilahkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarang Nenek Kansa di Lembang. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi.

0: ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ أَسَّلَامُ وَرَحْمَتُ وَبَرَكَاتُهُ.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, telah sama-sama kita dengar bacaan dari Nenek Kansa dari Lembang, insyaallah. Baik, kami izin koreksi yang pertama dari bacaan Ta'awud. A'udzu billahi minas. Nah, ini tadi terdengar panjang huruf nunnya dan itu tidak ada hukum panjang atau tidak hukum ada hukum mad di situ, melainkan harus langsung ditasydidkan. Minas. Nah, nun ini masuk ke huruf syin. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Dan berikutnya di sini di mayuraddu. Nah, ini ada penekanan dulu dua harokat atau dimasukkan dan ditekan dua harokat. Ada nun mati menghadapi dengan huruf ya, yaitu salah satu huruf idgham. May yuraddu ila ardhalil umur. Nah, itu harus ditekan dulu, tidak dilangsungkan. May yuraddu itu kurang tepat. Baik, itu saja koreksi untuk Nenek Kansa dari Lembang. Selanjutnya kita akan ke penelpon terakhir, yaitu ada Bunda Ratna dari Bale Endah, dipersilahkan.
2: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Bunda Ratna di Bale Endah. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu

0: Bim.
1: Alhamdulillah, di antas koreksi na. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami izin koreksi untuk Bunda Ratna dari Bali Endah. Yang pertama dari bacaan Wallahu Kholakokum. Nah, terdengar Kholakokum. Nah, ini bedanya ada hurufnya huruf Kho. Kho dengan H tentunya mempunyai mafroj yang berbeda. Wallahu Kholakokum. Dari tenggorokan Wallahu Kholakokum. Dan di Likaila ya'lam. Likaila, nah ini harus dipanjangkan dua rakaat, ada hukum mad tabi'i. Ada fathah atau fathah madati alif. Likaila ya'lam ba'da ilmi syai'a. Nah, baik, itu saja koreksi untuk Ibunda Ratna dari Bali Endah. Masyaallah, barakallahu fiik. Alhamdulillahirrahmanirrahim, tidak terasa kita telah berada di penghujung kebersamaan dalam program Maghrib Mengaji edisi hari ini. Semoga apa yang kita tilawahkan dari Quran Surat An-Nahl ayat 70 beserta pembahasan tajwid dan juga makhrajnya menjadi ilmu yang bermanfaat dan semakin menumbuhkan kecintaan kita kepada Al-Quran. Sahabat MQ yang dirahmati Allah, Al-Quran bukan hanya untuk dibaca ketika ada waktu luang, tetapi hendaknya menjadi teman terbaik dalam kehidupan kita sehari-hari, walaupun hanya beberapa ayat. Bacalah dengan tartil, pelajari tajwidnya, lalu amalkan kandungannya. Karena sebaik-baik kita adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Terima kasih kepada seluruh sahabat MQ yang telah menyimak, berinteraksi, serta mengirimkan bacaan tilawahnya pada kesempatan hari ini. Semoga Allah membalas setiap langkah kita dalam mempelajari Al-Quran dengan pahala yang berlipat ganda. Saya dengan Muhammad Ramdan Karim Amarullah bersama kru pamit undur diri. Sampai jumpa di Maghrib Mengaji berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Program Maghrib Mengaji telah menemani Anda. Rasakan ketenangan dan kelapangan bersama Al-Quran. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad. Dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan Isya untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

أدن الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam solat yang dikerjakan.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar.
0: Saat hari kiamat semakin dekat, bulan pun terbelah.
1: Wa in yaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir.
0: Dan jika mereka orang-orang musyrikin melihat suatu tanda mukjizat, mereka berpaling dan berkata, ini adalah sihir yang terus menerus.

0: مستقر.
1: Dan mereka mendustakan Muhammad dan mengikuti keinginannya. Padahal setiap urusan telah ada ketetapannya.

0: Dan sungguh, telah datang kepada mereka beberapa kisah yang di dalamnya terdapat ancaman terhadap kekafiran.
1: Hikmatun balighatun fama tughnin nudhur.
0: Itulah suatu hikmah yang sempurna. Tetapi peringatan-peringatan itu tidak berguna bagi mereka.
1: Fatawalla anhum yawma yad'ud da'i ila shay'in nukur.
0: Maka berpalinglah engkau Muhammad dari mereka pada hari ketika penyeru malaikat mengajak mereka kepada sesuatu yang tidak menyenangkan, hari pembalasan.

0: tashir.
1: Pandangan mereka tertunduk ketika mereka keluar dari kuburan, seakan-akan mereka belalang yang berterbangan.
0: Muhti'ina ila dda'a yaqulul kafiruna hadha yawmun 'asir.
1: Dengan patuh mereka segera datang kepada penyeru itu. Orang-orang kafir berkata, ini adalah hari yang sulit.

0: Sebelum mereka, kaum Nuh juga telah mendustakan Rasul. Maka mereka mendustakan hamba kami, Nuh, dan mengatakan, dia orang gila, lalu diusirnya dengan ancaman.
1: Fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir.
0: Maka dia Nuh mengadu kepada Tuhannya, sesungguhnya aku telah dikalahkan, maka tolonglah aku.

0: Al-Qadir.
1: Dan kami jadikan bumi menyemburkan mata-mata air. Maka bertemulah air-air itu, sehingga meluap, menimbulkan keadaan bencana yang telah ditetapkan.
0: وَحَمَلْنَاهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ.
1: Dan kami angkat dia, Nuh, ke atas kapal yang terbuat dari papan dan pasak.
0: تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرٍ.
1: Yang berlayar dengan pemeliharaan, pengawasan kami, sebagai balasan bagi orang yang telah diingkari kaumnya.
0: وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ.
1: Dan sungguh, kapal itu telah kami jadikan sebagai tanda pelajaran. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?
0: فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ.
1: Maka betapa dahsyatnya azabku dan peringatanku.
0: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرِ.
1: Dan sungguh, telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?
0: كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ.
1: Kaum Ad pun telah mendustakan. Maka betapa dahsyatnya azabku dan peringatanku.

0: Sesungguhnya kami telah menghembuskan angin yang sangat kencang kepada mereka pada hari nahas yang terus menerus.
1: Tanzi'un nasa ka'annahum a'jazu nakhlin munqa'ir.
0: Yang membuat manusia bergelimpangan. Mereka bagaikan pohon-pohon kurma yang tumbang dengan akar-akarnya.
1: Fakaifa kana 'adzabi wa nuzur.
0: Maka betapa dahsyatnya azabku dan peringatanku.
1: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidz-dzikri fahal min mudzakkir.
0: Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Qur'an untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?
1: Kadzabat Samud bin-nudzur.
0: Kaum Samud pun telah mendustakan peringatan itu.

0: وسعر.
1: Maka mereka berkata, bagaimana kita akan mengikuti seorang manusia biasa di antara kita? Sungguh, kalau begitu, kita benar-benar telah sesat dan gila.
0: أُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ.
1: Apakah wahyu itu diturunkan kepadanya di antara kita? Pastilah dia saleh, seorang yang sangat pendusta dan sombong.
0: سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ.
1: Kelak mereka akan mengetahui siapa yang sebenarnya sangat pendusta dan sombong itu.
0: Inna mursilun naqati fitnatan lahum fartaqibhum wastabir.
1: Sesungguhnya kami akan mengirimkan unta betina sebagai cobaan bagi mereka. Maka tunggulah mereka dan bersabarlah Saleh.
0: Wa nabbi

0: muhtadar.
1: Dan beritahukanlah kepada mereka bahwa air itu dibagi di antara mereka dengan unta betina itu. Setiap orang berhak mendapatkan giliran minum.
0: فَنَادَوْ صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَى فَعَقَرْ.
1: Maka mereka memanggil kawannya, lalu dia menangkap unta itu dan memotongnya.
0: فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ.
1: Maka betapa dahsyatnya azabku dan peringatanku.

0: kaum.
1: Kami kirimkan atas mereka satu suara yang keras mengguntur. Maka jadilah mereka seperti batang-batang kering yang lapuk.
0: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ.
1: Dan sungguh, telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?
0: كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ.
1: Kaum Lut pun telah mendustakan peringatan itu.

0: bisahar.
1: Sesungguhnya kami kirimkan kepada mereka badai yang membawa batu-batu yang menimpa mereka, kecuali keluarga Lut. Kami selamatkan mereka sebelum fajar menyingsing.
0: Ni'matan min 'indina, kadzalika najzi man syakar.
1: Sebagai nikmat dari kami, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur.
0: Walaqad anzarahum batshatana fatamaraw bin nuzur.
1: Dan sungguh, dia Lut telah memperingatkan mereka akan hukuman kami, tetapi mereka mendustakan peringatanku.

0: abi wa nuzur.
1: Dan sungguh, mereka telah membujuknya agar menyerahkan tamunya kepada mereka. Lalu kami butakan mata mereka. Maka rasakanlah azabku dan peringatanku.
0: Walaqad sabbahum bukratan 'adzabun mustaqir.
1: Dan sungguh, pada esok harinya, mereka benar-benar ditimpa azab yang tetap.
0: Fadzuqu 'adzabi wa nudzur.
1: Maka rasakanlah azabku dan peringatanku.
0: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidz-dzikri fahal min mudzakkir.
1: Dan sungguh, telah kami mudahkan Al-Qur'an untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?
0: Walaqad jaa'a aala fir'auna nudzur.
1: Dan sungguh, peringatan telah datang kepada keluarga Fir'aun.
0: Kadzabu bi ayatina kulliha fa akhadnahum akhdha 'azizin muqtadir.
1: Mereka mendustakan mukjizat-mukjizat kami semuanya. Maka kami azab mereka dengan azab dari Yang Maha Perkasa, Maha Kuasa.
0: Akuffarukum khairum min ulaikum am lakum bara'atun fizzubur.
1: Apakah orang-orang kafir di lingkunganmu kaum musyrikin lebih baik dari mereka? Ataukah kamu telah mempunyai jaminan kebebasan dari azab dalam kitab-kitab terdahulu?
0: Am yaquluna nahnu jami'un muntasir.
1: Atau mereka mengatakan, kami ini golongan yang bersatu, yang pasti menang.
0: Sayuhzamul jam'u wa yuwalluna ad-dubur.
1: Golongan itu pasti akan dikalahkan, dan mereka akan mundur ke belakang.
0: Balis sa'atu maw'iduhum was-sa'atu adha wa amar.
1: Bahkan hari kiamat itulah hari yang dijanjikan kepada mereka, dan hari kiamat itu lebih dahsyat dan lebih pahit.
0: Innal mujrimina fi dhalalin wa su'ur.
1: Sungguh, orang-orang yang berdosa berada dalam kesesatan di dunia dan akan berada dalam neraka di akhirat.
0: Yauma yushabuna finnari ala wujuhihim dzuqu massa saqar.
1: Pada hari mereka diseret ke neraka, pada wajahnya dikatakan kepada mereka, rasakanlah sentuhan api neraka.
0: Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar.
1: Sungguh, kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran.

0: البصر.
1: Dan perintah kami hanyalah dengan satu perkataan seperti kejapan mata.
0: وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ.
1: Dan sungguh, telah kami binasakan orang yang serupa dengan kamu, kekafirannya. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?
0: وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ.
1: Dan segala sesuatu yang telah mereka perbuat, tercatat dalam buku-buku catatan.
0: وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ.
1: Dan segala sesuatu, yang kecil maupun yang besar, semuanya tertulis.
0: إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ.
1: Sungguh, orang-orang yang bertakwa berada di taman-taman dan sungai-sungai.
0: Fi maq'adi shidqin 'inda malikin muqtadir.
1: Di tempat yang disenangi di sisi Tuhan yang Maha Kuasa.
0: Shadaqallahul 'Azim.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, golongkan kami menjadi hamba yang haqqul yaqin, ya Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Taqabbal minna ya karim, innaka antas sami'ul alim. Kabulkan ya Allah, sesungguhnya Engkau maha mendengar lagi maha mengetahui segala-galanya. Amin ya rabbal alamin. Siapa yang ingin yakin ke Allah, harus dari awal meyakini bahwa dirinya tidak mungkin yakin ke Allah kecuali dengan pertolongan Allah. Itu intinya. Jadi kita bisa dekat dengan Allah bukan karena hebatnya ilmu, bukan karena hebatnya ibadah, bukan karena hebatnya doa, bukan karena hebatnya ikhtiar, tapi kita bisa dekat dengan Allah karena Allah yang nolong kita. Kalau dari awal kita tahu bahwa segalanya hanya bisa sukses dengan pertolongan Allah, maka dari awal sudah benar. Misal ya, ini secara duniawi, kita jualan, kita merasa kepintaran kitalah yang bisa mendatangkan rezeki. Ini sudah awalnya salah. Kalau kita pedagang, dari awal kita harus yakin bahwa pemilik rezeki adalah Allah, yang membagikan rezeki adalah Allah. Kalaupun orang datang beli, pasti Allah yang menggerakkan. Kalaupun kita dapat rezeki, itu pasti Allah yang memberi. Kalau dari awal sudah yakin bahwa berdagang itu adalah ibadah, semua aktivitas jual beli itu terjadi dengan izin Allah, dan kita dapat pahala, baik ada yang beli maupun tidak ada yang beli, maupun untung maupun bangkrut, nah ini sudah benar dari awal. Tapi kalau dari awal sudah merasa, wah ini bisnis bakal keren nih, saya punya ilmunya, saya punya pengalamannya, saya punya relasi, saya punya jaringan, saya punya modal, tidak ada Allah yang disebut, ah ini dari awal sudah tidak akan sukses. Walaupun mungkin dikasih dunianya, tapi dia tidak akan pernah jadi dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk menghafal Quran. Kalau menghafal Quran, kalau saya rajin saya akan hafal. Kalau saya mengulang-ulang saya akan hafal. Kalau saya bergaul dengan orang baik saya akan hafal. Tapi Allahnya enggak disebut. Padahal yang punya otak ini adalah Allah. Tidak mungkin ingat tanpa izin Allah. Kita bisa bangun, baca, itu pasti pertolongan Allah. Kalau Allah tidak menolong, kita enggak akan bangun. Kita bekal malas baca Quran itu. Dan kalau tidak dibuat ingat oleh Allah, kita enggak ingat apa-apa. Kalau Allah tidak memampukan, kita enggak akan rajin. Maka dari awal, kalau mau menghafal Quran, harus yakin bahwa saya bisa baca Quran, bisa rajin, bisa ingat, bisa hafal, bisa paham, bisa memahami, bisa mengamalkan. Itu penyebabnya cuma satu, pertolongan Allah. Kalau dari awal sudah begitu, dia tidak akan bersandar ke siapa-siapa. Kita akan rajin, tapi mana mungkin kita rajin kalau Allah tidak memberikan kemampuan ke kita. Tapi kan kita harus kerja keras. Itu siapa yang bikin otot kita? Siapa yang menyehatkan kita? Kita sekarang diberi kekuatan oleh Allah, tidak dilindungi kita dari tipu daya setan. Enggak mau ibadah. Enggak mau ibadah tuh. Kita bisa ke masjid, bisa ikut pengajian, bisa ngerti, itu pasti cuma satu penyebabnya, karunia Allah. Jadi dari awal kita harus yakin bahwa semua nikmat apapun bentuknya itu pasti milik Allah. Pasti hanya Allah yang membagikan, hanya dengan izin Allah sampai kepada kita. Nah inilah sebetulnya yang harus dimiliki. Jadi kalau mengatakan la haula wa la quwwata illa billah, tiada daya, tiada kekuatan, kita tuh tidak mampu untuk menjauhi setan tuh, gak mampu.
kecuali Allah. Kita enggak mampu menundukkan pandangan dari maksiat kecuali Allah yang melindungi kita. Kita itu tidak akan mampu menahan amarah, menahan syahwat, kalau enggak ditolong Allah tuh, kita tuh maksiat terus. Enggak mungkin ngerti ilmu apapun kecuali Allah yang membuat paham. Enggak mungkin kita bisa mengamalkan ilmu kecuali dengan hidayah taufik Allah. Enggak mungkin hati kita bisa ikhlas kecuali Allah yang menolong. Jadi bulat hati itu Allah. Ini dari awal keyakinan ini akan bagus. Kalau gitu buat apa dong kita kerja keras? Kerja keras itu baru bisa dengan izin Allah. Sekarang otot kawat balung besi leher beton urat kabel wajah asbes diare paling di toilet. Sekarang otak cerdas tinggal kasih kulit pisang kepleset meledak koma. Apa yang mau diingat? Gak ada sebetulnya. Nikmat sekecil apapun, wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Makanya ingin apapun, takut apapun, harus Allah yang ada dalam pikiran kita. Termasuk cemas, takut. Coba apa yang kita takuti? Pasti yang kita takuti itu sepenuhnya ada dalam kekuasaan Allah. Kita ini milik Allah sepenuhnya. Enggak ada nih musibah apapun yang bisa menimpa tubuh kita ini tanpa izin pemiliknya. Mau gabung gimana pun jin dan manusia mencelakakan kita, enggak akan kejadian kecuali apa yang dikehendaki Allah terjadi pada diri kita. Makanya selalu Allah dari awal sampai akhir itu. Jadi orang yang disukai Allah, ibadahnya bagus, akhlaknya perbaiki, belajarnya sungguh-sungguh, minta tolong ada dikuatkan oleh Allah belajar, doa yang banyak, hati pasrahkan ke Allah, udah cukup bagi kita. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu alla ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: MK, apa dampak ketika seseorang mengikuti hawa nafsunya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
1: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini. Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak. Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
0: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga 1.000 rupiah ini jadi amal sedekah. Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai 1.000 rupiah per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
2: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jauhkan dirimu dari api neraka, walaupun hanya dengan sedekah sebutir kurma." Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim.
0: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio. Sahabat MK, orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya, maka ia tidak akan mementingkan agamanya dan tidak akan mendahulukan ridho Allah juga Rasulnya, sebab ia akan selalu menjadikan hawa nafsu sebagai tolak ukur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa."
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hawariun mengucapkan selamat milad MQFM. Semoga makin menebar manfaat. Mari bersama hadirkan langkah baru, mempersembahkan siaran cerdas, dakwah yang santun dan kecerdasan bagi umat.

segala puja dan puji utuh sempurna milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta, pemilik, penguasa, penentu segala-galanya. Dialah Allah yang Maha Agung yang menciptakan kita dari tiada menjadi ada, dan kita diurus setiap saat oleh Allah. Tidak ada sekejap pun kita lepas dari karunia Allah. Dialah Allah yang memberi hidayah sehingga kita jadi orang Islam. Tanpa hidayah Allah, kita kafirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Duhai Allah yang Maha Menatap, limpahi kami dengan ilmu yang manfaat, ilmu yang menguatkan iman, ilmu yang menambah amal soleh kami, ilmu yang membuat kami bisa berdakwah. Lindungi dari ilmu yang salah, dari niat yang salah, dari amal yang tidak Engkau terima. Taqabbal minna ya Karim, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Jangan heran hidup di dunia ini ribet terus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Jadi Allah memang menjadikan dunia ini tempat cobaan sepenuhnya, tempat diuji dengan yang tidak cocok dan yang cocok. Jadi jangan heran sama sekali tiba-tiba sakit, tiba-tiba ada yang menghina, tiba-tiba ini itu, anaklah, istilah, anak, orang tua, sekolah, rumah, terus saja. Dan tidak usah heran, memang dunia begini. Selama hidup di dunia akan diuji terus dengan berbagai hal kejadian. Mau nyebrang, kepleset, tidak ada rencana kepleset. Lagi makan, keselak. Banyak kejadian yang tidak diduga. Sekarang sehat, tiba-tiba malam sakit, ya. Sekarang ada, tiba-tiba tidak ada. Baik, tiba-tiba susah. Lagi enak, tiba-tiba genteng bocor. Terus kejadian, begini saja. Dan kita tidak usah heran. Kenapa? Karena memang di dunia begini. Pertama itu yang paling penting, tidak usah heran, ya. Jadi kalau terjadi, ya memang begini di dunia. Ada teman baik, tiba-tiba jadi tidak baik. Kemudian untung, tiba-tiba tidak untung. Kemudian rugi. Yang tadinya lancar, tiba-tiba susah. Banyak-banyak kejadian. Contoh saja kapan bahagianya, ya. Sekolah, senang sebentar diterima sekolah, udah mulai ribet. Harus bikin PR, belajar, tugas banyak. Mau ujian gembira. Terus lulus, hore-hore, udah itu menderita lagi. Mau kuliah, benar, sebentar gembiranya tuh. Lagi tugas-tugas, wah PR, tugas akhir, nyari, mau sidang. Alhamdulillah, wisudawi sudah, gembira, ya kan. Udah itu pening lagi, nyari kerjaan. Dapat kerjaan, tidak cocok. Mau nikah, gembira, waduh. Ya gembiralah, jebet nikah. Mulai pusing, ya. Ternyata istrinya adalah jenisnya berbeda, turunan berbeda, kan begitu, karakter beda. Waktu belum nikah kan belum tahu modal aslinya, ya. Sama, yang lelaki, yang perempuan kaget, mau makan jadi masalah, oh mulai ribet. Udah gitu, hamil, gembira. Mulai masalah, mual, muntah, ngidam. Baik yang wanitanya, ibu-ibunya, suaminya. Menjelang melahirkan, brol, oh Allah, sujud syukur punya bayi. Mulai susah tidur, bayi nangis melulu, ngompol, belum lagi sesek. Aduh, begitulah hadirin. Lucu-lucunya, mulai ngegambar tembok. Sampai dilatih supaya bicara, lama-lama pusing dengar kata-kata anak. Masuk sekolah, nyicil ini, belum nganternya, kan begitu. Mau masuk SD, biaya mulai mahal, kerja sepak bola, nendang orang lain, mulai pening. Masuk SMA, wah mulai sibuk dengan kawannya, gak mempan, nasihat orang tua. Mau kuliah, jual sawah, jual ini,
Anak selesai kuliah kasak-kusuk, orang tua tuh cari kerjaan untuk anak. Telepon sana telepon nyari jodoh buat anak. Anak belum pening, orang tua dapat jodohnya. Modal terakhir dikeluarkan tanah. Wah, begitu saja. Akhirnya anak berhasil nikah, punya cucu, dititipkan di nenek, begitu saja. Belum lagi makin tua tuh makin banyak masalah tubuh kita ini. Karena memang sudah lama tubuh ini. Yang tadinya olahraga gitu, ini saraf kejepit, begitulah ya. Jadi inilah hidup, jangan heran. Jangan heran. Apa yang harus kita lakukan? Nah ini pentingnya. Yang harus kita lakukan adalah bagaimana semuanya jadi ibadah. Apapun yang terjadi menguntungkan, itu yang penting. Apapun yang terjadi bisa jadi bekal kita dekat dengan Allah. Bisa jadi pahala. Bisa jadi jalan kita teman dikubur di alam barzah. Bisa jadi teman di yaumal hisab. Itu aja pikiran kita. Kalau dunia, enggak. Kita harus sukses di dunia. Gimana? Masa depan kita. Masa depan kita mah mati di dunia ini. Meninggalkan dunia ini. Masa depan kita yang lebih serius tuh alam barzah. Gepeng atau tidak. Masa depan yang serius itu di alam yaumal hisab. Ngejengkang tidak. Masa depan yang harus kita pikirkan di akhirat, sorga atau neraka, itu dunia gini saja. Gak ada dunia yang bisa bikin senang asli itu. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pagi Malang. ...102,7 MKFM Bandung. Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah menitipkan MQFM. Semua ini milik Allah. Kita pengelola diberikan ladang amal untuk bisa melayani umat yang terbaik, dan para pendengar juga punya ladang amal untuk dapat ilmu dan dapat persaudaraan lewat MQFM ini. Tolong selalu doakan supaya yang mengelola MQFM ini benar-benar diberi keikhlasan dan dibimbing oleh Allah sehingga menyampaikan apa yang Allah ridhoi. Kalau didapati kekurangan, jangan sungkan. Dengan penuh kasih sayang, koreksi dan perbaiki bersama. Dan bagi para pendengar, tidak cukup hanya mendengarkan, yang paling penting adalah sekuat tenaga ilmunya itu diamalkan walaupun tidak 100%, dan juga disampaikan kepada yang lain. Kalau mau nambah amal, ajak yang lain untuk ikut menyimak. Siapa tahu saudara kita dapat hidayah, menjadi bahagia dan mulia karena ajakan kita. Terima kasih sekali lagi. Semoga takdir kita di Amanahi Radio ini sebagai sarana kebersamaan kita membawa kebaikan bagi dunia kita, bagi agama kita khususnya, dan bagi akhirat kita, juga bagi negeri ini. Ya, nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

membangun pilar ketakwaan dalam menyempurnakan separuh agama. Sesaat lagi Anda akan ikuti program Kajian Pranikah.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibaca luasnya langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 Radio MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Masya Allah, alhamdulillah rabbil alamin. Sahabat MK, apa kabarnya Anda di malam hari ini? Senang sekali sahabat Sia Rizky Alfaris kembali dapat hadir menyapa, menemani ruang dengar Anda dalam sajian program di kajian pranikah di edisi hari ini ya. Masya Allah sahabat MK, hari ke-8 di bulan ke-8 tanggal dan bulan cantik ya sahabat MK ini. Masya Allah, tanggal 8 di bulan 8, bulan Agustus di tahun 2026 Masehi. Ataupun juga ini Masya Allah ya sahabat MK, sudah memasuki di hari ke-26 di bulan Safar 1448 Hijriah ya. Masya Allah sahabat MK, apa kabarnya Masya Allah sahabat MK dimanapun dan sedang apapun Anda menyimak siaran di malam hari ini, baik melalui frekuensi di 102,7 Radio MK FM Bandung atau melalui streaming di berbagai platform media sosial Radio MK FM Bandung, di Instagram, kemudian juga di live TikTok, dan juga di live YouTube at MKFM Live Kajian. Anda yang sedang menyimak dalam perjalanan ya sahabat MK via Manila, mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Ataupun Anda yang sedang menyimak dalam keadaan yang juga sendiri gitu ya sahabat MK, menantikan program kajian pranikah di setiap pekannya yang dipersembahkan oleh Radio MKFM Bandung. Mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan terbaiknya sahabat MK, dalam keadaan sehat, dalam keadaan juga bahagia. Amin. Allahumma amin. Dan ya sahabat MK, kalaupun kita berbicara tentang pernikahan, mungkin seringkali yang pertama kali terlintas di pikiran kita apa sahabat MK? Ya biasanya tentang cinta begitu ya sahabat MK, tentang seseorang yang kita sayangi.

0: Cinta saja tidak selalu cukup, sahabat MK. Karena setelah akad, kita tidak hanya akan bertemu dengan sisi terbaik dari pasangan kita ya, sahabat MK. Ada perbedaan kebiasaan, perbedaan cara berpikir, perbedaan cara berkomunikasi, bahkan ada situasi-situasi, sahabat MK, yang mungkin menguji kesabaran dan emosi kita. Nah, disinilah kedewasaan emosi menjadi sesuatu yang sangat penting, sahabat MK. Bagaimana kita mengelola marah tanpa menyakiti? Bagaimana menyampaikan kecewa tanpa merendahkan ya, sahabat MK? Termasuk bagaimana menyelesaikan konflik tanpa saling mengancam untuk pergi satu sama lain? Dan yang tidak kalah penting, sahabat MK, apakah kita sudah cukup dewasa untuk memahami bahwa menikah bukan tentang mencari seseorang yang selalu sesuai dengan keinginan kita, tetapi tentang belajar menjadi pasangan yang mampu bertumbuh bersama. Nah, sahabat MK, di malam hari ini, insya Allah, kita akan membahas lebih lanjut tentang hal tersebut. Dalam kajian pernikah di edisi malam hari ini, insya Allah kita akan berbincang, sahabat MK, bersama dengan narasumber kita yang alhamdulillah sudah tersambung di malam hari ini, sahabat MK. Bersama Ustadz Abu Faris, merupakan Dream Planner Enthusiast. Tentu kami juga mengundang Anda, sahabat MK, silahkan Anda bisa ikut bergabung menyampaikan atensinya, menyampaikan juga pertanyaan untuk didiskusikan ya, sahabat MK, di malam hari ini bersama dengan Abu Faris. Silahkan Anda sampaikan melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di 0811-224-1027. 0811-224-1027. Jangan lupa sahabat MK sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi kebersamaannya. Anda juga bisa berbagi, sahabat MK, kalau menurut Anda, apa yang menjadi tanda seseorang sudah dewasa secara emosi? Apakah misal nih, sahabat MK, menjadi pilihan falling di nomor 1, mampu mengendalikan amarah? Yang kedua, mau mendengarkan pendapat orang lain? Yang ketiga, berani mengakui kesalahan dan meminta maaf? Atau yang keempat nih, sahabat MK, tetap tenang saat menghadapi masalah? Silakan, kami nantikan Anda, termasuk Anda yang menyimak melalui streaming di media sosial MK FM. Silakan bisa Anda sampaikan atensinya langsung melalui kolom komentar. Dan alhamdulillah, sahabat MK, kita langsung saja sapa narasumber kita, Abu Faris, yang alhamdulillah sudah tersambung di malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah. Kabar baik, kabar sehat, Abu, di malam hari ini?
1: Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar.
0: Sehat? Masya Allah. Akan juga ya? Akbar. Alhamdulillah, kabar baik, kabar sehat, dan juga kabar bahagia. Senang sekali bisa bersilaturahim bersama dengan Abu Faris di malam hari ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Menemani juga nih, sahabat MK, di Sabtu malamnya ya, Abu. Terus juga
1: betul,
0: para
1: betul.
0: Jomblo fisabilillah nih, para singlillah. Ataupun juga sahabat MK yang sudah bertemu dengan pasangan terbaik. Kembali betul, ya Abu, betul. Tema di malam hari ini berkaitan dengan menikah bukan sekedar cinta, tapi juga kedewasaan emosi. Nah, betul, di awal mungkin Abu sebagai juga pengantar ya di malam hari ini, apa yang sebenarnya dimaksud dengan kedewasaan emosi dalam konteks pernikahan, Abu?
1: Baik, baik, baik. Bismillah. Terima kasih ya, Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pendengar di mana pun berada, mudah-mudahan sahabat semua senantiasa dalam lindungan Allah SWT dan senantiasa dalam keindahan takwa dalam kesehariannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabatku, ini tema yang menarik buat sahabat yang menuju pernikahan pun yang sedang mengarungi pernikahan. Nah, kenapa? Karena menikah bukan sekedar cinta, tapi kedewasaan emosi. Jadi perlu disentil lagi nih yang sudah menikah. Perlu disentil lagi. Aduh, dewasa belum nih pernikahan yang sudah sekian tahun. Perlu disentil juga. Baik pun juga yang sedang persiapan. Oh, kedewasaan itu penting banget nih. Mari kita kupas satu persatu. Sahabatku, menikah bukan hanya tentang menemukan seseorang yang kita cintai, tapi tentang menjadi seseorang yang mampu mencintai dengan cara yang dewasa. Nah, cinta yang dewasa seperti apa? Nah, mari kita kupas satu persatu, sahabatku. Nah, Kita urai dari mulai apa itu kedewasaan emosi. Nah, itu ya, kita mulai dari situ. Nah, kedewasaan emosi adalah kemampuan yang harus dipunyai orang dewasa dalam mencintai. Apa aja? Yang pertama, mengenali dan memahami perasaan diri sendiri. Harus tahu nih, ini teh cinta, ini teh melindungi, ini teh menyayangi, ini teh ingin memberikan ketenangan dalam rumah tangga. Itu ya, kedewasaan emosi. Ya, mengendalikan emosi sebelum bereaksi. Ini penting banget nih. Jadi, berpikir dulu sebelum berucap. Berpikir dulu, evaluasi dulu sebelum bertindak. Penting, sahabatku. Yang ketiga, mampu menyampaikan ketidaksetujuan tanpa menyakiti. Penting nih. Ya, tidak setuju, ya, tidak perlu dengan membentak. Tidak setuju, tidak perlu sampai membanting. Membanting apa gitu, barang dan yang lain-lain. Sampaikan dengan cara yang baik. Jika sedang emosi, ambil air wudhu dulu. Jika betul tidak kuat menahan emosi, baca Quran dulu. Ataupun tidak perlu bereaksi dulu. Gitu. Yang keempat, menerima bahwa pasangan tidak selalu sesuai dengan keinginan kita. Kenapa? Ini ya, siapa yang sempurna? Kita pun banyak kekurangannya. Itu. Ya. Selanjutnya, berani minta maaf ketika salah. Penting ini, sahabatku. Ya, ini bagi yang menuju pernikahan. Apakah yang perlu minta maaf itu suami dulu ataupun istri dulu? Ya, ini kayak selalu begitu. Aku kan laki-laki, arizalu qawmun ala nisa. Kamu yang harus dipimpin sama aku, kamu yang harus minta maaf. Tidak ada titik temunya. Gitu. Selanjutnya, mampu memaafkan tanpa terus mengungkit kesalahan. Ini mah siapa yang punya kamus ataupun punya buku sejarah yang panjang siapa nih? Jadi kesalahannya di hari ini mengungkitnya awal pertemuan, diungkitnya itu sebulan pernikahan, diungkitnya mahar pernikahan, diungkitnya apa-apa-apa-apa begitu. Jadi tidak dewasa seperti itu, ya. Yang selanjutnya, tidak menjadikan pasangan sebagai tempat pelampiasan emosi. Tidak sedikit nih sahabatku yang pulang dari kantor, ya, pulang dari kantor punya beban urusan di kantor, emosinya ke istri, ke anak, melampiaskannya ke pasangan. Pun begitu. Nah, ini sahabatku, ini Abu Faris ingin apa namanya itu, ingin mengkritisi. Jangan menormalkan segala sesuatu. Jangan menormalisasikan ibu-ibu sahabat yang sedang haid. Jadi ada yang ya, jangan sampai normalisasi. Namanya juga saya sedang haid. Kamu maklumi saja. Ya, haid itu betul ada guncangan emosi. Ya, kami para pria pun paham, tapi jangan dinormalkan. Mentang-mentang sedang haid, wow, meluapkan emosinya. Kan itu tidak betul juga, ya. Seperti itu, sahabatku. Selanjutnya, mampu menyelesaikan masalah, bukan menghindarinya. Kenapa? Karena kalau ditunda-tunda, tetap masalah itu tidak selesai ataupun bukan selesai, ya. Tetap harus dihadapi dengan ketenangan jiwa, ketenangan hati, insyaallah. Maka akan terurai, sahabatku. Nah, begitu. Mari kita urai juga tentang apa? Tentang cinta saja tidak cukup. Yuk, kita urai. Ada pasangan yang saling mencintai, tetapi saling menyakiti. Kenapa? Karena seolah-olah pasangan itu milik dia. Ya, harus tor wajah, harus tor informasi. Kan ada lupanya, ada di pressure dalam pekerjaannya, gitu ya. Nah. Karena cinta tanpa kedewasaan bisa berubah menjadi tuntutan. Itu tadi tuntutannya, ya. Waspada, sahabatku. Nah, kalau tidak ada kedewasaan, terus menuntut saja. Menuntut saja. Menuntut kekurangan, menuntut berbagai hal. Ini sangat tidak tepat, sahabatku. Nah, sangat tidak tepat. Masya Allah. Nah, itu begitu. Seperti itu. Terus apa lagi? Mari kita urai lagi, ya. Tanda kedewasaan emosi dalam pernikahan. Tanda kedewasaan emosi dalam pernikahan. Apa saja tanda kedewasaan emosi itu? Ya. Ya, tanda kedewasaan emosi yang pertama, mampu mengendalikan kata-kata ketika marah. Ya, hati-hati tuh. Gitu. Jadi jangan sampai emosi kita itu diluapkan ketika marah, ya, ketika marah. Nah, jadi jangan sampai terus disampaikan itu. Dengan ugal-ugalan menyalahkan, ini tidak dewasa kalau seperti itu. Selanjutnya, sahabatku, tidak menjadikan pasangan sebagai musuh dalam rumah tangga. Masalah adalah musuhnya yang harus diselesaikan. begitu sahabatku. Nah, selanjutnya juga tanda kedewasaan itu mampu menerima perbedaan. Kan ada latar pendidikan, latar keluarga gitu, latar keluarga, latar pergaulan, itu pun harus diperbaiki bersama ataupun disesuaikan bersama sahabatku, ya. Nah, selanjutnya tanda kedewasaan itu tidak mengambil keputusan ketika emosi. Ya. Jadi kalau bisa ditunda besok, ya besok dulu, tenang dulu, istiqoroh dulu, sholat dulu, berpikir lagi. Masa sih karena masalah seperti ini, pernikahan yang sudah sekian lama, masa harus babak belur nih gitu. Nah, begitu sahabatku. Boleh kita urai dulu kita diskusikan dulu, silakan.
0: Ya, yeah, Masya Allah. Cukup banyak juga ini ya, list-list yang insya Allah mungkin kita akan bahas di malam hari ini, Bu, ya, Bu, diuraikan dari judul yang dihadirkan. Nah, kalau berbicara tentang pernikahan, apakah sebuah kewajaran ataupun sebuah normal yang terjadi akan ada rasa marah begitu dalam dalam pernikahan, Abu? Apakah atau ini bisa dihindari sebenarnya dengan diminimalisir, Abu?
1: Baik, ya, mari kita urai dari dua perspektif, aspek psikologis dan aspek agama juga. Kita dari aspek agama dulu. Dalam aspek agama, ada namanya itu kajian yang tidak boleh kesampingan perihal ini. Dalam pernikahan itu, ada jin yang mengganggu. Namanya itu jin dasim. Jin dasim itu membuat diri kita panas gitu. Seolah-olah pasangan itu tidak ada lebihnya gitu. Nah, itu ada jin yang mengganggu. Bagaimana cara menyelesaikan, cara menghindarinya sahabatku? Nah, itu menghadirkan zikir-zikir, tidak menjadikan rumah seperti kuburan, artinya tidak ada baca Quran dan lain-lain di situ. Nah, ini penting sahabatku. Nah, aspek psikologisnya, sisi manusia ada sisi kebosanan sahabatku. Ada kebosanan, ada akumulasi permasalahan, ada. Namun, itu semua bisa diselesaikan dengan apa? Dengan bicara baik-baik. Dengan landasan agama yang betul. Insya Allah, permasalahan apapun dalam rumah tangga bisa diselesaikan dengan bicara baik. Jika tidak selesai berdua, maka hadirkan orang yang faham. Entah itu kakak, entah itu asatid, entah itu orang tua, silahkan. Tidak ada masalah. Seperti itu, sahabatku.
0: Insya Allah. Artinya, tetap bisa diantisipasi gitu ya, Bu. Dan itu kita yang bisa ikhtiarkan deh satu sama lain, jangan sampai ada ego antara mungkin tadi sebagai suami ataupun juga seorang istri ya Bu ya. Dan mungkin ada istilah-istilah yang sekarang juga ramai begitu, jangan nikah kalau kita belum selesai dengan diri kita sendiri. Nah, sebenarnya makna selesai dengan diri sendiri menurut pandangan Abi ini seperti apa? Bukankah ada yang juga mengatakan selesai dengan sendiri tidak akan pernah habis katanya Bu, ini seperti apa?
1: Betul, betul, betul. Nah, ini selesai dengan diri sendiri itu artinya bisa memanage emosi, memanage finansial dan berbagai aspek begitu. Nah, berbagai aspek yang menyelesaikan diri kita ini sudah siap berbagi kasih sayang. Artinya sudah pandai menyayangi diri nih. Ini kajian lagi nih, panjang lagi. Sudah pandai menyayangi diri, sudah pandai mengendalikan diri, sudah pandai merencanakan hal untuk kemajuan diri gitu. Bayangkan kalau pernikahan tanpa tujuan, nah, ngalir aja deh, ya nggak bisa gitu. Tetap punya tujuan, apalagi bagi laki-laki, bagi calon imam-imam ini, sahabat-sahabat yang mendengar ini. Terus tadi ada kajian tidak akan pernah selesai. Ya selagi masih ada nyawa dalam diri kita, ada ruh dalam diri kita, permasalahan selalu ada. Baik itu datangnya dari masa lalu pun begitu dengan masa depan dalam keseharian kita. Jadi, sahabatku, kesiapannya itu adalah kesiapan seorang yang siap mengarungi, siap menyayangi, siap melindungi, siap berbagi kasih sayang. Seperti itu, sahabatku.
0: Masya Allah. Artinya selesai dengan diri sendiri adalah sesuatu yang memang pada dasarnya bisa ditangani oleh diri sendiri terlebih dahulu ya. Seperti mengendalikan emosi ataupun dengan hal-hal lainnya seperti finansial dan lain gitu ya, Bu ya.
1: Betul,
0: baik Abu. Selanjutnya juga saya penasaran ya Bu, dan juga mungkin sahabat MQ juga penasaran, banyak pasangan yang sebenarnya tadi saling mencintai tetapi sering bertengkar begitu Abu nih, karena mungkin tadi cara berkomunikasi ataupun kebiasaan yang berbeda. Nah, apakah Abu cinta ini bisa kalah dengan komunikasi yang buruk, dengan tadi bentuk emosional yang langsung reaksional gitu, Abu, atau seperti apa sebenarnya?
1: Baik, bismillah. Jadi apakah cinta bisa dikalahkan dengan komunikasi yang buruk? Betul. Saya jujur saja setuju dengan ungkapan itu. Kenapa? Karena cinta ini harus dipupuk dan disiram, sahabat. Perlu dipupuk, disiram. Dengan apa? Dengan komunikasi yang baik. Kalau cinta, maka ungkapkan. Kalau cinta, maka ekspresikan. Kalau cinta, berikan pembuktian. Nah, itu adalah pupuk. Ya, pupuk dan siramannya itu. Kalau tidak disampaikan, maka ini teh apa gitu buktinya? Ada kalanya para suami ya dengan memberi nafkah cinta, ternyata perempuan tidak bisa, pengen dipeluk. Ini kajian nih minimal 15 menit akumulatif ya. Suami apa seorang istri terus apalagi kalau ada masalah selesaikan dengan apa? Dengan bicara, dengan komunikasi. Itu adalah bentuk kedewasaan cinta juga. Jadi hati-hati sahabatku, cinta tidak cukup, cinta saja bisa terkikis jika tidak dipupuk, tidak disiram. Nah, pupuk dan siramnya adalah komunikasi yang baik, insya Allah.
0: Masya Allah, komunikasi yang baik menjadi pupuk dalam tadi langgengnya sakinahnya pernikahan ya Bu. Masih tentang komunikasi dan tadi sempat di-mention ataupun disampaikan oleh Abu Faris, ketika kita hanya bermodalkan cinta saja tanpa bisa memanage emosi, ini akan hadir tuntutan tadi ya Bu ya. Cintanya seperti menuntut. Lalu sebenarnya Bu, kalau dari pandangan Abu sendiri, bagaimana tadi cara menyampaikan kebutuhan satu sama lain kepada pasangan tanpa terdengar seperti menuntutnya, Bu? Ini seperti apa nih, Bu?
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ini memang indahnya dalam berkomunikasi. Izinkan yang pernikahan sudah 21 tahun ini, 21 tahun
0: Masya
1: ini bentar lagi,
0: Allah.
1: sahabatku. Jadi, kalau menginginkan sesuatu, satu, timing. Timing dulu yang pas. Gitu. Jadi, jangan
0: waktu.
1: sampai, betul, waktu. Jangan sampai istri menuntut, menginginkan sesuatu, suami pulang kerja dalam keadaan capek, luar biasa, maka tidak tepat. Begitu ya. Pun begitu, istri sedang capek, capek ngurus anak ataupun yang lainnya, tahu-tahu sudah menyampaikan keinginan, tuntutan. Satu, timing, ya, waktu. Ya. Selanjutnya, kondisi, sahabatku. Nah, kondisi bisa dibangun nih, itu bisa dibangun. Entah itu makan bareng, ngeteh sore, ataupun di waktu-waktu yang lain. Abu Paris selalu menyarankan ada apa namanya itu ngaji ba'da Isya misalkan, pada maghrib begitu. Nah, selepas itu boleh diskusi, ngobrol begitu. Nah, jadi waktu dan timing yang harus sesuai. Dan yang ketiga, sahabatku, ya tentu nada, intonasi, cara menyampaikan, ya gitu. Jadi intonasi itu perlu banget karena tidak semua laki-laki, semua suami tidak suka dengan perempuan yang bernada tinggi suaranya. Pun begitu. Istri pun pengen dilembutin, tone suaranya terus lembut, sayang dulu, entah itu panggilnya bebek dulu, silahkan, panggilan sayangnya apa, gitu, ya, penting, penting sekali, begitu, ada 3 poin, sahabat Rizky.
0: Masya Allah, artinya timingnya juga harus pas begitu ya, kemudian dengan kondisi yang ada, dan tadi dengan intonasi ya Bu, yang terkadang juga sulit untuk dikendalikan satu sama lain gitu, apalagi dalam kondisi capek mungkin ya Bu, kalau misalnya sebagai seorang suami dan juga seorang istri misalnya untuk sudah mengurus rumah gitu ya Bu ya. Masya Allah, itu juga menjadi pengalaman yang Abu hadirkan tadi ya, sudah bahkan puluhan
1: Betul,
0: tahun
1: betul.
0: membina pernikahan ya Masya Allah Abu, dengan adanya agenda-agenda keluarga seperti tadi mengaji bersama ya, itu salah satu bentuk perawatan komunikasi juga satu sama lain dalam keluarga ya Bu ya. Nah, lalu mungkin
1: Betul,
0: ini juga
1: betul.
0: ada pertanyaan ya Bu yang masih tadi berkaitan dengan merawat cinta dengan komunikasi. Ini dari hamba Allah begitu Abu, disampaikan pertanyaan dari Bandung. Abu, dalam pernikahan, apakah kita harus selalu mengatakan semua yang kita rasakan, atau sebenarnya ada hal-hal yang justru perlu kita untuk tahan? Ya, Abu, menarik untuk juga didiskusikan.
1: Ya, ini saling memahami itu sangat penting dalam membangun pernikahan. Harusnya dengan bertambah usia pernikahan, saling memahami itu harus bertambah. Gitu. Nah, kuncinya apa? Tekan ego. Karena menekan ego, kalau ego itu ingin menang sendiri. Nah, kalau bisa menekan ego dengan sabar, insya Allah, maka kebaikan akan hadir dalam pernikahan tersebut. Dan di situ muncullah saling memahami, gitu, saling memahami satu sama lain. Tidak bicara juga udah tahu tuh pagi-pagi senangnya kopi. Cemilannya sudah tahu tuh ranginang kalau lagi sore tuh sama teh gitu. Yang manis-manis itu pasangannya apa bisa yang asin gitu. Tapi kalau misalkan kue, kue lapis, ubi, senangnya dengan teh tawar pahit misalkan. Lagi-lagi kan itu selera, ya selera tersebut bisa saling memahami dengan berjalannya waktu begitu. Dengan poinnya adalah saling menekan ego masing-masing. Nah, begitu pandangan Bu Bas.
0: Masya Allah, baik ya Bu. Nampaknya kita harus jeda ya Bu ya di termin yang pertama ini. Dan insya Allah kita akan sambung di termin yang kedua untuk menguraikan beberapa
1: Siap.
0: poin yang sudah disampaikan oleh Abu ya tadi, mengurai dari tema dihadirkan malam hari ini. Jadi silakan sahabat MK, kami kembali mengundang Anda untuk ikut juga bergabung, menyampaikan atensi berbaginya, ataupun bahkan Anda mempunyai pertanyaan begitu ya sahabat MK, untuk juga didiskusikan, disampaikan bersama dengan Abu Faris di malam hari ini. Silakan Anda bisa manfaatkan layanan interaktif melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di 0811-224-1027. 0811-224-1027. Jangan lupa sahabat MK sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi pertanyaan ataupun atensi berbagi Anda. Berkaitan dengan tema kita, sahabat MK di malam hari ini, menikah bukan sekedar cinta, tapi juga kedewasaan emosi. Nah, Anda juga bisa sampaikan pendapat Anda kalau menurut Anda, sahabat MK, apa yang menjadi tanda seseorang ini sudah dewasa secara emosi? Apakah yang pertama, mampu mengendalikan amarah? Yang kedua, mau mendengarkan pendapat orang lain? Polling yang ketiga, sahabat MK, berani mengakui kesalahan dan minta maaf. Terakhir menjadi pilihan polling di nomor 4, yaitu tetap tenang di saat menghadapi masalah. Atau ada tanda lain yang sudah Anda rasakan nih, sahabat MK, ketika seseorang sudah dewasa secara emosi, ini seperti apa, sahabat MK? Silakan kami nantikan Anda, termasuk Anda yang menyimak melalui live streaming di platform media sosial MK FM Bandung, di TikTok, kemudian juga di Instagram dan YouTube @mkfm live kajian. Anda bisa sampaikan atensi pertanyaannya sahabat MK langsung melalui kolom komentar. Termasuk informasi juga untuk Anda sahabat MK, umroh bersama Abu Faris, di mana insya Allah keberangkatannya di tanggal 16 September 2026. Program 9 hari dengan pesawat direct Saudi Airlines, sahabat MK. Rute menarik, landing Jeddah langsung umroh. Kepulangan dari Bandara Madinah sehingga tidak menguras tenaga. Hotel Mekah dan juga Madinah sangat dekat, berjarak kurang lebih 190 meter. Harga mulai di 28,9 juta rupiah saja, sahabat MK. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi nomor di 081-90-30-000, 081-90-30-000-55. Ya, kami ulangi ya, sahabat MK, di 0819-030-000-55. Booking seat hanya 4,5 juta saja sahabat MK, daftar sekarang sebelum saat ataupun seatnya kehabisan. Baik sahabat MK, kita akan sambung di termin selanjutnya selepas kita simak bersama beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 Radio MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Sahabat MQ, apa yang dimaksud dengan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang memudahkan orang lain yang sedang kesulitan, niscaya Allah akan memudahkan baginya di dunia dan di akhirat." Hadis riwayat Imam Muslim.
7: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio.
8: Sahabat MK, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan bahwa hawa nafsu adalah suatu kecondongan jiwa kepada sesuatu yang selaras dengan keinginan. Kitab Asbabut Takhallus Minal Hawa.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman Yuri Adeda, diberi amanah pembina pesantren Darut Tauhid. Alhamdulillah, mengucapkan selamat milad buat MKFM, buat kru-nya, buat para pendengarnya, dan berharap sekali mudah-mudahan MKFM jadi sarana ilmu, sarana rezeki, sarana jalan hidayah bagi kita semua. Mudah-mudahan langgeng, istiqomah, dan semuanya diberi karunia rasa syukur, keikhlasan, kesabaran. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

33 menit lepas di jam 8 malam hari ini, sahabat MQ masih ditemani sahabat siar Anda, Rizky Alvaris. Dan tentu dalam kebersamaan kita dalam kajian ataupun program kajian pranikah bersama dengan Abu Faris. Nah, sebelum kita sambung, sahabat MQ, silahkan kembali kami mengundang Anda untuk ikut juga bergabung, menyampaikan atensinya, memanfaatkan layanan interaktif melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di 0811-224-1027. 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi pertanyaannya, termasuk Anda yang menyimak melalui live streaming di Instagram, kemudian juga di TikTok dan YouTube at MKFM Live Kajian. Juga silakan bisa Anda sampaikan atensi pertanyaannya langsung di kolom komentar ya, sahabat MP, untuk juga didiskusikan bersama dengan Abu Faris di malam hari ini. Baik Abu, kita akan menyapa kembali sahabat MP yang sudah bergabung tadi menyampaikan pertanyaan berkaitan dengan apa yang juga sudah disampaikan oleh Abu Faris di termin yang pertama begitu ya Abu, berkaitan dengan emosi. Ini dari hamba Allah di Nagreg, ini juga menyampaikan pertanyaannya Abu. Kalau misalnya kedua-duanya sama-sama sedang emosi begitu Abu, sebaiknya siapa yang harus mengalah dulu? Apakah harus selalu ada yang salah satu yang menurunkan ego atau seperti apa begitu Abu?

Baik, sahabat MP, sambil kembali kita akan kembali sambungkan ya bersama dengan Abu Faris. Silakan Anda juga bisa ikut menyampaikan atensinya melalui nomor di 0811-224-1027. Nah, alhamdulillah kita akan sudah kembali tersambung ya, Bu. Apakah suaranya sudah terdengar dengan baik, Bu?

Ya, baik sahabat MQ, akan kita coba kembali untuk tersambung ya bersama dengan Abu Faris di malam hari ini. Jadi silakan ya sahabat MQ, setelah tadi dari hamba Allah ya dari Nagrek ini menyampaikan pertanyaan berkaitan dengan jika kedua-duanya nih sama-sama sedang emosi begitu ya sahabat MQ, sebaiknya siapa yang harus mengalah dulu? Apakah harus selalu ada salah satu yang menurunkan ego atau seperti apa ya? Kita akan nantikan juga untuk disampaikan oleh narasumber kita Abu Faris di malam hari ini. Dan Anda pun silahkan ya sahabat MQ yang mempunyai pertanyaan untuk juga didiskusikan bersama dengan Abu Faris, silahkan sampaikan melalui nomor di 0811-224-1027. Kami ulangi sahabat MQ di 0811-224-1027, sertakan nama, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi pertanyaannya. Baik, kita coba kembali ya sahabat MQ untuk sambungan bersama dengan Abu Faris. Bismillah, apakah sudah tersambung begitu Abu?

0: TMQ nampaknya masih kita coba ikhtiarkan ya untuk kembali tersambung bersama dengan Abu Faris di malam hari ini berkaitan dengan tema kita ya sahabat TMQ di edisi kajian pranikah malam hari ini. Ini berkaitan dengan menikah bukan sekedar cinta, tapi juga ini kedewasaan emosi. Karena kalau berbicara tentang tadi ya sahabat MQ ketika hanya bermodalkan cinta saja tanpa dipupuk dengan kedewasaan emosi, maka yang hadir adalah sebuah tuntutan demi tuntutan ya sahabat MQ, tidak saling memahami satu sama lain. Bagaimana sebenarnya kita mengelola marah tanpa tadi harus menyakiti, kemudian juga bagaimana menyampaikan kecewa tanpa merendahkan begitu ya sahabat MQ, termasuk bagaimana sebenarnya menyelesaikan konflik tanpa saling mengancam untuk pergi. Dan yang tidak kalah penting ya sahabat MQ, apakah kita sudah cukup dewasa tadi untuk memahami bahwa menikah itu juga tentang mencari seseorang bukan sesuai dengan keinginan kita saja, tetapi tentang belajar ya sahabat MQ menjadi pasangan yang mampu bertumbuh bersama-sama. Nah, Anda mungkin juga berpengalaman ataupun pernah mengalami ya sahabat MQ ketika sudah dalam rumah tangga begitu ya sahabat MQ, mempunyai ego satu sama lain. Nah, ada penasaran insyaallah kita akan sambung nih perbincangan bersama dengan Abu Faris. Baik Abu, kita akan menyapa nih Abu ya sahabat MQ yang sudah bergabung. Ya alhamdulillah sudah kembali terdengar dengan baik dan cukup.
1: Sudah jelas ya. Ya baik.
0: Ya, kembali mungkin kami ulangi ya Bu, ada sahabat kita ini yang bertanya dari Nagrek, ini dari hamba Allah, tidak menyebutkan namanya. Tadi berkaitan dengan mengendalikan emosi ya Bu. Ini kalau kedua-duanya sama-sama sedang emosi, sebaiknya siapa yang harus mengalah dulu begitu Bu? Apakah harus selalu ada yang salah satu yang menurunkan ego atau seperti apa?
1: Baik, bismillah. Mohon maaf karena kendala dalam perjalanan ini. Baik, jadi kalau sedang ada masalah, dipastikan harus ada salah satu yang mengalah. Bayangkan kalau dua-duanya tetap keras kepala, tetap ingin menang sendiri, maka tidak ada penyelesaian begitu sahabat. Jadi memang baiknya dua-duanya mengalah, namun diinisiatif ataupun harus dimulai dengan salah satu. Nah, tidak ada spesifik apakah suami ataupun istri, namun Abu Faris berpendapat, dan ini dari guru dan berbagai literatur yang Abu Faris pelajari, bahwasanya ketika sedang ada masalah rumah tangga, yang berani mengalah untuk kebaikan bersama, insya Allah mendapatkan fadilah yang lebih utama buat dia. Gitu. Jadi memang harus ada yang mengalah dulu, Kang. Kalau ingin selesai,
0: nah, harus ada.
1: Bayang saja
0: ya,
1: kalau misalnya betul, kalau dua-duanya tetap keras kepala, maka tidak ada kata selesai, tidak ada kata solusi. Insya Allah menjadi kebaikan bagi siapapun, entah istri maupun suami, bagi yang berani mengalah duluan, berani diam dulu, berani meminta maaf dulu, insya Allah menjadi kebaikan untuknya, insya Allah.
0: Masya Allah, artinya tetap harus ada yang mengalah dulu ya, dan mengalah bukan untuk kalah sebenarnya, mengalah untuk menang sebenarnya.
1: Insya Allah
0: ya, untuk menang satu sama lain dalam hal mempertahankan tadi hubungan ya dengan dinamika yang ada Bu. Nah, kembali mungkin kita sambung, dan saya penasaran ya Bu, kalau tadi sudah disampaikan berkaitan dengan tentang konflik, kemudian juga tadi sempat disinggung berkaitan dengan komunikasi. Nah, saya penasaran ya Bu tentang ekspektasi ini ya Bu. Seberapa besar sebenarnya ekspektasi kepada pasangan ini bisa menjadi sumber konflik dalam rumah tangga, betul, termasuk dalam memanage emosi ini ya Bu?
1: Betul, betul. Baik, bismillah. Jadi Abu Faris mau bercerita dulu ya. Ada dahulu ketika Abu Faris mengawali siaran di MGFM dan membangun komunitas pendengar MGFM, dulu ada yang datang ke studio MGFM, dan ketika waktu itu Abu Faris bersiaran langsung di radio begitu, pandangan begitu. Jadi si istri menginginkan suaminya itu seperti ustaz, gitu. Menginginkan seperti ustaz. Apa itu kualifikasinya itu baca Quran yang bagus, selanjutnya juga bisa ngimamin sholat, terus selanjutnya juga bisa membaca hadis begitu. Sedangkan suaminya, ya itu gimana Abu, udah saya teh udah segini kemampuannya. Nah, akhirnya silaturahmi di apa namanya itu di MGFM. Waktu itu Abu Faris siarannya setengah setengah delapan. Kalau sekarang kan jam delapan, dulu setengah delapan. Nah waktu itu sholat isya bareng ke masjid. Gimana Kang gitu? Saya awalnya tadi bertiga, nah, selanjutnya saya berdua saja ke masjid waktu itu di MKFM itu. Nah selanjutnya ngobrol, Kang gimana nih? Ya kalau saya pengen lanjut tentunya pengen memperbaiki gitu. Cuma ya jangan terlalu tinggi lah gitu ekspektasi ke saya. Saya masih gini-gininya gitu. Nah dari situ Kang, dari situ sebelum siaran waktu itu kita ngobrol lagi bertiga, Teh nih. Akang tuh alhamdulillah bertekad ingin memperbaiki, cuman jangan pandang seperti ustadz yang mungkin belajarnya sudah begitu, tapi ingin memperbaiki diri, pengen ngimamin sholat ya. Kalau kemarin trikran waktu itu kita ngobrol lagi bertiga, Teh nih, akang tuh alhamdulillah bertekad ingin memperbaiki, cuman jangan pandang seperti ustadz yang mungkin belajarnya sudah

0: AI begitu. Nah, dari situ ekspektasinya diturunkan kan? Ya sudah, yang penting bisa sholat berjamaah, bisa datang ke kajian begitu gitu. Nah, dari situ insya Allah alhamdulillah bahagia gitu. Jadi tidak sedikit ekspektasi ini jika berlebih maka kecewanya masya Allah luar biasa kecewanya.
1: Masya Allah.
0: Kecewanya itu pasti akan membuat apa namanya itu tidak ada ujungnya kebahagiaannya. Maka turunkan ekspektasi insya Allah menjadi kebaikan untuk bersama pasangan tersebut.
1: Masya Allah. Lalu untuk sahabat MG yang mungkin sedang dalam persiapan menuju jenjang pernikahan ya Bu, misal ketika masuk di proses yang pertama yaitu ta'aruf gitu Bu, sebenarnya bagaimana untuk saling memanage ekspektasi satu sama lain agar tadi tidak berlebihan dalam berekspektasi entah itu dari ikhwan ke akhwatnya termasuk akhwat ke ikhwannya nih Bu?
0: Baik, bismillah. Kalau semasa ta'aruf, Kang, boleh. Boleh menyampaikan ekspektasi A, B, C, D. Boleh, boleh. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah, tidak ada larangan, Kang. Namun, nah, ini namunnya nih. Namun, harus bercermin apakah diri kita layak tidak mendapatkan pasangan seperti itu. Kenapa? Karena pasangan itu seperti cermin. Kalau kita baik, maka kita mempunyai hak mendapatkan pasangan yang baik juga. Nah, seperti itu. Jadi, kalau dalam proses ta'aruf tidak apa-apa, pengen punya pasangan yang begini, begini, begini, visi misinya begini, begini, boleh, tidak ada masalah. Boleh, boleh, boleh. Misalkan contoh, pengen punya pasangan yang apa namanya itu minimal dalam seminggu 3 kali sholat tahajud berjamaah, boleh nggak? Boleh, silakan, silakan sampaikan itu. Dan itu kebaikan gitu, nggak ada masalah. Nah itu, namun sekali lagi pantaskan diri kita dulu, begitu. Apakah kita sudah pantas mendapatkan pasangan yang seperti kita inginkan ataupun tidak. Nah, sampaikan dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Nah, seperti itu insya Allah menjadi kebaikan juga kok. Tidak ada masalah kok, tidak ada masalah, tidak ada keraguan satu sama lain. Insya Allah namanya juga proses ta'aruf. Ya, ta'aruf itu untuk mendapatkan pasangan yang baik, sukufu ini, ya sukufu pas dengan diri kita insya Allah.
1: Insya Allah. Artinya boleh ya tadi menyampaikan juga ekspektasi ataupun harapan, tapi selama kita juga bercermin kepada diri kita sendiri ya, apakah kita pun layak dengan pasangan yang sudah disampaikan sesuai ekspektasi begitu ya Abu ya. Masya Allah.
0: Betul, betul, insya Allah seperti itu.
1: Baik Abu, selanjutnya kita akan kembali menyapa nih ya sahabat MK yang juga menyampaikan atensinya Abu. Ini berkaitan dengan pola komunikasi ataupun mengelola emosi nih Abu. Dari masih dari hamba Allah tidak menyebutkan namanya, kali ini dari Bandung juga. Di mana Abu saya sering overthinking katanya. Kalau pasangan
0: Overthinking.
1: tidak membalas chat ataupun berubah sedikit saja sikapnya.

0: sahabat kita ini sering overthinking kalau pasangan tidak membalas chat ataupun berubah sedikit saja sikapnya. Apakah ini termasuk ketidakdewasaan emosi dan bagaimana sebenarnya untuk mengatasinya begitu, Abu?
1: Mohon maaf, apakah sudah jelas suaranya? Maaf, kan?
0: Ya, Allah sudah terdengar dengan
1: Ya,
0: jelas, apakah
1: mohon
0: juga
1: maaf.
0: sudah terdengar, Abu?
1: Ya, baik.
0: Oke.
1: Mohon maaf tadi transisi pindah ke WiFi baru sampai. Mohon maaf. Baik, mohon diulang pertanyaannya, kan? Maaf.
0: Baik, Abu. Ini dari sahabat kita menyampaikan atensinya. Ini berkaitan dengan sahabat kita ini sering overthinking, katanya, Abu, kalau pasangan tidak membalas chat ataupun berubah sedikit saja sikapnya. Apakah ini termasuk tanda ketidakdewasaan emosi dan bagaimana sebenarnya cara mengatasinya begitu, Abu?
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Overthinking bisa datang kepada siapa saja. Namun, biasakan segala sesuatu harus jelas dengan data dan fakta. Dan jangan pernah, lagi-lagi, jangan menormalisasi, lagi-lagi, tapi memang betul kajiannya, gitu, bahwasanya perempuan itu makhluk halus, gitu ya, yang begitu sensitif. Namun, jangan pernah menormalisasikan, saya kan perempuan, maka saya pun harus dipahami. Semuanya itu tidak boleh dinormalisasi karena hal tersebut bisa diselesaikan dengan apa? Segala sesuatu harus dilihat dengan data dan faktanya dan juga apakah overthinking tersebut itu betul-betul overthinking ataupun memang ada terlihat apa-apanya. Nah, mari kita perdalam lagi. Jadi ketika chat tidak dibalas, ada perubahan sikap, nah, maka tunggu nih tipsnya ini ya, tunggu waktu dulu. Tunggu waktu dulu. Kalau sudah 12 jam ataupun 6 jam pertama, maka kita harus konfirmasi, panggil dengan panggilan sayang, entah itu sayang, love, ataupun apa gitu. Ada masalah apa? Apakah penyebabnya dari diri saya ataupun tidak gitu. Nah, jangan reaktif. Jadi baru ada sekitar apa namanya 30 menit langsung reaktif. Tidak perlu seperti itu. Jadi saran Abu Faris mah ada waktu yaitu 6 jam. Nah, mungkin ada tekanan masalah dulu, lagi mikir apa dulu, lagi persiapan untuk curhat ke pasangan dulu begitu. Maka tipsnya adalah 6 jam kali 2 begitu. Jadi kalau misalkan 6 jam pertama memang kebiasaannya perlu bengong dulu, apalagi para suami bengong itu tidak jauh dari apa? Tidak jauh dari urusan keuangan. Gitu ya, tidak jauh dari urusan ekonomi nih para lelaki itu. Nah, jadi biarkan 6 jam pertama, lalu 6 jam kedua tinggal komunikasikan, sayang, ini contoh dari ini Abu Faris menebaknya kemungkinan besar dari istri nih, seorang istri ini yang bertanya. Apakah kau diam itu penyebabnya dari saya ataupun ada hal yang lain? Barangkali mau cerita silakan ataupun mau nanti ceritanya juga tidak apa-apa. Nah, itu adalah tanda ingin memperbaiki diri. Nah, pertanyaannya tadi, apakah sifat seperti itu yang mudah overthinking ketika WhatsApp belum dibalas ataupun yang lainnya, apakah tanda belum dewasa? Ya, betul, itu tanda belum dewasa. Kenapa? Karena mudah menyimpulkan sesuatu. Overthinking itu kan menyimpulkan. Menyimpulkan A, B, C, dan about apapun hal-hal yang negatif. Gitu. Jadi, seperti itu. Jadi, penyebutan overthinking tanda belum dewasa dalam berhubungan apa namanya itu dalam berinteraksi cinta bersama pasangan, ya betul itu tanda belum dewasa. Tipsnya pun Abu Faris sudah sarankan yaitu 6 kali 2 ya. 6 jam pertama bagaimana, apakah ada timing yang pas untuk bicara, dan selanjutnya bicara dengan yang baik, itu dengan cara yang baik agar sayang dulu dan sampaikan tone yang begitu lembut ya, dari para istri ini. Sayang, apakah ada hal yang membuat dirimu diam ataupun bagaimana, apakah dari saya ataupun dari urusan lain, barangkali mau cerita, ayo kita selesaikan. Nah, seperti itu caranya begitu sahabatku, insya Allah.
0: Insya Allah. Baik, Abu. Selanjutnya mungkin kita langsung kembali ya. Ini menyapa ya, Masya Allah. Ternyata juga banyak dari sahabat MP yang menyimak begitu, Abu. Termasuk juga dari hamba Allah yang tidak disebutkan namanya. Di mana sahabat kita ini dan anak-anak katanya. Saya dan anak-anak dulu ini juga sering mengalah katanya, Abu. Kadang dia yang salah, kita yang minta maaf dan hasilnya tetap saya dan anak-anak yang sering tersakiti, baik secara fisik maupun secara mental nih, Abu. Dan pada akhirnya, setelah ketiga anak saya sudah aliyah, sanawiyah, dan SD, saya mengundurkan diri karena tidak tahan. Dan saya pergi ke Bandung dengan anak yang paling kecil. Nah, pertanyaannya, Abu, bagaimana cara saya menghilangkan rasa takut, rasa sakit hati, ataupun trauma yang saya rasakan sampai saat ini, katanya Abu.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Satu, ini akhir itu artinya berpisah. Bahasa agamanya adalah firok. Firok, firok, gitu. Perpisahan, perceraian bahasa Indonesia. Nah, pertama dari kajian dulu, perceraian adalah cara memisahkan. Pernikahan, ijab kabul, cara menyatukan. Itu cara tersebut adalah cara-cara yang ada dalam Islam dan tidak boleh kita sebagai sesama Allah menyebutkan perceraian itu lah. Perceraian itu namanya itu adalah jauh dari iman, tidak seperti itu. Kenapa? Karena perceraian hukum dalam Islam dan diperbolehkan itu. Terus pertanyaan selanjutnya mari kita baca. Apakah ini gitu ya? Untuk menghilangkan traumatiknya seperti apa? Hal yang paling harus disegerakan yaitu adalah menerima. Tanda menerimanya seperti apa? Sugestikan atau mengucapkan kepada diri, wahai, sebutkan misalkan, wahai namanya misalkan pernah, wahai ke diri sendiri sebutkan namanya gitu. Karena apa yang sudah terjadi adalah kehendak Allah. Dan menurut Allah itu adalah yang terbaik, maka ikhlaskanlah. Nah, setelah itu, ini bisa dari sendiri, atau pokok itu, caranya, akan tahap yang kedua, mintalah kepada Allah, menjadi Allah, berikanlah kemampuan kepada saya, untuk menerima dengan ikhlas, terus selanjutnya adalah, memakan apa-apa yang sudah terjadi, baik masalahnya, maupun orangnya. Itu bisa seperti itu. Kenapa? Kalau bisa, insya Allah menjadi doa dan bentuk tekad gitu. Jadi kitanya harus siap untuk apa? Untuk dengan hal-hal yang baru. Nah, dan yang tips ketiganya yaitu isi waktu dengan hal yang positif. Nih, minimal MGMM positif. Besok pagi mendengar usia guru-guru kita besok hari Ahad. Nah, mungkin ataupun guru-guru kita yang lain itu adalah kebaikan. Sampai sholat duha mau baca Quran itu adalah kebaikan. Habis itu ada pengajian entah itu asan atau yang pertemuan yang lainnya itu adalah kebaikan. Jadi isi dengan agama yang tidak kebaikan, insya Allah menjadi kebaikan. Dan selanjutnya dia akan terkenang, tapi dengan terkenang bisa kita tahu apa Al-Quran. Jadi misalkan contoh, ya Allah terganggu nih kita dengan ya Abu Faris berulang kali datang ini diminta nasihat, tiba-tiba ingat itu saya dulu ada yang dulu salat Abu minta berkasat salat apa tuh yang penting di waktu-waktu yang diharapkan itu salat boleh saja salat subuh nih malam ini tidak salat hajat minta pada benar jangan anggap saja itu hanya minta rezeki tapi minta ditenangkan hati juga itu adalah hajat karena hati tenang adalah rezeki. Itu tips dari Abu Baris ada beberapa ini
0: Masya
1: sama-sama
0: Allah.
1: kita belajar.
0: Ya, ini tambahkan juga nih Abu dari hamba Allah yang juga tadi bertanya, ini kejadiannya juga sudah 10 tahun yang lalu katanya Abu ya. Masya Allah cukup lama juga, mudah-mudahan di sahabat MG ya yang menyampaikan juga pertanyaannya bisa kembali tadi pulih, kemudian juga bisa berikhtiar ya untuk bisa sembuh secara trauma ya ini Masya Allah. Amin Allahumma amin. Baik Abu, nampaknya kita harus jeda kembali dan insya Allah kita akan sambung di termin yang selanjutnya, termin ketiga ya Abu. Dan silakan sahabat MK kembali kami mengundang Anda untuk ikut juga bergabung menyampaikan atensinya melalui nomor di 0811-224-1027. 0811-224-1027. Termasuk Anda yang menyimak melalui streaming ya di platform media sosial MKFM Bandung. termasuk di Instagram ya. Kami sapa juga ada sahabat Rizka. Terima kasih sudah menyimak, dan silahkan apabila ada pertanyaan untuk juga didiskusikan di malam hari ini juga bisa dituliskan di kolom komentar. Kemudian juga Anda yang menyimak melalui TikTok di MKFM Bandung dan YouTube at MKFM Lab Kajian juga bisa Anda sampaikan atensinya sahabat MK. Nah, informasi kembali juga ya untuk Anda sahabat MK berkaitan dengan umroh bersama Abu Faris ini, Masya Allah. Keberangkatannya sahabat MK di 16 September 2026, di mana program 9 hari dengan pesawat direct Saudi Airlines, sahabat MK. Rute menarik, landing Jeddah langsung umroh, kepulangan dari Bandara Madinah, sehingga tidak menguras tenaga. Hotel Mekah dan Madinah sangat dekat, berjarak di 190 meter saja, harga mulai di 28,9 juta rupiah. Untuk informasi lebih lanjutnya, sahabat MK, Anda bisa menghubungi nomor di 0819-0300-0055, 0819-0300-0055. Booking seat hanya di 4,5 juta saja, sahabat MK, daftar sekarang sebelum seatnya kehabisan. Baik sahabat MK, kita akan sambung di termin ketiga bersama dengan Abu Faris, dan kami akan kembali menyapa Anda yang sudah bergabung di malam hari ini. Selepas kita simak bersama beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 Radio MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, mengapa berwudu dapat meredakan amarah seseorang? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Ayah, ayah.
4: Iya, nak.
3: Kenapa setiap lewat masjid itu, ayah selalu lihat terus?
4: Ayah pikir alangkah indahnya kalau masjid itu cepat selesai dibangun ya, nak.
3: Iya, iya. Masjid itu nanti nggak cuma buat sholat saja, tapi juga tempat anak-anak belajar Al-Quran, tempat berbagi ilmu, dan menghidupkan banyak kebaikan.
5: Berarti kita bisa ikut bantu bangun masjidnya juga ya, ya?
4: Masya Allah, itu niat yang mulia sekali, nak. Setiap batu yang kita wakafkan, insya Allah akan jadi istana kita di surga.
3: Iya, nak. Dan sekarang ada program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin. Sekali berwakaf, kita bisa membantu pembangunan 5 masjid sekaligus.
4: Subhanallah. Berarti satu amal, 5 pahala mengalir sekaligus ya, Bun.
3: Iya, ya. Insya Allah, setiap orang yang sholat, belajar, atau berzikir di masjid-masjid itu, pahalanya akan mengalir terus untuk kita.
5: Kalau begitu, kita punya 5 istana di surga ya, Bun?
3: Iya, nak. Insya Allah, selama niat kita ikhlas, Allah akan ganti dengan tempat yang jauh lebih indah di akhirat.
6: Ya, dengan melalui program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, mari bersama menghidupkan peran masjid sebagai rahmat bagi semesta alam. Bukan hanya tempat ibadah, tapi juga pusat dakwah, pendidikan, dan ekonomi umat. Sekali berwakaf, Anda telah membantu pembangunan 5 masjid sekaligus, yaitu Masjid Rahmatan Lil Alamin, Eko Pesantren 2, Eko Pesantren 3, Jambi, Lubuk Linggau, dan Batam. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 78221 78221, atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Informasi lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, bangun istana di surga.
7: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah kamu sekali-kali meremehkan dari kebaikan sedikitpun, meskipun hanya kamu bertemu dengan saudaramu dalam keadaan tersenyum." Hadis riwayat Imam Muslim.
8: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
2: Sahabat MK, memiliki salah satu kiat untuk meredam amarah yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan berwudu. Hal ini karena kemarahan itu berasal dari setan, sedangkan setan tercipta dari api, dan api hanya bisa padam dengan air. Hadis riwayat Abu Dawud.

Ya baik, Abu dan juga sahabat MG ya, alhamdulillah. Mungkin kita kembali sambung gitu ya Abu tadi untuk menyapa sahabat MG yang menyampaikan atensinya begitu ya Bu. Mungkin bisa kembali tadi sedikit diulangi ya Bu bahwa

dan Rasul mengucapkan selamat milad untuk Radio MKFM. Harapannya mudah-mudahan ke depan Radio MKFM bisa semakin luas lagi menebarkan ilmu yang bermanfaat

0: Masih menemani ruang dengar Anda sahabat MQ di malam hari ini bersama dengan Abu Faris ya dalam program kajian pranikah di edisi malam hari ini. Anda yang masih menyimak ya sahabat MQ, baik masih dalam perjalanan ataupun Anda yang menyimak melalui platform live streaming media sosial MQ FM Bandung di Instagram, kemudian juga di TikTok, Facebook dan juga YouTube at MKFM Live Kajian. Silakan bisa Anda sampaikan atensinya melalui nomor di 0811-224-1027. Termasuk Abu, kita akan kembali juga menyapa ini sahabat MK yang sudah bergabung menyampaikan atensinya. Termasuk juga ini ada sahabat Mahadi dari Cimenyan, Kabupaten Bandung. Terima kasih sahabat Mahadi menyampaikan atensi volleynya di nomor 1, 2 dan juga nomor 4 ya. Kemudian juga dari hamba Allah di Bandung juga dipilih untuk volleynya semuanya. Termasuk juga Bapak Sandi dari Banjaran juga alhamdulillah hadir menyimak baru pulang dinas pagi katanya. Ini Masya Allah, terima kasih Bapak Sandi dari Banjaran. Termasuk Abu, ini ada Ibu Juyeta dari Cimindi Raya juga alhamdulillah menyimak kajian di malam hari ini. Doa terbaiknya untuk Abu Faris, mudah-mudahan sehat selalu, istiqomah dalam keimanan dan juga mudah-mudahan senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Jazakallahu khair atas ilmu-ilmunya Abu disampaikan di malam hari ini, Masya Allah. Amin, Allahumma amin. Terima kasih Ibu Juwita dari Cimindi Raya ya sudah bergabung menyampaikan doa terbaiknya. Termasuk juga kali ini hamba Allah yang menyampaikan atensi volleynya juga ini, terima kasih ini, Masya Allah. Baik Abu, di termin terakhir, di termin yang ketiga ini mungkin ada yang ingin dikuatkan kembali nih Abu, apa yang juga tadi poin-poin disampaikan oleh Abu Faris berkaitan dengan tema kita di malam hari ini Abu, silahkan.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim sahabatku, malam hari ini tema kita cinta saja tidak cukup, maka kedewasaan dalam berpasangan, berinteraksi dalam hubungan suami istri ini sangat penting kan sahabatku. Nah, lalu bagaimana sahabatku poin-poinnya harus betul-betul kita perhatikan ya, tanda-tanda kedewasaan kita dalam berumah tangga, dalam berinteraksi, dalam cinta kasih itu, maka tidak ada lagi namanya ego, tidak lagi mudah menyalahkan, tidak ada lagi ingin menang sendiri. Nah, tapi hal-hal yang maslahat, apa maslahat itu yang membuat kasih sayang suami istri ini semakin erat dengan bertambah, ya, bertambahnya usia pernikahan, maka bertambah juga kedewasaan kita. Tanda kedewasaan yang tadi tidak ada egois dan selalu ingin membahagiakan satu sama lain insyaallah. Nah, lalu bagaimana untuk yang sedang mempersiapkan diri ya, yang sedang mempersiapkan diri itu dengan hal yang positif yaitu terus mempersiapkan diri dengan ilmu yang terus ditambah. Ikut kajian-kajian pembekalan diri dan selanjutnya mentoring kepada guru-guru kita, kepada senior-senior kita bagaimana menata rumah tangga. Simak juga sirah, ya, sirah nabawiyah gitu, bagaimana menjadi suami yang baik, bagaimana menjadi istri yang baik daripada para sahabat-sahabat ya. Selanjutnya juga bagaimana sabarnya Siti Khadijah dalam menemani perjuangan Rasulullah. Dan yang tidak kalah yang harus dipunyai tanda seseorang dewasa dalam berkasih sayangnya yaitu niatnya hanya kepada Allah gitu ya. Cintanya itu adalah cinta dikarenakan karena Allah. Seorang istri ingin berbakti kepada suaminya karena itu yang dicontohkan oleh Rasulullah dan itu yang disukai oleh Allah. Selanjutnya seorang suami bangun pagi, malamnya sudah berstrategi, selanjutnya pergi ke kantor ataupun ke tempat pekerjaannya karena itu yang dicontohkan oleh Rasulullah, karena itu yang dicintai ataupun disayangi oleh Allah. Kalau sudah seperti itu, baik suami maupun istri berbagi kasih sayang karena Allah, itu adalah poin yang harus dipunyai oleh siapapun yang sedang menikah dan juga bagi siapapun yang sedang menuju ke pernikahan. Insyaallah, insyaallah. Tanda kedewasaan itu apakah selalu mengalah? Tidak. Boleh, tegas gak? Boleh. Kalau salah, ya salah. Kalau kaitannya ke akidah, ya harus jelas. Kaitannya fikih yang melenceng, ya harus diluruskan. Nah, maka tegas, marah kepada kemunkaran itu memang harus marah. Gitu. Nah, Rasulullah ketika dicaci maki dirinya gitu ya, personalnya, maka diabaikan saja. Tapi kalau sudah din, sudah agama, maka harus ada marah, ada tegas juga, seperti itu. Nah, dengan demikian, insya Allah rumah tangga akan terjalin sakinah, mawaddah, warahmah, selamat di dunia, dan insya Allah kelak bersama di surga, bahagia dalam ridhonya, insya Allah.
0: Masya Allah, Alhamdulillah. Dan mungkin sebagai pertanyaan penutup nih, Abu, dari sahabat MPIN ya, untuk penutup juga di termin ketiga ini, disampaikan dari hamba Allah, juga tidak menyebutkan namanya. Abu, sebenarnya bagaimana menghadapi pasangan yang kalau ada masalah, justru ini memilih diam untuk berhari-hari, atau diam berhari-hari begitu Abu. Apakah memberi ruang untuk kedewasaan, atau justru ini dengan silent treatment nih Abu? Menarik juga yang sudah
1: Baik.
0: menikah nih Abu.
1: Baik. Baik. Jadi boleh ditanyakan. Jadi milihnya kalau marah diam ya. Ya, tanyakan sesudahnya, sudah setelah baik gitu. Kalau sudah ditanyakan, tahu polanya gitu. Kalau Abu Faris juga suka bilang, nah, kalau lagi marah biarkan dulu gitu. Nah, namun ada teladan, tidak boleh lebih dari 3 hari gitu ya. Teladannya seperti itu. Nah, jadi harus tahu karakteristik pasangan dan permintaan pasangan. Kenapa? Karena ada ruang. Bayangkan daripada meledak-ledak, kan capek tuh. Tapi kalau diem, ya sudah, tidak terlalu perlu ruang. Misalkan contoh 12 jam itu perlu ruang didiamkan, perlu diam dulu ya silakan, tidak ada masalah. Daripada meledak-ledak yang membabi buta begitu. Namun harus diperjelas, harus ada akhirnya diamnya itu. Gitu. Kan tidak baik ada mertua datang saling diem karena nggak bagus, nggak elok juga. Ada yang datang bertamu, istri itu tidak menyajikan minuman kepada tamunya, ataupun apa namanya itu suami tidak menyapa teman istrinya yang datang ke rumah, kan itu tidak elok juga. Jadi tetap ada komitmen satu sama lain, dan satu sama lain sampaikan kalau saya lagi marah pengennya cepat selesai, ada seperti itu. Ada juga yang kalau saya lagi marah saya perlu ruang dulu gitu, perlu ruang dulu untuk merenung, muhasabah, maka sampaikan. Nah, lagi-lagi poinnya tadi akan komunikasi di situ, karena ada pupuk dan ada air untuk menyiram. Nah, di situ jadi menyampaikan keinginan itu penting. Silent treatment ataupun diam dulu itu adalah pola menyelesaikan masalah. Kalau Abu Faris membolehkan diam dulu, namun harus ada batasnya, gitu ya. Sebaik-baiknya tidak lebih dari 3 hari. Lebih cepat lebih baik. Mungkin dalam hitungan jeda sholat antara zuhur ke asar misalkan, antara apa maghrib ke isya terlalu pendek barangkali. Jadi dari subuh ke zuhur misalkan, ya, tidak ada masalah. Silakan. Jadi tetap dalam diam itu bukan diabaikan para ibu misalkan. Jadi tetap ada makanan yang disajikan. Mungkin silent itu hanya suaranya saja. Tapi kalau kopi tetap disajikan, tetap disajikan. Mungkin makan si suami pengen sendiri dulu, tetapi rata-rata suami tetap ingin dilayani Bu. Jadi mungkin mulutnya aja yang diem, mulutnya aja yang diem, tapi sambalnya tetap sedap, goreng ayamnya tetap enak disajikan, dan bukan dibiarkan. Tetap semua suami merupakan ingin dilayani istrinya, insya Allah. Jadi tenang saja, mungkin mulut ibunya yang diem dulu, tapi sajian-sajian yang enak dan nikmatnya itu bentuk kasih sayang. Boleh tips dari Abu Faris, minumannya bacain Al-Fatihah. Ya Allah, berikan ketenangan kepada suami saya. Ya Allah, bacain Al-Fatihah. Al-Fatihah. Sajikan minuman, insya Allah. Karena, aduh, kalau saling mendoakan itu kebahagiaan dalam rumah tangga. Jadi, dalam rumah tangga itu bukan berarti tanpa masalah, tanpa diam dulu, tanpa mungkin membentak. Tapi setelah membentak, oh ya Allah, astagfirullahaladzim. Kok saya ngebentak? Maafin ya. Setelah saling memaafkan, baik ya lagi. Indah kan? Indah, insya Allah. Asal ada apa? Ada komunikasi yang bagus, insya Allah.
0: Masya Allah, kembali lagi ya, adalah komunikasi menjadi pupuk dari cinta itu sendiri, sehingga bisa mengendalikan emosi gitu ya Abu. Masya Allah, Alhamdulillah Rabbil Alamin, sudah berada di penghujung kebersamaan Abu. Terima kasih banyak, jazakallah khair atas ilmu-ilmunya disampaikan di malam hari ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat tentunya sahabat MP untuk kita semua, dan bisa kita ikhtiarkan untuk praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terus juga untuk Anda yang mungkin sudah menikah ataupun juga untuk Anda yang sedang dalam penantian ataupun masa penyebutan jodoh terbaik ya. Sehingga mudah-mudahan ini menjadi amal kebaikan juga yang senantiasa terus mengalir menjadi amal jariah untuk Abu Faris
1: Amin.
0: dan juga keluarga.
1: Amin.
0: Amin. Allahumma amin.
1: Amin.
0: Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya Bu dan juga melanjutkan istirahatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
0: Ya, Masya Allah ya, sahabat MQ, menjadi ilmu tambahan gitu ya untuk kita semua dalam perihal menikah gitu ya, sahabat MQ. Baik Anda yang sudah menemukan jodoh terbaiknya atau dalam masa penantian, masa penjemputan jodoh terbaiknya, sahabat MQ. Dimana disampaikan oleh Abu Faris, kembali kita belajar, kembali diingatkan bahwa pernikahan bukan hanya tentang menemukan seseorang yang kita cintai saja ya, sahabat MQ. Tetapi tentang mempersiapkan diri untuk kita menjadi seseorang yang mampu mencintai dengan cara yang dewasa ya, sahabat MQ. Karena setelah akad tadi, cinta tidak selalu hadir dalam bentuk kata-kata manis begitu, sahabat MQ. Kadang juga cinta hadir dalam bentuk kesabaran. Ketika apa? Ketika menghadapi perbedaan, kemudian juga kemampuan untuk meminta maaf ketika melakukan kesalahan, ini juga menjadi tantangan ya, mungkin juga dirasakan oleh pasangan ya, sahabat MQ, untuk meminta maaf ketika memang benar melakukan kesalahan. Termasuk juga kemauan untuk mendengarkan ya, sahabat MQ, ketika pasangan mungkin sedang lelah dengan situasi yang sedang dijalaninya, menemukan hari-hari berat begitu ya, sahabat MQ. Termasuk kesediaan untuk mengendalikan ego ketika keadaan tidak berjalan sesuai dengan keinginan ya, Masya Allah. Insya Allah menjadi ilmu yang bermanfaat, sahabat MQ, dan termasuk juga untuk sahabat MQ yang sedang dalam proses mempersiapkan pernikahan. Semoga di malam hari ini bukan hanya menambah keinginan untuk tadi segera menikah ya, sahabat MQ, tapi juga menambah kesadaran untuk bisa mempersiapkan diri menjadi pasangan yang lebih baik. Semoga sahabat MQ, Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan pasangan-pasangan yang baik, dan yang lebih penting, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita juga pasangan yang baik bagi orang yang kelak Allah titipkan dalam hidup kita, sahabat MQ. Amin, Allahumma amin. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak ya, sahabat MQ, hingga detik malam hari ini dalam program kajian pranikah. Termasuk juga Anda, sahabat MQ, yang menyimak melalui live streaming di media sosial MQ FM Bandung, di Instagram, kemudian juga di TikTok ya, sahabat MQ. Termasuk ini menyampaikan atensinya melalui nomor WhatsApp di 0811-224-1027. Kami sapa ada Ibu Aminah dari Cipanas Puncak juga. Terima kasih Ibu Aminah sudah bergabung di pilihan pollingnya nomor 3. Selanjutnya Ibu Parilah dari GBA 3 juga nih, alhamdulillah menyimak, menyampaikan pilihan vollingnya semuanya katanya. Termasuk doa terbaiknya, semoga Abu Faris diberikan kesehatan dan ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga untuk sahabat siar, untuk kru FKFM yang juga sedang bertugas. Amin, Allahumma amin. Terima kasih Ibu Parilah dari GBA 3 sudah bergabung di malam hari ini. Sahabat MQ, umroh bersama Abu Faris. Insya Allah nih keberangkatannya di tanggal 16 September 2026. Program 9 hari dengan pesawat direct Saudi Airlines. Rute menarik, sahabat MQ, landing Jeddah langsung umroh. Kepulangan dari Bandara Madinah sehingga tidak menguras tenaga. Hotel Mekah dan Madinah ini sangat dekat, sahabat MQ, berjarak di kurang lebih 190 meter saja. Harga mulai di 28,9 juta rupiah. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi nomor di 0819-0300-0055, 0819-0300-0055. Booking seat hanya di 4,5 juta saja, sahabat MQ, daftar sekarang sebelum seat kehabisan. Tepat di menit ke-19, sahabat MQ, lepas di jam 9 malam hari ini, kita akan sambung di segmen terakhir dalam program kajian pranikah, segmen murotal pilihan. Kami sudah siapkan ada 3 pilihan murotal yang bisa Anda pilih salah satu di antaranya, sahabat MQ. Jadi silahkan Kembali kami mengundang Anda untuk ikut juga bergabung menyampaikan pilihan murotal di malam hari ini dengan menuliskan nama, spasi alamat, spasi usia, dan juga pilihan murotalnya. Pilihan terbanyak insya Allah akan kami hadirkan ya sahabat MG, menemani ruang dengar Anda di akhir kebersamaan dalam program kajian pranikah. Untuk pilihannya sahabat MG, di nomor 1 Al-Quran Surat Luqman, kemudian selanjutnya di pilihan murotal nomor 2 Al-Quran Surat Ar-Rahman, dan terakhir di pilihan murotal nomor 3 Al-Quran Surat Al-Mulk. Anda bisa pilih salah satu di antaranya, bisa dituliskan nomor pilihannya ataupun peserta nama surat dalam Al-Qur'annya sahabat MG. Melalui nomor di 0811-224-1027. Kami ulangi, 0811-224-1027. Jangan lupa sahabat MG sertakan nama, alamat, usia, dan juga pilihan murotalnya. Termasuk Anda yang sudah tergabung di grup komunitas WhatsApp sahabat MG, juga bisa Anda langsung kirimkan pilihan polinya di sana. Anda yang menyimak melalui live streaming media sosial MG FM Bandung, baik di Instagram @mkfmbandung, TikTok juga ya sahabat MG, dan YouTube @mkfm live kajian. Bisa Anda sampaikan pilihan murotalnya langsung di kolom komentar. Insya Allah kami akan kembali menyapa Anda selepas kita simak bersama beberapa informasi bermanfaat berikut ini.

0: Sahabat MQ, apa dampak ketika seseorang mengikuti hawa nafsunya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makhana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
2: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu, mereka tidak diganggu, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Al-Quran, Surat Al-Ahzab, ayat ke-59.
0: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MQFM Bandung, MDLQ, mulai dakwah lewat kolbu,

0: sahabat MK, orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya, maka ia tidak akan mementingkan agamanya dan tidak akan mendahulukan ridho Allah juga Rasulnya, sebab ia akan selalu menjadikan hawa nafsu sebagai tolak ukur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa."
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, saya Asep Mulyadi, Ketua DPD Kota Bandung, mengucapkan selamat milad buat MKFM. Mudah-mudahan MKFM terus menjadi inspirasi keluarga Indonesia. Tidak hanya itu, mudah-mudahan MKFM terus menyebarkan informasi aktual, kemudian memberi manfaat buat masyarakat Indonesia. Hatur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat MG di malam hari ini masih ditemani sahabat siar Anda Rizky Alfaris, memasuki segmen terakhir ya, Masya Allah sahabat MG, dalam program kajian pranikah malam hari ini, segmen Murotal Pilihan. Kami akan segera menyapa Anda yang sudah bergabung menyampaikan pilihan murotalnya melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di 0811-224-1027. 0811-224-1027. Silakan Anda yang mungkin baru menyimak ya di kebersamaan malam hari ini sahabat MG, Anda bisa ikut bergabung untuk selanjutnya kami sapa Anda yang menyampaikan pilihan. Silakan sampaikan dengan menuliskan nama, spasi alamat, spasi usia, dan juga pilihan murotalnya. Di nomor 1 sahabat MG Al-Quran Surat Luqman, di pilihan nomor 2 Al-Quran Surat Ar-Rahman, dan terakhir di pilihan nomor 3 Al-Quran Surat Al-Mulk. Kami sapa yang sudah bergabung sahabat MG di malam hari ini. Ada Ibu Aminah dari Cipanas Puncak juga ini kembali bergabung. Terima kasih Ibu Aminah. Di pilihan murotalnya nomor 3 ya. Ini dipilih oleh Ibu Aminah. Al-Quran Surat Al-Mulk. Kemudian selanjutnya kami sapa juga ada Ibu Parilah dari GBA 3 juga bergabung di pilihan murotalnya. Namun untuk Ibu Farila di pilihan murotal nomor 2 ya. Di pilihan murotal nomor 2 Al-Quran Surat Ar-Rahman. Kemudian juga kami sapa Anda yang menyampaikan pilihan murotalnya melalui polling gitu ya sahabat MK di komunitas sahabat MK, termasuk juga silahkan ya Anda yang menyimak melalui live streaming media sosial MKFM Bandung, bisa Anda sampaikan juga untuk pilihan murotanya langsung ya sahabat MK di kolom komentar. Nah sahabat Mahadi juga ini bergabung dari Cimenyan Kabupaten Bandung, terima kasih sahabat Mahadi bergabung di pilihan murotalnya nomor 3 juga Al-Quran Surat Al-Mulk. Selanjutnya kalau tadi sahabat Mahadi dari Cimenyan Kabupaten Bandung, selanjutnya ada Ibu Sri Astuti juga ini bergabung ya menyampaikan pilihan polling melalui grup komunitas WhatsApp sahabat MK ya di malam hari ini. Ada Ibu Sri Astuti dari Yogyakarta di pilihan murotanya nomor 3 Al-Quran Surat Al-Mulk. Kemudian juga ada Bapak Taufik Nuryanto ataupun ya Nuryatno ya di pilihan murotanya nomor 3 juga. Terima kasih Bapak Taufik. Termasuk juga Ibu Bahroni juga bergabung ini Masya Allah. Terima kasih di pilihan murotanya nomor 3 Al-Quran Surat Al-Mulk. Kemudian juga yang menyampaikan pilihan di nomor 3 ada Ibu Munawaroh dari Puskopat Cileunyi. Terima kasih Ibu Munawaroh sudah bergabung. Dan sahabat MK, Anda sudah bisa menebak ya untuk pilihan terbanyak pilihan murotal malam hari ini jatuh di pilihan nomor berapa. Nah, sahabat MK, untuk pilihan terbanyak di malam hari ini dipilih oleh Anda jatuh di pilihan murotal nomor 3 sahabat MK, Al-Quran Surat Al-Mulk. Insyaallah akan hadir di ruang dengar Anda akhir kebersamaan dalam program kajian pranikah di malam hari ini sahabat MK. Terima kasih untuk atensi kebersamaannya. Terima kasih juga untuk ikhtiar-ikhtiar terbaik yang sudah dilakukan ya sahabat MK di hari ini. Dari aktivitas pagi sampai menjelang waktu istirahat malam hari ini, mudah-mudahan segala bentuk amalan-amalan yang dilakukan ini menjadi amal yang soleh ya sahabat MK, yang juga memberikan keberkahan untuk kehidupan kita. Amin Allahumma amin. Pada akhirnya sahabat siar Anda Rizky Alfaris dan juga kru MKFM yang bertugas di malam hari ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-67 Al-Mulk, Kerajaan, 30 ayat

0: sahabat MQ, mari kita beristirahat, memberikan hak tubuh yang sudah seharian berikhtiar memperbanyak amal, menyebar manfaat. Pertama-tama, mari kita berwudu terlebih dahulu, dan tidak lupa untuk membersihkan gigi. Sebelum tidur, mari melanjutkan sunnah untuk menggunakan celak mata. Hal ini berdasarkan dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memakai celak dengan batu celak setiap malam sebelum beliau hendak tidur malam. Beliau sallallahu alaihi wasallam memakai celak pada kedua matanya sebanyak 3 kali goresan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sahabat MQ, sebelum pergi ke atas tempat tidur, jangan lupa untuk mengambil potongan kain. Setelahnya, kibaskan tempat tidur dengan kain tersebut sambil mengucap basmalah. Sahabat MQ, waktunya mengevaluasi diri. Mari mensucikan hati dari dengki, melepaskan kekesalan dan amarah yang menyelimuti diri dengan belajar mengikhlaskan dan memohon ampunan. Semoga Allah maafkan segala ucap, pola pikir, dan tingkah yang salah. Semoga saat kita tertidur, kita telah melepaskan noda-noda hitam di hati kita. Setelah selesai, barulah naik ke atas dipan tempat tidur. Dahulukan posisi tidur di atas sisi tubuh sebelah kanan, yakni rusuk kanan sebagai tumpuan dengan bantalan tangan kanan. Sahabat MQ, setelah itu mari membaca doa. Allahumma aslamtu nafsi ilaik, wa fawwadtu amri ilaik, wa wajjahtu wajhiya ilaik, wa alja'tu dhahri ilaik, raghbatan wa rahbatan ilaik, la malja'a wa la manja' minka illa ilaik. Amantu bikitabika alladhi anzalta wa binabiyyika alladhi arsalta. Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu. Aku menyerahkan urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku menyandarkan punggungku kepadamu, karena senang mendapatkan rahmatmu dan takut pada siksaanmu bila melakukan kesalahan. Tidak ada tempat perlindungan dan penyelamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan dan kebenaran nabimu yang telah engkau utus. Sahabat MQ, selanjutnya mari mendekatkan kedua telapak tangan sambil membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: Kemudian usapkan telapak tangan pada anggota tubuh yang dapat dijangkau. Mari memulainya dari mengusap kepala, kemudian wajah, dan anggota tubuh bagian depan lainnya. Lakukan sebanyak 3 kali berturut-turut. Setelah selesai, mari menutupnya dengan ayat kursi agar dapat terhindar dari gangguan setan hingga pagi hari.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
0: Sahabat MQ, mari kita beristirahat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika amun. Dengan nama Engkau ya Allah, aku hidup dan aku mati. Selamat beristirahat sahabat MQ. Tidak lupa untuk mensisipkan niat agar bisa Allah bangunkan di sepertiga malam untuk melaksanakan sholat tahajud dan bisa melaksanakan sholat subuh.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-9, At-Taubah, pengampunan, 129 ayat.

لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم

يعلمون فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل

0: Amma ma asbaha bin ni'matin au bi ahadin min khalqik famanka wahdaka la syarika lak falakal hamd wa lakas syukur. Ya Allah, nikmat apapun yang ada padaku di waktu pagi atau yang ada pada setiap makhlukmu, semuanya hanya darimu semata. Tiada sekutu bagimu. Bagimu segala puji dan bagimu segala syukur. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahwa wa bika namutu wa ilaika nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kami setelah menidurkan kami, dan kepadanya lah kami dibangkitkan. Hari baru yang kembali datang, kebermanfaatan yang telah menantikan, dan semangat baru penuh keberkahan. Mari kita awali dan isi kesempatan yang tidak akan terulang di hari ini dengan lurusnya niat, hati yang jauh dari kesedihan, pikiran yang jauh dari kekhawatiran, dengan besarnya rasa syukur yang senantiasa dipanjatkan. Mari memohon untuk dikuatkan sekaligus dimampukan Allah. Semoga hari ini diri dan keluarga menjadi pribadi yang lebih baik dari hari kemarin.
1: Zaman kita adalah zaman teknologi. Teknologi adalah ciptaan Allah. Allah buat semuanya adalah untuk kebaikan kita. Disebut kebaikan kita kalau segala karunia ini digunakan untuk mengenal Allah sampai ke tingkat yakin. Kemudian segala sarana kita gunakan untuk mendekat kepada Allah sampai ke tingkat kekasih Allah. Dan semua sarana kita gunakan untuk berhati-hati sampai kita menjadi orang yang dimurkai Allah. Radio MKFM adalah milik Allah, amanah Allah. Mudah-mudahan jadi jalan bagi kita untuk mengenalnya, mendekat kepadanya, dan hidup manfaat bagi hamba-hambanya. Selamat menikmati jamuan ilmu hikmah di MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bersama sajian MKFM, mari langkah beriringan, menautkan ukhuwah persaudaraan, meramu usia, berbuah amal kebaikan.

0: MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MGFM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-29 Al-Ankabut, Laba-Laba, 69 ayat.

0: صدق الله العظيم.
1: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang maha menyaksikan, maha tahu segala-galanya. Tidak ada satupun yang tersembunyi bagi Allah. Tidak ada satupun yang bisa terjadi, baik nikmat maupun musibah, tanpa izin Allah. Dialah Allah yang menciptakan kita. Allah lah yang mengurus diri kita setiap saat. Tidak ada sekejap pun diri kita kecuali pasti ada dalam kekuasaan Allah. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Dimanapun berada, Allah menyaksikan segalanya. Allah mengetahui segalanya. Tidak ada yang bisa lari dari kekuasaan Allah, penguasa langit dan bumi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wahai Allah yang maha menatap, karuniakan kepada kami ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami semakin yakin padamu ya Allah, ilmu yang menjadikan seluruh waktu kami adalah ibadah mengabdi padamu. Karuniakan kepada kami ilmu yang mengantarkan kami jadi ahli takwa, ahli tawakal, ilmu yang membuat hidup kami berakhlakul karimah, ilmu yang menjadikan sisa umur ini istiqomah, ilmu yang mengantarkan kami husnul khotimah. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Jangan heran, jangan aneh, karena dunia ini adalah tempatnya ujian. Tenang saja. Apa yang harus kita lakukan kalau barang-barang naik? Yang harus kita lakukan adalah seperti yang Allah janjikan, surat At-Talaq ayat 2 dan 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa, baginya jalan keluar. Tidak ada bahayanya masalah hidup ini. Yang bahaya adalah tidak ditolong oleh Allah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah berikan rezeki yang tidak diduga-duga. Artinya, tidak harus semuanya terpikirkan oleh kita. Tidak harus terbayangkan dari mana rezeki kita. Tidak perlu. Tidak semuanya kita tahu. Tapi Allah tahu. Wa may yatawakkal 'alallah. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, fahuwa hasbuh. Maka baginya Allah cukupi. Hidup ini yang penting bukan banyak, bukan ada, tapi tiap perlu cukup. Allah tahu keperluan kita. Tahu kenapa Allah tahu keperluan kita? Karena Allah yang menciptakan kita dan keperluan kita. Allah lebih tahu keperluan kita daripada kita sendiri. Dan Allah lah yang selama ini mencukupi kita tanpa kita pahami seluruhnya. Allah tahu keperluan kita sekarang, tahu juga keperluan kita besok, lusa, yang akan datang, sampai kita mati. Tidak ada yang Allah tidak tahu. Allah tahu keperluan kita karena Dia yang menciptakan. Dan Allah pula yang menggenggam apa yang kita perlukan. Jadi apapun yang kita perlukan, Allah subhanahu wa ta'ala sudah tahu. Dan Allah yang menguasai yang kita perlukan. Dan apapun yang kita perlukan hanya bisa sampai kepada kita kalau Allah menghendaki. Kalau Allah menghendaki sampai, pasti sampai. Kalau Allah tidak menghendaki, tidak akan sampai. Seluruh dunia akan menolong kita. Kalau Allah tidak izinkan, tidak terjadi. Kalau Allah menghendaki, tidak ada yang bisa menghalangi. Oleh karena itu, tidak usah risau. Dunia adalah ujian. Kullu nafsin zaiqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti merasakan maut. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami mengujimu dengan keburukan dan kebaikan sebagai fitnah, cobaan yang sebenarnya. Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kembalimu. Al-Anbiya ayat 35. Jadi tidak usah heran, tidak usah panik, tidak usah banyak ngarang. Wah, nanti gimana kalau ayah saya usahanya tutup, saya tidak bisa sekolah, saya tidak bisa kuliah, saya tidak bisa melanjutkan pesantren. Sudahlah. Berpikir boleh, panik, cemas, apalagi putus asa, tidak boleh. Bagaimana kalau perang tidak berakhir? Sudahlah. Dipikir, tidak dipikir oleh kita, perang itu di luar jangkauan kita. Sekarang kita pikirkan, fokus kepada dua hal ini saja. Bagaimana saya makin takwa, bagaimana saya makin tawakal. Karena kalau kita takwa, urusan apapun yang kita hadapi, oleh Allah akan diberi jalan keluar. Allah akan memberi rezeki dari tempat yang tidak kita pikirkan, tidak terduga, tidak terdeteksi. Dan Allah akan mencukupi keperluan kita. Itu sudah janji pencipta langit dan bumi. Janji yang pasti ditepati. Tidak ada keraguan. Jadi masalah hidup kita bukan masalah perang, bukan masalah ekonomi, bukan persoalan keluarga, bukan persoalan kesehatan. Persoalan kita adalah layak ditolong Allah atau tidak. Terima kasih. Semoga ada hikmah dan manfaat. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu ala ilaha ila ant. Astagfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MG, sesaat lagi akan berkumandang azan subuh untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'thurat.

0: وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah menitipkan MQFM. Semua ini milik Allah. Kita pengelola diberikan ladang amal untuk bisa melayani umat yang terbaik, dan para pendengar juga punya ladang amal untuk dapat ilmu dan dapat persaudaraan lewat MQFM ini. Tolong selalu doakan supaya yang mengelola MQFM ini benar-benar diberi keikhlasan dan dibimbing oleh Allah sehingga menyampaikan apa yang Allah ridhoi. Kalau didapati kekurangan, jangan sungkan, dengan penuh kasih sayang koreksi dan perbaiki bersama. Dan bagi para pendengar, tidak cukup hanya mendengarkan, yang paling penting adalah sekuat tenaga ilmunya itu diamalkan walaupun tidak 100%, dan juga disampaikan kepada yang lain. Kalau mau nambah amal, ajak yang lain untuk ikut menyimak. Siapa tahu saudara kita dapat hidayah, menjadi bahagia dan mulia karena ajakan kita. Terima kasih sekali lagi. Semoga takdir kita di Amanahi Radio ini sebagai sarana kebersamaan kita membawa kebaikan bagi dunia kita, bagi agama kita khususnya, dan bagi akhirat kita, juga bagi negeri ini. Ya, nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

jemput hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tiada lagi.
0: Di pancarwaskan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Kembali ujian menimpa menekan.
0: Sahabat MK, sifat Hain adalah orang yang memiliki ketenangan dan keteduhan lahir secara batin. Dan sifat ini sahabat MK merupakan salah satu ciri golongan yang dijauhkan dari api neraka.
1: Hukumanmu di akhirat.
0: Alhamdulillah, apa kabar Anda sahabat MK pada pagi hari ini? Kembali hadir membersamai ruang dengar Anda dalam program Menjamun Kolbu pagi hari ini di hari Ahad di tanggal 9 Agustus 2026, atau juga telah memasuki hari yang ke-25 di bulan Safar 1448 Hijriah. Bersyukur sahabat MK, pada pagi hari ini kita masih Allah karuniakan kesempatan untuk sama-sama kita mengerjakan amal soleh, menjalani hari yang semoga dipenuhi dengan kebaikan, menebar kebermanfaatan untuk sekeliling kita. Amin. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Bantulah hambamu dalam
0: InsyaAllah sahabat MK pada pagi hari ini akan ditemani oleh sahabat siar Anda Zaini Fauzi. Kembali akan bersama hingga 1 jam ke depan, tentunya untuk sama-sama kita menuntut ilmu, menyimak tausiah yang insyaAllah pada pagi hari ini akan disampaikan langsung oleh Kiai Haji Abdullah Gimnastiar.
1: Gerun di hatiku.
0: Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, baik yang menyimak melalui frekuensi, baik Anda yang menyimak melalui frekuensi 102,7 MKFM Bandung, kami sampaikan juga bahwasannya program manajemen kolbu pagi ini bisa Anda simak langsung melalui website di www.mkfmnetwork.com, ataupun Anda juga bisa mengunduh aplikasi MKFM melalui Play Store dengan mengetikkan MKFM. Selain itu juga sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, Anda juga bisa menyimak siaran manajemen kolbu pagi ini melalui beberapa jaringan radio relay yang menyambung siarkan program manajemen kolbu pagi hari ini, yang diantaranya ada 92,3 MKFM Yogyakarta, 104,5 MKFM Dabosingkep, 104,9 MKFM Subang, 92,1 MKFM Solo.
1: Berputus asa, siapakah
0: Kusuma di 99,4 FM Cilacap, SQ di 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 Fis FM Banyuwangi, Sisnet di 90,5 FM Litung Timur, 95 IN FM Kebumen, Style di 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Safasindo di 98,2 Payakumbuh, Dakta di 107 FM Bekasi, Citra FM di 98,8 Wonosobo, Orban di 90 FM Palembang, Kailof di 93 FM Tasikmalaya, dan di 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Bagi radio lain yang ingin menyambung siarkan program manajemen kolbu ini, silakan Anda bisa dapat kirimkan profil radio Anda melalui WhatsApp kami di 0811-224-1027.
1: Dosaku mengganti hukumanmu di akhirat.
0: Sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, kami juga dapat berinteraksi melaporkan kualitas siaran di pagi hari ini, maupun juga menyampaikan doa-doa terbaik Anda melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027, 0811-224-1027.
1: Alangkah susah.
0: Sebelum kami menyapa Anda di pagi hari ini, sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, kami sampaikan terlebih dahulu informasi yang ingin kami sampaikan di pagi hari ini.
1: Ya Allah Tuhanku, bantulah hambamu dalam.
0: Sahabat MK, ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSV Tausiah Agim dengan mengetikkan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar, dan pilih judul tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan bisa bersedekah sekaligus berdakwah. NSV ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel. Sahabat MG, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza,
1: bersihkan diri.
0: Ada harapan baru yang sedang dibangun, rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak. Tepat di Gaza Utara, di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok yang paling rentan di tengah konflik berkepanjangan.
1: Gerun di hatiku.
0: Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darul Tauhid Peduli. Untuk konfirmasi donasi bisa menghubungi ke 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan

0: Kami sapa Anda di pagi hari ini yang sudah menyambung siarkan kualitas ataupun juga melaporkan kualitas juga doa terbaiknya sebelum nanti kita terhubung dengan gurunda kita Kiai Haji Abdillah Gimnastiar di pagi hari ini. Kami sapa Anda sahabat MK, ada Ibu Citra dari Ciamis yang alhamdulillah radio terdengar sangat jernih, mencerang jelas sekali. Ibu Citra juga menyampaikan salam silaturahim kepada semua sahabat, setiap pendengar dimanapun Anda berada, juga seluruh kru yang bertugas pada pagi hari ini, semoga diberikan kesehatan selalu, dilimpahkan rezekinya. Amin. Allahumma amin. Kemudian ada Abah Bapak Ujang ya dari Cianjur menyampaikan juga dari Jamali Cianjur, ini suara MK terdengar bagus. Terima kasih Bapak Ujang. Kemudian ada Ibu Eti di Balai Endah yang juga menyampaikan interaksinya di pagi hari ini.
1: Syukurku bertambah.
0: Ada Mang Engkus Kusnadi ya, ini di Singaparna menyimak kajian manajemen kolbu pagi hari ini dari Singaparna. Salam sehat selalu buat seluruh pendengar MK dimanapun Anda berada. Ibu Is di Banjaran
1: bantulah hamba.
0: Menyimak selalu manajemen kolbu pagi hari ini, laporan kualitas suaranya bersih dan baik. Salam buat seluruh guru-guru dan juga kru MK, juga pendengar dimanapun Anda berada, semoga kita diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin.
1: Tenangkan qaharmu.
0: Dan ada Mama Agni dari Tasikmalaya yang juga alhamdulillah dari Tasik menyimak MKFM ini. Salam buat sahabat MK dimanapun berada. Kemudian ada Ibu Yanti dari Antapani yang alhamdulillah menyimak di pagi hari ini. Semoga kita semua sahabat MK diberikan kesehatan dan dimudahkan rezekinya. Amin.

Baiklah, sahabat MK juga pendengar dimanapun Anda berada, kita telah terhubung dengan guru kita, Kiai Haji Abdullah Hakim Astiar, di kesempatan pagi hari ini. Selamat menyimak, sahabat.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Duhai Allah yang maha baik, yang maha dekat, yang maha menatap, kami mohon kepadamu ilmu yang manfaat, ilmu yang menambah keyakinan kami kepadamu, ilmu yang menjadikan hati kami qalbun salim, ilmu yang membuat akhlak kami akhlakul karimah.
1: Nafsuku yang tidak melihat
2: ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wahai Allah yang maha menata, kami mohon padamu ilmu yang manfaat, ilmu yang menguatkan iman kami, ya Allah, ilmu yang membuat hati kami yakin padamu, ilmu yang bersihkan hati kami, ilmu yang menjadi jalan akhlak kami berubah, ilmu yang mengantarkan sisa umur ini istiqomah dan akhir hayat kami husnul khotimah. Ya Allah, kami mohon padamu rizki yang baik, rizki yang menguatkan iman, rizki yang menambah amal kebaikan. Ya Allah, kami mohon kepadamu, bimbing kami dengan amal, amal yang kau terima. Lindungi, ya Allah, pertemuan ini dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak kau terima. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu yang baik, maaf ya, ada kejadian yang seharusnya menambah iman dan amal soleh kita, yaitu tentang bagaimana bahaya tulisan. Kita mendengar Indonesia ini heboh oleh seorang yang wafat, yang sebelumnya sempat sakit, berobat, lalu 8 jam merasa belum ditangani, menulis curhat di sosial media, kemudian dikomentari oleh sebagian orang. Pasien tersebut wafat, innalillah wa inna ilaihi raji'un, mughfir lahu wa amku wa fihi mufu'anu. Tapi kita dengar dampak dari komentar di medsos tersebut, tenaga medis, tenaga kesehatan dengan berbagai profesi terdampak dari tulisannya sendiri. Ada yang S2 kemudian diberhentikan, kedokteran ini berarti spesialis ya. Ada yang bekerja kemudian diberhentikan juga. Ada yang ditangguhkan, ada yang ditegur. Cukup hanya beberapa patah kata. Untuk menjadi seorang dokter yang pada umumnya kita pahami, sekolahnya panjang. SD, SMP, SMA, kuliah, sarjana kedokteran, belum lagi yang spesialis, lama tapi hancur namanya, bahkan karirnya hanya dengan beberapa patah kata. yang ditulis, bukan diucapkan, ya, karena memang lewat tulisan. Ini pelajaran berharga. Betapa dalam Islam berbicara, menulis atau berbuat itu menjadi sesuatu yang sangat diprioritaskan untuk dijaga. Sederhananya begini, orang yang tidak bisa menjaga lisan, kecenderungan akhlaknya tidak terjaga. Orang yang lisannya terjaga karena keimanan, karena tahu Allah Maha mendengar, malaikat mencatat, dan perkataan ini pasti ada balasannya, mesti akhlaknya lebih baik. Sehingga kalau kita bisa lihat permasalahan dalam keluarga, permasalahan di masjid, di lingkungan, di kantor, silahkan simak, pasti diawali dengan lisan. Benar? Sepatah dua patah kata bisa membuat suasana makan jadi tidak enak, padahal makanannya enak. Sepatah dua patah kata perjalanan jadi horor, padahal mobil bagus, AC dingin. Menjelang tidur cukup sepatah dua patah kata bisa tidak tidur. Hati-hati adik-adik. Islam sangat-sangat menekankan kemampuan menjaga lisan. Dalam Islam, pilihan bicara itu hanya dua. Falyaqul khairan aw liyasmut, berkata baik atau diam. Di bawah itu adalah sia-sia dan perkataan maksiat. Kita sudah lihat dampak zaman sekarang ini, tangan sudah bisa mewakili lisan kita. Benar? Dulu hadisnya begini. Ketika ditanyakan siapakah seorang muslim yang baik, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang baik itu adalah yang muslim lainnya, hamba Allah lainnya, aman dari gangguan lisan dan tangannya. Dulu tangan ini mengisyaratkan perbuatan fisik. Lisan bisa menjangkau jauh, tangan terbatas. Tapi sekarang tangan dengan ketikannya juga jangkauannya jauh. Maka ini pelajaran berharga. Yang lebih sedih lagi, ternyata pendidikannya tinggi dan berjilbab. Semoga Allah mengampuni beliau-beliau ini dan memberikan kesempatan sisa umur lebih baik. Saya tidak menyebut personalnya ya, tapi seyogianya dengan pendidikan tinggi, seorang dokter, harapan masyarakat tentu sudah jauh lebih berkualitas cara mengendalikan dirinya. Apalagi berjilbab. Bila berjilbab dengan iman, dengan keyakinan menutup aurat ini perintah Allah, bukan karena ikut-ikutan, bukan karena malu kalau tidak pakai, bukan karena modis ingin kelihatan mode. Semoga yang naik motor itu bisa kuat iman. Jangan marah juga, kita tidak tahu siapa yang motor kebut-kebutan itu. Ya lebih baik kita doakan. Semoga segera ke masjid ya, dan motornya diganti dengan yang lebih bagus dan knalpotnya tidak membuat orang terganggu. Enak doa baik itu. Siapa dia? Lanjut. Bagaimana tadi Pak? Harusnya Pak, kalau orang berjilbab dengan panggilan iman, itu akan berdampak kepada akhlak. Tetapi misalkan orang berjilbab karena tren ikut-ikutan jilbab, karena merasa lebih cakep dengan jilbab, atau karena malu kalau tidak pakai jilbab, nah ini ada kemungkinan jilbabnya juga agak kurang dekat dengan syariat, lebih cocok dengan maunya saja, sehingga yang harusnya tertutup jadi kurang tertutup, atau jilbabnya diatur dia tetap mirip rambut dan sebagainya. Tapi dampak daripada penampilan ini harusnya akhlaknya baik dan tercermin dari lisan dan tulisan. Sekali lagi kita doakan semoga yang sempat tergelincir ini oleh Allah diberikan taufik, karena sudah minta maaf ya. Sudahlah, kita tidak usah sibuk memiliki sikap yang sama. Dulu ngomong, sekarang minta maaf. Dicemooh, yang mencemoohnya nanti juga akan dapat. Saya juga melihat bagaimana permintaan maaf itu dicemooh. Nah, yang mencemooh itu tidak beda dengan beliau sebelumnya, ya kan? Nanti akan dapat juga dari hasil cemoohan. Apa yang terpenting? Yang terpenting kita jadi yakin bahwa sepatah dua patah kata itu harus sangat kita jaga. Kalau Bapak Ibu ingin tahu siapa yang bertakwa itu di antara cirinya adalah hati-hati. Seperti berjalan di sekitar onak dan duri. Setiap langkah diperhitungkan, jangan sampai menginjak duri. Setiap langkah dipertimbangkan. Maka siyogianya begitu. Ada perlu bicara, ada ingin bicara, ada nafsu ketika bicara. Kalau perlu bicara, bicara. Karena kalau tidak bicara jadi masalah. Jangan karena niat jaga lisan ditanya, Bapak siapa namanya? Nah ini masalah. Ada yang perlu kita jelaskan, ada yang perlu kita sampaikan. Karena kalau tidak disampaikan jadi masalah. Tapi kalau ingin tidak bicara juga tidak apa-apa. Kalau ilustrasi makanan, coba durian perlu atau ingin? Jawab hadirin, ini perlu nih jawabannya. Perlu atau ingin? Kalau tidak makan durian tidak apa-apa berarti ingin. Kalau obat yang harus kita makan tidak dimakan kita jadi masalah, itu perlu. Nah, jadi bolehkah ingin bicara untuk menghibur di rumah? Katakanlah ngobrol dengan istri, gimana ah kalau saya diam terus dan di pesantren ada yang komplain. Jadi mereka baru nikah, suaminya dari pagi pergi ke kantor, pulang sore, pulang ke rumah latihan jaga lisan. Jadi kata istrinya, kapan ngomongnya? Seharian tidak ada, pas pulang diam terus. Ini salah, hadirin. Bicaralah. Ceramah ini tidak mengharuskan kita jadi diam sepanjang waktu. Tapi bicaranya dengan tiga syarat. Satu, apa niatnya? Jangan asal bunyi. Sebaik-baik niat, ya Allah, saya niat bicara, semoga engkau ridho. Semoga jadi amal soleh. Bicara yang kedua, isinya, kontennya benar atau tidak. Jangan ngarap, jangan sesuatu yang ragu, baik ilmu maupun informasi harus benar. Kalau tidak jadi dusta. Yang ketiga, dampaknya apa? Karena setiap bicara itu ada dampak. Jadi pahala, jadi dosa, orang jadi bahagia atau orang jadi sengsara, orang jadi senang atau tersinggung, kita harus pikirkan dari awal. Karena tidak hanya niat, tidak hanya isi, tapi cara penyampaian, nada penyampaian, raut muka, postur kita itu juga bicara. Bu, ibu, ibu mau dikasih uang 1 miliar oleh suami? Kalau mau, mau. Kalau tidak, tidak, Bu. Ini Allah Maha mendengar, siapa tuh diijabah. Tapi uangnya dilemparkan ke wajah ibu. Ini cara ya, uangnya sih banyak. Mau tidak? Tetap mau. 1 miliar, Bu. Mau. Tapi uangnya dalam bentuk uang logam. Ampunnya. Nah, ini dicatat loh. Jadi itu. Nah, astagfirullahaladzim. Semoga uang kertas ya, Bu ya. Dan disampaikannya baik-baik. Perkataan baik, tapi disampaikan dengan raut muka dan nada, serta sikap yang tidak baik bisa luka. Baca Quran. Baca Quran itu bagus. Tapi nadanya, wajahnya, itu bisa melukai itu. Nah, Bapak Ibu, jadi selalu kalau mau bicara, niat saya apa, isinya benar atau tidak, dampaknya apa. Karena tidak setiap perkataan punya waktu yang pas. Ini serius, Adin. Nah, biasanya orang yang nafsu itu beda lagi. Dia di atas ingin sudah tidak memperhitungkan resiko. Pengen ngomong, ngomong saja. Pengen nulis, nulis saja. Karena nafsu itu akalnya pendek. Orang yang berbicara karena nafsu, dia tidak peduli apapun kecuali ingin memuntahkan apa yang ada dalam pikiran dan perasaan. Pasti rugi. Ini hal yang sangat penting. Baik, tadi mendapat sebuah tulisan. Semoga Allah memuliakan yang menulis dan yang mengirimkan tulisan ini. Sederhananya begini, Pak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya memerlukan 23 tahun dari jahiliyah menjadi berubah peradaban. Bilal radhiyallahu anhu dari seorang budak yang tidak dikenal, yang benar-benar dihinakan, menjadi mulia. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang pernah menjadi hina karena mengubur anak, yang saya dengar begitu. Bagaimana perubahan orang dari hina menjadi mulia dalam tempo yang sangat singkat, 23 tahun. Dengan jumlah yang tidak banyak. Kita hampir 2 miliar umat Islam, perubahannya mana? Ah, katanya begini, tulisan itu bagus sekali. Karena kita sering, bagi yang berinteraksi dengan Quran, hanya baru sampai kepada senang membaca, bahkan senang untuk diketahui orang kita bisa baca Quran, menghafal, itu semua bagus, Pak. Dan kita senang dengan pahalanya, kita senang dengan ganjaran yang melimpah, tetapi kita belum mengukur sampai berapa banyak perubahan akhlak kita karena Al-Quran. Sehingga tidak usah heran, ada yang baca Qurannya banyak, tapi tetap emosional,
3: marah-marah, diam, saya lagi baca Quran, begitulah, maaf ya. Atau selesai baca setoran,
2: ya ayyuhan ladina manustanibu katiram minan zon inna ba'da zonni isu wa la najassasu wa la yabtabahdukum ba'da ayyuhibu ahadukum ayyakuna nahma akhihi maitan faqamitum wa attaqullaha inna allaha tawwabur rahim.
3: Bagaimana Ustaz? Bacaan Allah, oh, ibu sudah hafal, bagus. Alhamdulillah Ustaz, kakak tetangga saya yang malas. Padahal baru aja membaca, wahai orang yang beriman, jangan jauhi prasangka, karena sebagian dari prasangka itu dosa. Menurut Ustaz itu tetangga saya ini orangnya benar tidak? Wala tajassasu, jangan ngorek-ngorek. Jadi masalah kita, walaupun kita sholat, berinteraksi dengan Quran, sepertinya kita belum punya semangat untuk terbimbing dengan Al-Quran. Saya bacakan sekarang satu ayat saja. Ini juga terbatas pemahamannya. Coba begini, Al-Hujurat ayat 11.
2: Ya ayyuhalladzina amanu la yasfar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairum minhum.
3: Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, janganlah mengejek, mengolok-olok, merendahkan satu kaum, karena boleh jadi yang diejek, yang diolok-olok itu lebih baik dari yang mengolok-olok. Coba ini belum seluruh ayatnya. Sepenggalan ini saja, kalau kita amalkan, tidak ada tulisan itu. Mengejek, mengolok-olok, kalau kamu pengen cepat masuk ruangan, ruang jenazah aja. Aduh, kalau pengen cepat ditangani, ini silet itu nabinya, supaya ini kan luar biasa, betul tidak? Semoga Allah mengampuni. Tetap kita harus berharap baik, ya. Jangan sampai pelajaran ini membuat kita jadi sama. Kita juga mengolok-olok. Halo? Hati-hati ini hadirin, karena saya juga lihat ketika yang bersangkutan minta maaf, ada juga yang mengolok-olok orang minta maaf. Padahal boleh jadi dengan minta maaf, tobat, orang sudah berubah. Nah sekarang pindah dosanya kepada yang ngolok-ngolok, orang yang tobat. Jadi sejenis, hanya beda waktu. Ini mikir apa? Udah ya, nulisnya. Hati-hati. Jadi, jangan mengejek, mengolok-ngolok. Dari mana datangnya suka mengejek? Dari sombong, merasa lebih. Ujub, sombong datang dari ujub. Anak khairu minhu, aku lebih baik dari dia. Kemudian merendahkan, keluarlah. Mengejek, mengolok-ngolok, apakah fisik, apakah pendidikan, apakah perilaku, mengejek. Terlarang dalam Islam. Ingat di sana, boleh jadi yang diejek itu lebih baik dari yang mengejek. Orang yang mengejek cenderung kepada casing. Sedangkan Allah menilai seseorang, apapun yang ada di lubuk hati, Allah menilai. Bukan hanya luar. Inna allaha, sesungguhnya Allah lah yang juru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yang juru ila kulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan hartamu, tapi Allah melihat hati dan amalmu. Nah, yang tukang ngejek, mesti dia ngejeknya itu hanya kepada casing, luar. Padahal Allah mengetahui orang tersebut sampai ke lubuk hati. Makanya orang-orang sombong itu cenderung mengejek, cenderung merendahkan, mengolok-olok. Sombong itu awalnya. Tahu orang yang sombong posisinya seperti apa di sisi Allah? La yadkhulul jannah, tidak masuk surga, man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr, yang di dalam hatinya ada sombong walau sebesar zarrah. Jadi kesombongan kita itu benar-benar jadi bencana bagi kita. Tahu siapa yang duluan sombong paling apes? Iblis. Iblis duluan kenal ke Allah. Iblis duluan taat kepada Allah sebelum diciptakan Adam. Lalu Allah berkehendak menciptakan makhluk bernama Adam, Nabi Adam. Lalu iblis ketika disuruh sujud, sujud ini bukan sujud penghambaan, tapi sujud penghormatan. Karena sujud penghambaan hanya kepada Allah. Iblis tidak mau, aba wastakbar. Iblis enggan dan takabur. Apa yang menyebabkan iblis seperti ini? Karena dia ujung. Ana khairum minhu, saya lebih baik dari dia. Saya diciptakan dari api, Adam dari tanah. Lalu iblis jadi membangkang. Keluarlah kata-kata yang merendah. Hati-hati hadirin. Kita ini dihormati orang lain bukan karena kita sudah mulia. Kita dihormati orang lain itu karena dua sebabnya. Jadi kalau ini kan di BSD ini banyak yang diuji oleh Allah, dikasih dunia. Rumah bagus, mobil bagus, jabatan. Begitulah. Dua yang menyebabkan kita masih dihormati orang lain. Satu, Allah memberi kita casing. Sekarang sebagian casingnya sudah berbeda. Ya. Dulu casingnya gak gini-gini amat. Ada waktunya casing ini oleh Allah diambil. Dua, kenapa orang menghormat kita? Karena Allah menutupi aib, dosa, kejelekan, kekurangan, kesalahan kita. Itu. Dibuka sedikit saja, borbol. Benar tidak? Dibuka sedikit saja, sedikit loh. Yang diborgol itu sedikit dibukanya. Kalau dibuka semua, gak cukup borgolnya. Yang ngeborgol juga kalau dibuka, pakai sendiri diborgol. Penjara kita, Pak, bisa gak muat. Karena yang memenjarakannya juga bisa ikut masuk. Kalau dibuka. Termasuk kita nih. Kenapa Al-Agim diundang ke sini dan Bapak Ibu mau dengar? Sama juga Pak, dua itu penyebabnya. Karena Allah ngasih casing, casing saya ini ujiannya adalah disebut penceramah lah apalah gitu ya, kiai atau apalah. Casing itu Pak, ujian. Dan yang kedua, karena Allah menutupi aib, dosa, kekurangan, kesalahan orang ini. Kalau saya dibuka, yakin gak ada yang undang, yakin gak ada yang dengar. Makanya, kalau ada orang yang tidak menghormati kita, emang tidak layak dihormati. Kalau ada orang yang menghina kita, dengar ini ya, kalau ada orang yang menghina kita, kita harus syukur. Tahu kenapa? Karena bukan kita yang menghina orang. Dan syukur karena penghinaan orang kepada kita jauh lebih sederhana dibanding kehinaan kita yang sesungguhnya. Dengar orang-orang yang menghina kita, gak ada apa-apanya dibanding kebusukan, aib, dosa yang ditutupi oleh Allah. Nah, orang sombong, dia gak menyadari. Lalu tampaklah kesombongan itu dari kata-kata yang merendahkan. Bapak, kalau bapak atasan, ini maaf ya, mungkin di sini banyak pejabat atau mantan, kelihatan sekarang sudah mulai mantan ya. Karena manggung itu tidak lama, Pak. Kalau bapak tidak pensiun ya, orang enak lihat bapak di kantor. Jabatan itu tiga arti jabatan. Ini supaya tidak terlalu gimana gitulah ya. Kalau lagi ditinggi jadi pejabat apapun. Satu, jabatan itu pasti ada akhirnya. Benar? Dua, pejabat itu pasti ada akhir hidupnya. Pasti mati loh, bisa enggak? Tiga, mesti kuat tidak nih? Kayak tegang begini wajahnya.
4: Kuat ya.
3: Ini yang paling berat, Pak. Pejabat itu satu, bekal udahan. Jadi saya kalau lihat sekarang yang menjabat siapapun, otak ini langsung tanpa merendahkan ya, Pak ya, karena tahu bahwa semuanya ini pasti udahan ya. Gitu. Enggak ada pejabat langgeng. Enggak ada, Pak. Pasti berakhir jabatan. Apakah berakhir dengan pensiun, dengan diturunkan, atau berakhir dengan kematian. Masih ingat Mbak Eli? Elizabeth, ibunya Mas Charles di Inggris, berakhir juga. Raja Inggris, namanya keren, raja, ya kan? Tapi kelihatannya tua ya. Kalau hebat, jangan tua, enggak bisa, Pak, enggak bisa. Pasti tua, melemah, tidak berdaya, banyak penyakit, mati. Nah, yang ketiga, kalau lihat orang punya jabatan, satu pasti berakhir, dua pasti meninggal, tiga pasti diadili di akhirat nanti. Jadi bagaimana bisa kagum ya? Wah, ini punya jabatan, ini maaflah katakanlah ini. Nggak berani saya ngomong yang bisa ada di sini. Ini punya jabatan, ini nggak lama, ini pasti mati. Ini punya jabatan, ini pasti diadili di akhirat nanti. Enggak bisa enggak. Setiap tanda tangan dihisab. Setiap keputusan dihisab. Allah Maha Adil. Berbahagialah bapak-bapak ya, yang sudah berakhir jabatannya, karena peluang sombongnya lebih besar. Ketika diundang di LP Sukamiskin, nah, banyak tuh ketemu dengan yang undang-undang dulu. Gimana apa di sini? Sini mas, sholat kejahatan. Bang Hajud, selalu dikawal. Susah sombongnya, nak. Sombong sama siapa? Mau maksiat lebih tercegah. Bagi yang memanfaatkan episode di penjara. Apakah ditangkap dan di penjara itu langsung jadi hina? Oh, belum tentu. Mungkin saudara kita yang ditangkap di penjara di LP Sukamiskin atau LP lain itu adalah karunia Allah besar dibanding dia tidak ditangkap. Besar kemungkinan juga doa yang ditangkap itu doa orang tua. Hah? Apa orang tua mendoakan anaknya di penjara? Bukan. Orang tua mendoakan anaknya supaya soleh. Solehah. Selamat dunia akhirat. Ketika punya jabatan, dia enggak soleh. Di penjara baru soleh. Kenapa kan anaknya di penjara? Bukan. Orang tua mendoakan anaknya supaya soleh. solehah, selamat dunia akhirat ketika punya jabatan.

Siapa tahu penjara itu tempat beliau jadi dekat dengan Allah. Tempat beliau jadi khusyuk sholatnya, kita nggak usah. Tempat beliau jadi susah maksiat karena tidak punya peluang dan jadi tidak ingin. Gak adalah bagi kita merendahkan siapapun, benar? Karena kita tidak tahu, makanya disebutkan di sana, jangan merendahkan, mencemooh, karena boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Yang direndahkan itu dalam pandangan Allah lebih baik. Mungkin tahajudnya lebih khusyuk, mungkin tiap sepertiga malam terakhir tobatnya itu benar-benar tobat yang asli. Mungkin lebih berbakti kepada orang tua daripada kita. Tapi dia bacaannya terbata-bata. Mungkin terbata-bata membacanya, tapi mengamalkannya. Dia tidak pemarah. Karena tahu ayat tentang takwa itu menahan marah. Dia pemaaf. Karena tahu ayat tentang memaafkan. Dia tidak hafal ayatnya. Dia bacanya terbata-bata. Tapi dia mengamalkan. Coba. Atau mungkin dia sangat ikhlas. Kalau berbuat sesuatu tidak ada ingin penilaian orang. Lah kita baca Qur'annya juga untuk dinilai orang. Makanya stoplah. Mulai saat ini mengejek, mengolok-olok, mencemooh. Orang lain jangan merasa lebih dari orang lain. Kata Imam Hasan Al-Basri, kalau kita ingin jadi orang tawadu, rendah hati, janganlah keluar dari rumah melihat muslim lain kecuali dengan prasangka orang tersebut lebih baik daripada kita. Jadi bapak-bapak yang sudah senior, lihat yang muda-muda ya gini, berprasangkalah mereka lebih baik dari kita karena dosanya lebih sedikit. Tapi ada juga bapak-bapak yang lebih ya, sedikit juga paten. Jadi bapak kalau lihat yang muda-muda ini, ini dosanya lebih sedikit daripada saya. Nah yang muda lihat yang tua, nah ini dia ya. Berarti apa? Amalnya lebih banyak, sujudnya lebih banyak, Ramadannya lebih banyak. Ramadan itu dahsyat loh Pak. Kalau orang lewat Ramadan itu bisa ampunannya tiada bertepi, pahalanya melimpah ruah. Makin banyak melewati Ramadan, makin bersih. Apalagi kalau Ramadannya dapat kelayakan untuk Ramadan. Kita menghina seseorang, ini Ramadannya sudah lama. Mungkin sedekahnya lebih dari kita. Nolong orangnya lebih banyak. Makanya lihat yang tua-tua itu, lihat amalnya lebih banyak. Gimana lihat orang yang tergelincir? Boleh jadi tergelincir ini perlindungan dari Allah supaya dia bisa tobat. Berapa banyak yang asalnya bergelimang dosa, kemudian tergelincir, lalu tobatnya lebih sungguh-sungguh dari tobat itu. Apa bapak pikir para sahabat semuanya soleh dari awalnya? Enggak. Bagaimana kisah sahabat-sahabat yang asalnya mengkhianati Allah? Khalid bin Walid, radhiyallahu anhu, panglima musuh. Perang Uhud membantai, tapi akhirnya jadi panglima Islam yang bersama. Makanya jangan suka mengkoni seseorang. Kita tidak tahu akhir ayatnya seperti apa, betul? Dan kita juga tidak tahu akhir ayat kita seperti apa. Bu, Ibu, ini nada merendahkan. Jangan meremehkan pembantu, karena ibu dengan pembantu itu sama-sama apa? Sama-sama wanita lagi, sama-sama ciptaan.

Allah. Cuma karena Allah saja menguji, yang satu diuji jadi majikan, yang satu diuji jadi pembantu. Kalau ditukar lahirnya ya antara pembantu dengan ibu, nah ibu lagi ngepel sekarang. Iya, beneran apa? Karena ada ibu-ibu yang marah sama bibi, kamu ini gimana sih? Pakai dong otaknya, pakai dong matanya, ini ciri-ciri sombong ya. Di mana mata kamu? Tuh kan, nafsu ya, jadi nggak bisa lihat mata. Dasar kamu ini orang kampung, si bibi bergumam di hatinya. Kami kampung kita se-RT begitu, hanya beda ujiannya. Tapi cerita ini ada, jangan ditiru ya, ini sebuah cerita. Suami istri, suaminya bos, beli bensin. Nah, istrinya ngobrol dengan yang bagian ngisi pom, yang ngisi bensin. Kelihatan seperti kenal baik nih, istri dengan petugas pom bensin. Suaminya nanya, siapa teman? Cuman, aku dulu waktu SMA.

Demikian sahabat MK dan seluruh pendengar dimanapun Anda berada yang menyimak program manajemen Qalbu pagi hari ini, telah kita sama-sama menyimak ilmu yang disampaikan oleh gurunda kita Kyai Haji Abdullah Gimnastiar. Semoga Allah memudahkan kita untuk mengamalkan ilmu yang telah disampaikan, dan mari kita senantiasa mendoakan gurunda kita Kyai Haji Abdullah Gimnastiar bersama keluarga ini semoga senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan dikaruniai kesehatan selalu insyaallah, amin ya rabbal alamin. Sebelum kami kembali menyapa Anda sahabat MK yang sudah bergabung, kami akan sampaikan kembali informasi di pagi hari ini. Sahabat MK, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak. Rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat perlindungan bagi ibu dan anak, kelompok yang paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Untuk konfirmasi donasi bisa menghubungi ke 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli. Didik jiwaku ini. Sahabat MK mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga? Wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MK, tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir insya Allah. Mari kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan pilihan program wakaf, bisa mengunjungi wakafdt.or.id atau menghubungi call center Wakaf Darut Tauhid di nomor 085200123123, 085200123123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat.

0: dapatkan siksamu.
1: Terima kasih untuk Anda sahabat MP dan pendengar dimanapun Anda berada yang sudah menyampaikan kualitas siaran manajemen kolbu di pagi hari ini. Kami kembali menyapa Anda, ada Ibu Yanti dari Bantul yang alhamdulillah ini juga menyimak manajemen kolbu di pagi hari ini. Kemudian ada Ibu Nur Aisyah dari Cianjur ya, juga menyampaikan doa terbaiknya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Setiap ketika.
1: Kemudian ada Ibu Ngadiah dari Mekarsari juga yang alhamdulillah menyimak radio MKFM di pagi hari ini, tersimak jelas baik ini di Mekarsari ya. Ada Ibu Rosmiati dari Cicalengka yang alhamdulillah juga mendengarkan manajemen kolbu pagi hari ini, terdengar jelas dan suaranya jernih ya ini di pagi hari ini. Kemudian ada Umi Zirki dari Cianjur, menyampaikan kualitas siarannya sangat jelas mencerang di pagi hari. Terima kasih. Ada sahabat Ican Amin dari Gandrung Mangu Cilacap menyimak manajemen kolbu di pagi hari ini, suaranya jelas. Ini salam untuk seluruh kru dan juga sahabat dimanapun berada. Ada sahabat Iman dari Tasikmalaya juga yang alhamdulillah ini menyimak manajemen kolbu di pagi hari ini. Kemudian ada Ibu Nengsi dari Cipanas Puncak yang selalu setia ini menyimak MKFM. Untuk suaranya bersih dan menyampaikan doa-doa terbaik untuk guru-guru, pendengar, dan juga kru di pagi hari ini. Kemudian ada sahabat Abah Hamid dari Gedung Sate ini menyampaikan juga alhamdulillah menyimak tausiah game ini, masya Allah, alhamdulillah. Kemudian ada Ibu Aminah dari Cipanas Puncak menyampaikan juga ini kualitasnya mencerang dan juga bersih, masya Allah, alhamdulillah, terima kasih. Ada Abah Akbar dari Cirajang yang alhamdulillah selalu menyimak MKFM di pagi hari ini, kualitas siarannya mencerang dan jelas. Ada sahabat kita juga di 0895-6151 sekian-sekian yang alhamdulillah juga menyimak di pagi hari ini, suara radionya tersimak dengan jernih dan juga mencerang. Kemudian ada sahabat Bapak Sandi Kustejo dari Banjaran yang selalu menyimak di MKFM ini untuk kualitas frekuensinya di daerah Banjaran baik dan bagus, masya Allah, alhamdulillah. Sahabat MK, terima kasih. Terima kasih untuk Anda sahabat MK yang sudah menyimak manajemen kolbu pagi hari ini dari awal hingga akhir kebersamaan. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk beberapa jaringan radio relay yang menyambung siarkan manajemen kolbu pagi hari ini. Dan kami mengucapkan mohon maaf untuk Anda yang sudah menyampaikan interaksinya tidak sempat tersampaikan satu persatu, sahabat MK dan juga pendengar dimanapun Anda berada. Dan akhirnya sahabat siar Zaini Fauzi juga seluruh kru yang bertugas di pagi hari ini undur pamit dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Coba renungi lagi. Periksalah diri kita dengan sungguh-sungguh. Bersegeralah untuk mengobati setiap sakit yang ada pada ruhani kita. Sadarilah setiap kesombongan yang tidak ada artinya. Ya, sepotong kecil daging yang tidak akan memuaskan selera seekor burung itu, kitalah makhluk yang lemah dan sama sekali tidak memiliki kekuatan. Apalagi pantas dapat sanjungan tanpa pertolongan dari Allah Sang Maha Pencipta. Kekuatan yang sesungguhnya harus dicari dari pemilik sejatinya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah sebab mutlak bagi segala sebab-sebab akhir. Bahkan jika seluruh makhluk bekerja sama untuk menciptakan seekor lalat, maka niscaya mereka tidak akan berhasil. Seluruh kekuatan hanyalah milik Yang Maha Kuasa. Maka, saat kita sedang melakukan sesuatu, tuliskanlah dalam hati dengan pena akal bahwa tidak ada sebab efektif dalam dunia wujud kecuali Allah. Bawalah hati ke tingkat ketentraman dan sadarilah pula bahwa makhluk manusia tidak dapat menyebabkan kebaikan atau keburukan, karena hanya Allah yang mampu melakukannya. Kehendak Allah selalu menguasai kehendak makhluknya. Maka, jika hati kita tunduk kepada sabda suci tersebut dan meyakininya dalam hati, semoga segala perbuatan dan keyakinan padanya dapat memperoleh balasan dan penghapusan kesalahan. Pesan ini dipersembahkan oleh Sahabat MQ. Sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi'aunil abdi makhanal abdu fi'auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli. Solusi Quran memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MQ, orang-orang yang beriman tidak pernah luput dari ujian kesabaran. Kebahagiaan dan kenyamanan hadir silih berganti dengan kesakitan dan kepedihan. Bagi mukmin yang taat, tumbuh dalam dirinya an-nafs al-mutmainnah. Jiwanya semakin dekat dengan Allah, karena pada kepahitan yang dirasakan, ia yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan pertolongan di antaranya. Sahabat MQ, berikut beberapa panduan amal untuk menguatkan mental dan spiritual kita. Pertama, memperbanyak zikir-zikir yang maksur dan tilawah Al-Quran. Kedua, senantiasa meminta nasihat kepada ulama dan orang-orang solih, serta membawa diri ke dalam lingkungannya. Ketiga, menghindari segala bentuk kemaksiatan. Keempat, memperbanyak istighfar dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dosa yang disengaja maupun tidak disengaja. Dan terakhir, tidak mengakhirkan kewajiban mendalami ilmu tauhid sehingga akan tumbuh keimanan yang lebih kuat. Sahabat MQ, berikut bacaan doa memohon diberikan ketakwaan pada jiwa. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Yang artinya, ya Allah, limpahkanlah ketakwaan pada jiwaku dan sucikanlah jiwaku. Sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik zat yang menyucikan jiwa. Engkaulah yang mengurusinya dan memilikinya.

0: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah menitipkan MQFM. Semua ini milik Allah. Kita pengelola diberikan ladang amal untuk bisa melayani umat yang terbaik, dan para pendengar juga punya ladang amal untuk dapat ilmu dan dapat persaudaraan lewat MQFM ini. Tolong selalu doakan supaya yang mengelola MKFM ini benar-benar diberi keikhlasan dan dibimbing oleh Allah sehingga menyampaikan apa yang Allah ridhoi. Kalau didapati kekurangan, jangan sungkan. Dengan penuh kasih sayang, koreksi dan perbaiki bersama. Dan bagi para pendengar, tidak cukup hanya mendengarkan. Yang paling penting adalah sekuat tenaga ilmunya itu diamalkan walaupun tidak 100%. Dan juga disampaikan kepada yang lain. Kalau mau nambah amal, ajak yang lain untuk ikut menyimak. Siapa tahu saudara kita dapat hidayah, menjadi bahagia dan mulia karena ajakan kita. Terima kasih sekali lagi. Semoga takdir kita di Amanahi Radio ini sebagai sarana kebersamaan kita membawa kebaikan bagi dunia kita, bagi agama kita khususnya, dan bagi akhirat kita, juga bagi negeri ini. Ya, nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Berbagi cerita, rasa, dan cinta dalam ruang keluarga.
1: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

0: Hey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Mungkin karena tadi ya diperkenalkan bahwa saya ini salah satu konselor di Psikolo Kota Bandung, sehingga tema atau mungkin judul pada hari ini saya mengambil dari yang saya dengarkan di ruang konseling seperti itu. Karena memang peran keluarga ini sangat penting, tetapi hari ini yang saya ingin bahas itu peran keluarga untuk membentuk kesehatan mental anak ini, itu mengenai kelekatan. Karena kelekatan antara orang tua dan anak itu memang sangat berpengaruh ya kepada anak gitu. Dimana kelekatan itu sendiri merupakan hubungan emosional yang sangat kuat antara anak dan juga orang tua. Dengan adanya kelekatan kan, bisa membuat anak menjadi merasa dicintai, aman, dihargai, dan juga terlindungi. Sehingga dengan adanya kelekatan yang baik bisa menjadi dasar bagi perkembangan emosi anak, perilaku, dan juga kesehatan mentalnya seperti itu. Karena kan tidak banyak juga ya, bukan tidak banyak lagi, tapi mungkin beberapa klien saya datang ke pos juga biasanya ya, tadi kecemasan gitu kan, atau mungkin ketidakpercayaan diri, dan setelah ngobrol-ngobrol salah satunya tidak sedikit juga gitu, memang berawal dari permasalahan di dalam keluarganya, dan itu tadi kelekatan bersama kedua orang tuanya seperti.
1: Baik, jadi memang penting sekali bahwa kesehatan mental anak ini harus dimulai dari dukungan keluarga, terutama tadi kelekatan dengan orang tuanya ya, Daulia ya, Masya Allah. Nah, kalau dalam hal ini apa yang kemudian bisa kita lakukan nih, kebiasaan mungkin sederhana di rumah yang Daulia mungkin punya tipsnya nih, beberapa hal yang bisa berpengaruh juga terhadap kesehatan mental anak.
0: Oke, mungkin kalau untuk membangun kelekatannya dulu kali ya, Kang ya.
1: Ah, iya betul.
0: Sebenarnya kan memang sekarang kan banyak orang tua juga yang sibukkan dengan pekerjaan, tidak hanya ayah, gitu kan. Banyak ibu juga berkarir di luar sana, sehingga waktu bersama anak juga berkurang. Tetapi mungkin itu bisa kita lakukan, tidak harus setiap waktu bersamai anak, karena juga kan anak juga punya waktunya tersendiri, apalagi kalau misalnya udah usia sekolah gitu, anak-anak harus menjalankan kewajibannya untuk bersekolah. Nah, mungkin cara untuk membangun kelekatannya bisa dengan meluangkan waktu yang berkualitas, bisa 10-15 menit, tidak perlu tidak perlu mungkin ya, kalau memang ada waktu berjam-jam misalnya seperti weekend boleh, tapi kan tidak hanya di weekend saja, setiap hari juga kita harus membangun kelekatan itu kan. Bisa meluangkan waktu antara 15 sampai 30 menit gitu kan. Nah, itu tuh tanpa handphone, karena sekarang jangankan mungkin ya sama anak ya, kita juga kalau misalnya sama teman udah berkumpul, handphone di tangan, semuanya pasti masing-masingnya dengan handphone. Jadi 15-30 menit itu kita fokus bersama keluarga kita. Kemudian juga bisa di tadi, karena saya berangkat dari klien-klien yang datang ke Puspaga gitu. Nah, ini juga nih salah satu, mereka datang ke Puspaga itu ingin didengarkan. Nah, jadi dengan mendengarkan anak gitu kan, dengan penuh dengan penuh perhatian dan tanpa menghakimi, nah mereka pun membutuhkan itu. Jadi di waktu-waktu mungkin tadi 15-30 menit juga bisa dengan gimana kabarnya hari ini, atau mungkin apa kegiatan kamu seharian tadi, bisa seperti itu. Terus kemudian juga tadi ya, karena kan kalau antara orang tua dan anak itu kita bisa lebih dekat gitu ya, bisa dengan memberikan pelukan hangat misalnya gitu kan, ungkapan sayang kepada anak gitu kan, atau mungkin sentuhan sentuhan seperti mengusap dan lain sebagainya. Terus ketika anak menceritakan atau bercerita gitu kan, boleh kita memberikan respon yang respon yang sewajarnya atau mungkin respon yang tidak menghakimi tadi gitu kan, seperti itu. Terus berikan pujian, bisa dengan oh terima kasih atau mungkin ibu bangga kepada kamu, itu juga bisa membangun kelekatan itu, bukan? Nah, seperti itu Kang. Atau dan yang paling penting sih sebenarnya gitu kan, tidak hanya hubungan orang tua dan anak gitu kan, mungkin antara pasangan juga, yaitu komunikasi. Karena dengan membangun komunikasi itu kita bisa menjadi tahu satu sama lain. Jadi tidak apa ya, tidak ya, terkadang juga kan anak diem, oh anak saya baik-baik saja, padahal kan mungkin kan tidak tahu dia sedang capek atau mungkin dia sedang merasa tidak nyaman ketika tadi di sekolah gitu kan, tapi karena anaknya diem gitu kan, oh yaudah mungkin anak saya biasa saja, tidak seperti itu gitu. Jadi komunikasi itu memang penting, seperti itu kan.
1: Baik, alhamdulillah. Jadi ada beberapa hal tadi ya untuk membangun kelekatan ya anak dengan orang tua itu. Fokus, sediakan waktu yang benar-benar bisa fokus untuk keluarga tadi ya.
0: Ya, betul,
1: Aulia,
0: betul.
1: Ya. Jadi tadi fokus untuk keluarga, jadi pendengar yang baik untuk anak ya, dan respon juga terbaik, berikan pujian dan komunikasi. Nah, ini hal ini kan tentunya kadang kala ada tantangan juga untuk bisa melakukan hal ini ya, Teh.
0: Iya, betul.
1: Aulia, Teh. Biasanya hal-hal apa saja nih yang paling kemudian jadi tantangan ketika di rumah orang tua, waktu padahal sudah mungkin disiapkan ya, tidak lama beberapa menit untuk fokus keluarga, tapi kemudian terdistract mungkin dengan pekerjaan, dengan handphone dan sebagainya. Ini seperti apa?
0: Betul.
1: Teh Aulia.
0: Betul. Nah, sebenarnya betul ya, tadi tantangan itu tidak bisa kita pungkiri, pasti akan ada saja gitu. Terkadang juga kan orang tua sudah nyampe rumah, ternyata ada bunyi telepon berdering gitu kan, harus ada hal yang dikerjakan.
1: Betul.
0: Nah, memang tadi kan waktunya tidak banyak, 15 sampai 30 menit, tetapi fokus dan juga konsisten gitu. Sehingga mungkin kalau misalnya memang ada pekerjaan gitu kan, ya kalau misalnya memang bisa ditunda terlebih dahulu, tunda untuk 30 menit atau 15 menit gitu kan. Jadi kita konsisten, makanya kan tanpa memegang handphone atau mungkin gawai, karena kan kalau udah pegang gawai ya fokus kita terbagi-bagi gitu.
1: Iya, benar. Nah,
0: mungkin anak mendengar gitu, ketika ya anak mendengar, anak berbicara nih, bercerita, kitanya fokusnya ke handphone juga kan, hanya orang tua saya tidak mendengar gitu. Sehingga kenapa tadi tidak memegang handphone atau mungkin fokus kepada anak itu, kan tadi kelekatan itu adalah hubungan emosi. Sehingga kalau misalnya emosi itu apa namanya terjalin atau mungkin tumbuh, itu kan ketika anak bercerita ya, kita melihat raut wajahnya, tatapan dari mata ke mata, sehingga anak merasa diperhatikan gitu kan, diberi kasih sayang. Nah, itu sehingga harus memang harus konsisten terus juga gitu kan. Kadang ya anak ya, apalagi anak yang beranjak dewasa, sudah mulai apakah kalau saya menceritakan ini orang tua saya akan memberikan respon yang biasa saja, mungkin marah gitu kan. Karena terkadang maaf gitu kan, anak bercerita itu atau mungkin yang masuk usia remaja itu lebih senang atau mungkin lebih nyaman berbagi dengan teman sebayanya.
1: Nah,
0: gitu. Apalagi misalnya udah mulai suka-sukaan gitu kan. Nah, sehingga tadi makanya kan ketika memberikan respon gitu, bolehlah ngasih respon mungkin sewajarnya, atau mungkin kalau orang tua mungkin greget-gregetnya, aduh sebenarnya itu nggak boleh, atau mungkin aduh saya jadi takut. Nah, itu cobalah lebih tenang kita memberikan respon itu gitu. Karena sebenarnya menurut saya anak juga tahu mana yang baik, mana yang benar. Yang penting fondasi dalam keluarga itu kuat ya. Ketika mereka di luar apa ya, dapat godaan sebanyak apapun, ketika memang fondasi itu kuat, saya yakin anak itu tidak akan pernah tergoda. Dia tahu batasannya. Makanya kan tadi kelekatan ini penting. Ya, anak di luar punya batasannya, anak di luar tahu apa yang harus dia lakukan. tahu mana yang baik atau tidak untuk dia lakukan. Itu.
1: Baik, Teh Aulia. Nanti kita akan sambung kembali bincang kita di termin selanjutnya ya, Teh Aulia. Sembari kita nanti akan gali juga atensi dari sahabat MQ agar mudah-mudahan nanti dapat meluas juga ya topik perbincangan kita. Sahabat MQ yang sedang menyimak di pagi hari ini, silakan bisa menyampaikan atensinya melalui SMS atau WhatsApp ya di 0811-224-1027.
2: Sahabat MQ, apa yang dimaksud dengan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
4: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang memudahkan orang lain yang sedang kesulitan, niscaya Allah akan memudahkan baginya di dunia dan di akhirat." Hadis riwayat Imam Muslim.
5: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MQFM Bandung. MQFM Radio.
2: Sahabat MQ, Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan bahwa hawa nafsu adalah suatu kecondongan jiwa kepada sesuatu yang selaras dengan keinginan. Kitab Asbabut Takhallus Minal Hawa.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandiaga Salahuddin Uno mengucapkan selamat milad untuk Radio MQFM Bandung. Tentunya dengan bertambahnya usia, insya Allah banyak doa dan harapan bagi Radio MQFM Bandung agar senantiasa menjadi radio inspirasi keluarga Indonesia yang selalu menyajikan konten bermanfaat, salah satunya melalui dakwah Islam bagi masyarakat Bandung dan sekitarnya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kita menyambung kembali Teh Aulia di termini yang kedua perbincangan kita ya. Ini sudah ada beberapa atensi yang masuk melalui WhatsApp MKFM maupun juga komentar, kolom komentar ya di live kita di YouTube, Instagram maupun juga TikTok. Kita sapa terlebih dahulu sebelum kita melengkapkan topik perbincangan ya, Teh Aulia.
1: Boleh, silakan.
0: Baik, sudah ada sahabat kita, ini terima kasih sekaligus kami undang juga ya, yang sedang menyimak di TikTok, ada sahabat dengan akun S, kemudian Liz, dan sahabat Limak. Ada sahabat kita di TikTok nih, Teh Aulia bertanya, sahabat dengan akun S namanya ya. Ini pertanyaannya, di rumah orang tua sahabat kita ini sangat cuek katanya Teh Aulia, dan tidak ada komunikasi apapun. Jadi merasa hidup sahabat kita ini yang bertanya juga merasa jadi mungkin kurang bermakna gitu ya. Dan disampaikan ini bahkan jadi berantakan katanya. Ini seperti apa Teh Aulia? Mungkin ada saran untuk sahabat kita.
1: Ya, makanya kan tadi saya mengambil tema atau judul hari ini seperti ini dan mengenai kelekatan itu ya ini yang mungkin sering saya dengar itu bahwa peran keluarga salah satunya kelekatan antara orang tua dan anak itu sangat berpengaruh untuk kesehatan mental anak tadi, merasa tidak percaya diri, tidak bermakna ya gitu. Nah salah satunya ini. Terus bagaimana jika saya, karena keluarga saya cuek gitu. Nah kalau menurut saya kenapa bisa jadi seperti ini, mungkin tadi ya saya biasanya kalau misalnya mungkin di ruang konseling saya tanya dulu usianya berapa, tapi kan saya tidak tahu nih akun S ini usianya berapa gitu, mungkin remaja atau mungkin beranjak dewasa gitu kan. Kalau menurut saya, bangunlah kebiasaan mulai dari diri kita sendiri, dimulai dari dengan tadi keluarga saya cuek, berarti oh iya, dari diri saya akan memulai untuk membangun komunikasi itu. Karena kan kalau misalnya mungkin orang tuanya akun S ini menonton gitu, mungkin bisa saja ya, atau mungkin mendengarkan gitu, mungkin bisa saja ya gitu kan, oh iya, apakah selama ini saya cuek kepada anak gitu. Tapi kan tidak semua orang tua juga bisa menyadari gitu. Makanya mungkin untuk akun S ini, orang tua sayangnya yang cuek, oke, bangunlah kebiasaan untuk diri sendiri dengan memulai kepada diri, oh ya, saya tidak mau menjadi cuek lagi nih. Meskipun mungkin kalau di rumah orang tua saya tetap cuek, meskipun saya sudah mencoba membuka komunikasi itu ya, karena ini kan sudah kebiasaan dalam keluarganya gitu. Makanya bangun kebiasaan dimulai untuk diri sendiri. Itu apakah ya tadi akun S ini ingin terus cuek gitu kan, karena mungkin kehidupan S ini masih panjang, bisa jadi S ini suatu saat berkeluarga, nah apakah akan menjadi di kemudian hari orang tua yang cuek juga. Makanya memulai kebiasaan untuk diri sendiri itu.
0: Baik, jadi bisa kita mulai dari diri sendiri terlebih dahulu ya.
1: Betul.
0: Baik, terima kasih sahabat S tadi ya sudah menyampaikan pertanyaannya. Kemudian pertanyaan berikutnya Teh Aulia ya, kita sapa ya, kembali ada sahabat Limak nih, di pasti dari TikTok bertanya ya. Sahabat Limak, izin bertanya katanya Teh Aulia, apakah dalam Islam cut off dari orang tua ini termasuk durhaka? Jadi bukan berarti sahabat kita ini menghilangkan bakti, melainkan untuk menjaga kesehatan mental katanya.
1: Aduh, kalau sama orang tua itu sebenarnya sensitif. Ya gitu. Apalagi kita posisinya sebagai anak. Cut off kan seolah kita tidak berhubungan sama sekali. Cut off itu ya, sehingga untuk menjaga kesehatan mentalnya gimana dong gitu kan. Sementara menurut saya, dengan saya berhubungan dengan orang tua itu semua justru malah merusak mental saya gitu kan ya. Nah memang dengan orang tua itu sensitif gitu kan, jangankan kita cut off gitu kan. Kalau misalnya memang orang tua yang benar-benar, kalau sudah kamu misalnya gitu, kita ngasih pandang mungkin bisa dianggap tidak sopan gitu kan, kita apa namanya mungkin ngasih yang apa namanya saya tidak satu pendapat, mungkin bisa saja kita melawan kan seperti itu. Sehingga gimana dong untuk kita gitu, kalau menurut saya yang penting kita sebagai anak tidak menghilangkan rasa hormat kita, rasa menghargai kita gitu kan, dan apa namanya ya kalau cut off mungkin agaknya lebih ini ya gitu kan, karena tadi cut off itu tidak ada hubungan apa ya, maksudnya memutus hubungan lah seolah kan seperti itu gitu. Sehingga rasanya kita sebagai anak janganlah seperti itu, makanya kan rasa menghargai, rasa menghormat itu tetap ada, bolehlah kita seperlunya saja. Yang penting gini, kita tahu nih kalau misalnya menurut kita ah kayaknya orang tua saya berlebihan nih seperti ini, ya udah itu cukup di orang tua. Kalau misalnya tadi ya dengan takut kan seolah orang tua saya berbuat tidak baiklah kepada saya misalnya gitu ya, dengan karena ingin cut off ini. Kalau misalnya memang orang tua tidak berbuat baik atau tidak memberikan rasa nyaman kepada kita, janganlah kita juga seperti itu gitu kan ya. Apa bedanya dong gitu kita dengan memberikan ketidaknyamanan itu. Nah seperti itu kalau menurut saya, karena dengan orang tua itu kita sensitif. Durhaka gak sih gitu kan, secara Islam seperti apa gitu kan, ya durhaka atau tidak durhakanya kan gitu, kalau dari versi orang tua kan bisa saja ya gitu itu durhaka, apalagi ibu gitu kan, ya itu mah terserah mungkin Allah mencatat kebaikan atau mungkin ketidakbaikan itu. Cuma kita sebagai manusia saja, kita sebagai anak, apa sih yang menurut kita baik dilakukan, baik itu kepada orang tua atau mungkin sesama kita. Nah itu kalau mungkin sampai cut off mah menurut saya takut juga ya gitu kan. Jangankan mungkin di mata Allah ya, kita di mata sesama umat manusia saja mungkin yang tidak tahu kronologinya seperti apa, bisa saja kan kita dicap anak durhaka gitu ya. Nah sehingga menurut saya jangan melihat ke sana, tapi mungkin oke, kita ingin membangun diri kita seperti apa, apakah akan menjadi orang yang tidak baik juga atau ya sudah itu cukup orang tua saya seperti ini karena ingin membentuk diri saya menjadi pribadi yang lebih
0: baik. Teh Aulia, sahabat S, kalau ingin lanjut konsultasi bisa ke Puspaga ya Teh ya,
1: berdomisili dan
0: domisilinya di Bandung ya, jadi bisa menyimak dari mana saja ya. Kalau Bandung boleh langsung ke Puspaga ya tadi.
1: Boleh dengan mendaftar dulu ya. Mendaftar gitu, ya. Karena kan kalau layanan konseling itu kita minimal memang sih kita kan untuk satu sesinya 1 jam, tetapi ya tiap harinya kita sudah terjadwalkan ya, nih ya. Gitu sehingga daftar dulu boleh gitu, nanti tunggu jadwalnya. Boleh menghubungi nomor admin yang tadi, nanti ada apa namanya kalau misalnya chat adminnya nanti ada pesan otomatis untuk mengisi link pendaftaran seperti itu, atau misalnya agak lama nih karena memang kita juga ada antriannya tersendiri gitu kan, boleh nanti menanyakan ke adminnya gitu kan, apakah pendaftaran saya masuk gitu kan, takutnya gitu apa namanya ternyata sudah menunggu ternyata pendaftarannya belum masuk ke link kami. Boleh silahkan.
0: Baik. Informasi lengkapnya kami sampaikan kembali ya seputar Puspaga. Terima kasih sahabat Limak ya tadi, sahabat Lis dan sahabat Lia juga silakan yang sedang menyimak boleh menyampaikan pertanyaan juga di kolom komentar langsung ya. Kali ini kita beralih ke WhatsApp Teh, sudah ada yang menyampaikan pertanyaan juga di WhatsApp. Ada sahabat kita yang bertanya di pagi hari ini dari 085793 sekian. Teh, anak saya mudah marah, katanya anak sahabat kita ini mudah marah dan tersinggung ketika dinasihati. Apakah itu biasa saja hanya fase remaja atau itu bisa jadi tanda ada masalah pada kesehatan mentalnya, katanya Teh?
1: Usia remaja ya, masuk fase remaja ya.
0: Betul.
1: Sebenarnya ya tadi ya, kita tidak bisa melihat dari satu faktor saja, atau mungkin ini kan cerita dari versi orang tua nih. yeah. belum dari versi anak gitu kan, karena mungkin secara perkembangannya bisa saja gitu. Memang ini fasenya dimana kan kalau remaja itu masih mencari jati diri sehingga banyak kebingungan gitu kan yang dirasakan, sehingga emosinya bisa fluktuatif seperti itu gitu kan. Tetapi gitu ya kita bisa melihat banyak berbagai hal gitu di sini kan, bisa saja memang cara penyampaian orang tua apakah di waktu yang tepat gitu kan, ya, bisa saja misalnya anaknya lagi bete sebenarnya atau mungkin lagi capek gitu kan, sehingga ketika ditanya ya jawabannya menjadi sensitif misalnya, atau ya, tadi kata-kata yang digunakannya tuh misalnya terlalu to the point atau mungkin terlalu menyinggung sehingga anak merasa kenapa ya orang tua saya kok ngomongnya kayak gitu, atau mungkin anak dan orang tua tadi tidak terbiasa komunikasi sehingga ketika ditanyain itu nggak nyaman gitu, kenapa tiba-tiba orang tua saya nanyain ini ya gitu, padahal misalnya biasanya enggak gitu kan. Nah seperti itu gitu. Atau mungkin ada juga nih ya beberapa yang saya dengarkan gitu, kadang suka gini misalnya, orang tua aku tuh ya ketika aku berprestasi biasa saja ya, tidak ada pujian atau mungkin apresiasi, tapi kenapa ketika nilai saya jelek kok marah-marah, padahal ya saya kemarin berprestasi pun tidak ada apa-apa, saya harus ya nilai jelek terus nih gitu kan, atau mungkin seolah kayak sedikit kesalahan itu bisa langsung membesar gitu untuk orang tua gitu. Nah itu coba deh lihat apakah itu kan anak tuh sudah merasa diberi kasih sayang atau mungkin diberi perhatian atau mungkin diapresiasi. Itu apresiasi kan bentuknya banyak ya, tidak harus dengan kalau kamu juara satu nanti mama belikan apa, misalnya tidak harus seperti itu, tapi kan dengan ungkapan kasih sayang gitu kan, kebanggaan, rasa terima kasih, itu semua bisa seperti itu. Jadi sebenarnya mungkin okay, kita nggak bisa lihat satu sisi ini gitu kan, yang tadi Bu gitu kan, boleh itu bisa saja tadi memang fase remaja, tapi bisa jadi ada faktor lain kenapa anak sesensitif itu gitu kan, apakah tadi tidak biasa untuk bercerita atau mungkin tidak biasa ditanya gitu, atau mungkin tadi saat bertanya kondisi anak mungkin kan sedang tidak siap gitu kan, atau mungkin tadi cara penyampaian kita itu semua berpengaruh.
0: Baik, alhamdulillah, insyaallah. Jadi tadi kalau kaitan dengan itu ada poin memberikan pujian tadi ya Teh
1: ya,
0: salah satu hal yang atau salah satu poin untuk meningkatkan kelekatan tadi ya Teh, memberikan pujian. Jadi jangan betul. Hanya kemudian marah ketika anak berlaku salah, tapi harus ada apresiasi ya Teh.
1: Betul, itu juga yang sering terlupakan dia.
0: Ya.
1: Sehingga kan kalau misalnya anak berperilaku baik, kan memang seharusnya seperti itu misalnya. Sehingga ya biasa saja. Tapi ketika ada satu kesalahan gitu kan, di mana mereka mungkin dari anak merasa kayaknya itu nggak salah-salah banget, tapi kok marahnya kayak melakukan kesalahan yang gimana gitu. Nah itu gitu. Terkadang orang tua juga lupa lah gitu, tidak hanya ngasih hukuman atau mungkin tadi memperingatkan lah gitu ya, tetapi ya ketika anak melakukan hal-hal yang baik, bolehlah kita kasih apresiasi.
0: Baik Teh, tadi menarik juga dari pertanyaan yang disampaikan sahabat kita bahwa kalau ini kan kembali pada komunikasi ya Teh, ketika ibu mungkin tidak terbiasa atau orang tua tidak terbiasa ya melakukan komunikasi yang menurut anak, ini jadi sinyal oh ibu saya tiba-tiba kayak gitu, biasanya enggak. Tapi untuk memulainya seperti apa Teh, memulai komunikasi yang baru, mungkin ibunya hari ini menyimak dapat ilmu baru ingin coba mengamalkan, tapi dinilai jadi oleh keluarga atau sampai sama anak tuh kok jadi beda ibu. Ya. Tidak Teh.
1: Okay. Sebenarnya betul ya tadi ya, kalau tiba-tiba pasti gitu. Kok ibu saya kenapa ya? Ya itu gitu. Mungkin bisa saja mundur dulu atau gimana. Cuman tadi lah, kita sedikit demi sedikit dimulai dari obrolan yang ya basa-basi lah gitu kan ya, kalau bahasa ini basa-basi dulu gitu kan, nggak langsung to the point. Sebenarnya saya teh mau nanya nih gitu kan, biar bisa bicara dari hati ke hati misalnya gitu. Tidak seperti ya, tidak langsung seperti itu. Mungkin nextnya atau mungkin jangka panjangnya untuk bisa sampai ngobrol dari hati ke hati gitu, saling terbuka satu sama lain. Nah, cuman mungkin bisa diawali dengan ya hal-hal kecil dulu, tanyakan hal-hal kecil dulu gitu kan, udah makan belum gitu. Okay. Atau mungkin kesukaan anak nih, biasanya kan anak di handphone terus ya gitu, itu lagi apa misalnya gitu, oh lagi aku lagi main games apa, oh sudah tutup dulu gitu kan. Jadi jangan terlalu kita terlalu memaksakan, sedikit demi sedikit aja, biar terbiasa dulu saja. Untuk membangun kebiasaan kan nggak langsung pop ya, ah oh, aku tuh mau bisa lari 15 kilo kan enggak langsung di hari pertama kita lari 15 kilo kan, mungkin pemanasan dulu kan gitu. Nah seperti itu, jadi sedikit demi sedikit saja gitu, dimulai dari hal-hal ya tadi, dimulai dari basa-basi dulu saja juga tidak apa-apa. Yang penting tadi untuk membiasakan sehingga anak oh kebiasaan ya, oh iya nanti nyampe rumah pasti kok ibu aku nanyain misalnya gitu. Nah jadi untuk membiasakan diri dulu saja. Tidak harus pengen tahu ya itu sekolah tadi dia gimana dek misalnya tadi di sekolah gimana belajarnya gimana gitu kan. Nah tapi gimana tadi di sekolah, menyenangkan? Udah cukup segitu dulu bukan. Nah nanti mungkin kalau misalnya sudah terbiasa, bolehlah pertanyaannya lebih dalam atau mungkin pertanyaan-pertanyaan terbuka, gimana hari ini, apa yang kamu rasakan gitu, seperti itu. Jadi mungkin di awal mah bolehlah pertanyaannya yang pertanyaan tertutup atau mungkin dari basa-basi. Nanti setelah itu kalau dirasa sepertinya anak nyaman nih gitu kan, nah boleh nanti pertanyaannya dibuka lagi gitu kan, jadi panjang gitu pertanyaannya gitu kan, boleh silahkan. Dan tadi sih mungkin lihat kondisi kan anak nih, kita mau berkomunikasi itu terkadang juga ya, jangankan anak lah gitu kan, kita juga kalau lagi bad mood, lagi capek misalnya, nggak mau ditanya kan justru nggak enak ya kalau ada orang yang nanya gitu. Jadi bolehlah dilihat juga kondisi anaknya

0: Sahabat MQ, apa ganjaran ketika seseorang bertekad untuk mengalahkan hawa nafsunya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah
1: kok ada lagi?
2: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha tahu
1: dan
2: Maha
1: juga ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah kamu sekali-kali meremehkan dari kebaikan sedikitpun, meskipun hanya kamu bertemu dengan saudaramu dalam keadaan tersenyum." Hadis riwayat Imam Muslim.
0: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MQFM Bandung, MDLQ, mulai dakwah lewat kolbu,

0: sahabat MQI, Allah Ta'ala akan memberikan ganjaran surga bagi siapa saja yang bertekad untuk menahan hawa nafsunya. Karena menahan hawa nafsu merupakan bentuk kecintaan dan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan serukan kepada mereka, itulah surga yang diwariskan kepadamu, disebabkan apa yang dahulu kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 43.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman Yuri Hadeda, diberi amanah pembina pesantren Darut Tauhid. Alhamdulillah, mengucapkan selamat milad buat MKFM, buat kru-nya, buat para pendengarnya, dan berharap sekali mudah-mudahan MKFM jadi sarana ilmu, sarana rezeki, sarana jalan hidayah bagi kita semua. Mudah-mudahan langgeng, istiqomah, dan semuanya diberi karunia rasa syukur, keikhlasan, kesabaran. Atur nuhun buat MKFM, buat kru-nya, buat para pendengarnya, dan berharap sekali mudah-mudahan MKFM jadi sarana ilmu, sarana rezeki, sarana jalan hidayah bagi kita semua. Mudah-mudahan

0: menguatkan anak tunggal ya, anak tunggal. Sebenarnya tadi ya, kalau menurut saya itu komunikasi. Kenapa kan kelekatan? Dengan kelekatan kan kita bisa apa ya? Apa emosional itu kan bisa terkontrol, kita tahu cara berhubungan baik, gitu kan, bersosialisasi. Nah itu sehingga kalau misalnya tadi anak tunggal seperti apa? Sebenarnya mau anak tunggal, anak dua bersaudara, tiga bersaudara, gitu kan? Sebenarnya mungkin tidak jauh berbeda. Cuman kan kalau anak tunggal, ya kita sebagai orang tua, siapa lagi kalau bukan ke anak misalnya gitu kan ya, saya mungkin dalam hal apa manggilnya ya aku lagi karena memang cuma aku sendiri di rumah gitu. Cuman menurut saya sih ya tidak jauh berbeda kita untuk membangun kelekatan. Cuman mungkin ya perlu dikuatkannya ke anak tunggal itu bahwa ya misalnya orang tua ke siapa lagi kalau bukan ke kamu gitu kan, sehingga mungkin apresiasinya itu jangan lupa gitu ya, tidak melulu harus apresiasi. Tadi ketika memang anak melakukan kesalahan ya tidak apa-apa, kita kasih tahu gitu, kita arahkan gitu kan mana yang benarnya gitu. Tapi memang kalau anak zaman sekarang itu tidak bisa langsung taklek ya gitu.
1: Iya betul.
0: Memang harus ada apa ya, ritmenya gitu. Tidak harus saklek, tidak bisa saklek gitu. Jadi oh, keinginannya seperti apa gitu. Tapi mungkin nanti dibarengin dengan yang benarnya itu seperti apa. Jadi tidak jauh berbeda, cuman mungkin ada satu penguatan kali ya dari orang tua bahwa oh iya, karena kamu satu-satunya gitu, mungkin orang tua mau ke siapa lagi? Kalau misalnya butuh bantuan, ya mau kemana lagi? Kalau bukan ke kamu, misalnya atau mungkin dalam hal ngobrol atau misalnya berkomunikasi, ya diperkuatnya ya hanya satu gitu kan? Karena di rumah ya, aku tuh kan berarti sendiri seperti, jadi tidak jauh berbeda.
1: Baik. Tidak jauh berbeda ya. Walaupun memang kalau anak tunggal itu berarti nggak ada persaingan ya, biasanya kan anak adik-adik itu ada persaingan ya.
0: plusnya ya mungkin kelebihannya kan itu kan tidak ada persaingan ya, ketika misalnya orang tua sama si adik biasanya mungkin kakak itu kenapa perhatian aku berkurang misalnya seperti itu. Kalau sama tunggal kan tidak ada, tapi ya tetap jangan sampai anak merasa terbebani, sehingga bolehlah diperkuat sama orang tua itu bahwa oh iya, ibu itu ya apa-apa dengan kamu misalnya gitu kan karena hanya kamu gitu. Oke. Memang tadi ya, dari awal itu kebiasaan, berarti memang di rumah tidak terbiasa, pertama itu. Sehingga tadi ya untuk yang bertanya gitu, gimana sih teh gitu kalau misalnya kita ingin ngobrol dengan nyaman sama orang tua, ya memang harus membiasakan dulu. Dan terkadang, maaf ya, iya respon orang tua saya tuh dingin, gitu kan ya. Ya itu kan karena nggak biasa pertama itu. Terus yang selanjutnya mungkin bisa saja kan tadi banyak faktor, kita nggak tahu nih dari sisi orang tua itu apa yang mereka rasakan atau mungkin apa yang melatar belakangi mereka itu meresponnya seperti itu. Jadi banyak kemungkinan. Bisa jadi juga nih kenapa responnya dingin. Tadi kan awalnya tidak terbiasa. Terus yang selanjutnya mungkin bisa saja bingung. Aduh, kalau saya respon ini takutnya kamu begini. Misalnya. Jadi ya udah seperlunya aja. Atau mungkin terkadang kan anak juga cerita ke orang tua itu karena nggak nyaman. Pasti nanti aku yang disalahkan. Pasti nanti aku yang dimarahi misalnya. Atau mungkin segitu doang kamu misalnya kan seperti itu. Gitu kan. Itu bisa saja terjadi karena mungkin gini, orang tua itu kan hidupnya lebih lama nih dibandingkan kita. Hingga mungkin pada sekarang gitu kan, ketika mereka menjadi orang tua, ketika kita cerita permasalahan kita nih saat ini, ya itu mah gak ada seberapanya mungkin dibandingkan yang sedang mereka hadapi sekarang. Karena ya fasenya kita sudah mereka lewati, sehingga responnya mungkin biasa saja atau mungkin cuek, tidak peduli, gitu kan. Nah, sehingga apa?

tadi balik lagi. Memang balik balik lagi kepada apa? Kelekatan. Ya berarti dari dulu tidak terbiasa atau mungkin kelekatan ini belum terjalin atau ya ada gitu, cuman mungkin tidak seintens itu. Gitu kan, terkadang juga kan ya kita pulang-pulang juga kan gitu ya gitu. Mungkin bisa saja dari kita, tidaknya dari orang tua. Kitanya pun misalnya ya karena ya capek pulang langsung masuk kamar misalnya gitu kan, keluar kamar cuma mau makan atau mungkin apa gitu kan, bisa saja gitu, tidak hanya dari orang tua tapi dari kita. Cuma mungkin tipsnya untuk membangun dengan apa namanya, membangun komunikasi yang baik dengan orang tua ya tadi lah, sedikit demi sedikit. Terus juga lihat juga kondisi orang tua, karena mungkin orang tua yang diurusinnya banyak ya, nggak cuma anaknya doang, tanggung jawab pekerjaannya, terus anak juga misalnya kalau tidak hanya satu, ada dua, ada tiga, belum yang kedua, belum yang ketiga, misalnya gitu kan, belum misalnya dengan suami, misalnya gitu, belum dengan banyak, misalnya gitu. Jadi bolehlah sesuaikan melihat kondisi orang tua, atau mungkin boleh nih kalau misalnya mau mencoba gitu kan, tadi dengan yang basa-basi dulu, misalnya kalau mau cerita sama mama, lihat nih mamanya lagi apa, oh lagi nonton TV, ya coba kita duduk dulu di sampingnya gitu kan. Jadi berusaha hadir dulu nih, bukan berusaha hadir dulu diri kitanya. Setelah kita hadir misalnya, nah nanti mulai small talk dulu ya, tadi basa-basi itu boleh gitu. Jadi membiasakan diri dulu sehingga kita nggak kaget, orang tua pun tidak kaget, karena ya tadi kita bisa cerita, jangankan dengan orang tua kan, sama temen juga kan tadi, meskipun kayaknya remaja tuh lebih seneng ya cerita sama sesamanya, sama sebayanya, tapi kan tidak langsung ketemu langsung cerita banyak, enggak, tapi kan karena terbiasa, oh iya ternyata cerita sama dia tuh nyaman itu. Jadi tipsnya ya mungkin tidak jauh berbeda juga dari orang tua, tadi kan orang tua ke anak, sekarang anak ke orang tua gitu kan. Cuman mungkin boleh juga melihat kondisi, atau mungkin bisa boleh dicoba juga misalnya sebelum kita bercerita itu, misalnya kelihat kondisinya, oh lagi enak nih orang tua sayang, saya si mama lagi nyantai nih misalnya gitu. Nah nanti kita deketin gitu kan, nyatanya dulu mama lagi apa, lagi sibuk atau enggak, mah aku mau cerita, mama lagi sibuk enggak, bisa dengerin enggak, boleh kita bertanya dulu seperti itu. Boleh ya, oh iya kalau misalnya memang orang tuanya kita, oh iya nih ayo kita cerita ya, siapa tahu lebih enak gitu. Tapi ya tadi semuanya juga berawal dari kebiasaan ya, untuk memulai sesuatu itu ya kita membiasakan diri kita sedikit demi sedikit gitu. Cuman tadi udah ada keinginan untuk aku pengen cerita sama orang tua saya, itu keren. Sehingga okay, ayo dimulai dulu dari diri kita sendiri. Kenapa sih saya tuh dari awal pun ayo dimulai dari diri sendiri gitu kan ya, karena menurut saya orang lain yang di luar diri kita itu tidak bisa kita kendalikan. Yang bisa kita kendalikan itu hanyalah diri kita sendiri. Sehingga apapun yang kita, yang ketidaknyamanan yang dirasakan oleh kita, ya sebenarnya mungkin diri kita juga yang bisa mengelola. Meskipun ya tadi ya, faktornya dari lingkungan juga ada. Jadi, ayo dimulai dari diri sendiri dulu. Rasanya itu tuh, Kang Herlan juga bisa menjawab ya, gitu. Ini, tekanan. Sebenarnya mungkin kita dalam hidup, ya betul ya, target atau tekanan juga kita tidak bisa memungkiri, itu semua ada. Tapi kan kalau di target, terkadang juga bisa jadi nih, apa yang anak targetkan bisa jadi berbeda dengan orang. Mungkin mendorong untuk akademik prestasi boleh, tapi kalau menekan kamu harus, itu rasanya gimana ya, ya jangankan anak lah, kita sebagai orang tua, pokoknya target nih seperti ini, kamu harus begini, kan tidak nyaman. Apakah itu dapat mempengaruhi? Ya, tidak perlu kita mungkin jawab juga gitu kan. Ya, adalah mempengaruhi. Sehingga kalau ingin anak berprestasi,
kasih support kan, kasih support. Dan terkadang juga kan prestasi itu tidak selalu akademik. Mungkin anak kita bisa saja secara akademik mungkin pas-pasan, tapi ternyata ada prestasi non-akademisnya yang ternyata bisa lebih berprestasi dibandingkan akademiknya. Jadi boleh disesuaikan saja kan dengan kemampuan anak. Dan juga kalau terlalu menekan juga tidak baik, betul, menimbulkan rasa cemas dan lain sebagainya. Mungkin ya itu sebagai bentuk saya ngasih kelekatan misalnya. Tapi kan kelekatan yang aman ya. Tuh, atau mungkin boleh anaknya diajak diskusi dulu kan, apakah, karena kan biasanya orang tua juga kadang ya gitu yang datang ke saya, orang tua saya pas menuntut saya secara akademik. Tapi kalau ke adik saya kok enggak. Ya mungkin orang tua melihat gitu, bahwa anak tersebut itu, oh iya ini memang prestasinya bagus nih, sehingga orang tua mendorong itu, menekankan hal itu pada si anak. Tapi ya tadi rasanya ditekan terus juga kan tidak nyaman. Apalagi tadi memarahinya. Udah mas saya tadi harus prestasi, kenapa tuh di rumah tadi marah-marahin terus. Ya kalau misalnya memang anaknya ingin berprestasi, cobalah beri dukungan itu. Buatlah suasana di rumah yang nyaman gitu kan, yang tenang untuk anak, sehingga mau belajar gimana gitu kan, kalau misalnya di rumah berisik. Nah, mau fokus belajar gimana misalnya kalau di rumah misalnya ya aku juga tidak nyaman. Nah, seperti itu akan membekas ya, kalau misalnya nih ya dimarahinya tanpa sebab. Atau mungkin tadi kan kita sempat menyinggung ya, terkadang gitu kan, aku tuh udah berprestasi tapi kesalahan kecil bisa jadi besar gitu. Sementara yang aku lakukan pun tidak dilihat oleh orang tua aku, bisa saja itu membekas gitu. Sehingga kalau misalnya mau marah, ya tadi balik lagi, orang tua itu sih banyak urusan gitu. Terkadang kita juga tidak bisa mengendalikan emosi kita atau mungkin respon kita terus menerus gitu ya. Ada hal-hal yang mungkin di luar kendali kita gitu kan. Tapi setelah itu ketika kita menyadari, wah itu sudah berlebihan nih, wah itu sudah tidak baik nih, mulailah kita setelah itu sudah suasananya nyaman atau mungkin situasinya membaik, diskusi, ajak ngobrol anaknya kan. Atau mungkin hal yang luar biasa mungkin bisa dilakukan oleh orang tua, yaitu meminta maaf kepada anaknya. Ih, maaf ya tadi mama kayaknya marahnya berlebihan deh, tapi kamu tahu nggak sih kenapa tadi mama marah? Tapi kamu tahu gak sih kenapa tadi papa marah misalnya gitu? Karena anak pun, oh iya ya, orang tua aku tuh marah karena ini nih kan. Jadi, oh marahnya karena ini, sehingga terbentuk nih dalam pola pikirnya, oh kalau mau orang tua aku tidak marah, berarti apa nih yang harus saya lakukan? Seperti itu. Jadi menekan, mungkin tuntutan boleh, tapi bolehlah di apa ya, jangan terlalu menuntut seperti itu. Boleh disesuaikan juga, atau mungkin tidak menekan, kasih support. Kalau anak kita ingin berprestasi secara akademik, berarti supportnya kita seperti apa? Kan ya, bukan hanya mungkin bimbel doang, tapi kan makanannya, ya kan harus makanan-makanan yang bernutrisi kan, gitu kan. Terus juga di rumah lingkungannya seperti apa yang harus kita ciptakan, gitu kan. Jangan sampai misalnya ya anaknya belajar, orang tuanya di luar misalnya nonton bola sampai teriak-teriak. Belajarnya mau fokus gimana? Nah, seperti itu gitu. Tapi ini sudah terjadi nih, gitu kan? Saya takut ini membekas untuk anak saya tadi. Gak apa-apa kok. Kita sebagai orang tua meminta maaf kepada anak. Sehingga anak juga, oh iya, ayah saya juga atau mungkin orang tua saya juga ketika berbuat kesalahan, dia tidak malu untuk meminta maaf. Dia tidak malu untuk mengakui kesalahannya. Sehingga anak pun tahu, oh iya, saya melakukan kesalahan. Ketika saya mungkin berbuat tidak baik, saya juga harus meminta maaf dan juga memperbaiki kesalahannya atau mungkin ketidakbaikan itu. Begitu. Oke. Okay.